0: Habis itu lancar ke arah MGR Sugiyo Pranoto Siliwangi Jenderal Sudirman Pemilihan. Terima kasih.
1: Oh nggih pun, kalau gitu antreannya masih normal ya secara waktu ya.
2: 5 menit aja.
1: Yes, mungkin pantauan kawan-kawan Rasika semuanya terpantau moncat-macet, tapi ketika dihitung dengan interval waktu, secara waktu masih cukup
2: cepat.
1: Baik. Yes, cepat. Situasinya di area Tugu Muda, Kota Semarang, Awarasika. Pak Soleh menyapa dari Jeporo pagi ini mendung, temaram matahari belum kelihatan di Jeporo. Pak Hari,
3: selamat pagi Mas Yuda.
2: Pagi Pak Hari.
3: Awarasika semua pagi. Menginfokan perjalanan ke arah kota pagi ini dari Pati pukul 05 Mas Yuda, ini sudah sambat Onggor AW pukul 6.20. Untuk perjalanan Pati Kudus kedua arah terpantau lancar. Untuk Kudus Kendema kedua arah juga terpantau lancar. Kendema sampai Onggor AW kedua arah jalur konven terpantau lancar. Mas Yuda Mujamal ini mau lanjut ke Bandara Manyani. Itu info pagi ini yang barusan saya lewati Mas Yuda Mujamal dan Bandara Sika.
1: Matur suwun.
3: Mas Yuda, Bung Jamal, dan kawan Rasika semua, untuk melanjutkan update saya pukul 6.20 tadi dari Onggor AW ini sudah sampai Kaligawe. Untuk perjalanan Onggor AW sampai Sayung kedua arah terpantau lancar, Genok dan Kaligawe ini menuju ke arah kota juga terpantau lancar. Mas Yuda, Bung Jamal, itu info yang barusan saya lewati pagi ini. Matur suwun,
1: Pak Hari, Pak Bowo Artanto.
2: Sampai di mana nih?
4: Oh, di Karanganyar sebelum masuk Tanggulangin ya ada truk yang terprosok.
1: Oke, Pantura Karanganyar Demak ya.
4: Pukul 6 lebih 40 menit saya sudah masuk jembatan Tanggulangin Kudus ya, Mas ya. Untuk cuacanya di Kudus, mataharinya agak lebih terlihat dibanding Semarang dan Demak tadi. Melanjutkan info dari Jebor sampai dengan Tanggulangin lancar. Tapi tadi di daerah Karanganyar sebelum KUA Karanganyar arah Demak ke Kudus ada laka sepeda motor ya. Korbannya anak SMA, sudah ditolong oleh warga sekitar. Kemudian sebelum masuk Tanggulangin, sebelum masjid itu Pasar Karanganyar, ada truk yang terprosok, enggak tahu tadi kejadiannya gimana, minggir-minggir atau gimana, seperti video saya di atas. Untuk arah sebaliknya dari Kudus menuju Demak dan Semarang, saat saya melintas tadi terpantau rame lancar. Matur nuwun.
1: Itu ya infonya ya untuk yang bertanya jam 7 pagi Semarang Demak Kudus dan sebaliknya. Nih informasi dari Pak Bowo sama Pak Hari barusan sudah komplit infonya. Nanti jalur yang lain kita pantau setelah kabar Jawa Tengah jam 7 ya, Kawarasika. Tetap di Kelana Kota Pagi.
5: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: jam 7 pagi. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Batang menemukan mikroba pada sampel makanan terkait kasus dugaan keracunan MBG yang menimpa 717 warga di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang. Kepala Dinas Kesehatan Batang, Ida Susilaksmi, mengatakan mikroba juga ditemukan pada sampel feses pasien, namun tidak ditemukan pada sampel muntahan. Meski demikian, Dinkes belum dapat memastikan jenis makanan atau bahan yang menjadi penyebab, karena sampel yang diperiksa berasal dari bank sampel SPPG. Dinas Kesehatan menyebut 717 warga mengalami gejala dan laporan dari desa menyatakan kondisi warga sudah aman. Sementara itu, biaya penanganan pasien masih didata dan pemerintah Kabupaten Batang sebelumnya telah menanggung biaya penanganan awal. Badan Gizi Nasional BGN mulai menguji coba sistem prasmanan dalam program makan bergizi gratis di 10 kabupaten kota di Jawa Tengah. Uji coba yang dimulai 5 Oktober ini akan berlangsung sekitar 2 pekan sebelum dilakukan evaluasi menyeluruh. Kasubag Tata Usaha KPPG Semarang, Bagus Anindito, mengatakan penunjukan 10 daerah dilakukan berdasarkan rekomendasi kantor pusat BGN. Sistem prasmanan memungkinkan siswa mengambil makanan secara langsung dengan tetap memperhatikan kebersihan, keamanan pangan, ketertiban, serta kecukupan gizi. Hasil evaluasi selama 2 pekan akan menjadi bahan pertimbangan sebelum sistem ini diterapkan lebih luas di sekolah lainnya. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Selamat datang di hari Senin. Kita munculkan lagu-lagu dari berbagai provinsi di Indonesia setiap hari Senin jam 7 pagi di Kelana Kota.
1: Ini dari Aceh, Bunga Jempo yang artinya adalah bunga daerah dari Aceh yang merupakan melambangkan kesucian, kemurnian dan juga keberanian warga Aceh. Bunganya keberanian. Ini merah, putih, kuning, ya, dan berbagai warna di sana ini.
0: Kok bisa keberanian? Emang bunga bungung jempa tuh bunga atau apa artinya?
1: Bunga kan?
0: Iya. Bunga seperti apa emang kok lambang keberanian?
1: Iya, keberanian kas. Macam-macam ini artinya apa? Melambangkan kasih sayang, keberanian dan juga bunga jempa ini merupakan bunga tradisional di sana yang betul-betul menjadi lambang masyarakat Aceh.
0: Maksudnya keberaniannya itu diambil dari warna bunganya atau
1: warna-warnanya,
0: bentuk,
1: ya,
0: atau
1: warnanya,
0: bentuk bunganya.
1: Warnanya, karena warnanya itu ada merah, kuning, hijau, putih dan berbagai macam warna lain yang ada. Jadi dari Aceh itu warna bunganya ini melambangkan banyak hal. Gak hanya satu aja
0: gitu. Yes, itu kawan. Dan melambangkan juga pagi hari ini dengan informasi lalu lintas yang masih lancar baik. Dan lancar kawan Rasika. Tadi sebelum jam 7 sudah ada informasi update-nya ya. Pantauannya di jalur Semarang, Demak, Kudus, Jeporo, kedua arahnya masih rame lancar saja. Tadi ada rame-rame itu rame-rame di mana ya Bong? Itu di Tugu Muda.
1: Itu ada pembuatan panggung di kanan-kiri di depan Museum Mandala Bakti Semarang atau di sekitar Tugu Muda.
0: Nah, itu makanya jadi agak cukup padat di situ kawaran sehingga situasi lalu lintasnya karena ada ruas jalan yang menyempitkan. Jadi lalu lintasnya merambat kawaran sehingga yang memang di sana lampu merahnya lama sekali, ditambah juga setelah dapat lampu merahnya kebagian nanti maju sidik ada jalur yang menyempit di depan Museum Mandala Bakti Kawarasika ya infonya, karena sudah mulai dilakukan pembangunan pembuatan panggung ya, untuk acara pertemuan 5 hari
1: pembangunan
0: ya
1: enggak apa-apa.
0: Cuman iya engko nek pembangunan kok aku diprotes, pembangunan iki kok bangun gedung apa bangun apa ngono kae lho,
1: membuat dan membangun
0: ya. Itu ya Kawarasika, siapa yang sedang antre di kawasan Tugu Muda dan sekitarnya. Nah ini informasinya ya, karena cukup padat memang situasinya pagi hari ini karena ada tetenger baru ya, itu panggung itu tadi. Selain itu lancar kan orang sih kak. Ini ada Pak Joko Kawianto juga.
1: Selamat
0: sudah
1: pagi, ini Gedung Mundu bagaimana info, pagi hari ini?
0: Pagi hari ini situasinya juga masih landai ini nampaknya.
2: Selamat pagi Bung Jamal, Mas Yuda, kamar sih kak pagi.
1: Pagi.
2: Sambiroto Raya, Gedung Mundu Raya, Majapahit, mendung. Lancar ini juga di Majapahit sudah ada kontraflow jadi lancar masuk ke tol Gayam Sari. Matur suwun.
0: Oke, matur suwun. Pak Joko Kawianto, jalurnya lancar kedua arahnya. Kemudian juga Pak Margono sudah ngasih info perjalanan dari Cepiring sampai dengan Kaliwungu.
1: Aman lancar.
0: Yes, Cepiring Kaliwungu aman lancar katanya Pak Margono. Pak Ragil Priyo Jatmiko juga dari Weleri sudah sampai depan Polres Kendal, rame lancar yo Mas. Terus juga sudah ada Pak Wahid.
3: Itu kalau di Museum Mandala Bakti itu biasanya imbasnya tiga arah itu Mas Yud, Bung Jamal, Dr. Sutomo, Pandanaran sama Pemuda biasanya terganggu itu. Ya sebisa mungkin dihindari dulu kali ya kalau daerah situ. Yang sudah-sudah kayak gitu, jadi tiga arah itu pasti terganggu kalau ada panggung di situ tuh. Update perjalanan sudah sampai daerah Simongan. Overall ramai lancar dominasi sepeda motor ya. Ini sampai Semarang kok malah cuacanya udah agak redup, mendung tipis-tipis ini. Kayaknya kok adem.
0: Enak kan?
1: Ya, cuacanya panas hari-hari ini memang mendung dan yes, bahkan tadi malam hujan di beberapa lokasi.
0: Pak Abdullah.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Lancar, saya full lewat Pantura, tidak lewat tol. Di Kendal tadi udah, tadi malam tuh udah turun hujan sekitar sampai cuaca pagi ini juga ini temaram, jadi mungkin ini sudah mulai masuk di musim penghujan. Demikian informasinya, terima kasih.
0: Mantap, itu ya informasinya kawan-kawan Kendal Gang.
1: Sudah hujan, sudah gerimis ya.
0: Betul.
1: Mendung.
0: Ini jam 7 pagi, Rasika Pekalongan 88,9 dan Citra FM Kendal 99,7 sudah menyala toh? Sudah? Sudah terdengar suara kita berdua? Nah, ini informasi jam 7-nya langsung aku buka kawasan Kendal, bahkan di Bablaske sampai dengan kawasan Pemalang, Pekalongan.
1: Dan daerah barat.
0: Betul sekali, bus sepanjang Pantura jalurnya lancar semua. Headlines. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah meminta sekolah untuk memperketat pengawasan siswa, terutama saat jam istirahat hingga pulang sekolah, menyusul kasus bullying yang terjadi di beberapa daerah di Provinsi Jawa Tengah. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah juga mendorong penguatan gerakan sekolah ramah anak serta tim pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Sadimin mengatakan, jangan sampai anak masih ada di sekolah tapi gurunya sudah pada pulang. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah meminta guru untuk tetap memantau siswa hingga meninggalkan lingkungan sekolah, termasuk melalui jadwal piket.
5: Jadi kita sudah memberikan surat edaran ke Satuan Pendidikan di seluruh Jawa Tengah, khususnya wilayah kami kan Dikmen ya dan SFD. Himbauan sudah, terus gerakan sekolah ramah anak sudah. Kemudian ada tim ya, tim pencegahan dan penanganan kekerasan juga sudah ada. Ini tinggal dimaksimalkan saja. Ini kami tetap pantau ya, kami tetap pantau pelaksanaan-pelaksanaan di lapangan dan tentunya kita selalu evaluasi kelemahan-kelemahannya apa, selalu kita tingkatkan teman-teman di lapangan untuk selalu peduli ya di sekolah masing-masing, di saat jam istirahat teman-teman untuk memantau kalau tidak ada CCTV ya mantau langsung ya, supaya apa? Anak-anak itu berada dalam kondisi aman, nyaman, dan menyenangkan di sekolah itu. Sehingga pembelajaran juga menggembirakan. Kalau pembelajaran menggembirakan, tidak ada bullying, itu nanti akan banyak prestasi. Jadi sebetulnya happy tanpa bullying. Harusnya seperti itu. Tapi masih ada satu dua yang kejadian-kejadian seperti kemarin. Nah ini kami berhati dan kami tetap semangat untuk teman-teman di Satuan Pendidikan selalu meningkatkan kewaspadaan. Ya. Jadi harapannya kita zero bullying. Nah seperti itu. Ya.
6: Pak ini kan.
0: Sementara itu menanggapi mengenai kasus yang ada di Pemalang, Sadimin mengatakan saat ini penanganan dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota karena wewenang SD dan juga SMP berada pada pemerintah kabupaten dan kota. Begitu pula mengenai kasus yang terjadi di Ungaran Kabupaten Semarang dan juga di Sekolah Rakyat di Kabupaten Pati. Untuk penanganan Sekolah Rakyat, saat ini penanganan ada di Kementerian Sosial sebagai yang berwenang untuk mengawasi dan juga melakukan penegakan di area lingkungan Sekolah Rakyat. Karena status sekolah rakyat saat ini langsung berada di bawah Kementerian Sosial. Namun, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan di Kabupaten dan Kota serta beberapa pihak lain ya, karena kasus tersebut berada di wilayah Jawa Tengah agar proses belajar mengajar di wilayah Jawa Tengah tetap berjalan baik tanpa adanya bullying. Selain itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Mukti menyampaikan keprihatinan atas dugaan kasus perundungan yang menyebabkan meninggalnya seorang murid SD Negeri 1 Kebondalem di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Saat ini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan upaya membangun sekolah yang aman dan nyaman harus diperkuat agar kasus kekerasan di lingkungan pendidikan tidak kembali terulang. Disampaikan di Ungaran kemarin Kawarasika Jumat 10 Oktober 2026, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengatakan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam mencegah kekerasan terhadap anak, terutama di lingkungan yang masih sekolah dasar. Menurutnya, pembinaan saja tidak cukup hanya dilakukan di sekolah, namun harus tetap berlanjut di lingkungan keluarga,
1: keluarga,
0: masyarakat, hingga ruang digital. Selain itu, Profesor Abdul Mukti juga menyoroti pengaruh media, khususnya internet dan media sosial yang berpotensi menjadi sumber inspirasi perilaku kekerasan bagi anak-anak.
6: Banyak pelaku kekerasan itu terinspirasi oleh apa yang mereka tonton di media, terutama di internet dan media sosial. Anak-anak tidak tahu membedakan antara dunia nyata dengan dunia maya, sehingga kadang-kadang apa yang mereka lihat itu kemudian mereka lakukan dalam kehidupan nyata. Tapi yang saya kira penting sekali lagi adalah mari kita bersama-sama saling bekerja sama. Pembinaan di sekolah tidak cukup tanpa dukungan pembinaan orang tua di dalam keluarga. Pembinaan di sekolah dan keluarga tidak cukup tanpa pembinaan di masyarakat.
0: Maka dari itu, saat ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan terus mengkuatkan kerjasama antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan media massa untuk pembinaan di sekolah yang tidak akan cukup tanpa dukungan keluarga. Demikian pula pembinaan di sekolah dan keluarga. Saat ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sudah memiliki program terkait Zero Bullying yang ada di seluruh satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Terkait kasus yang terjadi di Pemalang, saat ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sudah menerjunkan tim Inspektorat Jenderal untuk menemui keluarga korban. Tim dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan atau BBPMP Provinsi Jawa Tengah juga telah berkoordinasi dengan bupati, kepala dinas, serta masyarakat setempat.

0: Nah, ki wong tuane ya, anake apa? Anake dhewe wong tuane nyak-nyakan, ya kan? Anake do kaya ngono ora ngerti.
1: Waktu kecil ya nakal ya, sering bullying temen. Waktu kecil sering apa nakal sama temennya, tapi nyarinya yang lebih kecil.
0: Maksudnya?
1: Wani ini karo sing luwih cilik. Nek sing luwih gedhe karo padha ra wani. Itu itu bullying zaman dulu, mungkin kalau sekarang namanya bullying, kalau dulu ya gelut. Jadi kalau
0: padha wae kuwi padha wae.
1: Kalau zaman dulu itu misalnya diomong-omong terus salah bicara sithik, senengane mentang-mentang gede terus ngejak gelut, nyekeli apa. Anu neng sing cilik, nek sing gedene padha aku pernah kalah kok. Dicemplungin sawah aku. Dijungkelke, dijoroke ke cemplung sawah aku.
0: Nah, makanya dengan beberapa kasus bullying yang ada kok, kenapa masyarakat kemudian lading digurune, "Hei, yo ora ning digurune, ning digurune, ning di wong tuane lah."
1: Ya, di itu orang
0: ning digurune, ning digurune, yo ning di wong tuane.
1: Karena di rumah itu juga lingkungan yang pertama. Lingkungan yang pertama menjadi tempat pendidikan bagi anak.
0: Ya. Betul.
1: Kawan-kawan,
0: ning di gurune, ning di kepala sekolah. Ya ning di wong tuane lah.
1: Karena bullying itu kan tidak hanya terjadi di sekolah, di rumah juga terjadi, mungkin di lingkungan rumah ya.
0: Yeah.
1: Jadi orang tua bertanggung jawab, guru bertanggung jawab, bahkan lingkungan juga bertanggung jawab gitu.
2: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
0: Oh, sudah menyala katanya Bu Arsi Arsa, sudah menyapa dari Reban Batang nih. Sudah berarti menyala Mas Hikmah Jamal.
1: Empengnya sudah produksi ya.
0: Di 88,9 Rasika Pekalongannya. Cuma jam 7 ini situasi di Reban Kabupaten
1: mendung
0: Batang
1: banget.
0: Mendung banget. Panas kepanasan, udan kademen, tapi nek mendung kayak gini karena kumbahanku akeh iki pagi hari ini ya. Pengering mesin cucinya lagi rusak, ya, belum dibenerin lagi kemarin-kemarin kan soalnya panas.
1: Dulu sudah dikasih ide untuk ngurungi itu lampu terus nanti ditempelke di atasnya kok zaman biyen.
0: Wah. Ya, Pak Dono Nugroho.
3: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal. Kembali menginfokan untuk jalur Middle East dari Semarang menuju Kukuk. Untuk saat ini jam 6 lebih 43 menit, saya melintas di depan Formosa. Kondisi lancar, jalan raya tidak ada keterlambatan ya. Dari Semarang juga aman-aman saja tadi. Cuaca pagi hari ini sudah terang ya, matahari sudah bersinar terang, sudah cerah. Demikian informasinya Mas Yuda Bang Jamal dari jalur Middle East. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oh ya, untuk tes audio ini, audio report melewati Formosa ini mulai kresek-kresek ya, seperti ini.
0: Oke, oke, oke. Matur suwun Pak Dono Nugroho. Untuk audio reportnya kita sampaikan ke tim teknisi Rasika. Mohon maaf ya Pak Dono nggih. Pak Supriyadi.
4: Selamat pagi Bung Jamal, Mas Yuda. Jam 6.48 saya sudah masuk Kabupaten Pati, sudah mek tekan alun-alun. Kondisi jalan lancar sekali. Oh iya Mas, nek wis mlebu Pati kok suarane jadi kemresek, ora jelasin apa ya Mas? Apa antena kusing?
0: Oke nggih, matur suwun Pak Supriyadi untuk audio reportnya juga ya. Nyuwun sewu, harusnya sih Pati normal-normal saja ya. Coba nanti biar dicek sama teknisi Rasika. Mohon maaf ya Pak Supriyadi ya. Satu dari Grobogan kok satu dari Pati ya, Bang. Piye iki?
1: Anu, kita perlu menambah anu jar jangkauan nanti sampai luar Jawa ya.
0: Duit
1: nanti tak telepon ke nganu apa pengusaha, yang lagi pada siap untuk
0: asik deh
1: membuat apa namanya mendeder dana. Gitu. Kita nggak perlu sampai luar Jawa karena banyaknya permintaan loh ya. Mohon maaf Pak ya di Pati kok.
0: Iya mohon maaf ya Pak Supriyadi di Pati, Pak Dono di kawasan Grobogan.
1: Sudah tes di sana kok agak kemresek di sini, nanti kita teleponkan kawan-kawan kita yang lagi kepingin membuang dana untuk kegiatan ini ya.
0: Raono, industri ekonomi raono sing buang-buang raono.
1: Jadi membuang itu istilahnya ya, dia itu investasi di bidang audio gitu ya.
0: Pak Zuhri Al-Bukhari
5: mencoba exit terapi. Wah,
4: Maksudnya
1: oh, tidak dicoba barang.
4: Ambil kanan.
0: Ya, ngopo lho.
4: Arah kali pantai Hanuman ngantri. Setelah Hanuman ngantri ini cukup panjang di TL kali Banteng ya.
1: 2-3 menit.
4: Mas Yuda, Mas Jamal. Bekas hujannya semalam ya banyak ini. Cuman keungaran Rauten. Semalam jam 11 itu Bawen ya, masuk tol Bawen itu semalam krimis ya. Jadi rata-rata oke. Arah Ungaran kok tiba-tiba menghilang krimisnya kan.
0: Piye lho. Ala napa to?
4: Iya, sik masih jamal.
1: Hujan ya wis bagian dari bagian dari apa yang harus kita alami.
0: Ya makane.
1: Aja sedih-sedih, Pak.

0: Hujan. Terima kasih.
1: Terima kasih. Okay.
2: Matur suwun Pak Praitno.
0: Panggung yang di Tugu Muda itu bundaran depan museum juga untuk persiapan pertempuran 5 hari Semarang.
3: Peringatan pertempuran. Kita ada persiapan pertempuran ya, Bung.
1: Peringatan.
2: Gih, matur suwun Pak Prayitno. Nah ini ternyata juga Bu Erina Widianti ngasih info jalan Dongbiru Genuk macet ya, karena ada perbaikan jalan. Materialnya menutup separuh jalan di depan dan ada truk yang melintas berlawanan sehingga banyak mobil yang putar balik.
1: Iya juga perbaikan.
2: Oh ini tapi Dongbiru Jero ya, bukan panturannya toh? Oh,
1: bukan ya, kalau di luarnya perbaikan jalan sama air tuh perpipaan.
2: Iya. Oh ini di dalam jalan desa. Oh ini berarti
1: kampungnya.
2: Oke, okay, terus suwun Bu Erina ini dari Dongbiru Genuk ya. Kalau tadi pantauannya Pak Praitno di panturannya.
1: Kok rano sing biru ya?
2: Katanya kan jembatannya yang biru ya enggak sih?
1: Oh, jembatannya.
2: Aku ya rumah ngerti sih di sana.
1: Aku ya iya kok di sini Dongbiru kok gedungnya rano sing biru ki sing ndi?
2: Pak Atung Marsidi.
4: Depan museum, Mas. Ya. Depan museum Mas Jamal Mas Yuda.
1: Iya, Pak.
4: Itu tadi pagi saya lewat tuh belum ramai, tapi sekarang ya menjadikan macet. Tepat, Mas. Yang satu di depan museum, yang satu di depan tugu.
2: Dua sisi panggungnya.
4: Depan tugu itu.
2: Oke. Ya wis, kalau itu kamu daftar casting sana lo, Bung. Kayaknya kemarin dari komunitas sudah ya enggak casting lagi deh, castingnya bulan lalu udah pada latihan.
1: Jadi orang yang teraniaya ya.
2: Jadi korban ini, korban pertempurannya yang nanti diangkat sama Tandu. Atau enggak yang dirawat Dokter Karyadi.
1: Atau yang ditaleni yang disambeti. Ayo, penjajah sana.
2: Lu penjajahnya lu kan.
1: Ya enggak ada londo kok pesek.
2: Oh, berarti penjajahnya kudu bule kok ya.
1: Iya, mirip-mirip lah. Aku kan jadi pemuda Indonesia.
2: Asik deh. Pemuda Indonesia yang pemuda-pemuda di kampung itu loh.
1: Tapi masuk zaman Kolosmono kok wis gedine sakmene. Iki ora zaman dijajah. Rekoso dadi opo ya?
2: Iya, kalau semuanya aku lihat foto-foto apa foto-foto era penjajahan era zaman dulu sih, kok rumahku minim banget wong gendut ya?
1: Iya, wong iki mangane we angel.
2: Serius.
1: Pangan angel.
2: Kalau kita buka buku sejarah atau foto-foto arsip-arsip itu kok ini kok minim banget wong gendut ya?
1: Pakaiane barang iki ora ono sing nganggo jas, nganggo keren-keren.
2: Kok wong iki slim-slim
1: rambut
2: tubuhnya tuh in shape semua ngono kok ora ono sing gendut-gendut.
1: Nah, ya waktu itu kan masih kesulitan untuk makan makanan yang bergizi toh ya.
2: Oh.
1: Zaman kalau Sumono.
2: Kesulitan armangan. Untuk makan bergizi?
1: Lah iya toh, belum ada makan makanan yang bergizi lah wis bingung. Apa waktu itu kan panganannya saonone jenenge dijajah zaman penjajahan.
2: Oh, iya,
1: pakaian yo saonone.
2: Saonone iya betul.
1: Nah, tangisan tok isine.
2: Iya ya.
1: Nah
2: itu nanti perjuangannya akan digambarkan di aksi teatrikal peringatan pertempuran 5 hari di Semarang 14 Oktober 2026 yang panggungnya sudah bisa Anda lihat sekarang di kawasan Tugu Muda Kota Semarang. Pak Agus Trioko.
5: Pagi Rasika.
1: Pagi.
5: Mas Yuda dan Bung Jama.
1: Iya.
5: Ya, menanggapi tadi ya yang truk parkir di Sisemut, Mas. Ya, ini kalau boleh ngasih saran itu, Mas. Tolong sampaikan ke pihak yang terkait, saya nggak tahu siapa. Ya, mungkin Mas Yuda, Bu Jamal yang lebih tahu. Ini Mas, itu kalau parkir di situ kan pasti mengganggu ya. Nah, ini saran atau usul dari saya ya. Mungkin bisa dikoordinasikan dengan pihak itu, Mas. Ayam goreng Mas Budi itu loh, Mas. Kalau bisa diizinkan parkir di situ, itu kan halamannya luas, Mas. Mungkin tidak mengganggu. Sambil menunggu izin melintas jam operasional gitu ya. Ya, itu hanya saran loh, Mas. Diterima ya alhamdulillah, nggak diterima nggak masalah. Oke Mas, aku tak lanjut ke Karangjati. Mantap, thank you.
2: Tadi kalau usulannya Pak Dokter Nana Condro juga melebu ke terminal Sisemut kan yo, ada lahan toh katanya gitu.
1: Di dalam terminal ya.
2: Tadi sudah kita sampaikan juga. Ya wes itu dulu ya, Kawaras, kayak aku harus ke pariwara dulu nih. Nanti kita lanjutkan lagi setelah pariwara ya, tetap di Kelana Kota. Sementara situasi lalu lintasnya masih cukup baik nih secara umum, Kawaras, jika lalu lintasnya tidak ada lokasi yang perlu dihindari, tidak ada yang perlu jadi sorotan perhatian. Tadi memang macet banget di Tugu Muda, cuma secara waktu sih masih oke ya, Bung.
1: Iya, masih lancar, masih nyaman lah untuk perjalanannya.

0: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
0: Bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya teh jus bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas enaknya minum teh jus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus! Segernya gak nanggung-nanggung! Wingsfoot.
3: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
4: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
5: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
4: Apa, Mama?
5: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
4: Wow.
5: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
4: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
5: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
6: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
4: Yeay, aku juara!
5: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
7: Dari Wingsfoot.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo dan K Radio Jember.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Rima Indah. Meskipun usia tidak lagi muda, semangat belajar para orang tua yang mayoritas merupakan ibu-ibu di kampung kawasan hutan, Kampung Papring, Kecamatan Kalipuro Banyuwangi masih sangat tinggi. Sekitar 500 warga yang sebelumnya sempat putus sekolah atau tidak pernah mengenyam pendidikan, kini melanjutkan proses belajar melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM NUN. Lembaga pendidikan non-formal tersebut diresmikan oleh Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Wamen PPPA, Veronica Tan, yang bertepatan dengan perayaan 11 tahun Kampung Batara, Kampung Baca Taman Rimba di Ruang Terbuka Hijau atau RTH Pringgojati, Kalipuro.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, Pemkab Situbondo melakukan kunjungan dan pembebasan orang dengan gangguan jiwa ODGJ yang dipasung. Ada 4 ODGJ di Situbondo yang dipasung atas kesepakatan keluarganya. Alasannya sama, khawatir mengamuk dan keluar rumah hingga meresahkan warga. Psikiater RSUD Dr. Abdul Rahim Dr. Dewi Priska Sembiring SPKJ mengatakan, Poli Jiwa RSUD Dr. Abdul Rahim bersama Dinas Sosial, Puskesmas dan Tim Pelaksana Penggerak Kesehatan Jiwa Masyarakat berkolaborasi melakukan kunjungan dan penjemputan ODGJ yang dipasung.
3: Kawan, saya Raviana. Kabar selanjutnya dari KI Radio Jember. Pengadaan beras Bulog secara nasional tahun 2026 menembus 4 juta ton, diklaim menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Jawa Timur menjadi salah satu kontributor terbesar. Di Kabupaten Jember, penyerapan gabah petani mencapai 193 ribu ton hingga Oktober ini, setara dengan sekitar 98 ribu ton beras. Kepala Bulog Jember, Ade Saputra, mengatakan, capaian ini didukung koordinasi dengan Dinas Pertanian dan Kodim 0824 Jember. Bulog memastikan penyerapan berlanjut hingga akhir tahun dengan mengacu pada harga gabah Rp6.500 per kilogram sesuai kebijakan pemerintah untuk mendukung kesejahteraan petani dan swasembada pangan. Sementara itu, rencana penyerapan gabah nasional sekitar 4 juta ton pada 2027 masih dalam pembahasan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Wah, kita bisa ke lagu legenda Indonesia nih pagi hari ini, Kawan Rasika. Tapi sebelumnya, Kawan Rasika, aku bersama Pak Mamat Lubis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kawan-kawan Rasika sekalian, melengkapi informasi dari kawan-kawan Rasika, ini di jalur Simpang 5 hingga ke Sultan Agung, Dating Aleh, Kaliwuri. Lancar, hanya ramai pagi ya, Senin pagi biasa. Tidak ada hal-hal yang membuat tersendatan, hanya volume kendaraan saja. Pukul 6.58 melaporkan. Sementara itu hati-hati yang dari arah Banyumanik Serondol. Sebelum TL ngeserep nih, banyak motor yang ini lawan arah melewati garis pembatas.
0: Jalan Setiabudi ya.
1: Pukul 7 lebih 7 menit.
0: Oke. Baik, matur suwun Pak Mamat Lubis. Sama tadi aku dapat info dari Pak Ulin Nuha. Pak Ulin Nuha melaporkan ada insiden laka lantas di kawasan Jalan Pantura Kaliori arah Rembang. Di Jalan Pantura Kaliori Kawan Rasika yang arah menuju ke Rembang, itu dilaporkan ada kemacetan Kawan Rasika di sana. Informasi sementara itu ternyata ada insiden laka lantas di sekitar Jalan Pantura Kaliori Kawan Rasika di sana. Makanya saat ini terjadi kemacetan yang signifikan Kawan Rasika. Mana nih, apa yang terlibat laka ini Pak Mamat Lubis ya? Wih, truk terguling.
2: Oh iya nih, truk terguling.
0: Wah, truk terguling muat apa iki? Ngabluk sampean tepung.
2: Kayaknya tepung-tepungan atau
0: tepung ya ini?
2: Barang-barang yang gampang berkebul.
0: Tepung apa semen? Tepung ya. Tepung. Nek semen putih. Soalnya ngabu toh.
2: Putih ini ya.
0: Ini putih, benar-benar putih, bersih gitu kawan, dan sudah ada petugas, sudah ada sudah ada armada lain, betul.
2: Ke arah bau jalan ya.
0: Ini tepatnya di Jalan Pantura Kaliori Rembang kawan, infonya. Kalau aku hitung dari interval waktu laporannya Pak Uli Nuha itu, lalu lintasnya merambat kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit. Ini posisinya di Jalan Pantura Kaliori arah Rembang, itu ada truk bae bebrok brol bane yo juga mrutoli dewe-dewe
2: glempang
0: truknya kawan. Glempangnya sih arah keluar badan jalan, cuma badan truk dan muatan putih-putihnya itu semubar Kawan Rasika di Jalan Pantura Kaliori Rembang. Betul ya Pak Olin Nuha ya. Ini tadi Pak Olin antre pertama kali dari jam 7, kemudian juga sekitar jam 7.20 baru lepas ketersendatan di Jalan Pantura Kaliori Kawan Rasika. Ada insiden truk terguling. Saat ini sudah ada petugas untuk ya pengecekan ya. Karena kalau penanganan nampaknya belum, wong posisi truk dan muatannya masih
2: mungkin pertolongan pada driver dan penggunanya dulu.

0: aku terbuai di Simpang 5. Gak ada bikin lagu aku terbuai di Geno atau aku terbuai di Baru Tikong no, atau aku terbuai di Arteria Sudarso. Atau aku terbuai di mana di Kota Semarang tuh? Menurutmu daerah yang menurutmu kamu bikin kamu terbuai di Kota Semarang tuh di mana?
1: Di Banjir Kanal. Aku terbuai.
0: Banjir Kanal yang timur apa barat?
1: BKT.
0: Oh, BKT, arteri Soekarno Hatta sama besar kono berarti.
1: Daerah kono kono-kono kuwi lah yang ada kasurnya dibuang.
0: Aduh, Power Slave kawan. Dan kita dapat informasi satu insiden nih kawan Rasika, soalnya skalanya cukup besar, yaitu di Jalan Pantura Kali Ori ya Bapak Ibu. Di Pantura Kali Ori Rembang tadi kita dapat info dari Pak Ulinuha 730. Betul, ada truk terguling kawan. Kalau kita sih lihat dari videonya tadi berulang, kayaknya tepung ya Bung.
1: Kayaknya tepung karena warna putih dan berkebul atau istilahnya kayak ngampak-ampak gitu.
0: Betul, truk muat tepung nampaknya. Ini kalau kita salah tolong diralat ya. Kita lihat dari videonya tuh kayak bagoran tepung gitu kawan, kemudian sampai bermubal itu putih yang warna sih di Jalan Pantura Kali Ori.
1: Untungnya diwadahi pakai sak-sak gitu, pakai karung-karung gitu, nggak los kayak jagung yang tempo hari itu.
0: Iya betul sekali, di Pantura Kali Ori ya. Kalau Pak Ulinuhasi tadi bisa lepas sekitar 15-20 menitan ya dari interval laporannya lo ya. Kalau untuk nanti perkembangannya bagaimana kita cek bareng-bareng deh, soalnya posisinya kok nun jauh di Pantura Kali Ori Rembang sana.
1: Paling timur lah kabupaten paling timur.
0: Koh Bendi mau ke Rembang enggak atau rekane Pak rekane Koh Bendi ki siapa? Pak nganu ki lah sing menuju arah Rembang ki lho.
1: Oh,
0: atau
1: yang dari Ungaran. Koncone
0: Koh Bendi. Bukan yang rumahnya Pati.
1: Kok tadi lari kabeh.
0: Iya makanya lupa aku kok koncone Koh Bendi ki lho sing ning Rembang ya, pokoknya itulah nanti kita lengkapi bareng-bareng lah infonya. Tapi sementara mengaten ya Bapak Ibu di Pantura Kali Ori.
1: Pak Bowo mau ke Pati Pak Bowo, mau ke Rembang Pak Bowo.
0: Pak Bowo, lah Pak Bowo. Ya siapa atau nanti
1: dolan ke Rembang,
0: mau bikin pabrik baru di Rembang
1: atau mau ada acara apa ke Rembang, kita kasih minta infonya Pak Bowo.
0: Pak Jamaluddin selamat pagi.
2: Bogor 702 melintasi gerbang tol Banyumanik dari Salatiga tadi lancar ya, cuma di proyek perbaikan sambungan jembatan Banyumanik 1 masih ada yang belum selesai dan belum ada ketersendatan di jalur tersebut. Sepanjang jalan tol di pinggir kanan kiri banyak bunga bougainville ya, yang sekarang sedang mekar-mekarnya, sangat indah sekali ini ya, seperti lagunya bougainville. Kemarin udah putar belum ya, kemarin ya?
1: Udah lama Pak, udah pernah Pak.
2: Gak apa-apa lah, putar lagi.
1: Oh iya.
2: Matahari temaram dari Salatiga sampai Semarang. Demikian infonya.
0: Wah, mantap. Matursun Pak Jamal ya, dari Salatiga menuju arah Semarang. Nah ini kemarin video sunset oleh-oleh saya dari ya. Gunung Prau.
3: Matahari sudah terbit.
1: Gunung Prau.
0: Ih, sumpil Pak Jamaluddin masih rasa numpak gunung, numpak gunung. Naik gunung,
1: numpak motor atau naik apa nih Pak sampai gunungnya, Pak?
0: Ya nek prau ya gunung tenanan, ora gunung sing gunung wisata-wisata enggak sih?
1: Jalan kaki.
0: Ya iyalah, muncak lah.
1: Wow. Keren.
0: Ih, keren banget.
1: Jadi
2: ini
1: anak cinta alam.
2: Untuk pemuda ya.
0: Lho Pak Jamal lah tindak punti Pak Jamal kok lewat Tugu Muda ki.
1: Ninja ini.
0: Enggak di Jalan Pahlawan, ninja apa?
1: Ninja panggung.
0: Atau disengaja ki lewat Tugu Muda.
1: Dolan tok nyoting untuk Rasika ya. Terima kasih Pak. Alah dolan.
0: Kok tumbenan Pak Jamaluddin melewat Tugu Muda wong tujuannya ke Jalan Pahlawan.
1: Dolan tok
0: dolan. Lah ya makane. Bu Heni terjawab ya Bu. Nih tuh Pak Jamaluddin ya, dari Salatiga sudah sampai Tugu Muda Bu Heni.
1: Masih lancar Bu.
0: Betul, masih lancar, tidak ada kendala atau hambatan berarti Bu Heni geh. Dan kawan-kawan dari Salatiga, Bawen, Ungaran, Semarang.
1: Truk tergulingnya di Rembang sana Bu.
0: Yo,
1: jangan lewat sana apa? Ya.
0: Menurutmu ngapa Bu Heni Novi tidak ngerti nek truk tergulingnya di Rembang?
1: Iya, sama ngerti lewat Rembang, ojo lewat kono Bu, lewat ini wae.
0: Oh, alah. Oh ini Pak Jamal mau ada agenda di sebuah hotel di Jalan Pemuda katanya. Tadi saya dari Tugu Muda ke hotel tersebut salah jalur aku. Ya wis pun matur suwun Pak Jamal.
1: Langsung aja dolan-dolan untuk nyoting.
0: Pak dibungkus risolnya lho Pak, aja ditinggal lho Pak. Risole arem-areme aja ditinggal lho Pak Jamal, bungkus lho Pak.
1: Biasanya risol arem-arem sisine opo?
0: Nah, iya toh nek somene agenda-agenda ngono-ngono ki kan ya mesti paling ora ya.
1: Telu paling ora to.
0: Arem-arem,
1: risol
0: sama satu untungnya yo yang kita paling yang lagi-lagi nek enggak Nogosari klepon
1: yang
0: nek nah, nah, acara pemerintahan ki mesti seneke wis kuwi to
1: sing gure-gure loro sisi legi yo ya
0: nah, ya nek ra klepon Nogosari
1: kalau sebelahnya enggak dianu ambil Pak ya.
0: Pak Edi Harjono.
4: Mas Yuda, update lagi. Tadi yeah, saya melintas dari Jalan Pemuda menuju ke Jalan Dr. Sutomo, tepatnya jemput customer di RST, Mas. Saya lihat tadi di depan Museum Mandala Bakti ada panggung.
0: Nggih, betul.
4: Matur suwun, Mas Yud.
0: Sami-sami kita yang matur suwun, Pak Edi. Ini juga selain Pak Edi, Pak Ari Prabowo juga menyampaikan situasi di Tugu Muda. Assalamualaikum, Mas Yud, Mas Jamal, Kelana Kota. Ini situasi lalu lintas Tugu Muda ya. Ketersendatannya tuh panjang loh ini di kawasan Tugu Muda.
1: 20 menitan kayaknya tadi ya, 15-20.
0: Ini kalau katanya Pak Arif Prabowo ki yo panjang wong sampai menutup satu lajur kok. Kios yang di depan museum persis sama yang di kanan itu juga ada beberapa partisi sehingga ya jalurnya cuma tersisa di tengah-tengah saja dari tiga arah, jarene Pak Arif Prabowo.
1: Mungkin tambah yang dari pasar itu.
0: Yang dari pasar.
1: Yang dari pasar Bulu mau keluar mau ke arah barat juga ikut lah, menyumbang.
0: Lah yang dari Bulu mau ke arah barat lewat mana?
1: Ya kan
0: lewat muter dulu di taman.
1: Lewat sebelahnya ya kan masih deket banget dengan.
0: Lawan arus ya kira entok pun.
1: Ke arah barat, ke arah.
0: Ke arah barat kemana toh?
1: Ke arah kiri kan bisa.
0: Kan dari pasar Bulu. Ya masuk jalan Musinyur Sugiyo Pranata toh muter di sekitar air mancur sana.
1: Ke arah
0: di Taman Madukoro.
1: Enggak, maksudnya dari pasar, dari samping pasar tuh loh.
0: Oh, yang tembusnya ini, tembusnya seberang rumah sampingnya rumah sakit.
1: Nah, itu.
0: Jalan opo kuwi ya?
1: Jalan kono kuwi lah, jalan pasar Bulu.
0: Iya, I see. Walah, tak kira langsung mbok kon iki.
1: Mesti melu rame kono.
0: Nyebrang.
1: Kayak ke arah mau ke arah Sugiyo Pranata kan ikut menyumbangkan. Nah.
0: Pak Pria Adi Pranata.
5: Bung Jamal, mohon infonya perjalanan dari Kudus menuju ke Surabaya. Mohon info lalin Kudus Pati Rembang. Terima kasih.
0: Oke. Nah itu Pak Pria ya.
1: Laka, Pak. Lembangnya ada laka.
0: Tadi. Ada laka, ada truk
1: di daerah
0: terguling.
1: Mana di daerah
0: Kaliori,
1: Pak. Mm-hmm. Ada laka truk terguling muat tepung atau apa gitu,
0: yes.
1: Saksakan.
0: Nah itu ya Pak Pria Adi Pranata ya, tadi merambatnya laporan Kawaras ke terakhir 20 menit. Pak Tri Wijanarko, ini melintasi Jalan Siliwangi Kota Semarang, padat sekali betul Pak Tri, karena volume kendaraan di Jalan Siliwangi arah Kalibanteng Kota Semarang pagi ini. Pak Agus Rianto menyapa dari Surabaya, ini merambat di sekitar Gunung Sari.
6: 4 menit, ini situasi terkini di Simpang 3 Kedurus Wiyung dari arah Kebraun menuju ke arah kota. Ada antrian panjang mengekor sampai di Puskesmas Kedurus. Ini adalah imbas proyek jembatan Gunung Sari depan singgasana yang sedang diperbaiki. Itu ada penyempitan satu lajur sehingga terjadi bottleneck. Demikian Agus Rianto melaporkan dari Simpang 3 ke Durus Wiyung. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Kamu lihat deh, ora koyok Jalan Setia Budi setelah ada ya. Persis plak ketiblek.
1: Kita kayak neng memang ngono.
0: Iya, kayak Jalan Setia Budi yang setelah ada betul. Serondol banget ya ini padahal situasi laporannya Pak Agus dari Gunung Sari Surabaya.
1: Di sana dikit ya patung Diponegoro tuh.
0: Maju sithik ya saya.
1: Maju sithik ya.
0: Pak Budiono
7: itu Gumuda Mas Yuda, Bang Jamal kredit sekali.
0: Oh,
7: sementara hindari dulu deh.
0: Oke.
8: Sekitar 7 menit saya baru lepas dari Tugu Muda.
0: Oke.
8: Mulai dari DP Mall itu lepas Tugu Muda 7 menit.
0: Lah, berarti tiga sisi padat kabeh dari Jalan Pemuda, dari Pandanaran, dari Jalan Dr. Sutomo. Sudah dapat tugas ya kawan, nih dari videonya Pak Budiono di sana. Nah tadi Pak Jamaluddin itu cerita, harusnya kan saya bisa lewat belakangnya Thomas. Akhirnya masuk ke kompleks kantornya pemerintah kota Semarang lewat jalur belakang, terus keluar lagi lewat pintu utama depan Jalan Pemuda, baru belok kiri, mubeng-mubeng jadinya.
1: Sudah muter,
0: ah, iya.
1: Bus mabu,
0: Pak Sugeng.
9: Penanganan kekerasan.
1: Medan.
0: Pagi. Wah, ini kota Semarang wis rame ning daerah lain parah.
9: Wah, ini di Tugu Muda. Yang bikin macet itu gini, Mas, yang misalkan ini saya dari selatan ya. Sini sudah hijau tapi karena tersendat susul yang dari
0: belum selesai timur, terus ditumpuki.
9: Jadi
1: dari arah Pandanaran ya, Pak.
9: Dan di sekitar sini. Sudah ada petugas tapi masih rodit.
0: Oke.
9: Begitu, Mas.
0: Jadi lampu hijaunya yang di belakangnya belum selesai langsung ditumpuki dari jalur-jalur selain jalur-jalur lainnya kan. Ini Pak Nathan melintas di Kubro. Selamat pagi Mas Yudha, Mas Jamal. Saya on the way ke Rembang Ki.
1: Nah, ini yang mau ke Rembang nih.
10: Pagi Mas Yudha, Mas Jamal.
1: Pagi Pak.
10: Di sini di arteri pelabuhan ya. Ya sudah ini perjalanan mau ke Rembang ini. Malah dapat info ada laka, semoga nggak terlalu panjang ya, nanti saya update lagi. Itu infonya, ini tadi pagi Semarang Barat hujan kayaknya cukup deras tadi, mobil di luar basah Mas Yudha, Mas Jamal. Begitu infonya.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih Pak.
0: Ini Kubro katanya antriannya sedikit saja ya kan, sekitar 200 meter. Oke, baik, matur suwun informasinya. Nanti kita update lagi setelah kabar Jawa Tengah jam 8 ya. Ini kota Semarang nih tepatnya di Tugu Muda masih
1: lagi
0: jadi
1: rame-ramenya. Topik.
0: Betul sekali, atensinya kurang lebih 50% tuh kayaknya di sana. Ini Mama Manis menyapa dari Pekalongan.
1: Selamat pagi Pekalongan.
0: Kota Pekalongan saat ini mendung, tadi malam diguyur hujan adem sekali. Pak Margono, perjalanan dari Kali Garang antrean nyambung sampai traffic light Sampokong kota Semarang cenderung gremet jalannya. Pak Andika, selamat pagi Masjid Mas Jamal, Semarang Jeporo ya, wush, lancar. Tidak ada kendala dan hambatan berarti dua arahnya. Pak Rizky Godek, Jalan Tirto Agung, ekor kemacetan sampai pertigaan Gang Tirto Usodo, Kota Semarang, tadi saya melintas 7.30 sampai 7.40. Pak Kori Duin Fahri.
11: Selamat pagi Mas Yudha dan Bung Jamal.
0: Pagi.
11: Menyapa dari Kudus ya Mas. Saya hari ini mau ke Pati saja. Oh ya, di Kudus cuacanya masih cerah tapi adem Mas. Gitu ya.
0: Oke.
11: Okay. Jangan lupa sarapan.
0: Monggo Pak Fahri, sarapan pemuda menuju matang.
1: Godogan
0: jari Pak Fahri.

0: City, melaku bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama, 1 paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya, tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng Luwak Wet Coffee. Jam 8 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kota Semarang menyiapkan penataan ulang TPA Jati Parang pada tahun depan untuk mencegah kebakaran terulang. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng bilang, Pemkot akan melibatkan konsultan dan tim ahli untuk merancang sistem mitigasi kebakaran yang terintegrasi. Penataan meliputi pengelolaan gas metana, pemasangan perangkat pembuangan gas otomatis, hingga instalasi pipa air untuk mempercepat penanganan kebakaran. Rencana ini akan dikoordinasikan dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Sementara itu, BPBD dan Damkar masih melakukan pemantauan serta pendinginan area bekas kebakaran yang terjadi selama 8 hari sejak 30 September lalu. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG memasang sirene peringatan dini erupsi Gunung Merapi di kawasan Kali Talang, Desa Balai Rante, Kabupaten Klaten. Sirene ini diuji coba dalam simulasi evakuasi mandiri untuk membantu warga merespon kondisi darurat secara tepat. Kepala BPPTKG Agus Budi Santoso mengatakan, sirene Kali Talang menjadi sistem peringatan dini pertama yang dipasang BPPTKG di wilayah Klaten. Sirene dapat diaktifkan dari jarak jauh melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan memiliki jangkauan suara sekitar 1 km. Jika sistem jarak jauh tidak berfungsi, petugas dapat mengaktifkannya secara manual dengan bunyi-bunyian warga menjadi alternatif jika terjadi gangguan listrik. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kemarin ada insiden ya di Jalan Pantura Kaliori, Rembang. Posisi truknya itu terguling di jalur arah menuju ke arah timur. Baknya rusak, guys. Literally rusak, sak rusak.
1: Jebol
0: rusak gitu ngawarasika. Banewe sampai do ucol merutul gitu ngawarasika.
1: Jepat gitu.
0: Betul. Di Jalan Pantura Kaliori, Rembang ya Kawarasika, yang arah menuju ke timur. Itu atensi insiden nomor 1 pagi hari ini karena skalanya cukup besar kawan. Dan saat ini lalu lintasnya merambat di jalur Pantura, Rembang, terutama di kawasan Kaliori arah timur. Itu satu. Lalu yang kedua adalah, waduh ini Tugu Muda bro. Wah kehepol Tugu Muda,
1: rame,
0: betul.
1: Rame dan macet.
0: Berarti kalau pagi hari ini seperti ini kondisinya, besok kan masih tanggal berapa? 13 lah? Berarti Senin, Selasa, Rebo, paling tidak Tugu Muda ya kurang lebih akan seperti ini ya guys.
1: Jadi hari Selasa nanti masih belum.
0: Besok digunakan. Selasa kan belum digunakan. Rebo isuk juga kan hari hanya toh. Rebo isuk juga pasti masih
1: bisa terjadi kesendatan di sana.
0: Itu berarti Senin hari ini, Selasa, Rebo kawan, Tugu Muda Kota Semarang pasti akan masih begini kondisinya ya.
1: Karena ada panggung-panggung yang ada di depan museum.
0: Panggung untuk kegiatan peringatan pertempuran 5 hari di Semarang nanti tanggal 14 Oktober 2026. Wah ini berarti akan seperti ini kepadatannya setiap pagi selama 3 hari ke depan. Ini karena informasinya Tugu Muda benar-benar luar biasa. Wah keh banget. Tadi ada Pak Adi Nugroho yang menyapa dari Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang, Penggaron, Pucang Gading. Informasinya masih ramai lancar saja, cuacanya cerah di sekitar sepanjang Jalan Brigjen Sudiarto, di Penggaron, di Pucang Gading ya. Tidak ada kendala dan hambatan berarti. Ini laporannya Pak Adi Nugroho. Terus Pak DM ngasih info di jalan sekitar Unika Sugio Pranoto, ada truk muat pasir tadi melintas ya jam 7.40, makanya jadi agak padat di sekitar Unika Sugio Pranoto ya Kawarasika, Kota Semarang.
1: Pawiatan Luhur ya.
0: Betul, di Jalan Pawiatan Luhur Kota Semarang tadi Pak DM menyoroti 7.40 itu beberapa kendaraan muatan pasir melintas di sana sehingga agak merambat waktu melintas di depan Unika Sugio Pranoto. Pak Isnan.
2: Mas, update di awal turunan Jati Barang ya, yang cukup suram itu ada tumpahan tanah-tanah mungkin, atau apa tadi, tanah-tanah ya, mungkin dari apa kendaraan yang membawa tanah atau gimana, kurang tahu, ada tumpahan tanah yang mengarah ke bawah tanah. Ya
0: oke
2: okay. Khawatirnya itu akan sedikit membuat jalan licin. Demikian, terima kasih. Selong zaman dulu tuh saya diceritain mbak saya 5 bersaudara ya, itu pernah suatu ketika sampai harus nyari istilahnya di kebun ya, mengutin sisa-sisa pungge buat dicuci terus direbus dan buat makan bareng-bareng. Itu sih Mas, kalau nggak salah dengar ceritanya. Demikian, terima kasih.
1: Okay. Terima kasih. Kalau makan pungge beton ini biasa, orang Indonesia kuat-kuat ya.
0: Nggak dikasih sama ini orang-orang Belanda gitu tuh?
1: Ya enggak lah.
0: Enggak ya?
1: Penjajah. Oh,
0: oh iya ding. Pak Warsito.
3: Halo, selamat pagi Mas Jamal dan kawan-kawan semuanya. Mas Yuda, Mas Jamal, saya laporkan seperti biasa di Jalan Tirto Agung. Tadi saya melintas pukul 7.23 menit untuk kondisi lalu lintas tersendat sedikit di pertigaan Prof. Darto, tapi tidak begitu signifikan Mas, jadi lancar-lancar mawon. Dan matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu.
1: Sehat selalu Pak Wasito, cocok.
3: Dan untuk area Tembalang Mas, kayaknya tadi malam diguyur hujan deras Mas, ini masih banyak genangan air pinggir jalan dan tanah-tanah yang begitu basah Mas. Kok ungaran belum hujan ya Mas, mudah-mudahan nanti malam hujan.
1: Amin.
0: Matur nuwun. Matur nuwun Pak Warsito, Pak Resep Afridia.
4: Mas Yuda harusnya bisa kalau itu parkir sementara di si Semut, karena kan memang sudah terbiasa untuk parkir truk pasir, cuman lebih ke koordinasi antar komunitas truk, karena yang di terminal si Semut itu kan biasanya untuk parkir apa komunitas yang USTC, sedangkan yang Gunung Pati itu komunitasnya Pragulo Pati, terus kalau yang Mijen itu komunitasnya Pokar, jadi biasanya mereka punya titik-titik tertentu untuk
0: berhenti
4: apa ya, kayak parkir lah itu. Terima kasih,
1: ternyata ada ininya ya, kelompoknya
4: mereka itu kan ada komunitasnya. Contoh kalau yang Pragulo Pati, dia kan poolnya itu di terminal Gunung Pati Krembel, sedangkan yang Pokar itu kan di sekitar Polaman. Terima kasih.
0: Gimana terus pun Pak Rasep, update-nya untuk insight barunya ya, ternyata kelompok apa kendaraan muatan agak gitu ada klub, kelompoknya klub, ya. Iya iya,
1: baru tahu nih kalau
0: makanya aku nyepotong
1: Pak Rasep. Pak Rasep ikut yang mana?
0: Eh sorry Pak Rasep, orang nyopet truk ya.
1: Loh, siapa tahu punya anak buah banyak.
0: Oh iya, dia anak buah ya. Pak Zainuddin
5: 08.10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Udah di atas jam 8, udah lancar mas kemudiannya mas. Jadi gak usah menghindar, baik itu yang dari arah manapun. Itu terjadi karena ya berangkatan ngumpul no-no. Tapi kalau udah jam 8 lebih, saya minta saya amati dari selatan yang Dr. Sutomo, dari Pandanaran, dari Tugu Muda. Udah berat-at di tengahnya saya di depan hijau daerah barat, lancar ke timur Pandanaran. Jadi semua jalurnya dari timur, dari utara, dari selatan, lancar mas di atas 8 ya. Gitu, tapi kalau di bawah 8 saya nggak bisa ngomong. Gitu mas Yuda.
0: Iya santai aja, nggak apa-apa Pak Zen. Lapor yang bisa dipantau saja ya. Yang lain nanti kawan-kawan yang lain ada banyak.
1: Nggak usah.
0: Lah ya.
5: Tadi tak intip soko Taman Madukoro kono mas ketok waktu itu kenal tak oleh ngang dah cara dan lewat Tugu Muda.
1: Iya sih.
5: Rencana mau lewat Tamrin, pingan kak. Bismillah.
0: Oke, okay. Terusin Pak Zen, Pak Margono, ada truk trailer mogok di depan Hotel C3 Ungaran, bikin merambat yang arah Bawen. Nah ini Bawen. Persis sama Bu Andi Hefti. Tadi Bu Andi Hefti dari Ungaran sudah ke Tirto Agung, sekarang sudah sampai di Ungaran lagi. Ada truk trailer mogok di depan Hotel C3 Ungaran, lanjur kiri arah Bawen. Lalu lintasnya agak merambat. Ih ini koinnya nggak beda jauh iki Bu Andi sama Pak Margono, laporannya cuma beda 1 menit.
1: Iya ngarep buri.
0: Cuma beda 1 menit 30 detik.
1: Oh berarti
0: detik,
1: Bu, Andi,
0: Bu Andi
1: yang pakai itu Prona.
0: Oh iya.
1: Jangan dikatuh.
0: Nah ini Pak Prona iso laporan dong saya.
1: Iso lah.
0: Masa
1: Prona langsung moto. Pak Andi di belakangnya nih. No.
0: Iya ini laporannya cuma beda 1 menit 30 detik kok Pak Margono sama Bu Andi Hefti.
1: Iya Bu
0: Andi. Di Hotel C3 tuh. Ya kudunya sih Bu Andi ketok ya mobilnya Pak Margono ya wong ono
1: kasihkan. Pasti pernikahan anu tahun dari situ toh. Sakitulnya pas sih lho Bu Andi.
0: Semoga iring-iringan.
1: Tekan lampu merah paling 100 meter di depannya tuh.
0: Kalau bedanya 1 menit 30 detik tuh berapa ya 100 meter itu?
1: Iya kurang lebih 100 meter.
0: Apalagi Bu Andi Hefti numpak EP. Langsung langsung ke salib paling Pak Margono.
1: Tidak pas lampu merah ya mak ngik.

0: Bersama Rasika Kelanakota.
1: Persib Bandung menyampaikan kecaman terkait penyerangan terhadap rombongan tim Elite Pro Academy di res area Batang Tol Semarang Batang kilometer 360 pada hari Minggu 11 Oktober 2026 malam. Dilaporkan dari manajemen Persib Bandung mengatakan insiden tersebut terjadi sekitar pukul 21.30 malam yang dilaporkan mengakibatkan bus Elite Pro Academy rusak. Sejumlah barang hilang serta seorang personil mengalami kekerasan fisik. Melalui pernyataan resminya, Persib Bandung menegaskan keselamatan personil menjadi perhatian utama dan meminta kejadian tersebut ditangani secara objektif melalui jalur hukum agar pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai ketentuan. Dalam keterangan resminya dari yang ditandatangani oleh media officer PT Persib Bandung bermartabat, insiden bermula ketika tim Akademi Persib Bandung sedang dalam perjalanan kembali menuju ke Bandung yang baru saja selesai melakukan tugas peliputan kegiatan Elite Pro Academy di Yogyakarta. Berdasarkan informasi awal, mereka berpapasan dengan rombongan supporter dari Persija Jakarta dalam perjalanan pulang setelah mendukung tim bertanding. Dalam kejadian tersebut, bus rombongan milik Persib Bandung dilaporkan diserang oleh sekelompok orang yang diduga berasal dari rombongan supporter klub lain tersebut di res area Batang kilometer 360. Bus milik Persib Bandung kemudian melanjutkan perjalanan terlebih dahulu ngawar Rasika dan berada di kilometer 360 res area kemudian dilakukan penyerangan. Demi menghindari ancaman lanjutan ngawar Rasika, disampaikan dua anggota milik tim IPA Persib Bandung dilaporkan sempat bersembunyi dan berlindung di sebuah tempat tambal ban di kawasan res area kilometer 360 tol Semarang Batang. Persib Bandung memandang serius insiden ini karena menyangkut keselamatan personel yang sedang menjalankan petugas dan saat ini telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwenang atas dugaan kekerasan yang dialami oleh tim Persib Bandung di res area kilometer 360 tol Semarang Batang pada Minggu 11 Oktober 2026 malam. Pak Yudi, selamat pagi.
2: Pagi Pak Yudi.
1: Ini view dari kantor saya. View Tugu Muda.
2: Waduh, ini dari atas anu Gedung Pandanaran ini.
1: Iya, sik pertanyaanku Pak Yudi nyuwun sewu. Lah itu gedungnya belum dikosongi. Kan yang lagi rame kan gedungnya akan dikosongi toh. Ini Pak Yudi masih bertugas di situ. Pak Yud. Oh, nggih matur suwun. Pak Yudi ya. Ini Pak Yudi memantau dari Gedung Pandanaran Kota Semarang kawan.
2: Mungkin lantai 4, lantai 3 gitu ya.
1: Koyone sih antara 4-5an sih naik feelingku. Nah, jadi ya sebenarnya masih rame sih masih ya karena kan ya kami jalurnya menyempit.
2: Cuma
1: kadar volume kendaraannya sudah berkurang kan.
2: Ini airnya di Tugu Muda kok yang enggak mancur ya.
1: Ih Pak Yudi, sesuatu aku nonton dari sini aja boleh enggak Pak Yudi dari kantornya Pak Yudi? Boleh enggak Pak Yudi? Aku nonton di situ.
2: Ya, situ untuk ini.
1: Atau khusus aparatur sipil negara aja.
2: Untuk dandan.
1: Untuk dandan, up. Dandan sopo?
2: Ya, para ini.
1: Iya, ruang transitnya tuh di museum.
2: Pengisi acara, oh di museum.
1: Pengisi acaranya itu transitnya di Museum Mandala Bakti.
2: Itu yang orang ini, yang pasukan Indonesia yang Belanda di Mandala. Lah aku nek dandane dari siji gelut. Kuatirku gelut durung mulai. Durung mulai wis tukaran.
1: Lah kan cuma acting. Masa ya gelut tenanan ih, kowe Belanda.
2: Kowe londo kowe. Pas kowe adis ya
1: adis. Terus tusuk ini pakai make up, pakai blush on.
2: Malah ditusuk nganggo anu apa jenenge bambu runcing malah mati aku. Dandane sanggon. Durung mulai wis dijotosi.
1: Ih mau Pak Yudi, aku nonton dari sini boleh enggak sih Pak Yudi?
2: Oke, tak cetok ya dari atasnya.
1: Cantik banget lagi. Nih guys nonton sendiri ya. Ini view dari atas Gedung Pandanaran Kota Semarang. Yang view Tugu Muda, karena selama ini view Tugu Muda itu belum ada kayak hotel atau resort yang ada di situ ya, padahal kudunya ini prime banget tuh.
2: Dari Lawang Sewu paling menek.
1: Lawang Sewu. Oh iya ding, Lawang Sewu ada hotel ding. Iya betul di sana ya. Di jalan sebelah DP Mall ya. Iya ding. Wah, Oke, matur suwun infonya Pak Yudi dari kawasan Tugu Muda, Kota Semarang. Pak Pur sih, Jerakah Kendal via konven bagaimana? Lancar, Semarang Kendal nggak ada kendala. Pak Akis.
3: Selamat pagi, Mang Yuda, Mang Jamal.
2: Selamat pagi, Pak.
3: Jalur saya dari BSB sampai KIC terpantau ramai lancar ya, tidak ada keterlibatan yang berarti ya. Hanya volume kendaraan biasa di turunan Silayur, di Gori ya, depan Gori itu biasa tersendat, sama di terbalik depan kecamatan Kalian. Request lagu dong, Kang Yuda, request lagu. Ati CB aja, Ati CB. Terserah boy, terserah Jamal boy, berarti terserah Bang Jamal boy.
1: Oke, baik, matur suwun. Laporannya di kawasan Ngalian, Kota Semarang yang masih lancar situasinya. Pak Wahyu, selamat pagi.
4: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Om Jamal.
2: Selamat pagi.
4: Selamat pagi kawan Rasika. Mas Yud, ada truk mogok setelah Nasmoko Demak Terengguli ya Mas, yang mengarah ke Semarang di lajur ya. Kiri. Untuk lalinya masih belum ada ketersedatan. Ini saya perjalanan pulang menuju ke Wolahan. Lalin di Pantura Demak Terengguli masih ramai lancar kedua arahnya, walaupun yang mengarah ke Semarang ada truk mogok setelah Nasmoko Demak. Tuh, cuaca mataharinya cerah bersinar, tapi ada di depan sana itu kelihatan mendung. Wolahan tadi juga mendung Mas, semoga turun hujan. Sekian, terima kasih.
1: Oke, matur suwun Pak Wahyu.
5: Pukul 7 lebih 41 menit sudah sampai Wolahan Mas, tadi berhenti dulu untuk sarapan. Setelah sarapan baru lanjut lagi. Lalin dari Demak menuju Wolahan ramai lancar. Di Wolahan juga langitnya mendung, tapi sinar mataharinya cerah ya, membahana, cetar. Semoga bisa segera turun hujan, soalnya kalau malam sumuk banget ya Mas, gerah.
1: Gerah bahasa Indonesia sama gerah bahasa Jawa kita lebih itu kok ya. Iya betul sekali. Soalnya aku pernah waktu itu temanku dari Jakarta, kan aku ngobrol kan sama orang tua gitu kan, lan nembe gerah nopo? Hah, gerah. Lah gerah kenapa? Ini ruangannya ber-AC, dia bilang gitu. Gerah padahal bahasa Jawa artinya sedang sakit. Pak Pepeng.
6: Mas Yuda, Bung Jamal, ya. Ini aku kembali lagi ke Jepara, sudah sampai di kawasan Terengguli. Perjalanan tadi aman, lancar Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Wah mantap. Bu Sukismo, selamat pagi. Nah ini soalnya Bu Sukismo mau tindakan dari Kudus ke Semarang. Nah itu barusan Bu Sukismo ya, Pak Pepeng, Pak Wahyu, Semarang Terengguli lancar. Betul. Demak Kudus juga sampai dengan jam 8 ini masih baik situasi lalu lintasnya Bu Sukismo.

0: Kelana Kota.
1: Pak Ernawa Sindu.
2: Saya sampai Magelang.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Om Jamal. Lama tidak menyapa ya. Untuk hari ini saya perjalanannya pendek-pendek aja ini, dari Ambarawa ke Karangjati aja.
1: Oh, enggak ke Magelang.
3: Lumayan dapat dikasih libur dari kantor. Ini tadi lewat depan pabrik anggur, pabrik jamu, sama pabrik teh. Lalu lintasnya jam 7.46 ini sudah sepi
2: ya.
3: Lalu lintasnya dari para pejuang rupiah ya.
2: Sampah.
3: Untuk sepanjang Ambarawa, Karangjati, Karangjati menuju Ambarawa lagi, lalu lintasnya lancar. Terima kasih.
2: Okay. Terima kasih.
1: Matur suwun. Kurang satu Pak, pabrik minuman soda.
2: Pabrik minuman soda milik kawan kita.
1: Milik kawan kita saya. Aja ngono, engko dikira sing duwe tenanan lho engko lho Pak Didik Sigit Setiawan.
2: Iya kan ikut memiliki wong dia bekerja di sana.
1: Oh, udah 25 tahun lagi.
2: Iya.
1: Barusan dapat penghargaan lho dia sebagai karyawan paling apa karyawan teladan karena sudah mengabdi di pabrik minuman sodanya itu 25 tahun.
2: Mendapatkan hadiah berupa botol emas.
1: Botol emas.
2: Kecil gitu loh.
1: Ya ampun, berarti aku masih balita lagi Pak Didik Sigit Setiawan sudah bekerja di pabrik minuman soda ya.
2: Tadinya cuma pelanggan, lama-lama awalnya kerja di sana.
1: Lah masalahnya kok aku kok pelanggan terus ora kerja-kerja ning kono.
2: Lah gue ora gelem daftar.
1: Pak Eko tanah Mas.
4: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bung Jamal.
2: Selamat
4: melaporkan
2: pagi.
4: Dari daerah Tanah Mas. Ini saya menuju ke Ngalian. Tadi sampai di jembatan

0: itu nggak tahu itu tinggal motor aja Mas Yud, nggak ada petugas, nggak ada sama sekali itu. Barangkali ini tidak ada kejelasan, kasihan itu motornya terlantar di situ. Mungkin bisa diinfokan petugas, kalau sudah diinfokan berarti ya sedang dalam penanganan aja. Untuk lalu lintas lancar ya Mas Yud, saya melintas jam 7 lebih 50 menit di perbaikan di depan SPBU Puri. Aman, dua arah lancar aja. Okay. Terima kasih.
1: Baik. Terima kasih.
2: Matur suwun. Pak Eko, Tanah Mas laporannya. Pak Sono, perjalanan sudah sampai Dempet. Ini situasi perkembangan perbaikan jalan di Jalan Raya Dempet ya. Masih berlaku buka tutup, tapi ya masih mengalir saja situasi lalu lintasnya.
1: Satu sisi sudah jadi.
2: Yes, ini sudah sampai Wirosari saya.
1: Jauh kali.
2: Wirosari, perjalanan lancar tadi, berarti Dempet, Godong, menuju arah ke Purwodadi, Wirosari.
1: Sudah sampai Wirosari.
2: Lancar, Kawarasika. Wah, mantap. Terusun Pak Sono ya. Semarang Wirosari itu kalau diibaratkan daerah lain sama kayak mana? Semarang Magelang.
1: Iya, Semarang Magelang atau Magelang. Semarang sampai.
2: Kalau barat sampai mana?
1: Weleri.
2: Oh, ya cedak ya.
1: Oh ya, kalau dari Purwodadi, kalau dari sini ya lebih.
2: Ya maksudnya Semarang apa Wirosari itu naik diibaratkan kaya dari Semarang ke barat kemana?
1: Semarang sampai Batang.
2: Oh, Batang.
1: Batang jauh.
2: Oke.
1: Okay. Jauh.
2: Matur suwun Pak Sono ya. Ini dari Semarang kok sudah sampai Wirosari. Oh, katanya sudah malah mau pulang lagi.
1: Mau balik lagi ke rumah Kalibungu ya, Pak ya.
2: Betul. Ya. Nah, ini ada Pak Ais, Bung Yuda, Bung Jamal. Ya. Pertempuran 5 hari di Semarang ki lawan Jepang ora Belanda.
1: Oh, lawan Jepang. Pokoknya aku ngerti nih Indonesia.
2: Mohon maaf ya guys atas ketidaktahuan
1: Indonesia
2: ini.
1: Indonesia ini dijajahi Belanda ngerti nih.
2: Mohon maaf.
1: Iya, saya jadi ingat waktu itu kan komandannya itu ada di Jatinggaleh ya. Di Jatinggaleh itu tentara Jepang.
2: Ketok cah SMK kabeh iki ra ono sejarah, ra ono kimia, ra ono biologi.
1: Tapi Jepang itu sama apa? Belanda kan sama-sama jajah Indonesia. Lama banget. Jadi kita pikiran kita itu selalu nih Belanda.
2: Alasan aja lu.
1: Selalu nih Jepang, nih Belanda. Sekarang yang jajah Taisei Marukawa.
2: Lah iya, itu berarti yang ruang transitnya di Gedung Pandanaran bukan Belanda tapi Jepang.
1: Malah tukaran sih.
2: Mohon maaf ya guys. Ini Pak Ais nih langsung diralat. Untung ya Pak Ais ki lo langsung ngandani.
1: Jepang.
2: Tak dikandani kita sampai jam 09.00 delatah Belanda wae ket mau.
1: Iya ya, jenderalnya waktu itu ingat namanya siapa coba?
2: Siapa? Jenderalnya Jepang apa Belanda?
1: Yang tentara Jepang yang markasnya di Jatinggaleh waktu itu.
2: Waduh, enggak tahu gue. Gak hafal. Enggak hafal gue sumpah.
1: Taisei Marukawa kan.
2: Taisei Marukawa. Kok lu ketawa?
1: Ya kan sekarang pemain bola. Taisei Marukawa. Oh, kamu enggak tahu pemain sepak bola.
2: Enggak tahu gue.
1: Iya, itu Taisei Marukawa.
2: Masih hidup tuh Taisei Marukawa.
1: Taisei Marukawa itu pemain Jepang yang bermain di Indonesia di beberapa klub PSIS, Persebaya, terus sekarang ini mau jadi WNI itu loh.
2: Oh, gitu.
1: Sudah 5 tahun tinggal di Indonesia.
2: Oh.
1: Pengen jadi WNI Taisei Marukawa.
2: Lah udah boleh. Udah terwujud.
1: Ya ini lagi menyepakkan surat-suratnya itu loh. Makanya dia pemain-pemain bagus dari Jepang.
2: Dari Jepang. Oh alah.
1: Taisei Marukawa.
2: Bu Imas Habsari, selamat pagi.
1: Pagi Bu, benar toh?
3: Selamat pagi Pak Jamal dan Mas Yuda.
1: Selamat pagi.
3: Saya melintasi jalur pantura dari Kendal ke KIK. Alhamdulillah ramai lancar, tidak ada ketersendatan. Tadi lihat beberapa petugas polisi berjaga di beberapa spot. Biasanya jam segini udah nggak ada, tapi kebetulan ada, mungkin ada pejabat yang mau lewat ya. Kemudian tadi di traffic light Brangsong yang dari arah Semarang ke Kendal itu ada ketersendatan karena lampu merah ya. Cuma mungkin karena volume kendaraan lumayan banyak jadi agak panjang terlampir di video seperti itu. Semoga seluruh pendengar Radio Rasika diberikan keselamatan.
2: Amin. Matursun Bu Imas.
3: Terima kasih amin. Pak Jamal dan Mas Yuda.
1: Amin.
2: Ini tadi Bu Imas ngasih informasi jam 7.50 ya, tepat di bawah jam 8 mengenai keramaian di lingkar Kaliwungu yang dimana truk-truk sudah pada mulai siap-siap untuk ngegas toh, karena sudah mau jam

0: mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
4: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
5: Baby
4: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare. Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
8: Oke, Pak. Yeay!
7: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
8: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
9: Tapi jadi kotor, Pak.
7: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Sika USA.

Pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, PosPay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab,

0: bukan air minumnya Kabupaten Semarang, pasti suka Bella. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bella kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen suka Bella? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813-2829-7788.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Siaran Klan Kota Pagi bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Bagaimana situasi lalu lintas di wilayah Pekalongan, Pemalang, Batang, dan sekitarnya? Aku mau buka informasi dari rekan-rekan yang sudah berbagi informasi dari sana nih. Ada Pak Asrori nih. Setelah sekian lama tuh Pak Asrori, ya nggak tindakan dari Kajen. Biasanya Kajen Semarang PP setiap pagi sudah sejak jam 5, jam 6.
1: Ini sudah berangkat lagi.
0: Nah ini sudah ngasih info lagi kok Pak Asrorinya.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Selamat pagi juga sama teman-teman Rasika semua. Izin melaporkan melintas dari Kajen sudah sampai Batang lewat Wiradesa ya. Untuk Wiradesa sendiri jalurnya masih aman, ramai, lancar, tidak ada ketersendatan. Demikian info dari Pekalongan.
0: Oke, matur suwun Pak Asrori. Wah, dari Kajen loh ini. Dari Kajen menuju arah Semarang, lancar sepanjang jalurnya. Ini Pak Agus Soro juga udah menyapa dari Karang Jombo, Pekalongan. Selamat pagi Mas Yudma Jamal.
1: Selamat pagi Pak Agus.
0: Nah, ini Pak Agus Soro dari Karang Jombo, Pekalongan, menyapa, waalaikumsalam. Itu pertempuran 5 hari di Semarang melawan Jepang ya, Bung. Oke, matur suwun Pak Agus Soro nih, sampai kawan-kawan di Pekalongan sampai melu ngasih ralat nih.
1: Berarti mereka pintar-pintar sejarah.
0: Pak Enggal.
3: Pagi Mas Jamal, Mas Yuda.
0: Pagi.
3: Ini perjalanan dari Boja arah Godong ya. Ini lancar sudah sampai di Penggaron. Untuk jalur depannya gimana Mas sampai Pasar Godong? Suun-suun. Mas Yuda, Mas Jamal, yang arah Purwodadi ini yang terpantau sedikit merambat tapi pendek, itu yang pertigaan Kuripan ya, karena Kuripan, tepatnya di pertigaan Kuripan itu yang arah ke Kuripan, ke rel itu lagi di beton, jadi truk yang mau masuk Kuripan harus nunggu yang dari Kuripan keluar dulu, tersedat sedikit. Ini lanjut ke Godong Sun.
0: Yang mau masuk Kuripan, terserah jalan rayanya apa yang Kuripan? Kuripan tuh ada ininya toh, ada simpangnya toh. Jalan rayanya toh Pak, yang di Cor atau di mananya? Ini kalau soalnya kita baru mencarat nih informasi kalau ada
1: Kuripan arah Godong.
0: Kuripan arah Godong berarti jalan raya.
1: Nah, jalan raya Pak ya. Oh. Itu nanti juga kadang terbayangi jalan kecil apa jalan rayanya.
0: Aku membayangkannya yang dicorki jalan dari Kuripan atau dari masuk atau akses truknya kui mau atau jalan raya. Tapi matur suwun lah, aku simpan dulu, nanti kita update kembali. Nah ini laporannya Pak Enggal tadi dari kawasan Boja ya Kawan Rasika. Dari Boja Kendal tindakan menuju Grobogan Kawan Rasika sampai dengan kawasan Karangawen menuju arah ke Gubuk ya, sementara masih rame lancar situasinya ya. Menyapa kawan-kawan yang ada di Pekalongan dan juga selamat Kendal ya kawan, mengaten infonya. Betul, lancar kedua arah. Cuaca dan juga arus lalu lintas secara umum juga masih kondusif. Nah ini masih seputar bullying Kawan Rasika dan juga aksi-aksi yang melibatkan para remaja. Nah ini kan kemarin di Pekalongan tuh juga baru saja ramai Kawan Rasika ya, adanya aksi yang dilakukan oleh antar anggota gangster di Kabupaten Pekalongan hingga menewaskan satu orang. Iya ya, bener Allah, sampai menewaskan satu remaja Kawan Rasika. Nah kemarin ya kan, dari ayah remaja, salah satu remaja yang diduga menjadi anggota gangster yang menewaskan satu orang di Kabupaten Pekalongan, kemudian berkunjung ya kan ke rumah korban Kawan Rasika, di mana Eko Rianto berusia 37 tahun, ayah dari Reza Febriansyah 15 tahun, remaja yang diduga jadi anggota gangster dan juga tewas dalam pengejaran warga di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Dia merasa menyesal dan juga mengakui kegagalannya dalam mendidik anaknya sehingga mendapati aksi yang kemarin sempat terjadi hingga menewaskan putranya yang masih berusia 15 tahun. Eko Rianto berharap kejadian yang merenggut nyawa anak satu-satunya itu menjadi pelajaran bagi para orang tua agar lebih mengawasi pergaulan dan aktivitas anak. Kepada media di hadapan para pihak petugas Kawarasika, orang tua tersebut mengatakan, saya sebagai orang tua gagal mendidik anak, dan ke depan orang tua lain agar bisa lebih aware terhadap kegiatan anak-anaknya, karena orang tua wajib melakukan pengawasan penuh kepada anak, jangan seperti saya yang gagal sebagai orang tua. Reza sendiri merupakan siswa kelas 9 SMP Negeri 15 Kota Pekalongan, dan selama ini sang orang tua mengatakan anaknya lebih banyak menghabiskan waktu untuk sekolah dan berada di rumah setelah pulang sekolah. Tidak mengetahui dia kalau anaknya itu tergabung dalam anggota gangster yang kemarin sampai ada aksi sehingga menewaskan putra satu-satunya itu. Saat ini pihak keluarga dan juga para pelaku masih terus melakukan pendalaman. Dari pihak Polres Pekalongan sendiri, kawan, masih terus dilakukan pendalaman dan penyelidikan atas penyebab terjadinya aksi antar gangster di Kabupaten Pekalongan yang sempat menyita perhatian beberapa waktu lalu.
4: Kelana Kota Rasika.
0: Oh, ini kalau katanya Pak Roni, ini tepatnya di pertigaan Kuripan gitu loh, Mas, selatan. Yang arah selatan yang ada pemancar radio Negoro ke arah kawasan Berikat.
1: Berarti yang di kampung ya.
0: Yang dicornya jalan kawasan Berikatnya toh, bukan jalan rayanya toh? Itu pertanyaanku
1: bukan
0: sebenarnya.
1: Utama,
0: bukan lokasinya,
1: jalan Semarang Purwodadinya toh?
0: Heeh, iya toh. Jalan Pak Roni, masuk. Oh ini Pak Enggal udah nambah ya.
3: Kuripan masuk, Mas, dari jalan raya itu masuk Kuripan.
0: Oh, berarti iya. Yang di maksudnya yang dicor adalah jalan masuknya toh? Bukan jalan raya masuk, Kuripannya toh?
1: Betul, jalan masuknya.
0: Oh iya, wes kalau jelas gitu sip matur suwun Pak Enggal, Pak Roni.
1: Jalur utama Semarang Purwodadinya.
0: Yes. Bukan. Pak Thomas.
5: Selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal.
1: Selamat pagi Pak Tom.
5: Kebetulan saya ini melintas di tanjakan Tanah Putih arah ke atas ya, itu ada wagon R mogok itu menghidupkan lampu hazardnya di tanjakan yang depan tanah kosong itu agak tersendat itu yang dari bawah, tapi nggak begitu panjang sih. Mudah-mudahan lancar nih. Tapi itu pas di tengah-tengah jalur yang arah ke atas. Untuk teman-teman yang lewat, ambil kiri aja, ambil kiri, jangan ke kanan. Oke. Gitu Mas Yuda, infonya. Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih
1: Pak Thomas. Terima kasih
0: Pak Fajar.
6: Mas Yuda, ini saya tadi nganter ke Poncol dari Banyumanik lewat di Tugu Muda. Dari Karyadi sampai itu Tugu Muda sudah nggak begitu macet. Terus sampai Poncol masih lancar aja, cuman memang ada perlambatan di Tugu Mudanya aja. Tapi masih lancar kok, Mas. Ini saya habis ngedrop Poncol, terus mau ke Siliwangi, Jalan Pemuda ke Tugu Muda juga sudah lancar. Nggak ada ketersendatan, cuman lampu merah aja sama bundaran sedikit melambat. Mungkin karena sudah pada ngantor semua, jadi sudah lancar jalannya Tugu Muda.
1: Masuk kantor.
0: Guys, berarti kebayang nanti sore ya? Bayang ya, wong tadi dari jam 7 sampai jam 8 aja kayak gitu kondisinya. Sore nanti kebayang ya, Tugu Muda ya.
1: Jadi Anda menghindari aja
0: daripada lewat betul. Itu ya. Betul. Ki wis tak woro-woro ke jam 8 ngawarasika
1: jadi. Hindari bisa jalur-jalur yang Anda lewati yang lebih nyaman lah.
0: Ya ini potensi kawan, karena sudah cetok welo-welo jalurnya menyempit ya, dan melihat kondisi pagi tadi. Nanti sore kebayang Tugu Muda ya.
1: Apalagi kalau gerimis,
0: Pak. Nah, wis kuwi. Tugu Muda nanti sore kebayang ya Anda semua. Jadi untuk Anda nanti kalau semua menaik kereta tekon ada apa Anda sudah harusnya bisa menjawab wongket isu
1: dan katakan bahwa di sana sedang terjadi pembangunan
0: pembuatan
1: panggung-panggung untuk peringatan pertempuran 5 hari di Semarang dengan Jepang ya, katakan dengan Jepang ya. Kido Shichinero.
0: Nah, kilo jarene Pak Dwi Wijatmoko iki lho, komandan Jepangnya Kido Shichinero, makanya pasukan Kido Jepangnya Shichi disebut Kido Butai.
1: Iya, Shichinero, Kido Butai, anak buahnya Pak Kido artinya.
0: Siapa kira-kira yang jadi pemeran orang Jepangnya ya? Kok aku nggak diundang casting sih?
1: Kamu biasa harus di mau kamu di bengepin gitu.
0: Orang-orang Jepang-Jepang ya, gimana salahnya?
1: malah kayak orang anu ya, apa? Kalimantan ya.
0: Jaya, makasih lo. Lu kok juga nggak dipanggil casting sih, kayak lu jadi kayak ini bodyguard-bodyguardnya Dokter Karyadi gitu loh.
1: Atau aku jadi ini, paling awal di sana jadi Demang gitu.
0: Demang tuh apa?
1: Demang lurah.
0: Oh, lurah.
1: Lurah yang disiksa. Orang Jepang. Karena kayak luka-luka. Bisa cara
0: ulang lagi.
1: Bisa retrono, seret ini. Temang.
0: Oh, aku sih aku ingat banget dulu waktu 2018 nonton peringatan pertempuran 5 hari di Semarang tuh kayak ada adegan orang kampungnya tuh ditandu, iya, itu ditandu sama orang medis apa timnya Pak Dokter Karyadi dulu.
1: Nah, kalau ikut aku jadi itu
0: buat lengan.
1: Asu ambro. Jebol tandune kok.
0: Kalau enggak lu jadi yang orang desa pertama yang minum airnya setelah diracun.
1: Yang di ini ya, yang dari apa?
0: Iya, yang reservoir. Nah, reservoirnya kan diracun pertama kali, apa diracun tuh. Nah, pertama kali yang minum elu yang yang memerankan kayaknya pas sih.
1: Dikasih racun beneran. Pasti ngono.
0: Pas tuh lu kan warga desa yang kayaknya polos nggak tahu gitu kan, nih ada air terus diminum padahal itu airnya udah diracun kan sama Jepang.
1: Sama Jepang padahal enggak, itu hanya isu, itu hoax waktu itu.
0: Oh, sumpil?
1: Nah kan nyatanya waktu itu enggak banyak yang enggak ada yang keracunan sampai mati. Wong akhirnya Dokter Karyadi menuju ke sana untuk meneliti itu, akhirnya di jalan dicegat kemudian ditembak di daerah Pandanaran.
0: Oh, iya,
1: waktu
0: ding.
1: Itu. Jadi beliau itu kepala Purusara, pusat rumah sakit untuk rakyat. Itu nah, pokoknya ngerti ceritanya, ngerti. Kalau kamu tak ceritain semua bisa ya, sampai
0: ya.
1: 3 hari. Pertempuran bener nanti.
0: Pak Eka Agus.
7: Aku membayangkannya yang bisa jalan.
8: Siang Mas Yud,
1: siang.
8: Sor itu jalan masuk ke kampung Mas Yud. Jadi di bukan jalan raya itu.
0: Oke.
1: Okay.
8: Itu jalan jalan raya belok kanan lah itu masuk yang kampung, masuk ya. Ke karena kan di dalam itu ada kawasan. Ada komplek pabrik-pabrik ya Mas Yud, ada komplek pabrik-pabrik. Lah yang masuk ke RRI, stasiun RRI itu ada stasiun relaynya RRI di situ. Lah yang masuk situ itu yang jalannya dicor.
0: Nah, nah kaya RRI ngono pemancaran ning dindi ya wong gone negara ya. Ya,
1: milik pemerintah.
0: Iya, mohon maaf ya guys kalau tadi ada di wilayah Grobogan sama di Pati yang penerimaan sinyalnya Rasika kurang baik.
1: Caranya antisipasinya live streaming.
0: Nah, iya betul. Nah, iya, itu antisipasi.
1: Mana-mana ya. Bisa handle live streaming.
0: Mohon maaf ya Kang Warasika ya. Hmm. Pak Eko Chandra, "Hey Mas, aku tahun 90-an ki pernah ikut casting loh Mas, jadi ya, artis ya. Dadaan film Perang Pemuda-Pemuda Pejuang, lumayan entuk bayaran waktu itu. Bocah pedurungan perjalananku ramai lancar." Pak Dokter Cakra.
1: Selamat pagi, lama sekali enggak ketemu dengan.
0: Pagi, Pak. Oh, ini truk kontainer yang mogok di depan hotel.
1: Oh, jadi
0: di pertigaan ini. Undaris.
1: Iya, Pak Dokter, selamat bertugas nih di rumah sakit. Semoga banyak pasiennya segera sehat nih.
0: Amin.
1: Pak Dokter juga sehat.
0: Terus nanti kalau semuanya pasiennya pada sehat, Pak Dokter Cakra datang ke rumah sakit ngapain?
1: Nah, kan tengok nganu tinggal
0: kalau kontrol. Sudah pada sehat. Iya, visit. Aku tak membayangkan kan nih kalau semuanya rumah sakit rakan pasien terus dokter tuh ngopo?
1: Ya visit lah, visit kamar gitu.
0: Lah enggak, maksudnya kalau benar-benar orang ini Indonesia sehat nih kan, cita-cita bangsa kita kan 2045 Indonesia sehat dan berdikari kan.
1: Dokternya datang ke rumah sakit. Lah
0: terus nanti dokter-dokter ke rumah
1: syukuran,
0: sakit
1: ngapain? Syukuran. Ah, berarti
0: syukuran apa?
1: Kita semuanya dokter-dokter memberikan kesehatan ke masyarakat tercapai. Terbukti tidak ada pasien rumah sakitnya masyarakatnya sehat semua.
0: Oh.
1: Pak Nana Condro, oh iya betul, mari kita berdoa. Pak Dokter berdoa, semuanya berdoa, dan kesehatan itulah tujuan dari kita semua.
0: Berarti nah, nanti 90% masyarakat Indonesia tuh pada sehat bugar, terus nanti rumah sakit apa pasiennya minim, Berarti dokter tetap datang ke rumah sakit
1: tetap kan? Tetap datang kan, syukuran, kita bersyukur karena semuanya sehat-sehat semuanya.
0: Ya kalau nek rumah sakit negeri kok ini bersyukur. Nek swasta ya ora bersyukur lah. Lah kan pendapatannya dia turun kalau orang pada sehat.
1: Apa arti pendapatan dibanding kesehatan?
0: Asik. Asik deh.
1: Lebih baik sehat daripada banyak pendapatan tapi sakit semua kan.
0: Iya nek kuwi.
1: Nah gitu, sehat-sehat semuanya ya. Itu kan doa kita semua.
9: Bagi Mas Yuda sama Bung Jamal. Selamat menginformasikan pagi. Ada truk mogok di lampu merah pertigaan Undaris. Lalu lintas agak macet sedikit.
0: Oh, sedikit.
9: Terima kasih.
0: Yeah, matur suwun Pak Dokter, selamat bertugas. Selamat bertugas
1: ya. Jangan lupa kita tetap menjadi bagian dari sebuah keamanan di jalan raya. Hormati semua pengguna jalan dan patuhi peraturan lalu lintas.

0: jam 9 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pelestarian bahasa daerah perlu dimulai dari keluarga agar generasi muda tidak kehilangan identitas budaya dan nilai luhur bangsa. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga sarana menanamkan tata krama dan membentuk karakter anak. Hal itu disampaikan saat membuka Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Jawa Tengah di Ungaran.
3: Tentu saja adalah bagaimana kita semua berusaha untuk mengajarkan bahasa daerah tidak hanya sebagai muatan lokal dalam kurikulum pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah, itu sangat penting. Tetapi yang jauh lebih penting menurut saya adalah membiasakan menggunakan bahasa daerah ketika berkomunikasi di dalam keluarga atau di dalam forum-forum yang resmi yang diselenggarakan pemerintah daerah atau forum-forum yang secara rutin diselenggarakan di tingkat warga. Karena bahasa itu soal kebiasaan dan soal pembiasaan. Tadi Pak Wakil Gubernur menyampaikan bahwa satu hal yang sangat melekat dalam bahasa Jawa adalah tata krama, unggah-ungguh atau akhlakul karimah, yang di situ menggambarkan bagaimana seseorang menempatkan dirinya di hadapan orang lain.
2: Sementara Wakil Gubernur Jawa Tengah Taji Yasin Maimun bilang, Pemprov mendukung pelestarian bahasa Jawa, salah satunya melalui pembiasaan berbahasa Jawa setiap Kamis di lingkungan pemerintah provinsi. Keduanya berharap penggunaan bahasa daerah terus dibiasakan di sekolah, keluarga, dan masyarakat agar warisan budaya tetap terjaga. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mematangkan program gentengisasi sebagai bagian dari Gerakan Indonesia Asri. Program yang ditargetkan diluncurkan akhir November 2026 ini membutuhkan sekitar 1,1 juta keping genteng pada tahap awal. Kepala Dinas Perindak Jawa Tengah, Juli Emi, mengatakan program ini berpotensi menggerakkan industri kecil dan menengah atau IKM genteng lokal, termasuk jasa angkut dan toko bahan bangunan. Pemprov Jawa Tengah juga mendorong peningkatan mutu dan sertifikasi SNI bagi 21 IKM genteng di 8 kabupaten. Program ini akan disinergikan dengan bedah rumah dan program 3 juta rumah, sekaligus membuka pasar lebih luas bagi produk genteng lokal. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Halo semuanya, aku lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota di sesi jam 9 pagi ngawarah sih kayak sampai dengan nanti jam 12 Kelana Kota siangnya. Tapi aku membuka dulu sampai jam 10 ya ngawarah sih kayak tadi. Jam 9 aku menutup dengan informasi jalan raya di dua lokasi ya. Satu masih di Jalan Pantura Kaliori Rembang, itu ada truk terguling di sana, tapi dampak lalu lintasnya nampaknya untuk ukuran Pantura Semarang Surabaya sih ya masih baik ya. Kawan Rasika tidak butuh waktu lama. Kemudian juga sudah ada tim urai juga dari petugas kepolisian, jadi enggak yang jadi laporan signifikan gitu Kawan Rasika, meski tadi kita dapat informasinya kejadiannya sekitar jam, bukan kejadiannya, ini informasi pertama kali itu kita dapatkan info di Jalan Pantura Kaliori Rembang itu yang arah menuju ke timur, itu ada truk terguling di sana, tapi penanganannya ya terus dilakukan sampai saat ini. Lalu yang kedua adalah ada truk mogok ya, tepatnya di sekitar pertigaan Undaris Ungaran Ngawarasika. Ini Pak Fahrul nih yang ngasih info ya Pak, yang sedang antre di sana. Di kiri truk mogoknya depan hotel. Itu sejak tadi jam 8 Ngawarasika untuk truk mogok, truk kontainer ya. Truk kontainer mogok di pertigaan Undaris Ungaran di Jalan Diponegoro, posisinya di lajur kiri arah menuju ke Babadan. Jadi lalu lintasnya saat ini merambat. Nah, selain Pak Fahrul, Pak Wafinus juga lagi antre tuh yang merambat di sekitar Jalan Diponegoro Ungaran arah menuju Bawen atau arah menuju Babadan Ngawarasika. Untuk saat ini merambat karena ada truk mogok, truk kontainer ya, sejak tadi jam 8 kita dapat, enggak 8 ding 7.50 bahkan. 7.50 informasinya. Truk mogok ini kalau katanya Pak Wafinus merambatnya mulai dari depan RSUD Gondoswarno Ungaran, itu sudah rapat, sudah merambat ya. Terus sampai dengan pertigaan Undaris Ungaran. Ada truk mogok ya sekali lagi. Siapa lagi yang sedang antre di sana ya, ini terjawab untuk Anda semuanya. Pak Nathan, tadi masih di bawah jam 9, mohon maaf ya. Baru kita buka infonya, ini ada Pak Nathan sudah sampai mana perjalanannya?
1: Sudah Mas Jamal, ini udah nyampe di Kudus ya, Tanggulangin. Secara umum lalin lancar. Ini tadi lewat di karoseri yang sebelum masuk Kudus itu, yang di Karanganyar. Itu mobil-mobil yang truk-truk yang waktu itu sempat viral itu beberapa sudah cukup banyak yang sudah jadi ya. Jadi itu belakangnya dibuat, dikasih deklit gitu.
0: Lah kok apal men, Pak?
1: Macam terpal, kanvas gitu. Mungkin untuk muat tentara-tentara atau apa itu ya, jadi kayak mobil untuk ngangkut orang itu.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Apalmen Pak Nathan.
1: Oke, update. Nanti saya update lagi perjalanan.
0: Kemarin tuh kita juga dapat dari Pak Wahyu saja nih, Pak Wahyu Jeporo yang Kemis apa Jemuah ya. Kemis, oh ya Kemis tuh yang cerita katanya sudah kelihatan truk-truk TNI yang tempo hari dikerubungi apa kain putih yang perjalanan di sepanjang Pantura Semarang sampai Kudus nih, katanya sudah pada mulai jadi ya kan untuk di apa untuk perjalanan lagi Ngawarasika. Yes, matur suwun ini Pak Nathan ya guys, perjalanan sudah sampai Tanggul Angin nih. Apakah ada sorotan berarti? Enggak ada sama sekali. Berarti Anda yang bertanya Semarang Demak Kudus dua arah di jam 9 lancar ya. Ngawarasika enggak ada kendala atau enggak ada hambatan berarti. Nah, dari Semarang Demak Kudus kita ke Ungaran lagi, Pak Bambang Suprobo. Wes, terjawab juga ya Pak Bambang kepadatannya ada apa? Nah, ini Pak Fahrul nih yang sudah sampai lokasi. Sudah ada polisi di sana untuk pengaturan jalan imbas truk mogok di pertigaan Undaris Ungaran. Lalu ada Bu Selvi, selamat pagi. Ini Bu Selvi melaporkan kegiatan bazar murah yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah bersama Pemprov Jateng dan juga Bank Indonesia Ngawarasika. Hari ini ada kegiatan bazar produk pertanian harga petani hari ini 12 Oktober 2026 jam 7.30 pagi. Ada beras, cabai rawit, bawang merah, paket aneka sayuran segar, telur ayam, daging ayam, produk olahan cabai, produk-produk lainnya Ngawarasika. Silakan masyarakat bisa ya kan menghadiri Ngawarasika agenda bazar produk pertanian di kantor milik Pemprov Jawa Tengah di Kompleks Tarubudaya. Ini mulainya sejak jam 7.30 tadi. Ini Bu Selvi yang ngasih informasi di sana, dan di sana tuh ada Bung Haris Kamarasika. Tuh, ya kan, bisa cek-cek di sana. Pak Edi Wijanarko juga sama, ada kegiatan bazar murah ya di Tarubudaya. Hari ini Kamarasika di Kompleks Tarubudaya, Ungaran, Kabupaten Semarang. Matur suwun ya informasinya. Sudah ada Pak Ahmad Lutfi katanya. Oh iya, wah, sudah ada Pak Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi tuh yang turut serta memantau gerakan pasar murah yang diselenggarakan oleh Pemprov Jawa Tengah dan juga Bank Indonesia di Kompleks Tarubudaya Ungaran, Kabupaten Semarang. Kita simak headline dulu di News Flash, ada informasi apa saat ini?
2: News Flash. Timnas Putri U17 Indonesia memastikan tiket ke putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di Cina setelah menundukkan tuan rumah Singapura dengan skor 5-0 di Stadion Bishan Singapura. Kemenangan ini menyempurnakan rekor Garuda Pertiwi Muda di puncak grup B dengan poin 9 penuh hasil 3 kemenangan beruntun. Demikian News Flash.
0: Pak Eka Agus.
3: Selamat siang Rasika, selamat siang
0: Pak.
3: Lanjut perjalanan saya dari Boyolali menuju ke Kota Semarang. Saat ini sampai di Blotongan terpantau lancar, aman, tidak ada kendala dan tidak ada catatan di jalan. Ada tadi yang dekat Pasar Sapi sebelum SPBU. Itu ada rabas-rabas pohon itu tadi. Pasar Sapi Salatiga ada kegiatan rabas-rabas pohon. Terus ini sampai Potongan nanti rencana masuk Tol Bawen mau keluar ke Bejo. Terus baru menuju ke Ngenduk, terus Ngenduk nanti baru meluncur ke tempat kerja. Sekian, terima kasih Mas Yud.
0: Oke, mau kita yang terima kasih pun. Dari Boyolali
3: 0916 sudah masuk Tol Bawen, perjalanan dari Boyolali Salatiga los, lancar, tidak ada kendala.
0: Oke, matur suwun informasinya Pak Eka Agus dari Boyolali, Salatiga, lanjut menuju arah ke Bawen. Tidak ada kendala dan hambatan berarti. Apalagi Pak Eka Agus masuk tol kan, masuk tol Bawen menuju arah Semarang, lancar saja secara umum. Pak Heri, selamat pagi. Wah, Pak Heri Pudak Payong, ya kemarin ketemu hari Sabtu. Pak Heri Pudak Payung ini kan kemarin itu di sebuah mall ya di Kota Semarang kan ada pameran kopi nih ya. Aku ketemu sama Pak Heri. Selain itu juga ketemu sama Pak R. Gustia ya kan. Wah, ketemu akeh juga ternyata yang suka ini ya. Suka datang ke acara pameran-pameran kopi ya. Sesona ya Pak Heri Pudak Payung ya Pak. Iki kemarin aku ketemu sama Pak Heri Pudak Payung dengan penuh perjuangan. Akhirnya kemarin kita cari lagi loh Mas, setelah antre ki aku meh foto. Alah. Walah, lah Pak Herine yo tak kira yo kesusu ya, makane aku langsung ke lantai atas, padahal aku ning kono jek suwi loh Pak sakjane, sampai sore aku di situ. Betah aku mau main di tempat itu. Di mall tersebut ki aku betah Pak. Iso sedino aku di sana. Walah, ya sesok ketemu nah ya Pak Heri ya. Pak Heri ikut Kopdara besok tanggal 1. Ikut tau ya Pak. Bisa tau Pak Heri. Ini kemarin jam 4 kloter kedua ya. Ngerti ngono titip aku Pak Heri ki ya. Aku padahal antrene ki wis lebih awal lho wingi jane. Ya sesok nah. Ikut ya, ikut Kopdar ya sesok ya, tanggal 1 ya Pak Heri. Dan kawan-kawan Rasika semuanya, nih kawan-kawan Rasika mau pada bikin acara loh. Sekali lagi itu yang bikin bukan Rasika ya, yang bikin adalah kawan Rasika yang menginisiasi. Jadi kawan Rasika ya guys, tanggal 1 November 2026 itu kemarin ada kawan-kawan Rasika ya, pentolan-pentolannya kawan-kawan Rasika yaitu Bu Nuning Widiawati SHMH, Koh Wendy Yuwono Putra Laksono, Pak Bowo Artanto, Bu Nini Herowati, dan juga Pak Aziz Noverdi. Nah, 5 sekawan itu Kawan Rasika menginisiasi kegiatan temu Kopdar Kawan Rasika. Nah, saat ini luar biasa sekali Kawan Rasika ya, yang sudah mendaftar banyak sekali, sudah 50. Ih keren, udah 50. Ini soalnya terakhir Kopdar itu tahun 2018 toh, sudah sewindu sama Rasika. Nah, kemarin yang menginisiasi adalah 5 kawan Rasika Kuimau ya. Dan kita karena Rasika mensupport aksi dan rencana kegiatan tersebut, jadi kita mendukung kegiatan itu ya. Kawan Rasika silakan. Kawan Rasika, coba japri ke Rasika atau nanti kita post lagi deh, ya kan, poster dan juga link pendaftarannya. Ayo ikutlah Kawan Rasika tuh, ada 5 pentolan Kawan Rasika yang sudah menggerakkan loh. Bu Nuning Widiawati, Koh Wendy Yuwono, Pak Bowo Artanto, Bu Nini Herowati, dan Pak Aziz Noverdi. Nah itu 5 orang itu, puno kawan itu tadi yang menginisiasi kegiatan Kopdar besok tanggal 1 Kawan Rasika, tanggal 1 November 2026 ya Kawan Rasika. Iya ada banyak loh kawan-kawan Rasika, aku deg-degan nih jujur nih, deg-degan banget aku ki piye ngono nek ketemu karo wong-wong sing inova-inova ngono ki, aku ki deg-degan Kawan Rasika jujur aja ya. Nek ketemu ngono ki wedi aku isin ngono ki lho rasane ki. Pak Danet Winsanjaya. Kok isa Pak Danet Winsanjaya telat? Ini Pak Danet katanya langsung WA aku telat Mas itu informasi pameran kopinya di mall ya, di DP Mall. Aku jane pengen tuku yonan Mas. Padahal mereknya ya kuwi ya. Itu aku masih punya 2 tuh di kulkas. Mau? Wes harga murah aja wes Pak Danet. Aku masih punya 2 cup tuh di kulkasnya Rasika. Piye? Meh ditebus. Enggak ding jangan, aku tidak rela untuk ditebus. Angel goleane kopi shop ya onone ning Jogja. Ya daftar ya kawan Pak Danet juga ya. Rawuh ra Pak Danet ya, biaya pendaftarannya cuma 50.000 kawan Rasika. Wis pokoknya 50.000 wis entuk sembarang. Entuk samu barang sudah datang ya Kawan Rasika nanti tanggal 1 November ya Kawan Rasika. Pak Danet, Pak Farul juga. Yo, ikut ya Pak Farul ya. Pak Erik Gustia juga. Sangat disayangkan Pak Heri enggak foto sama artis Pret. Pak Mustahid Isanuddin ya, ikutan Kopdar ya Mas. Oke, baik. Ya, ditunggu ya. Nanti kita share lagi deh link pendaftarannya. Oke, baik. Nanti kita share deh setelah ini ya Kawan Rasika. Ya, ini salah satu pentolan ini muncul ki Kawan Rasika ki. Bu Nini Herowati nih Kawan Rasika ki, langsung bersuara dia kalau disebut.
4: Ya Mas Yuda, nek ora gelem ketemu yang Innova-Innova sesuk aku nggawa brio kuning wae.
0: Padahal panitiane Innova ya. Oke, matur suwun Bu Nini Herowati ya. Tuh Kawan Rasika ditunggu Bu Nini ya, besok tanggal 1. Pak DZ tuh perjalanan mau ke Surabaya ini saya. Dari Kudus tapi kalau bisa pantura saja. Nah, Pak DZ, tadi itu ada Pak Nathan itu mau ke Rembang. Nah, terakhir jam 9 sudah sampai Kudus. Nah, bagaimana lanjutan perjalanannya nanti mengkopi laporannya Pak Nathan ya. Karena sementara sing paling baru ada Pak Nathan sing mau menuju arah ke Rembang. Coba Pak DZ dari Kudus mau ke Surabaya soalnya. Jalur yang bisa kita pantau ya pasti mungkin cuma Pati Juwana Rembangnya saja ya. Nah, coba untuk jalur sananya bagaimana Ki?
1: Mas Yud sudah masuk Lingkar Pati. So far sejauh ini aman semua ya.
0: Lingkar Pati ya. Mantap kalau gitu. Matur suwun Pak Nathan.
5: Gak usah minder Mas Yuda. Kawan-kawan itu kalau walaupun mobilnya bagus-bagus, tapi kalau suaranya Mas Yuda itu gak ada, gak keluar lagi pas gak siaran tuh mesti digolei. Kayak ada yang kurang gitu.
0: Pak Nathan, aku kasih Anda tanggung jawab lalu lintas sampai Rembang ya. Ini soalnya ada Kawan Rasika yang tekan mau ke arah Surabaya ki. Yo, ini bebannya aku berikan ke pundak Anda ya Pak Nathan sampai Rembangnya nanti. Sementara Kudus sampai dengan Pati lancar, Pati Juwana, dan termasuk perkembangan truk terguling tadi di Kali Ori ya Kawan Rasika. Karena ya sekali lagi nyuwun sewu ki jalurnya, wah sebenarnya Rasika masih terdengar tapi karena ya frekuensi perjalanannya masih minim kan kalau di sana. Jadi bagaimana perkembangannya ke depan wis ada banyak nanti coba informasinya. Oh, langsung ada info. Oh, lagi Pak Roni. Oh, Pak Roni ngasih info nih kawan, perkembangan truk terguling di Jalan Pantura Kali Ori Rembang. Pak Roni ngasih info, Mas, di situ sudah ada pos kendaraan derek katanya. Untuk truk yang terguling tadi Kawan Rasika di kawasan Rembang, Kawan Rasika di Kali Ori tadi ada truk terguling Kawan Rasika. Jadi untuk informasinya ya dampak lalu lintasnya sih nggak signifikan ya Kawarasika, cuman nah ini perkembangannya katanya kan lokasi lakanya di dekat apa? Di dekat pos kendaraan derek, jadi harusnya evakuasinya cepat nek jarine Pak Roni. Oh ya wis syukurlah kalau gitu. Karena insiden yang kita dapatkan tadi adalah di Pantura Kali Ori ya, ada truk terguling sekali lagi. Informasinya sih sementara muat tepung ya, nanti kalau ada informasi tambahan kita akan sampaikan lagi. Lalu aku bersama Pak Eko Tanah Mas. Kalau kopi yang di kulkas Rasika sudah habis ku tebus Mas, aku tak nebus kulkas Rasika we boleh ndak? Oh jangan. Itu nanti kereta sing muni. Soalnya kuwi kulkas andalan. Soalnya kulkas yang buri sudah agak ora adem, nah itu kulkas andalan nanti. Nah aku sih biasa-biasa wae ya, kereta nanti yang muni nek somene kulkase ditebus. Ya wes kalau gitu aku menuju ke lagu dulu aja lah ya. Nanti kita lanjutkan lagi informasinya, nanti info cuaca setelah ini Kawarasika ya. Bagaimana informasi jalan rayanya dan informasi perakiraan cuaca nanti setelah ini akan disampaikan langsung oleh BMKG.

0: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Indeks ekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya. Nggak seperti karbol

0: lainnya.
1: Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
2: Lebih hemat.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
5: Mau melati.
4: Apel-apel.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
3: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
4: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang berkomitmen, Dinas Lingkungan Hidup bakal mengoptimalkan operasional perawatan ruang terbuka hijau. Menurutnya, salah satu yang bakal dioptimalkan berupa anggaran. Di tahun 2026 ini, operasional perawatan ruang terbuka hijau mencapai Rp632 juta. Raymond juga menekankan, operasional akan terus dimaksimalkan. Tujuannya agar kondisi taman dan kebun Kota Malang semuanya bisa terawat.
2: Dari GFM Madiun bersama Raffi Kawan, peringatan 2 tahun kinerja DPRD Kota Madiun masa jabatan 2024-2029 menjadi momen memperkuat sinergi dengan berbagai pihak dalam rangka mengoptimalkan peran, fungsi, dan tugas sebagai lembaga legislatif. Armaya Ketua DPRD Kota Madiun mengatakan selama 2 tahun ini legislatif berupaya membangun sinergi tidak hanya dengan eksekutif tetapi juga dengan berbagai elemen masyarakat. Sinergitas tersebut dalam rangka mendukung program dan kebijakan yang disusun untuk kepentingan masyarakat. Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Bagus Panonten mengapresiasi kinerja legislatif. Dia berharap komunikasi dan koordinasi antara jajaran Pemkot Madiun dan DPRD Kota Madiun terus meningkat.
3: Selamat pagi kawan, saya Fabian Yudhistira dari Radio Suara Surabaya. Pemprov Jawa Timur menggratiskan Trans Jatim pada 12 Oktober 2026 atau hari ini untuk memperingati hari jadi ke-81 Jawa Timur. Layanan berlaku di seluruh koridor Gerbang Kertasusila dan Malang Raya, kecuali Trans Jatim Luxury. Khofifa Darparawansa, Gubernur Jawa Timur, mengajak masyarakat memanfaatkannya untuk beraktivitas bersama keluarga, sekaligus memberi kesempatan bagi yang belum pernah mencoba Trans Jatim. Program ini diharapkan membiasakan masyarakat menggunakan transportasi publik untuk bekerja, sekolah, dan kegiatan sehari-hari lainnya.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: info cuaca. Nah, ini dia yang Anda tunggu ya. Bagaimana perakiraan informasi cuaca untuk hari ini? Kita sudah terhubung dengan salah satu perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang. Di sambungan telepon ada Mbak Winda Ratri. Silakan Mbak Winda.
1: Oke, Mas Yuda, terima kasih. Berikut selengkapnya kami informasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Berlaku untuk hari ini mulai pukul 7 hingga pukul 19 awal malam nanti. Wilayah Kota Semarang pagi hingga siang umumnya cerah berawan hingga berawan. Sore hingga awal malam hari secara umum kondisi cuaca berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 27 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 80%. Kemudian Jawa Tengah yang lainnya pagi hingga siang umumnya cerah berawan hingga berawan. Sore hingga awal malam hari secara umum berawan, berpotensi hujan ringan tidak merata terutama di sebagian wilayah pegunungan tengah dan juga dataran tinggi. Informasi perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, kemudian di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Demikian Mas Yuda, perakiraan cuaca hari ini.
0: Oke, matur suwun Mbak Winda Ratri infonya. Oke, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
3: Sudahkah kita mencuci tangan dengan benar?
4: Cuci tangan pakai sabun atau CTPS adalah kebiasaan sederhana yang penting untuk mencegah penyebaran penyakit. Kapan harus mencuci tangan? Sebelum dan setelah makan, setelah menggunakan toilet, setelah memegang hewan atau membuang sampah, ketika merawat orang sakit, dan setiap kali tangan terlihat kotor. Cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir selama 40 hingga 60 detik. Ingat, mencuci tangan bukan hanya untuk menjaga diri, tetapi juga melindungi orang-orang di sekitar kita.
5: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
6: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
7: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
8: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
7: Apa, Mama?
8: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
7: Wah.
8: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
7: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
8: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
9: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
7: Yeay, aku juara!
8: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
10: Dari Wings Food.
4: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

Kamara Sika punya bisnis dan ingin menembus pasar global? Nah, jangan lewatkan ya Trade Expo Indonesia 2026, pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyer, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Beragam produk unggulan Indonesia bisa Anda temukan mulai dari makanan, minuman, produk pertanian, manufaktur, furniture, dekorasi rumah dan kerajinan, hingga kawasan industri. Bukan sekedar pameran, Trade Expo Indonesia juga membuka peluang memperluas koneksi melalui business matching, menambah wawasan lewat business forum, serta mendapatkan arahan bisnis melalui business counseling. Cara tanggalnya, Trade Expo Indonesia 2026, 14 sampai dengan 18 Oktober 2026 di ICE BSD City, Tangerang. Trade Expo Indonesia 2026, Connect, Trade and Grow. Info selengkapnya, cek di Instagram @TEI2026 dan website tradeexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026 diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

0: Dari tadi jam 9 sampai sekarang tuh lagunya ada satu kata yang kembar terus loh Kang Waraska, ada yang bisa nebak? Jam 9.50 Kawarasika, secara umum laporan lalu lintas sih masih baik. Oh, satu deng, ada truk mogok tadi, truk kontainer sejak jam 8 yang mogok di Ungaran. Oh, sudah mulai berkurang. Oh, oke, ini ada Pak Al-Fatih. Pak Al-Fatih bilang, "Mas, selamat pagi, truk yang mogok di pertigaan Undaris Ungaran arah menuju Bawen di Jalan Diponegoro Ungaran katanya sudah ditarik." Oh sip, kalau gitu, nah ini kawan perkembangan jam 8 nya ya. Perkembangan jam 10 nya ya. Truk yang tadi mogok di depan hotel di pertigaan Undaris Jalan Diponegoro Ungaran arah menuju Bawen. Nah infonya truk sudah ditarik di depan hotel juga, tapi yang agak ombo Ngawarasika di Hotel Ungaran Cantik. Jadi kepadatan yang tadi simpulnya di pertigaan Undaris sudah mulai terurai. Kemudian juga Pak Ahmad Fatoni, selamat pagi, ngasih info. Lalu lintas di kawasan Pasar Meranggen, perjalanan dari timur menuju Pedurungan di depan Pasar Meranggen arah menuju ke Semarang, ada warga kesripahan sehingga mendirikan teratak di situ. Sebagian memakan badan jalan, saat ini sih masih lancar. Cuma ya waspada untuk masyarakat dan juga pengguna jalan, apalagi nanti waktu jam ramai. Oke, matur suwun informasinya Pak Ahmad Fatoni. Terus tadi ada Pak Sondong tadi yang masih jam 9.30 tuh.
1: Selamat pagi Yuda. Ini aku mencatat ada dua catatan di Raya Kaligawe.
0: Apa tuh?
1: Pertama di depan X pabrik jamu Nyonya Menir Kaligawe ya, itu ada truk pick up L300 muat ikan sepertinya patah as roda belakang di lajur kiri, tapi ketika ada kendaraan besar itu harus agak ke kanan, jadi sedikit menghambat. Terus sebelum U-turn Karangimbul atau Terboyo Kaligawe itu ada mobil HS Premio seni shuttle gitu ya,

0: itu di depanku tadi kok tiba-tiba menyalakan lampu hazard, posisinya di tengah-tengah. Ini kalau kendaraan kecil masih bisa ngambil ke kanan atau ke kiri, tapi kalau kendaraan besar praktis tidak bisa lewat pun. Semoga bisa cepat teratasi supaya tidak menimbulkan antrian panjang. Terima kasih.
1: Oke, matur suwun Pak Sondong.
0: Catatan tersebut yang menuju ke arah kota ya, Bu.
1: Yeah, matur suwun informasinya Pak Sondong. Laporannya dari Kaligawe. Nah itu ya kawan, yang tanya Kaligawe jam 9 jam 10, so far masih baik. Cuma ya tadi sempat ada beberapa notes kendaraan-kendaraan yang trouble, mogok dan lainnya. Pak Rizka, betul sekali ya, menangis. Tapi semoga Anda tidak menangis ya, lagune saja yang menangis Anda, kalau bisa jangan. Ojo nangis kawan Rizka ya. Pak Wengki.
2: Pagi Chelsea pun Yuda. Kopdar udah bagal berapa ini, kok baru 50 orang itu, kawan-kawan Rasika yang lainnya pada kemana? Ayo daftar pentolane memang jos-jis
1: ya.
2: Itu aja ya mas,
1: pentolane pentolan pentol tenan ya,
2: sudah hari gini kok baru dapat 50 peserta itu pada kemana aja itu mas Bun.
1: Ayo sudah sibuk-sibuk ya,
2: salam sehat tetap semangat.
1: Oke, matur suwun Pak Wengki. Kita simak headline dulu di News Flash.
3: News Flash.
4: Hujan deras di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat sejak Jumat hingga Sabtu kemarin memicu banjir dan tanah longsor yang berdampak pada 4.240 warga terdampak di 9 nagari serta melumpuhkan jalur nasional Tapan, Bengkulu, dan kawasan Mandeh. Kabupaten Pesisir Selatan, Hendra Joni, telah mengerahkan tim reaksi cepat BPBD bersama bantuan logistik dan alat berat untuk menangani evakuasi warga serta membuka kembali akses jalan yang tertutup material bencana. Demikian News Flash.
1: Pak Hans.
5: Selamat pagi Mas Yuda. Selamat Senin Mas Yuda. Mas Yuda menginfokan 934 ini dari eksit tol Kaliwungu sampai TLKIW masih lancar ya. Cuman TLKIW masih biasa aja. Satu kali lampu merah udah jalan ini. Oke.
1: Oke. Thank you so much Pak Hans. Pak Budi. Pasarku bro.
6: Untuk truk trailer yang mogok di TLM Daris sudah dievakuasi. Tadi ada petugas membantu teman dari trailer tadi menarik ya. Ditaruh di depan hotel Marantatik.
1: Dari hotel.
6: Sekarang tinggal menguraikan kemacetan saja.
1: Iya betul, itu truknya dari hotel ke hotel ya, di kawasan jalan di Ponegoro Ungaran. Gih, matur suwun Pak Budi. Pak Eka Agus.
7: Oke, baik. Mas Yud, di KM430 ya, yang dari atas mau menuju ke Ungaran, ada truk wingbox masuk ke dalam jalur penyelamat Mas Yud. Saat ini sudah ada petugas yang membantu. Wah, bersyukur tuh bisa masuk jalur penyelamat. Tapi sampai pucuk itu truknya.
1: Kemungkinan kan bagi Ungaran berarti.
7: Satu saking kencengnya, kedua juga muatan, mungkin ya muatan berat atau enggak muatan, kurang paham. Itu aja ya Mas Yud.
1: Oke.
7: Ada penyempitan jalur di jembatan sebelum pintu gerbang tol Banyumanik dari arah Ungaran. 0935 sampai gerbang tol Banyumanik. Dari Bawen sampai Banyumanik luas lancar. Mau keluar Kubro, gimana Kubro? Apakah ada info? Terima kasih. 0947 mulai masuk di antrian Kubro, pas di depan pasar Kubro persis. Kalau dari atas jembatan masih lancar, mulai berhenti pas tikungan depan Kubro persis.
1: Ya oke. Sebentar tapi masih oke ya.
7: 0955 sudah lolos dari link kemacetan Kubro, termasuk bersahabat Mas Yud. Kalau untuk ukuran Kubro masih lancar.
1: Best
7: Mas Yud.
1: Yuk,
7: aku mau dikirimi linknya itu pendaftaran.
1: Oh, iya, oke.
7: Kopdar, aku tak daftar. Lah aku cerita-cerita karo bojoku ya meh ana kopdar asik ke bojoku meh kepengen melu ya Mas.
1: Ayo wis sip, ada dukungan nek ngono.
7: Pengawalan ini, pengawalan.
1: Ayo semakane ayo nek somone wis entuk izin ngono kan wis enak ya. Gampang ketembusane. Pak Bagus Aditya.
8: Selamat siang, Bun.
1: Yuk.
8: Menginformasikan perjalanan dari siang, mana, Bun?
1: Siang.
8: Dari mana lagi kalau bukan dari Jatenglen. Kembali ke kota-kota saja untuk mencari sesuap nasi.
1: Ya Allah,
8: sesuap penumpang.
1: Sesuap nasi.
8: Sesuap cuan.
1: Asik.
8: Makanya saya harus langsung kembali ke Semarang, kota-kota saja sebelum nanti sore tersendat di daerah kota. Makanya saya beredar dulu walaupun agak siangan. Mas Yud, soalnya aku melu loh Mas Yud. Singgung ketemu ki siapa ya? Mas Yuli tahu, Mbak Greta sering, Mas Yuda sering, Bung Jamal kerap. Siapa ya? Singgung tahu ketemu ya?
1: Ya lah, bagus ada Jano wes.
8: Mas, pokoknya lah. Aku pokoknya daftar Mas Yud. Ya, Jolali. Matur suwun kembali ke habitat kota Semarang.
1: Oke, sip. Kalau gitu matur suwun. Bu Rini Herawati, aku cuma sampai jam 10 aja ya guys.
9: Selamat pagi kawan Rasika ya, pagi, semuanya. Mohon maaf jam 9 baru on karena ini hari Senin, jadi masih aras-arasan. Jadi pendaftaran memang ini saya belum buka lagi, tapi untuk report transfer sudah saya buka lewat M-banking karena pendaftaran langsung ke rekening saya ya, ada rekening BCA dan Mandiri. Untuk kontribusi untuk kawan Rasika semua yang akan mengikuti, meramaikan, menghuru-harakan kopdar itu, kontribusinya cukup 50.000 saja. Kecuali kalau yang mau donasi, donatur itu bisa pirang miliar aja ndak popo. Kalau pendaftaran kita tutup sepakat untuk sampai dengan tanggal 25 saja, karena untuk preparation kita jadi udah ketahuan nih berapa pack yang akan kita akomodir. Nah, kita bisa siapkan untuk gamesnya, untuk tempatnya kan sudah ada, tapi bagaimana bisa menjadi tempat kopdar yang representatif. Nah, untuk harga kaos juga ada tersedia kaos on the spot, tapi kaos juga sudah banyak sekali di order. Itu harganya 100.000 untuk lengan pendek dan 120.000 untuk lengan panjang. Bisa sekalian di link pendaftaran itu, kalau mau submit harus ada bukti transfer dulu. Jadi nanti bisa kaos bisa sekalian dibayar untuk kemudian nanti di on the spot di tempat kopdar bisa tinggal ambil saja, nanti kita namain sesuai order. Begitu ya untuk kopdarnya. Untuk jamnya jam 10 sampai 13. Kenapa kok siang-siang Beninik kan panas? Oh tidak, jadi kita tuh mempertimbangkan untuk yang jauh biar berangkatnya enggak kesusu, pulangnya juga aman, sampai rumah juga enggak terlalu di jalannya lebih santai, dan tempatnya walaupun siang insya Allah adem. Apalagi ketemu Mas Yuda, Mbak Greta, Mas Yuli, Bung Jamal dan semuanya penyiar Rasika, kan adem tuh, maknyus gitu. Jadi ya silahkan datang untuk tanggal 1 dan daftar dulu ya. Tidak ada nanti setelah tanggal 25 ada ini nyelek satu atau apa, sebaiknya tidak ya. Jadi biar kita bisa preparation lebih baik, insya Allah bisa bertemu di Warung Candi Singapun tanggal 1 November 2026. Ayo let's go, linknya di share di status Rasika ya Mas Yuda. Terima kasih.
1: Nah ini salah satu pentolanya ya kan, yang mengadakan acara Pak Mbak Ica, selamat pagi. Perjalanan Kudus Semarang ya. Ada kegiatan rabas-rabas pohon di dekat Pulau Putaran Trengguli, hati-hati. Nggak ada papan sign peringatan dari Kudus ke Semarang, ambil lajur kanan saja. Sip, Mbak Ica nanti juga sudah daftar ya. Pak Nathan udah sampai Juwana.
10: 948 sudah masuk.
1: Lancar.
10: Juwana. Ini ada perbaikan di samping ya Mas Yudha ini. Cuman paling oke sih.
1: Oke.
10: Lancar. Lancar-lancar aja.
1: Ya, sip, sampai Juwana ya. Pak Sopo mau yang mau ke Surabaya ya. Nah, ini bisa mengikut. Ya wes, kalau gitu Kelana Kota Siangnya dilanjut setelah ini tetap sampai jam 12 ya. Tapi aku undur diri dulu. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sama pengguna jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Semarang Great Event 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga menggerakkan ekonomi kota Semarang. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan, rangkaian kegiatan sepanjang Oktober ini meliputi kuliner, budaya, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Peningkatan kunjungan wisatawan diharapkan turut menggerakkan UKM, perhotelan, restoran, hingga transportasi. Melalui program Waras Ekonomi, hingga 27 September 2026 tercatat 1.004 akun UMKM dengan 555 akun telah terverifikasi. Pemerintah kota juga memfasilitasi 100 sertifikat halal dan 50 sertifikat TKDN bagi produk lokal. Semarang Great Event tahun ini diharapkan memperluas akses pasar UMKM sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Deskranas Dakota Salatiga membawa 9 produk UMKM lokal yang dipamerkan dalam Innacraft 2026 di Jakarta International Convention Center yang digelar hingga 11 Oktober. Ketua Deskranas Dakota Salatiga Retno Robi Hernawan mengatakan, keikutsertaan ini menjadi peluang memperluas pasar sekaligus mendorong produk kriya lokal menembus pasar internasional. 9 produk tersebut meliputi batik, fashion, aksesoris rajut, mainan edukatif berbahan kayu, hingga kerajinan resin. Retno menekankan kualitas, desain, kemasan, dan konsistensi produk perlu terus diperkuat agar UMKM siap bersaing. Melalui pameran ini, Dekranasda berharap UMKM Salatiga semakin dikenal, memperluas jejaring usaha, dan membuka peluang ekspor. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Hari Swedi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: dari 105,6 FM Rasika USA. Selamat pagi menjelang siang kawan. Bung Yuda sudah bergeser ke ruang sebelah. Saya Haris Widi yang menjadi kawan Anda untuk selanjutnya di Kelana Kota hari ini, hari Senin tanggal 12 Oktober 2026. Pantau-pantau arus lalu lintas, kalau-kalau ada hal-hal yang mengganggu perjalanan Anda, paling tidak bisa diantisipasi. Ada peristiwa apa gitu ya tiba-tiba, karena banyak yang biasanya terjebak macet ketika tiba-tiba saja terjebak macet gitu tanpa apa ya bisa mengantisipasi. Contohnya kemarin banyak kawan pengguna jalan yang tiba-tiba terjebak macet, padahal kita sudah menginformasikan sebelumnya bahwa terjadi kepadatan ataupun perlambatan atau dalam kurung kemacetan lalu lintas di jalan tol akibat laka. Nah, kadang-kadang semacam ini membuat kita harus terjebak dalam situasi ini tanpa tidak bisa kemana-mana gitu. Paling tidak ketika Anda mendengarkan Rasika, kalau-kalau ada hal-hal yang mengganggu perjalanan Anda bisa mengantisipasinya gitu. Termasuk penyiar Rasika juga. Karena ada terjebak macet gara-gara gak mendengarkan Rasika. Situasi lalu lintas siang ini, kalau boleh saya sebut siang karena memang sudah cukup panas. Artinya panasnya ini panas, ya panas tapi berawan gitu kawan. Lumayan lah ya, walaupun Oktober ini sudah mulai dicicil hujan sedikit-sedikit. Paling tidak bayangan saya hujan itu pasti kan di lereng gunung dulu ya. Tapi ini enggak kawan, hujannya deras di kota seperti yang terjadi beberapa waktu belakangan ini. Seperti tadi malam juga di kota Semarang hujan, tapi di daerah-daerah atas, Ungaran ke atas itu enggak gitu. Entah apakah ini rekayasa cuaca ataukah memang sudah waktunya hujan. Tapi kalau saya pantau dari BMKG memang beberapa wilayah, tidak hanya apa di Semarang saja yang hujan, tetapi juga di wilayah-wilayah lain juga sudah ada apa turun hujan gitu. Saya baru saja melintas di Tarubudaya Ungaran, kok rame banget di situ, di Dinas Pertanian gitu, ada apa? Ternyata baru saja adalah ada acara yang sampai saat ini mungkin masih berlangsung ya, di mana acara sinergi stabilisasi harga pangan Jawa Tengah, di mana beras dijual Rp11.000 per kilogram. Ini diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Bank Indonesia yang menggelar kegiatan sinergi stabilisasi harga dan hilirisasi pangan untuk pengendalian inflasi Jawa Tengah tahun 2026. Kegiatan ini melibatkan petani, pedagang makanan, dan masyarakat untuk menjaga keterjangkauan harga pangan sekaligus membantu menekan biaya usaha. Diselenggarakan di Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, menghadirkan program tebus murah sejumlah komoditas pangan, ada juga edukasi pemanfaatan cabai kering. Tadi saya lihat juga bagaimana mengolah cabai menjadi chili oil gitu. Caranya gimana? Waktunya singkat. Mungkin 10-15 menit sudah bisa mengolah cabai untuk menjadi cabai oil yang bisa dimanfaatkan kapanpun karena kan awet gitu ya. Sebetulnya masyarakat juga tidak harus rasa pedas itu tidak hanya didapatkan dengan menggunakan cabai segar, tetapi juga menggunakan cabai kering yang waktunya juga mungkin bisa awet lebih dari 6 bulan. Tadi Bank Indonesia memberikan subsidi beras sebesar Rp4.000 per kilogram sehingga harga tebus beras ini menjadi Rp11.000 per kilogram. Sementara cabai rawit merah itu mendapat subsidi Rp22.000 per kilogram untuk membantu meringankan beban pedagang makanan di tengah melonjak gejolak harga gitu. Dan masyarakat umum tadi saya lihat juga dapat membeli cabai rawit merah seharga Rp10.000 per kemasan berisi 200 gram serta berbagai kebutuhan pangan lainnya, mulai dari bawang merah, aneka sayuran segar, telur ayam, ya telur ayam omega tadi, daging ayam dan lain sebagainya. Menyasar untuk wilayah Kota Semarang, Kabupaten Semarang. Dan selain intervensi harga, Para pedagang juga mendapat edukasi mengenai pemanfaatan cabai kering sebagai alternatif bahan baku sambal dan juga bumbu masakan ketika harga cabai segar itu meningkat. Gimana caranya gitu. Dan pengendalian inflasi ini perlu dilakukan melalui intervensi harga sekaligus langkah antisipatif termasuk pengaturan pola tanam dan juga manajemen pasokan. Itu kira-kira kawan tadi di Taruh Budaya yang saat ini mungkin masih berlangsung acaranya. Baik, saya buka-buka catatan dari Anda, sudah masuk ke Rasika siang ini. Mungkin beberapa masih ini ya jam 10 kurang tadi sehingga penjalan masih Mas Yuda. Coba Pak Sigit.
1: Info Mas arah bandara dari Pati sampai Demak ini. Apakah ada ketersendatan?
0: Ya lancar aja sih yang menuju ke arah Semarang. Kaligawe juga kepadatan normal aja. Udah sampai mana nih Pak? Sedikit perlambatan ya.
1: Sampai di Trengguli ya. Ada petugas rambas-rambas pohon. Sedikit menghambat.
0: Ya. Karena jalurnya menyempit, di lajur kiri digunakan untuk kendaraan khusus rambas-rambas pohon. Oke, jadi jalurnya dua lajur menjadi satu lajur. Catatan lain Pak Mardi Rarjo, kalau gak ikut Kopdar pesan kaos boleh gak? Boleh. Kemudian Pak Bambang Budianto, selamat siang. Ini linknya sudah kita sampaikan juga. Ada 2536, selamat siang.
2: Selamat siang Pak. Info okay, nomor monggo. Personil Jasa Marga Pak Bawin Pak.
0: Oh oke, okay. Baik. Kemudian Pak Nur, sekarang UNES semalam juga hujan Bung, sekitar jam setengah 12 ya, hujan deras tapi seperempat menitan lumayan adem ya. Perjalanan dari Sekaran ke Sampangan lancar untuk saat ini. Siap. Daerah Sekaran ya. Iya, daerah-daerah Sekaran gitu. Pas kapan itu sebelumnya juga Tembalang itu hujan deras sampai ada genangan gitu ya di daerah Tembalang. Oke. Baik. Sementara itu dulu kawannya catatan kita untuk siang ini. Pantura Timur Semarang menuju ke arah Kudus lancar dua arah siang ini walaupun mungkin beberapa titik ada kepadatan tapi tidak begitu berarti, cuma sebentar saja. Kemudian Pantura Barat Semarang menuju ke arah Kendal Weleri Subabatang Pekalongan lancar, hanya di KIW saja yang mungkin yang ke arah Mangkang terpantau ada penumpukan kendaraan karena di lajur kanan ada kendaraan yang mau masuk menuju ke arah KIW dan juga traffic light di kawasan tersebut antreannya lumayan ya. Oke. Baik, sekitar 1 kiloan. So, kemudian catatan lainnya lagi dari Anda Semarang Ungaran Bawen saat ini terpantau lancar.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wah.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.
5: Bentar deh, apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
5: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
8: Guys, itu Mohan ya?
9: Hai guys.
8: Ya ampun, dia kesini loh.
10: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
8: Iya bener.
10: Spill dong.
9: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
8: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
9: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
8: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
9: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
10: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
9: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
8: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
10: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
9: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: di mana hari ini BMKG memperkirakan hujan ringan berpeluang terjadi di 13 daerah di Jawa Tengah. Dan ini menunjukkan bahwa hujan lokal sudah berpeluang muncul, meskipun belum berarti seluruh wilayah memasuki musim hujannya. Menurut prediksi resmi dari Stasiun Klimatologi BMKG Jawa Tengah yang disampaikan beberapa waktu kemarin, bahwa sebagian besar wilayah Jawa Tengah itu diperkirakan memasuki musim hujan pada bulan November-Desember. Itu intro. Sekarang ini mungkin intro awal barangkali ya. Sehingga sekitar 58% zona musim itu diprediksi mulai pada bulan November, dan juga 42% pada bulan Desember. Kemarin BMKG bilang bahwa sebagian besar Indonesia itu masih didominasi kondisi kering ya, dan ini akibat fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat, dan juga IOD itu apa ya, Indian Ocean Dipole ya, dan itu ini yang mempengaruhi pembentukan awan hujan di sejumlah wilayah gitu ya. Saya kutip dari berbagai sumber di BMKG ya kawan. Dan BMKG juga bilang bahwa hujan pertama bukan berarti resiko kekeringan langsung hilang. Nah, di mana pada masa peralihan musim hujan bisa saja turun secara lokal dan tidak merata. BMKG juga mengingatkan adanya potensi cuaca ekstrim di sebagian wilayah Jawa Tengah selama peralihan menuju musim hujan. Jadi bagi warga atau masyarakat, hujan yang mulai turun bisa membawa kesejukan setelah cuaca panas berkepanjangan. Tetapi jangan langsung menganggap kebutuhan air sudah aman gitu. Dan bagi para pengendara, jalan licin, jarak pandang, dan perubahan cuaca mendadak tetap perlu diantisipasi nih, terutama saat berkendara pagi atau sore gitu. Nah, bagi kita yang berada di tempat tinggal yang diguyur hujan, perlu diikuti upaya menjaga daerah resapan air dan juga menghemat air bersih serta mencegah pembakaran sampah dan lahan saat kondisi masih kering gitu kawan. Jadi hujan yang sudah turun di Semarang dan sekitarnya misalnya belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh wilayah Semarang Raya sudah memasuki musim hujan. Saya buka catatan singkat dari redaksi. News Flash.
1: Baris Krim Polri

di persimpangan. Pak Yuda barusan menginformasikan TLA Salamah is dead. TLA Salamah is dead ya. Jadi kalau dari Semarang mau masuk Ungaran, TL pertama masuk Ungaran itu travel date-nya mati. Itu mani mati semua arah atau salah satu? Kalau semua arah apa namanya? Ya akan berimbas pada kepadatan ya. Tetapi kalau yang satu arah saja misalnya, salah satu misalnya satu arah atau satu sisi saja itu cukup berbahaya. Pak Yuda bilang menambahkan barusan sepertinya semua arah ya Kak untuk saat ini. Oke. Jadi ini bisa diantisipasi untuk kawan Rasika, hati-hati yang melintas di apa di TL Asalama atau TL Muhyamin atau TL pertama masuk Ungaran dari Semarang itu traffic light-nya mati. Jadi mohon bisa diantisipasi pergerakan arus lalu lintasnya. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM. Pak Danu, selamat siang. Mohon informasi dari Semarang menuju ke arah Salatiga. Lancar Pak, lewat konven, lewat tolnya juga lancar. Hanya di Bergas saja.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar.

harus ini ahit mandi. Tapi harus kita kerjakan karena kita bekerja dari Senin sampai dengan hari tertentu gitu ya. Sebagian sampai Sabtu, sebagian sampai Jumat. Ada yang santai, ada yang kerja keras dan sebagainya. Ngomongin soal kerja keras, ada yang menarik dari saya tuh suka nonton apa namanya kontennya Maya Estianti, di mana kehidupannya seneng terus gitu, makanannya mewah terus gitu, kualitas prima pokoknya ya, karena suaminya kan pengusaha sukses, jadi apa-apa kelas 1 gitu. Tetapi ada unggahan dari Bu Maya Estianti yang menuai pro kontra kawan, setelah membahas soal antara kerja keras dan rezeki gitu. Banyak kritikan datang karena unggahan dari Bu Maya yang menulis perumpamaan kerja keras seseorang dengan seekor burung yang dinilai tidak peka untuk kondisi masyarakat saat ini. Jadi tulisannya gini, melihat burung liar makan, berpikir bahwa semua makhluk rezekinya ditanggung Allah itu benar. Tapi burung juga kalau malas terbang juga gak bakal dapat makanan gitu. Artinya kalau kita hidupnya kurang banyak uang, artinya kudu lebih ikhtiar lagi nih bekerja seperti burung yang terbang sana sini mencari makanan, kata atau tulis Maya. Kita males ya rezeki kita seret, akan seret lagi kalau nggak pernah bersedekah dengan uang ataupun tenaga gitu. Unggahan Maya ini sempat dikomentari langsung hingga lebih dari 4.000 akun sebelum akhirnya dikunci oleh Maya Estianti. Banyak pengguna media sosial mengkritik pandangan tersebut, di mana dinilai tidak punya empati dengan membagikan pandangannya yang menilai bahwa rezeki seseorang sejalan dengan kerja keras mereka gitu. Jadi responnya begini, kalau dilihat dari kerja keras biar banyak uang, halo apa kabarnya kuli bangunan, apa kabarnya abang ojol, apa kabarnya orang tua yang lansia masih harus kerja jualan sampai larut malam gitu. Enggak semua kerja keras itu bisa punya uang banyak ataupun nabung gitu. Dan ada lagi ya, jangan terlalu menyimpulkan orang yang ekonominya sulit itu karena kurang usaha, kurang sedekah, kurang bersyukur. Ada orang yang jungkir balik siang malam, hasilnya cuma cukup buat bertahan hidup juga banyak gitu. Nah ini yang menjadi kontroversial. Tetapi memang kalau kita lihat kawan, kerja keras tentu berbeda dengan rezeki, tetapi keduanya sering saling berkaitan ya. Karena kerja keras adalah sesuatu yang kita usahakan, rezeki itu adalah apa yang kita peroleh dari kehidupan yang tidak seluruhnya bisa kita kendalikan gitu. Ada orang yang bekerja dengan sangat keras tapi hasilnya belum sesuai harapan. Ada juga orang yang tampaknya mendapat peluang besar dengan usaha yang tidak terlihat seberat orang lain gitu ya. Nah, apakah itu berarti kerja keras tidak penting? Tentu tidak juga. Kerja keras membantu kita mempersiapkan diri, rezeki bisa datang melalui banyak jalan, bisa pekerjaan, bisa kesempatan, bisa kepercayaan orang lain, hubungan baik, kesehatan, bahkan pertolongan yang tidak pernah kita duga. Oke, Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM. Kalau Anda mungkin melintas di Ungaran, kawan, tadi Pak Yuda itu kan ada melaporkan TL Asalama di Ungaran itu is dead atau padam ya, dan mengakibatkan krodit arus lalu lintasnya di jalur tersebut. Barusan saya lewat lagi, TL alun-alunnya aman. Oh berarti TL yang Asalama saja yang terpantau apa namanya TL-nya padam. Tadi sempat krodit juga di kawasan tersebut, tapi tidak macet panjang kok di jalur tersebut. Mungkin ada sedikit apa namanya drama saja di kawasan itu, karena dari berbagai arah kan jadi bingung kalau traffic light-nya mati ya di Asalamah, atau traffic light pertama masuk Ungaran dari Semarang. Kerja keras dan rezeki, gimana menurut Anda? Kerja keras tidak menjamin semua hasil, tetapi meningkatkan kesiapan kita, kawan. Kita bisa rajin bekerja, disiplin, dan terus belajar. Tetapi kalau kondisi ekonomi, kesempatan, kemudian keputusan orang lain, dan waktu yang ada itu juga mempengaruhi hasil. Karena itu ketika hasil belum datang, bukan berarti usaha kita sia-sia ya.

0: Apakah ini cocok apa enggak ya lagunya dengan kerja keras dan juga rezeki? Menurut Anda gimana kawan? Saya merasa udah kerja keras gitu, tetapi tampaknya belum membuahkan hasil seperti Bu Maya atau suaminya Bu Maya gitu, Maya Setianji. Tapi ada hal yang perlu kita ingat adalah kerja keras adalah bagian yang bisa kita kendalikan gitu. Tetapi hasil itu adalah bagian yang perlu kita perjuangkan, tetapi tidak selalu bisa kita tentukan hasilnya bagaimana. Jadi jangan hanya bekerja keras untuk mendapatkan rezeki, tetapi apa ya, bekerjalah dengan baik agar ketika rezeki datang kita juga siap menjaganya dan menikmati gitu. Menikmati hasilnya, menikmati macam-macam lah ya. Tapi ngomongin soal menikmati itu, ada sekarang itu ada yang berbeda kawan fenomenanya. Dulu duduk di kafe mewah sambil menikmati segelas kopi mahal, kemudian mengenakan pakaian bermerek, liburan dengan fasilitas super mewah, itu menjadi cara sebagian orang menikmati hasil kerja sekaligus menjaga gengsi gitu. Tapi seiring berjalannya waktu di tengah biaya hidup yang terus mencekik, sebagian orang mulai menurunkan gaya hidupnya. Atau istilahnya itu downgrade lifestyle gitu. Mereka yang dulu sering menghabiskan uang ratusan ribu rupiah untuk duduk dan makan di restoran mewah, sekarang ini lebih memilih untuk menyimpan uangnya untuk tabungan masa depan. Kalau dulu kan pas baru-baru kerja itu karena pengen banget menikmati hasil, setiap gajian wajib nge-mall, wajib makan di resto atau belanja gitu. Dan mungkin sekarang agak berubah ya. Dan apa namanya, downgrade ini menjadi pilihan karena hidup yang sulit, menghadap tantangan yang sulit ya. Oke, saya sapa-sapa Ibu Miarti, selamat siang. Bung Aris, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Pak Arianto, salah tiga. Oke, terima kasih informasinya di Kudus. Pak Usni, Bung Aris, jangan lupa juga kerja keras, kerja cerdas, Bung. Kalau karena kerja keras saja nggak cukup, Mas, kalau nggak diimbangi dengan kerja cerdas untuk hasil yang lebih baik. Iya, kerja cerdas itu pakai ini, kalau kerja keras pakai ini. Bisa nggak apa melihat saya memperagakan sesuatu nggak? Ya, Anda bisa mengira-ngira ya, kira-kira kalau kerja cerdas itu pakai ini, kerja keras pakai ini. Pak Bagiono, selamat siang. Mas, kalau mau ikut Kopdar, apakah bisa? Bisa dong. Bisa. Dibuka seluas-luasnya siapapun, apa namanya, yang belum pernah kenal gitu. Karena yang ngumpul ini sebagian malah belum kenal. Tahu aja suaranya gitu, belum pernah dengar gitu. Ini itu inisiatif dari kawan Rasika sih sebetulnya. Mereka yang mengadakan, kemudian apa namanya, dan macam-macamnya mereka-mereka ini. Gitu kira-kira. Jadi kalau kawan Rasika mau ikut gabung, monggo saja, boleh banget. Dan apa namanya, mengisi linknya gitu. Linknya di mana? Linknya di share nggak sih? Nanti kita kasih ya. Oke, nanti kita forward linknya. Saya buka dulu catatan singkat dari redaksi. News flash.
1: Kelompok Houthi kembali melancarkan serangan rudal ke Bandara Internasional King Khalid di Riyadh yang menewaskan sedikitnya 14 orang serta melukai lebih dari 320 penumpang dan jemaah umroh yang berdampak pada penutupan total operasional bandara dan pembatalan penerbangan internasional. Merespon krisis tersebut, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia menghimbau seluruh warga negara Indonesia dan jemaah umroh untuk meningkatkan kewaspadaan, mengosongkan area rawan, dan selalu berkoordinasi dengan PPIU dan otoritas setempat. Demikian Newsflash.
2: Ikuti Melaku Bareng Luwak White Coffee 2026 bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor plus 2 kupon undian. Hadiah utama 1 paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya, tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng Lua White Cafe.

Terus meluncur di jalan raya, saya masih punya waktu 1,5 menit untuk berkomentar. Setelah itu lagu sebelum ke kawan kabar Jawa Tengah. Pak 5255, acaranya kapan Pak Kopdar? Acaranya tanggal 1 hari Minggu jam 10 pagi sampai dengan jam 12, jam 1 siang lah. Oke. Baik, Pak Erik Gusti ya, selamat siang. Aku sedih Mas gak bisa ikut Kopdar gitu, karena ada acara luar kota. Oke. Oh ya, itu lagian juga kemudian, oh ini tadi ya. Siang Bung Aris, terima kasih atas iklan himbauannya yang tetap mengontrol emosi dan pengingat ketika di jalan raya. Semoga bisa lebih banyak konten seperti ini karena sangat bermanfaat bagi saya pribadi dan mungkin juga kawan Rasika yang lain. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Saling mengingatkan aja. Kawan, di jalan raya itu kan apa ya? Sering mudah terpancing oleh emosi gitu. Kadang-kadang ya masalah ego kayak kadang-kadang ya. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini ada lagu dari Tiara Andini, kawan Tulang dan Nadi di Rasika, yang menjadi lagu terbaik di Rasika 12 Minggu.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyampaikan keprihatinan atas dugaan perundungan yang menyebabkan meninggalnya seorang murid SD di Kabupaten Pemalang. Kemendikdasmen telah menerjunkan tim Inspektorat Jenderal untuk menemui keluarga korban, sementara BPMP Jawa Tengah berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Abdul Mukti dalam kunjungannya di Ungaran, Kabupaten Semarang menegaskan pencegahan kekerasan di sekolah harus diperkuat melalui kerja sama sekolah, keluarga, masyarakat, dan media. Menurutnya, anak-anak juga perlu dilindungi dari pengaruh konten internet dan media sosial yang berpotensi mendorong perilaku kekerasan.
3: Banyak pelaku kekerasan itu terinspirasi oleh apa yang mereka tonton di media, terutama di internet dan media sosial. Anak-anak tidak tahu membedakan antara dunia nyata dengan dunia maya, sehingga kadang-kadang apa yang mereka lihat itu kemudian mereka lakukan dalam kehidupan nyata. Tapi yang saya kira penting sekali lagi adalah mari kita bersama-sama saling bekerja sama. Pembinaan di sekolah tidak cukup tanpa dukungan pembinaan orang tua di dalam keluarga. Pembinaan di sekolah dan keluarga tidak cukup tanpa pembinaan di masyarakat.
2: Menteri menambahkan penerapan budaya sekolah aman dan nyaman serta budaya asri, yaitu aman, sehat, resik, dan indah, perlu diperkuat agar kekerasan terhadap anak tidak terulang. Kematian Reza Febriansah, pelajar kelas 3 SMP Negeri 15 Kota Pekalongan, menyisakan tanda tanya bagi keluarga. Ayah korban, Eko Rianto, meminta polisi mengusut tuntas penyebab kematian anak sematawayangnya tersebut. Eko mengaku menemukan sejumlah luka sayatan dan memar pada tubuh jenazah, sehingga meragukan informasi awal yang menyebut korban meninggal akibat kecelakaan. Eko berharap penyelidikan dapat mengungkap fakta sebenarnya agar keluarga mendapat kejelasan. Sementara itu, polisi melakukan autopsi terhadap jenazah korban untuk membantu memastikan penyebab kematian. Hingga kini penyebab pasti kematian Reza masih menunggu hasil pemeriksaan dan penyelidikan pihak berwenang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
4: Disiarkan dari segitiga US.

Lukman Rasika, pernah nggak sih kita sedang berkendara tiba-tiba emosi hanya gara-gara ulah pengendara lain? Misalnya di belakang kita ada mobil yang tampaknya terus meminta jalan, bahkan menggunakan lampu strobo, padahal ternyata bukan kendaraan yang memang memiliki hak prioritas di jalan raya gitu. Lalu kita kesal, merasa orang itu nggak tertib, merasa dirinya paling penting, atau bahkan sengaja ingin menyerobot. Sebenarnya kalau situasinya aman dan memungkinkan, ya sudah, beri jalan saja gitu. Siapa tahu memang ada urusan penting yang sedang harus diselesaikan gitu. Dan kita tidak perlu ikut campur juga terlalu jauh, apalagi sampai terpancing emosi, kemudian menghalang-halangi, tidak memberikan kesempatan, dan membahayakan diri sendiri. Saya yakin kalau kawan Rasika nggak gitu. Memberi jalan bukan berarti membenarkan pelaku yang keliru. Kita hanya memilih untuk tidak memperbesar persoalan yang sebenarnya bisa disikapi dengan tenang gitu. Tentu ada aturan lalu lintas yang harus kita hormati. Lampu strobo dan sirene tidak boleh digunakan sembarangan. Kendaraan yang tidak memiliki hak prioritas juga tidak otomatis mendapat keistimewaan hanya karena meminta jalan gitu. Tapi menegakkan ketertiban tidak harus dilakukan dengan kemarahan, kawan. Kita bisa tetap berkendara sesuai aturan, menjaga jarak, dan tidak memberikan ruang jika manuvernya justru membahayakan gitu. Nah, kalau ada pelanggaran yang serius, kita bisa melaporkannya melalui saluran yang tepat, bukan beradu. Nah, kawan Rasika, inilah yang saya kira penting. Adab di jalan raya bukan hanya soal mematuhi rambu, tetapi juga soal bagaimana kita memperlakukan sesama pengguna jalan gitu. Kita nggak tahu orang lain sedang menghadapi persoalan apa gitu. Tetapi kita juga tidak harus menebak-nebak atau merasa bertanggung jawab menyelesaikan urusannya. Ya, cukup bersikap aman, tertib, dan tidak menambah masalah gitu. Ya. Kadang kawan Rasika, emosi kita itu muncul bukan karena masalahnya itu begitu besar, tetapi karena kita merasa gak mau kalah aja. Tidak mau didahului, tidak mau mengalah, seolah-olah memberi jalan berarti posisi kita lebih rendah daripada orang lain gitu. Padahal jalan raya itu bukan tempat untuk membuktikan siapa yang paling berkuasa, siapa yang paling cepat, atau siapa yang paling benar. Dan coba kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari, kawan. Kita berangkat pagi, bekerja keras, mencari nafkah, mengejar rezeki untuk keluarga, lalu hanya karena persoalan kecil di jalan, suasana hati jadi rusak, pikiran menjadi panas, ya kan?

0: konsentrasi terganggu, bahkan perjalanan yang seharusnya biasa saja berubah menjadi berbahaya gitu. Sayang sekali kan. Nah, sebagai kawan Rasika, mari kita belajar lebih legowo, kawan. Legowo itu bukan berarti membiarkan pelanggaran atau selalu mengalah dalam segala urusan atau dalam segala keadaan gitu. Legowo itu berarti kita bisa membedakan mana persoalan yang perlu disikapi tegas dan mana yang tidak perlu dibawa sampai ke dalam hati gitu. Kalau orang lain melakukan kesalahan, kita nggak harus ikut melakukan kesalahan dengan membalasnya. Kalau orang lain tidak sabar, kita tidak harus kehilangan kesabaran juga kan. Dan ini penting kawan, karena akan merusak mood kita. Dan satu hal lagi, kalau kita sendiri sedang terburu-buru misalnya, jangan sampai merasa bahwa kepentingan kita lebih penting daripada keselamatan orang lain. Tidak semua keterlambatan harus dibayar dengan kecepatan. Tidak semua keinginan itu harus dipenuhi dengan menyerobot jalan. Jadi kita sama-sama belajar loh kawan, mengendalikan emosi. Dan perjalanan yang baik itu bukan hanya perjalanan yang cepat sampai, tetapi perjalanan yang tetap menjaga keselamatan dan menghormati orang lain. Gitu. Kita sama-sama belajar ya kawan ya, mengendalikan emosi, dan itu memang tidak mudah. Pak Gisot, selamat siang.
1: Menginfokan Rasika, ada kejadian laka di depan UIN Wali Songo yang mengarah ke Krapiak ya.
0: Ada apa, Pak?
1: Itu tadi ada truk nyundul kendaraan sepeda motor yang dinaiki oleh bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin mbah-mbah. Tapi kalau saya lihat tadi nggak sampai parah sih, cuma hanya kena bumper. Mungkin dikarenakan dia banyak belok-belok dan tidak terlihat ya blind spot gitu. Kejadiannya pas banget tadi pas saya mau lewat arah ke Mangkang, jadi nggak sempat video. Terima kasih. Untuk kemacetan mungkin mulai macet sih.
0: Baik. Oke, baik. Ini menjadi kehati-hatian kita bersama ya kawan. Oke, dalam berkendara termasuk juga di kendaraan-kendaraan besar juga kita perlu mengetahui ada blind spot yang tidak diketahui, dilihat oleh sopir. Oke. Tidak di video tidak apa-apa Pak, karena peristiwanya terlalu cepat, jadi malah nanti bisa bikin repot sendiri. Pak Tenun, Pak Gisot ya informasinya. Pak Bagiono sudah kita share link untuk kopdarnya. Pak Satya, sehat juga rezeki Mas. Oke, sehat juga rezeki Mas. Oke. Sehat itu termasuk rezeki. Betul, betul sekali. Karena kalau enggak sehat, ya rezeki yang kita dapatkan hasil kerja keras ya bisa ini ya, bisa terkurangi karena harus berobat gitu. Pak Agus Nugroho, selamat siang. Ngomongin soal apa ini? Soal status WA-nya Rasika ya. Mendikdasmen Abdul Mufti bilang bahwa penyebab bullying, oke saya buka lagi nih. Penyebab bullying di sekolah salah satunya pengaruh media sosial gitu. Kata Pak Agus, saat kami SMP, SMA, dan kuliah kedinasan, pengurus OSIS dan pengurus senat yang menjadi pelindung siswa-siswi dari bullying. Karena anggota OSIS juga terdiri dari ketua kelas. Apakah tidak digalakkan lagi nih? Karena kalau mengandalkan pengawasan guru juga mungkin sangat minimalis ya, kata Pak Agus. 2660, selamat siang Rasika. Perkenalan Nova. Oke. Ya, mohon informasi untuk siap pemasangan iklan di radio. Siap. Oke. Pasang di iklan di Rasika, tidak hanya di radio kawan ya, tetapi juga otomatis di media sosial. Gitu. Jadi sama-sama dapat nih, radionya dapat, di media sosialnya juga dapat. Karena kan sekarang zamannya eranya media sosial. Nah, media sosialnya Rasika juga banyak followernya, banyak yang melihat juga ribuan gitu. Jadi sama-sama efektif Gitu, kira-kira itu kawan Rasika ya.
2: 105,6 Radio Rasika, menjadi kawan-kawan pemandu jalan.
0: Itu hasil lalu lintas yang ini kawan. Dari beberapa ruas jalan arteri Yosudarso secara umum relatif cukup lancar, hanya kepadatan terpantau di beberapa titik di sekitar Purinya Jesmoro. Untuk arus lalu lintas saat ini terpantau cukup padat. Kemudian jalur lainnya, arteri Jikubro cukup padat karena jalurnya menyempit. Tiang listrik fiber optik juga masih ada di lokasi sehingga pelebaran jalannya belum memungkinkan karena tiang listriknya belum dipindah ya di Kubro. Itu yang menjadi masalah karena satu lajur, ditambah lagi lajurnya itu agak turun gitu sehingga kendaraan yang melintas itu pelan-pelan. Kaligawe untuk siang ini lancar untuk kedua arahnya. Sementara batas kota juga padat lancar untuk saat ini. Sayung, Demak, Kudus, Pati, Juwana, Rembang, Mulus, Semarang menuju ke arah Karangawen, Gubuk, Purwodadi juga lancar. Di dalam kota Purwodadi untuk saat ini terpantau padat ya, karena ada pekerjaan-pekerjaan jalan yang ada di dalam kota Purwodadi sehingga kendaraan cukup padat. Sementara banyak kendaraan yang bersumbu lebih dari 3 juga beberapa waktu kemarin melintas di dalam kota Purwodadi sehingga mengakibatkan jalan-jalan di dalam kotanya itu ambles. Ada perbedaan ketinggian atau apa ya namanya, kalau dilintasi kendaraan berat itu jadinya rusak gitu. Harusnya sih memang tidak melintas di dalam kota, tetapi masih banyak gitu. Oke, kemudian jalur lainnya kawan, Semarang Bawen Salatiga. Tadi informasinya di Asalama itu traffic light-nya mati. Bagaimana dengan sekarang ini? Karena listriknya padam tadi ya di sekitar Asalama. Tapi tidak ada antrean kawan untuk saat ini. Sementara untuk Semarang menuju ke arah Kendal, Weleri, Subah, Batang, Pekalongan lancar. Hanya di Tugu, di Win tadi ada laka ya. Tapi untuk arus lalu lintas masih relatif cukup lancar. Pak Satya, Jepara, Mendung untuk saat ini. Iya, hampir sama sih, Temaram gitu. Tapi masih terasa gerah juga.

0: aku berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Masih di Rasika 105,6 FM. Kalau ada apa-apa di jalan raya, kita sama-sama tahu. Kemarin itu ada kemacetan di jalan tol, banyak terjebak macet karena lupa bahwa ada Rasika yang selalu menginformasikan lalu lintas. Dan kalau ingin mengetahui jawabannya ada apa di jalan raya ketika terjadi kemacetan atau ketersendatan, Anda langsung buka saja 105,6 FM untuk mengetahui jawabannya. Pasti ada. Pak Eko, Tanama, selamat siang.
1: Halo, betul Mas Yaris. Tadi ada kejadian laka di depan UIN. Nah, jadi itu posisinya pas di depan mobil saya, Mas Yaris, kejadiannya.
0: Iya.
1: Di depan mobil saya itu ada truk, di samping kanan saya itu juga ada truk. Nah, enggak tahu kenapa itu ada bapak-bapak sama ibu-ibu naik motor, tiba-tiba motong jalan truk yang di saya. Jadi posisi pas lalu lintas masih berwarna merah. Nah, dia mau menyeberang ya, entah masuk kampung mungkin ya. Nah, nggak taunya lampu hijau, truk di kanan jalan saya itu nggak lihat kalau di depan ada motor karena blind spot, jadinya kejadiannya seperti itu. Ini kayaknya kerekam di dashcam saya ini, Mas.
0: Oh, gitu.
1: Sebentar, nanti saya kasih. Terima kasih.
0: Baik. Ya, bisa dilengkapi dengan dashcam kamera kawan ya. Menurut saya dashcam kamera itu penting untuk ada di masing-masing kendaraan, terutama mobil Anda kawan, untuk ya merekam kejadian, bukan untuk Rasika ya, tetapi untuk diri Anda sendiri kawan, karena ada sesuatu hal apa kita nggak tahu juga ada buktinya gitu, ada buktinya. Dan sekarang dashcam juga nggak begitu mahal. Sekarang dashcam berapa sih Pak Eko, yang paling murah deh ya, yang paling murah yang ya kualitas gambarnya itu cukup baiklah ya, bisa melihat dengan jelas, minimal 1080 minimal gitu. Kalau bagus ya 2K, 4K nggak masalah. Berapa sih sekarang? Pak Frans, selamat siang. Adakah informasi bebas option pajak? Oke, option pajak ini ada Pak, ada. Karena kan mungkin hampir sering terjadi ya, option itu selalu ada. Jadi masyarakat itu sering menjagakan, apa bahasa Indonesia menjagakan itu, jaga ke option lah, nanti karena pasti ada pemutihan lagi gitu. Pak Eko,
1: harga dashcam macam-macam ya Mas. Ada yang jutaan. Nah kebetulan ini saya pasang yang cuma harga 300 ribuan lah.
0: Oh.
1: Iseng-iseng pasang sendiri juga di rumah. Hasilnya kayak gini Mas. Sudah saya kirim itu.
0: Oke. Saya putar ya. Seperti ini penampakannya. Anda yang mungkin di rumah, di kantor, yang menggunakan laptop, komputer atau HP, bisa di aplikasi Rasika USA atau www.rasikafm.com, itu juga bisa melihat Rasika, atau di Facebook juga ada. Oke. Jadi ini dia dashcam-nya. Oh bagus ya, kualitasnya lumayan lah. Ini peristiwanya tadi ya, yang bapak ibu yang nyundul truk ya tadi. Kita lihat sebentar ya. Ini ada. Nah ini dia. Ada sepasang naik kendaraan sepeda motor boncengan di belakang, persis agak mepet. Oh bukan itu, ini dia. Nah ini dia. Oke, baik. Oh ternyata ini. Baik, ini kawan. Ya kurang antisipasi ya. Oke, tidak apa-apa sih sebetulnya kawan. Cuma ini aja ya, kita lihat ya. Jadi ada sepeda motor yang nekat memotong jalan sementara ada truk di belakangnya persis. Tidak kenapa-napa sih, karena sopirnya juga melihat ya, walaupun sebetulnya kurang begitu melihat kendaraan yang ada di bawahnya gitu. Oke, nanti kita share di story-nya WA-nya Rasika ya. Ngomongin soal dashcam, sudah lumayan bagus nih, 300 ribuan. Plat nomor depan juga kelihatan ya. Jadi kalau misalnya ada peristiwa apa-apa, udah ada buktinya gitu. Itu yang saya maksud ya kawan. Jadi bukan untuk apa-apa, tapi untuk diri kita sendiri. Bisa jadi ya. Oke, Baik, terima kasih ya Pak Eko pencerahannya dan juga kehati-hatian kita ketika di jalan raya. Pak Zendo dan Max.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Haris, sebelum turun tolong ditanyakan ke Pak Eko itu dashcam-nya beli di mana? Berapa tadi harganya? 200-an ya? Mohon ditanyakan pada Pak Eko belinya di mana? Fix-nya berapa gitu? Ya udah, di mana belinya gitu. Okay. Itu Bung Haris ya, ditunggu infonya Bung. Assalamualaikum.
0: Ini di bawah ini Pak ya, linknya sudah saya taruh. Biasanya gitu ya, kalau konten kreator. Ini linknya belinya di bawah sini ya. Nanti Pak Eko biar menjelaskan di mana belinya gitu. Lumayan Pak itu. Plus pakai memory card juga kan ya, udah termasuk. Oke. Okay. Itu kawan, betapa pentingnya dashcam perlu kita miliki juga.
3: Sudah tiba waktu sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
0: Saya buka dulu catatan singkat dari redaksi.
3: News Flash.
4: Kementerian Lingkungan Hidup merilis 10 wilayah dengan kualitas udara terburuk berstatus berbahaya yang didominasi di Pulau Kalimantan, di mana Barito Kuala dan Kapuas mencatat indeks standar pencemaran udara ekstrim di atas 5.000. Di samping ancaman kesehatan manusia, krisis karhutlah ini juga memicu bencana ekologi hingga BKSDA dan YERI harus mengevakuasi 46 individu orang hutan Kalimantan yang berdampak kebakaran hutan di Kalimantan Barat. Demikian News Flash.
0: Catatan lain dari Pak Eko, selamat siang.
1: Aman kok, tidak ada korban. Mungkin cuma siok aja kali ya, ibunya sama bapaknya itu. Sopir. Sopirnya juga enggak salah sih ya. Memang enggak kelihatan. Kita sebagai pengemudi juga maklum lah kalau kejadian kayak gitu. Mungkin bapak ibunya juga kurang pengalaman ya, kurang pengetahuan tentang menghindari mobil-mobil besar. Jadi bisa sampai ini kejadiannya. Tapi aman semua. Tinggal kendaraannya tadi nggak tahu ya mas, saya tinggal dulu karena nganter pasien ke rumah sakit juga tadi. Bukan pasien korban ya, pasien tamu saya.
0: Oke, baik Pak Eko, terima kasih. Jadi tadi itu sempat agak keseret sedikit ya, mungkin beberapa senti. Karena sopirnya nggak tahu kalau di bawah depannya itu ternyata ada sepeda motor gitu yang boncengan gitu kawan. Pak Sedun Mike.
2: Aku kira paham ling-lingan mas. Nono nomor HP ini, nomor WA tak telpone. Beli di mana begitu? Dikasih aja nomornya apa, coba Pak Eko. Nyun sewu, nyun sewu. Ngapunten. Wong gaptek aku umur sudah siji aku ki mas. Berapa hamono?
0: Ya putranya toh Pak yang suruh beliin. Pak Ivan Samsudin, selamat siang Bu Haris, tolong di-share link untuk dashcam. Terima kasih. Nah, lo. Pak Eko, belinya di mana nih Pak Eko nih? Banyak yang tertarik juga ya. Oke, okay. Kita ke jaring radio terlebih dahulu. Setelah itu nanti kita akan lanjutkan lagi.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu Gusti membawa kabar. Pagelaran karapan sapi tingkat Kabupaten Pamekasan dalam rangka memperingati hari jadi ke-496 Kabupaten Pamekasan tahun 2026 tetap digelar meski tanpa dukungan anggaran pemerintah daerah. Sebanyak 48 pasang sapi berlomba di lapangan Murtaci Pademau dengan pembiayaan kegiatan ditanggung melalui iuran peserta sebesar 2,5 juta rupiah per pasang sapi. Ketua Pakar Sakera Pamekasan Muhammad Fahrul Rozi berharap pemerintah daerah kembali menganggarkan kegiatan karapan sapi pada tahun mendatang melalui Disporapa.
2: Dari Radio Rasika USA di Semarang, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Pemerintah Kota Semarang menyiapkan penataan ulang TPA Jatibarang pada tahun 2027. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya musibah kebakaran secara berulang. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan penataan nantinya akan melibatkan konsultan dan tim ahli dengan fokus pada

0: Sebelumnya, festival yang berlangsung selama 3 hari di pusat kota ini diharapkan dapat memperluas jangkauan informasi mengenai perkembangan pertanian di Kabupaten Bojonegoro. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bojonegoro Senal Fanani menjelaskan, Festival Gumregah Tani Bojonegoro ini merupakan pengembangan kegiatan Farmer Fun Day yang sebelumnya diselenggarakan untuk memperingati Hari Petani. Kali ini kegiatan dikemas dalam bentuk festival dengan rangkaian acara yang lebih beragam.
1: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Masih di Rasika 105,6 FM. Saya Haris Widi, kawan. Jadi kawan, Anda siang hari ini tampaknya lalu lintas baik-baik saja sejak saya siaran pukul 10 sampai dengan setengah 12 siang ini. Tidak ada kejadian. Oh, ada insiden tadi di depan UIN Wali Songo Semarang. Ini menjadi kewaspadaan kita, kawan. Termasuk ilmu defensive driving kita harus kita gunakan terus, kawan. Kalau ada kesalahan orang lain ataupun kejadian di depan kita, kita bisa mengantisipasinya. Seperti contoh tadi, misalnya ketika saat

0: arus lalu lintas padat, kemudian berhenti sejenak, ada kendaraan sepeda motor yang entah bagaimana memotong jalan dari lajur paling kanan ke lajur paling kiri. Dan itu biasa di tengah kepadatan, sepeda motor itu selalu nyelip-nyelip ya di depan kita gitu. Kalau mobil sih sepeda motor itu kelihatan, tapi kalau truk yang tinggi, sepeda motor yang di depan mobil kita persis ya. Tadi saya lihat ada sepeda motor yang memang jaraknya dengan apa ya, body itu mepet banget. Nah, ketika dari kepadatan yang tadi berhenti lagi nunggu traffic light itu masih berhenti, ketika jalan truknya nggak tahu boleh jalan. Kemudian truknya juga nggak tahu di depannya ada sepeda motor, dan akhirnya agak terseret tadi, sepeda motornya jatuh, kemudian agak terseret sedikit, tetapi tidak kenapa-kenapa karena selamat semua. Cuma yang menjadi pelajaran adalah antisipasi kita yang ada di sekitar kita, kawan. Oke, baik. Catatan lainnya lagi dari Pak Yoyo Kendal, selamat siang. Ada informasi jalan Mas di depan perempatan Pegandon arah ke pintu tol, itu lagi ada proses pengecoran jalan mulai dari perempatan Lampu Bangjo persis ke arah selatan arah ke pintu tol Pegandon. Nah, bagi yang tidak penting banget lewat Pegandon arah tol, ya sebaiknya dihindari saja, utamanya mobil dan truk ya, karena jalurnya sempit dan banyak wirawiri truk dan muatan galian C. Gitu. Oke, baik. Kemudian catatan lainnya lagi untuk kawan Rasika, Pak Gus I. Tuh. Mas, kalau dashcam itu di aplikasi marketplace banyak gitu. Mungkin bisa dipilih salah satunya gitu. Oh, gitu. Ya. Di marketplace ya. Monggo dipilih yang mana ya, marketplace-nya, yang warnanya apa boleh, maksudnya yang warna hijau, oranye atau apa, monggo, karena memang di marketplace itu murah-murah juga sih. Oke, kawan, jadi itu informasinya. Pak Arifin, selamat siang. Betul sekali Bung, ngomongin soal emosi di jalan itu kita harus pinter-pinter mengantisipasi, jangan sampai gara-gara yang nggak penting menjadi urusannya bisa berabe gitu ya. Kita sama belajar, sama-sama belajar ya, karena mengendalikan emosi di jalan raya itu susah. Kalau kita bisa saling memberi ruang, mengapa harus saling membuat susah gitu ya. Tetap cool, tetap tertib, dan tetap menjadi kawan Rasika yang baik hati, penuh cinta, disiplin, dan tidak mudah emosi, dan mau memberi jalan. Karena memberi jalan itu bukan berarti kalah ya, kawan. Kita tidak harus memenangkan setiap situasi di jalan raya. Yang penting kita bisa sampai dengan selamat. Apalagi kalau di kota besar, kawan, orangnya itu kan buru-buru semua ya, sementara arus lalu lintasnya padat, kemudian banyak orang-orang yang kaya juga kan, siapa tahu mereka juga punya dekengan kuat ya, dekengan pusat gitu, dan orangnya berani gitu, sementara kita yang mau mempermasalahkan malah bisa celaka sendiri gitu. Di belakangnya ada lawyer yang kuat misalnya, di belakangnya ada siapa gitu, wah kita urusannya bisa panjang, walaupun hukum tetap ada hukum yang ada di dalamnya, tapi urusannya bisa repot, kawan. Kalau bisa mudah, kenapa harus direpot gitu loh. Pak Bagus Aditya, selamat siang.
1: Mas Haris, izin bertanya ya, masalah yang tadi Mas Haris sampaikan di depan tadi, masalah pengawalan kendaraannya. Uh-huh. Itu lapornya kemana ya Mas ya, kalau boleh tahu ya, arogansi kepolisian ya, tidak ngawal mobil prioritas, mobil plat hitam, jalan padat, tapi sirinenya mengaung-ngaung. Padahal di depan saya jalan padat seperti yang kemarin saya sampaikan itu loh Mas Haris ya. Kayaknya Mas Haris ya Pak waktu yang siaran itu ya. Apa namanya? Jalan padat bahwa ngawal bukan prioritas, plat hitam seolah-olah minta jalan. Saya salut kalau itu mobil pejabat atau apa, mobil plat hitam kok Mas Haris ya.
0: Gitu,
1: itu ya. Lapor kemana ya Mas Haris ya? Jadi kan seolah-olah jalan itu jalannya sendiri, minta dibukakan jalan. Oh ya enggak bisa model seperti itu, kecuali kalau depannya slow atau longgar. Oh jalan padat, ada kereta lewat kok minta dibukakan jalan. Nah itu kan berarti kan arogansi juga kan. Nah itu lapornya kemana Mas Haris ya? Kalau ada yang tahu bisa si info, matur thank you.
0: Ya, monggo yang tahu kemana, kepolisian tentu saja ya karena kita punya kepolisian. Dan yang kedua adalah lapor ke masyarakat melalui media sosial. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM. Saya pengen dengerin ini ya, lagunya siapa ya? Kira-kira siapa kawan? boleh usul ya. Pak Aziz, selamat siang. Mohon report arus lalu lintas di jalur Ngawi. Ngawi? Oke, okay. Jalur ke arah selatan. Arus lalu lintasnya lewat konven lancar. Salatiga, Ampel, Boyolali, Solo juga lancar. Lewat tolnya lebih lancar lagi. Karena tidak ada hal yang mengganggu perjalanan Anda untuk kesempatan siang hari ini.
2: Sampaikan informasi kejadian di

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: News Flash.
1: Kementerian Keuangan mencatat lonjakan kasus penyelundupan emas hingga 94 kali penindakan dengan total barang bukti 353 kg emas sepanjang tahun 2026. Pengetatan penindakan di pelabuhan dan bandara ini terjadi seiring anjloknya volume ekspor emas legal dari 19 ton menjadi 3 ton pasca penerapan kebijakan bea keluar. Demikian News Flash.

0: lagunya mendayu-dayu banget lagu ini. Agnes Mo ya, pada awal-awal masih gitu. Oke, request juga sih sebetulnya dari Anda yang masuk klasika siang ini. Apa nih? Oh ini Pak Satya, makasih udah diputar kemarin nyanyi di Mandalika Jepar, Mandalika Jepar, Mandalika Lombok ya, di ajang MotoGP. Biasanya kalau sebelum start itu ada apa namanya, ada sesi tampilan apa namanya, lagu kebangsaan dan juga sesi budaya lokal gitu. Nah, di Mandalika kemarin gak hujan kan ya, Pak Satya? Ya. Yeah. Dan sudah sampai di Indonesia. Kayak kemarin cukup saya mau nonton ya gak jadi. Ya, karena sibuk, banyak cucian. Kemudian catatan lainnya lagi dari Anda udah masuk ke Rasikasi yang ini. Pak Momon, mohon reportnya untuk jalur Pantura Timur, siap. Oke. Catatan dari Anda Pantura Timur, so far sejauh ini lancar ya Pak, tidak ada gangguan apapun. Arus lalu lintas semuanya lancar kawan ya, untuk saat ini. Kepadatan normal di beberapa titik, di itu-itu. Ya, tapi untuk jalurnya sih aman semuanya. Jalan tolnya Semarang Batang lancar untuk kedua arahnya siang ini, walaupun mungkin ada beberapa titik pekerjaan-pekerjaan jalan, tapi sejauh ini arus lalu lintasnya lancar. Di konven juga ada pekerjaan jalan, hanya di Wiradesa saja kalau yang Pantura Timur, di Pencongan gitu ya. Oke, meneruskan pengecoran di jalur tersebut. Kemudian Pekalongan ke arah Semarang sih lancar untuk kedua arahnya, lewat tol maupun lewat non tol. Tol Kota Semarang lancar untuk kedua arahnya, jalur A maupun jalur B, jalur C juga. Ya. Kemudian Semarang Solo lancar dua arah, tidak ada gangguan apapun lewat tol maupun lewat non tol. Oke. Semarang Purwodadi juga lancar. Di Purwodadi kotanya saja yang cukup padat karena ada pekerjaan jalan. Pak Rio Rio, selamat siang. Untuk wilayah Purwodadi juga enggak ya? Apa cuma wilayah Semarang aja? Ini kalau option apa namanya untuk kebijakan kendaraan itu berlaku Jawa Tengah. Oke. Bu Nini, selamat siang.
1: Selamat siang Mas Haris. Ya Allah, iya. Aku tuh lagi iki lo ngertiin Mas Haris, ternyata ya padha wae lucu juga ya.
0: Lah gimana?
1: Kayak semuanya. Ono rak nonton ning balapan ning Mandalika, sibuk ngentasi kumbahan. Gusti.
0: Lah memang iya begitu. Kemarin itu memang cuciannya banyak. Harus ke sana Jumat sementara cucian udah numpuk ya. Ya. Pengen sih, pengen karena vibe-nya itu nonton langsung tuh beda dengan apa nonton langsung. Paling enggak sekali lah ya, bagi orang yang suka balapan itu paling enggak nontonnya sekali minimal. Karena sebetulnya enggak nikmat juga kalau nonton di lokasi itu, enggak bisa tahu keadaan sepenuhnya. Kalau ada terjatuh di sebelah sana juga kita enggak tahu, karena yang kita tahu ya di depan itu. Dan itu pun gerakannya cepat banget kawan, nonton MotoGP itu di depan itu wus gitu, nggak nikmat banget ya. Kecuali di pedok ya, deket-deket pedok gitu, asik. Pak Fahrul, selamat siang. TL Asalama mati lampu traffic light-nya, agak muntel sedikit. Kayak apa sih muntelnya ini? Sejak jam 9:30 tadi ya, sejak 10:30 tadi. Oh oke, okay. Baik, sudah ada pengatur ya? Saya lihat ada petugasnya nggak sih? Oh ada petugas kawan. Baik, nyeh, harus lalu lintas lancar aja. Hati-hati yang melintas di traffic light. Pertama masuk kota Ungaran dari Semarang, traffic light-nya padam. Ini-nya di situ aja, karena di alun-alun lama juga tidak atau normal aja. Oke, terima kasih untuk kawan Rasika yang hari ini tadi nanya-nanya soal link Kopdar, monggo boleh dengan senang hati karena udah lama juga nggak ketemu. Jadi jangan khawatir kalau Anda, waduh, saya kok nggak kenal ya. Terus nanti saya sendirian di sana gimana ya? Jangan-jangan pasti orang-orang akan disambut dengan ramah. Apalagi dengan Bu Nini nanti pasti akan diakrapi. Saya sendiri belum pernah ketemu sama Bu Nini. Terus terang gitu. Jadi banyak yang belum pernah ketemu. Pak Eko, Mas Ian?
2: Kalau nonton motor GP itu enaknya di TV, Mas Haris.
0: TV, betul. Kawan
2: Rasika, jangan sekali-sekali nonton di TKP. Waduh. Ngelihat angin bisanya. Iya. Sama dengar suaranya aja. Nah, kalau ada kejadian apa, pedol itu nggak bisa dipantau, nggak bisa dilihat ulang gitu kan. Kalau di TV kan, wah, kelewatan bisa agak dilihat ulang. Kalau di sana, euforianya cuma suaranya aja sih yang menyenangkan sebetulnya. Tapi kalau untuk melihat balapannya, cuma mawur-mawur gitu aja. Nggak kelihatan kalau pas kenceng-kenceng banget. Kecuali di depannya ada rambu kejutnya, mungkin bisa agak pelan-pelan itu.
0: Nggak boleh ya.
2: Sebelum garis finish. Terima kasih.
0: Nggak boleh, Mas. Kecelakaan itu. Emang di jalur Kudus Pati perlu, kalau Kudus Pati itu kan lurus tuh ya treknya. Gila, di lapangan MotoGP itu kan 300 km per jam. Bahkan lebih loh. Itu kayak apa itu kecepatannya, paling wus wus gitu aja. Pak Fakrul nonton MotoGP touring Lombok ngecamp, waduh, cita-cita Mas, 25 juta tiket VVIP premier Mas, yang pas atau atas pedok di situ. Iya, hanya apa namanya, orang-orang betul-betul ini ya, khususan yang bisa nonton di situ karena biayanya mahal. Oke. Dari jam 12 ini, kawan, saya pamit dulu ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat informasi lalu lintasnya, semuanya lancar, nggak ada masalah sampai dengan siang ini. Terima kasih. Selamat jalan. Hati-hati. Tetap hormati sesama pengguna jalan. Assalamualaikum. Menyusuri

0: bersama Rasika Kelala Kota.
1: Jam 12 siang, waktu di Rasika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Batang menemukan mikroba pada sampel makanan terkait kasus dugaan keracunan MBG yang menimpa 717 warga di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang. Kepala Dinas Kesehatan Batang, Ida Susi Laksmi, mengatakan mikroba juga ditemukan pada sampel feses pasien, namun tidak ditemukan pada sampel muntahan. Meski demikian, Dinkes belum dapat memastikan jenis makanan atau bahan yang menjadi penyebab, karena sampel yang diperiksa berasal dari bank sampel SPPG. Dinas Kesehatan menyebut 717 warga mengalami gejala dan laporan dari desa menyatakan kondisi warga sudah aman. Sementara itu, biaya penanganan pasien masih didata dan pemerintah Kabupaten Batang sebelumnya telah menanggung biaya penanganan awal. Badan Gizi Nasional BGN mulai menguji coba sistem prasmanan dalam program makan bergizi gratis di 10 kabupaten kota di Jawa Tengah. Uji coba yang dimulai 5 Oktober ini akan berlangsung sekitar 2 pekan sebelum dilakukan evaluasi menyeluruh. Kasubag Tata Usaha KPPG Semarang, Bagus Anindito, mengatakan penunjukan 10 daerah dilakukan berdasarkan rekomendasi kantor pusat BGN. Sistem prasmanan memungkinkan siswa mengambil makanan secara langsung dengan tetap memperhatikan kebersihan, keamanan pangan, ketertiban, serta kecukupan gizi. Hasil evaluasi selama 2 pekan akan menjadi bahan pertimbangan sebelum sistem ini diterapkan lebih luas di sekolah lainnya. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: dari Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

0: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: kita simak pembahasan dari kitab Al-Muntakhabat mengenai Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagian ketiga. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu bi umuri dunya wa ddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Engriki kaula naturaken puji syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Ing menapa kaula saha panjenengan sedaya dening Allah Subhanahu wa Ta'ala pinaringan taufik hidayah, saged pinanggih, saged kempal wonten ing menika majelis kelayan dipun naungi, dipun lindungi dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kita, keluarga kita, kewontenan kita, saha urip penguripan kita, mugi-mugi sedayanipun kala wau dadosaken kita sedaya minangka dados kaulanipun Allah ingkang saleh, minangka dados kaulanipun Allah ingkang saleh, minangka dados kaulanipun Allah ingkang saleh, pikantuk ridha saking ngersanipun Allah kelayan bekto husnul khatimah, kelayan bekto husnul khatimah, kelayan bekto husnul khatimah ma'alaili syafa'atil uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.

Tariqah Al-Qadiriyah Wan-Naqsyabandiyah Al-Utsmaniyah. Dining punapa ingkang sampun dipun kempalaken kala wau ing mriki kelayan ba'dul ikhwan dipun dadosaken kalih juz ingkang pundi kitab kalih juz kala wau kawula asmani Al-Muntakhabat fi Rabitatil Qalbiyah Wasilatil Ruhiyah. Ing dalam kitab ingkang ngingingi perjalanan thariqah Al-Qadiriyah Wan-Naqsyabandiyah Al-Utsmaniyah kala wau ingkang pertama kawula bikak kelayan membahas ingkang menyangkut dhateng pokokipun pokok inggih menika ngingingi dhateng masalah nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pengajeng-ngajeng kawula saha panjenengan sedaya ing dalam angsalipun miwiti kelayan Nurul Muhammadi inggih menika namung niat irtibatan wattisalan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lajeng ingkang akhir mangke dipun tutup kewontenanipun kitab Al-Muntakhabat menika klayen pinten-pinten dawuh damel cepengan kula lan panjenengan sedaya dawuh saking dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tujuan pokok inggih menika tabarrukan wa tayammunan bi kalami Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para rawuh ing dalem kedadosanipun nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam niki dawuh kaya ngeten niku nggih. Aja dianggep cuma kanggo omong-omongan mboten. Dawuh-dawuh ngeten niku napa? Panci wekdal mirsani niku piyambak pun ketuntun dening i mboten cuma nggawa keimanan mboten, aku wis Islam, wis iman mboten. Pancen kacamatae nganggo kacamata i iman. Niki ati-ati niki. Nggih, dawuh-dawuh kaya ngeten niku. Mangane setunggal hadis enten dawuh-dawuh niku. Nek wong waktu nglakoni dosa, nek wong nglakoni perbuatan sing gak diridhoi Allah sampai dosa gedhe. Nggih ta? Hina yasruk, hina yazni, aina imanu. Jadi niki kata-kata nuru absaril mu'minin nure peningali uang sing pancen kedorong nopo i keimanan. Nggih padha mbek dawuh-dawuh aku sudah di kiai, aku jadi wong alim, apa mesti di kiai
jadi wong alim. Wis jelas dari Kanjeng Nabi, naumul alim.

alim ibadatun. Alim niku sifat. Lah pancen turumu dielmoni yo dadi ibadah. Mampen turumu pancen doyan yo gak ibadah. Nggih, lho ngeten lho gathuke ngeten niku kudu di gathukno. Pun wa minasani pecahan ingkang nomor kalih Allah SWT ndadosaken nuru qulubihim. Mek wis peningale mawon gawa nur. Nggih ta. Lajeng napa manahipun dipun dadosaken padhang dening Gusti Allah. Ya napa sih? Peningal beton nur niku ya napa sih? Kok tak kepengin takon. Sampeyan saged mirsani napa kemawon niku lho. Niki sing iso ndelok niku sing putih napa lensa sampeyan niku sing putih napa sing ireng? Sing ireng. Mangkane sampeyan niku ojo ketipu karo napa-napa sing sani. Ayo didilok bil isti'bar bil istibsar. Nganggo dipikir-pikir diangen-angen di lah mek pun ngeten sampean niku berarti napa peningale diparingi padhang dening Gusti Allah niku nurul absar bil fikrah bil ibrah mboten sak kladapan mboten lah mek pun sampean kaya ngeten fa khalaqallah nuru qulubihim nyaut atine iya ya tibane ngono. Lah nyaute ati niku berarti ketuntun kebimbing napa diparingi padang dening Gusti. Lho, padang sing kaya ngeten niku lho, istilah sufiyah diarteni hiyal ma'rifah billah. Niku sing maksudnya ma'rifat menyang Gusti Allah. Mangkane teng mriku dawuh niku dipun dawuhaken awalul ma'rifah al-fikrah wal-ibrah. Kawitane makrifat teng Gusti Allah niku napa? Berpikir. Gitu. Mboten cuma duwe pikiran, mboten. Kadang-kadang pinter alim dablek gitu. Gitu. Berpikir. Lah ngene lho. Lah mek pun sampean berpikir, memikirkan. Gitu. Mek pun sampean memikirkan, gitu. Padang ati sampean. Melayu nang awake dhewe. Napa sing dadi mlayune? Dadi pikirane awake dhewe. Pikirane ya apa aku ya? Ya nggih, man arafa nafsa arafa rabb. Lah mek pun wong niku dados pikirane. Akhire ya napa? Wong makrifat. Nggih ta? Wa nihayatul ma'rifah al-hirah wad-dahsyah. Puncak uang makrifat menyang Gusti Allah ni ku nopo bingung goncang bingung orang makrifat kepada Allah tu bingung cuma enten lorot tok kebingungan ni ku lorot tok nopo lorot ni ku siji nangisi awake dhewe nomor loro nopo selalu muji syukur dateng Gusti. Niki lho. Wong makrifat teng Gusti Allah. Siji nangisi awake dhewe, nomor loro cuma iso muji syukur teng Gusti. Niki. Pun. Mek wis mripate dipun tuntun nganggo nur sangka Gusti Allah. Nggih, dadekno atine padhang pikantuk makrifat sangka Gusti Allah. Pecahan sing nomor tiga kala wau dipun dadosaken dening Allah dadosaken napa unsuhum.

nikmatil bi'asah. Nika ngantos dipun dawuhaken, iso kok. Sing modele uang mau wis dicap sakjane dadi wong ciloko. Nggih ta? Tapi barokah gelem ngumpul marek. Jadi wong bejo besok nak ngersani pun Allah. Iki lho masalah marek. Kaya satu kula ngewangi, gak apa-apa. Sing penting ngumpul karo wong nggolong wangi. Nggih melok wangi, nggih napa mboten? Malah-malah sing lengguk, sing nggolong wangi wis gak wangi, sampean sik tetep wangi. Iki padha kali omong-omongan, mek iso dadi wong sing ahli zikir menyang Gusti Allah. Mek gak iso wong zikir menyang Gusti Allah, ya ngumpul karo wong sing zikir menyang Gusti Allah. Nek gak iso ngumpul karo wong zikir menyang Gusti Allah, ya sing seneng karo wong sing zikir menyang Gusti Allah. Nek gak iso seneng karo wong zikir menyang Gusti Allah, ya aja ngilokno. Lah wis mari ngono. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun, lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah, bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina kurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffiq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadhra liwajhikal karim ya 'aziz ya waffar ya rabbal 'alamin. Wa sallallahu 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Al-Fatihah.

Telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma.

0: Ada seseorang yang sedang berbunga-bunga hatinya, menikmati kebahagiaan hidup hingga lalai bersyukur. Tiba-tiba datang musibah yang menimpa dirinya. Di tengah-tengah kesedihannya, ia berkata, "Mengapa kebahagiaan ini begitu cepat berakhir? Memang, semua kebahagiaan di dunia ini pasti ada akhirnya. Baik karena musibah maupun berakhir karena dirinya dipanggil Allah. Namun bagi umat beriman, tidak perlu bersedih." Dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Ketika penduduk surga telah memasuki surga, datanglah panggilan. Sesungguhnya kamu sekalian akan hidup dan tidak akan mati selamanya. Dan sesungguhnya kamu akan sehat dan tidak akan sakit selamanya. Dan sesungguhnya kamu akan menjadi muda belia dan tidak akan menjadi tua. Dan sesungguhnya bagimu akan beroleh kenikmatan dan kamu tidak akan sengsara selamanya."
1: Rasika USA.

0: Jam 1 siang, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kota Semarang menyiapkan penataan ulang TPA Jatiparang pada tahun depan untuk mencegah kebakaran terulang. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng bilang, Pemkot akan melibatkan konsultan dan tim ahli untuk merancang sistem mitigasi kebakaran yang terintegrasi. Penataan meliputi pengelolaan gas metana, pemasangan perangkat pembuangan gas otomatis, hingga instalasi pipa air untuk mempercepat penanganan kebakaran. Rencana ini akan dikoordinasikan dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Sementara itu, BPBD dan Damkar masih melakukan pemantauan serta pendinginan area bekas kebakaran yang terjadi selama 8 hari sejak 30 September lalu. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG memasang sirene api di kawasan Langte, Kabupaten Klaten. Sirene ini diuji coba dalam simulasi evakuasi untuk membantu kondisi darurat secara tepat. BPPTKG Agus Budi Santoso mengatakan sirene Kali Talang menjadi sirene pertama yang dipasang BPPTKG di wilayah Klaten. Sirene dapat diaktifkan dari jarak jauh melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan memiliki jangkar 1 km. Sistem jarak jauh tidak berfungsi. Petugas dapat mengaktifkannya secara manual dengan bunyi-bunyi di alternat terjadi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: KAP menyajikan beragam informasi penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Assalamualaikum sugeng siang para pamidanget ngelarasari sampun tabus tunggal. Pepanggian kalian Krita Putri malih siang menika wonten ati corong larasari. Sak menika dinten Senin nggih, dinten Senin malih. Wah, wekdalipun kok cepet ngaten nggih. Tahu-tahu sudah tanggal 12 Oktober. Padahal kayaknya kemarin baru tanggal 1 ngaten nggih. Wah, ternyata kok waktu cepet banget. Nah, waktunya cepet, terus juga menunggu tanggal 1 November. Karena 1 November itu kita mau kopdar. Ngaten nggih, para pamidanget nggih, ketemu dengan kawan Rasika. Tanggal 1 November jam 10 pagi sampai jam 1 siang lan wonten telatah Ungaran, tepatipun di warung Candi Singampon. Wah, gak terasa nggih, tidak terasa ternyata tinggal beberapa hari karena pendaftaran terakhir menika tanggal 25. Berarti masih 14 hari. Ngaten nggih para pamidanget, ayo buruan yang pengen ikut kopdar, yang pengen ketemu dengan kawan Rasika yang lain, boleh langsung isi link. Ngaten. Amargi memang mendaftarnya pakai link nggih para pamidanget. Krita Putri sampun wonten mriki, monggo ingkang badhe ngersakake lelagon campur sari saged pinarak wonten 081 3258585 yang menika wonten tlatah Ungaran nggih, menika mendung wiwit saking Enjang. Untuk Gunung Ungarannya juga sudah diselimuti awan tapi enggak yang perpet ngaten ya, enggak terlihat gunungnya, masih terlihat cuman memang tertutup awan sedikit-sedikit ngaten para pamidanget. Para pamidanget mbok pilih wonten panggenanipun para pamidanget sampun jawah saged maringi info, nanging wonten tlatah Ungaran sampun menapa nggih pinten-pinten dinten menika mboten dereng wonten jawah, nanging mendung mawon ngaten nggih para pamidanget. Lan Krita Putri sampun wonten mriki, monggo ingkang badhe ngersakake lelagon campur sari saged pinarak di 081 3258585 kawula pikak WA ingkang sampun pinarak siang menika wonten Pak Kolik sugeng siang. Menika Pak Kolik maringi info simpang asalamah termantau di barrier, sepertinya ada pekerjaan lampu apil ngaten, atau ini ya lampu TL nggih. Matur nuwun sampun pinarak, ini di asalamah dipasang barrier nggih yang puter baliknya. Matur nuwun Pak Khalil. Lanjut lagi engkang sampun pinarak menika wonten Bu Nini sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Gre teng Larasari, badhe ngintuni kabar kalau buat kawan-kawan Rasika semua ya, itu teng Tugu Muda itu di depan museum sama di persis kolam Tugu Mudanya itu sudah mulai dibikin panggung untuk Muda. Bikin panggung untuk acara apa ya, memperingati pertempuran
0: 5 hari di Semarang
1: 11 Oktober apa-apa itu sih, coba yang ahli sejarah pada komen. Tapi jangan lupa ya, walaupun sudah dipasang panggung gitu, nanti kita bikin panggung sendiri tetap di warung Candi Singampon tanggal 1 November, oke?
0: Oke.
1: Ayo, geografi cinta Mbak Gri, mumpung ki terdugane gen krungokke lagu geografi cinta itu opo gen ngekek.
0: Oh ngaten. Nah.
1: Ya, salam Mbak Gri nih dari sebelahku.
0: Oh siap, salam kembali. Nggih. Gembreges mboten nggih kalau wau dalu nggih. Gembreges. Nggih, di antrian nggih Ibu nggih. Matur nuwun Bu Nini nggih. Apa namanya, di Jalan Pemuda menika panci sudah mulai dipersiapkan panggung untuk memperingati pertempuran 5 hari di Semarang. Salajengipun wonten Pak Giman, waalaikumsalam sugeng siang. Menika badhe nyuwun tembang. Salamipun kagem sedaya pamidanget Rasika di Pasban. Matur nuwun Pak Giman sampun pinarak. Pak Pipit sugeng siang. Inji menika kalian Krita Putri Pak Pipit. Nah, dinten Senin toh. Nggih, matur nuwun Pak Pipit sampun pinarak. Sampun wonten ingkang ngersakake lelagon campursari nggih. Dados kawula puter mawon, lelagon campursari wonten adicara nglarasari siang menika. Lan menika Pak Pipit badhe ngersakake lelagon saking Savitri. Mbok udan toyo ngaten lho Pak Bibit, amargi ungaran menika dereng jawah lho Pak Bibit, malah udan kangen. Nggih sampun. Lah nggih, nunggu udan suwi malah udan kangen, ngaten nggih Pak Bibit nggih. Matur nuwun, sampun pinarak Pak Bibit.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-7907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enak.

0: Tasih wonten ati corong Larasari. Kaula pikak WA malih ingkang sampun pinarak siang menika wonten Pak Nur. Sugeng siang, menika perjalanan saking tlatah Sekaran ke arah Sampangan untuk lalinya lancar. Dan cuaca juga temaram ngaten. Nah, menika ngersake lagu Udan Kangen. Nembe kemawon kaula puteraken Udan Kangen nggih, amargi kok udan banyu dereng mandap nganten nggih Mak Nur nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Pak Bagus Aditya sugeng siang.
1: Geng siang Mbak Greta maringi pirsa jalur Karangawen menuju arah Semarang nggih. Niki wonten ketersendatan sekedhik saderenge Masjid Jami niku pas di tengah-tengah nonton sedan patah as ya Mbak Giri nggih arah ke Semarang nggih niki wau arus lalu lintas tadi tersendat karena yang dari arah barat mau ke timur harus bergantian sama yang dari arah timur ke barat. Posisi mobilnya soalnya di tengah-tengah sebelum Masjid Jami apa itu Mbak Giri. Matur mawon Mbak Giri. Maringi perso, matur suwun, sugeng siang. Kali nyuwun lagu saged Mbak Gre, lagune mantos singkangan Bandungan saged mboten nggih. Nek saged mang diputer mengki nggih. Matur suwun.
0: Matur nuwun sampun maringi info menawi lagu Kangen Bandungan kadosipun kok sanes mantos nggih. Kangen Bandungan menika menawi mboten klentu menika penyanyinya Sentot sanes mantos. Ngaten nggih, matur nuwun. Sampun pinarak diantrikan mawon kawan di 2464 badhe nyuwun jalaraning tresno sampun kawula puteraken kala wau kagem lagu pembuka nggih wonten ati corong Larasari. Pak Riyadi wilujeng siang ugi menika absen mawon lan katur salam kagem Bu Rusminah, Pak Wariman Bu Aja Sudariah, Pak Haji Karim, Bu Aja Karim, Bu Aja Kuati, sedek lan kagem segenap pandemen Larasari ngaten nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Ibu Wati sugeng siang, Ibu Wati. Menika Ibu Wati badhe nderek kopdar nggih. Oh nggih, monggo. Menawi badhe nderek kopdar nggih, langsung daftar saja ngaten. Langsung daftar saja link pendaftarannya sudah saya kirim nggih Bu Wati. Matur nuwun sampun pinarak. Lan ngersake lagu wonten di corong Larasari nggih diantrikan. Pak Agus sugeng siang.
2: Selamat siang Mbak Greta, nyuwun pirsa. Nyuwun perso perjalanan saking Semarang Kota Lama menuju Salatiga lewat konvensional saja. Matur suwun.
0: Siap, saking Kota Lama menuju ke arah Salatiga. Kota Lama ini mau lewat mana ini? Dari Kota Lama mau lewat Jalan Pemuda boleh, menawi lewat Jalan Pemuda menika tasih lancar mboten wonten antrian sekitaran Jalan Pemuda lajeng ke arah Karyadi, ke arah Esparman bablas ke arah Kaliwiru menika lancar. Menawi badhe mios Dokter Cipto nggih dari Kota Lama ke arah Dokter Cipto lajeng ke arah Dokter Wahidin Gombel nggih, Kaliwiru Gombel lancar, mboten wonten ketersendatan. Nanging wonten sekitaran Ungaran menika wonten antrean di sekitaran Jalan Gatot Subroto. Nah, di sekitaran Jalan Gatot Subroto menika wonten kepadatan di sekitaran Gedong Kuning menika nggih. Nanging dereng wonten update menopo ngaten nggih. Mbok bilih menika pada puter balik karena di TLA Salamnya ditutup. Jadi untuk TLA Salama ini yang biasa bisa langsung belok ke kanan ini ditutup dengan barier ngaten. Lepas itu menuju ke arah Salatiga lancar, mboten wonten ketersendatan, aman untuk jalurnya. Kawan di dua

Lan matur nuwun ugi para pamidanget ingkang pinarak wonten TikToknya Rasika. Menika wonten Pak Muhammad Rizal, Ibu Nisna Hari, lajeng Bapak Raden Ontoseno, RGO Shop, lajeng Ifat King Redup, matur nuwun sampun pinarak di TikToknya Rasika. Pak Hajian Habib, sugeng siang, menika nyuwun info dari Telogosari ke arah Muhyamin dos pundi? Dari Telogosari menuju ke arah Muhyamin. Menopo dari Telogosari menuju ke arah Muhyamin via konven utawi masuk tol? Menawi masuk tol menika lancar, mboten wonten ketersendatan. Menawi via konven saking Telogosari menika ugi tasih lancar nggih, badhe miyos Fatmawati lajeng lewat Tembalang nggih to, Fatmawati Tembalang meteseh Tembalang nggih meteseh Sigar Bencah Tembalang boleh. Mau lewat yang Dokter Cipto juga boleh. Jalurnya lancar, mboten wonten ketersendatan. Pak Dwi, nggih Mbak, kula menawi nyuwun tembang iki kedah ngrepotke penyiar sik kok. Lah nika Pak Dwi Wijatmoko menika pokoke dadak repot ki goleki ki metani siji-siji. Nggih, matur nuwun. Mangke kawula padhas rumiyin nggih. Pak Aditya, sugeng siang, menika menanyakan kok depan Asalamah macet, kenapa saya tadi lewat macet, akhirnya lewat Siwakul, karena ada perbaikan lampu TL, dan putar baliknya itu, di sekitaran Asalamah TL-nya itu dipasang barier, jadi tidak bisa langsung belok ke kanan, harus muter dulu, dan muternya itu di sekitaran Gedung Kuning. Saat ini sekitaran Gedung Kuning ugi wonten antrean ngaten. Bu Fitri, sugeng siang, menika salam buat pendengar Radio Rasika, dan ini baru saja sampai rumah dari Tawang nggih, sampai Cepiring, dan jalurnya padat tapi lancar. Badhe ngersake lagu saking Deni Caknan. Siap, nderek nggih, lagu saking Deni Caknan. Lan para pamidanget monggo engkang badhe ngersake lagon campur sari saged pepanggian kalian Kreta Putri siang menika.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wingsfood.
4: Ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026 bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor plus 2 kupon undian. Hadiah utama 1 paket umroh dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya. Tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng Lua White Cafe.
5: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: jam 2 siang, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kasus dugaan pengeroyokan siswa sekolah rakyat di Kabupaten Pati menjadi bahan evaluasi Kementerian Sosial. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan penanganan kasus akan dilakukan sesuai prosedur karena korban dan terduga pelaku masih di bawah umur. Terduga pelaku juga kemungkinan akan menjalani rehabilitasi. Saifullah Yusuf menyebut pihaknya telah berkomunikasi dengan orang tua korban untuk mencari solusi yang paling baik. Sebelumnya, siswa kelas 10 sekolah rakyat Pati diduga dikeroyok oleh 14 orang temannya karena awalnya dituduh mengambil sabun cuci muka. Korban mengalami cedera pada gigi dan keluhan kesehatan lain hingga harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Sementara itu, dari kota Semarang, seorang siswa SD yang diduga menjadi korban perundungan kini mulai kembali bersekolah dan berinteraksi bersama teman-temannya. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Muhammad Ahsan mengatakan, pendampingan terus dilakukan agar siswa kembali merasa nyaman di lingkungan sekolah. Pihak sekolah bersama Babin Kamtibmas juga telah melakukan pendekatan untuk mendorong siswa dapat kembali mengikuti kegiatan belajar secara normal. Sebelumnya, siswa tersebut sempat enggan berangkat ke sekolah karena takut setelah diduga mengalami perundungan oleh teman-temannya. Dinas Pendidikan Kota Semarang berharap pendampingan berkelanjutan dapat membantu pemulihan kondisi psikologi siswa, serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prastia.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Tasih wonten ati corong larasari kawula pikak WA malih nggih para pamiki danget lan nyuwun pangapunten untuk 105,6 saat ini belum bisa didengarkan dan kawan Rasika bisa pindah ke jalur streaming nggih. Pindah ke jalur streaming. Terus bisa mendengarkan via streaming, bisa juga mendengarkan via TikTok untuk campur sari. Amargi untuk 105,6 ini sedang ada trouble. Ngaten para wami danget. Lan monggo ingkang badhe ngersakke lelagon campur sari saged pinarak. Matur nuwun ingkang sudah gabung di TikTok nggih. Ada AG Sri, ada Tapikan, Pak Ahmad Trofik, Pak Abdul Hamid, Mas Nov, Pak Dharma Satya Jati, banyak nggih yang sudah gabung di TikTok. Lan ada Samsung BYD Semarang. Matur nuwun sampun pinarak wonten Rasika menyimak Rasika ini via streaming via TikTok nye. Pak Samsun menika ngendika, "Iya Mbak, tak pikir radio mobil saya yang rusak." Ngaten, "Mboten lah, mosok mobil radionya yang rusak?" Tidak. Channel 105-nya ini channel 105,6 yang sedang gangguan. Terus mendengarkan via TikTok lan via streaming. Ngaten nggih, Pak Samsun, matur nuwun sampun pinarak. Engkang sampun pinarak malih menika wonten Pak Ardijo Sugeng Siang.
1: Sugeng Siang Mbak Kri. Waduh, apa kabarnya? Mbak Kri, saya melintas dari KIK.
0: Siap.
1: Ke arah Buja. Infokan ada perbaikan jalan 2 titik. Satu karena longsor dan satu perbaikan cor jalan tepat di sebelum Hutan Darupono dan pas di Hutan Darupono. Jadi masukkan saja itu jalurnya buka tutup bergantian.
0: Nggih, Darupono mereka nggih.
1: Iya, ini masukkan saja yang dari atas dari Boja ke bawah itu karena turun ya, dan kalau sudah turunkan muatan mohon jangan ngebut-ngebut. Karena banyak tadi terkosong kok, los pengen ini nyampe gitu kali ya. Banter-banteran nggih. Matur nuwun, terima kasih.
0: Matur nuwun Pak Ardijo, sampun maringi info Pak Dwi Arianto.
2: Sugeng siang Mbak Gre. Mbak Gre badhe nyuwun lagune mawon Mbak Gre.
0: Siap.
2: Sugeng Niken Salindri yang wetone mboten gaduh. Matur suwun.
0: Siap, engkang kalah weton nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Diantrikan mawon lagunya. Salajengipun wonten kawan di 8789 sugeng siang, salam kenal. Menika Pak Samsun. Oh nggih, BYD Semarang nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Ini minta info jalur darat. Weh, jalur darat dari Semarang ke Weleri. Dari Semarang menuju ke arah Weleri, siang menika tasih lancar mboten wonten ketersendatan. Mangkang, Kaliwungu, lajeng Kendal, Cepiring menika lancar. Ngaten infonipun. Matur nuwun sampun pinarak. Salajengipun wonten Pak Bernard sugeng siang, untuk barier yang di Alas Salamah ini sudah mulai dibuka nggih. Nah, ini berarti TL-nya sudah normal nggih dan saat ini jalurnya juga sudah lancar kembali. Matur nuwun sampun maringi info Pak Bernard. Salajengipun wonten Pak Yuda, terima kasih TikTok masih bisa tetap mendengarkan dan melihat siaran Rasika. Leres wonten TikTok menika bisa memantau siaran campur sari nggih. Ngaten, matur nuwun Pak Yuda sampun pinarak. Tasih kathah nggih para wami danget ingkang ngersakke lelagon campur sari kawula puter malih. Lelagon campur sari siang menika wonten adicara nglarasari.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget.

0: gitu ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Tasih wonten ati corong Ngelarasari. Kawula pikak WA malih. Pak Sugi menika Mbak, Radio Rasika kok ketumpukan radio lain Mbak dipoja nggih. Siang menika untuk mendengarkan di 105 belum bisa nggih. Terus harus ke streaming atau via TikTok. Ngaten Pak Sugi. Bu Nini, wah say goodbye. Ada titik air mata enggak ini? Ada titik air mata. Pas lagu Gilga kok pas say goodbye ngaten. Tapi cerah ceria ngaten nggih. Suryani pun sumringah ngaten. Matur nuwun Bu Nini sampun binara. Lan para pamidanget menika tasih kathah nggih. Ingkang ngersake lelagon campur sari. Kawula puter malih lelagon campur sari.

0: sudah tiba waktu sholat asar untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pa. Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pa.
1: It's okay. Kalau kakak mandi.

Dipakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

Para pamidanget menika sampun badhe tabuh 3 nggih lan wonten sekitaran menapa Jalan Pemuda. Nah, Jalan Pemuda sekitaran Jalan Pemuda menika sampun wonten pemasangan panggung. Nanging penutupan Jalan Pemuda itu kapan? Menika kok sekedap ini Jalan Pemuda kan akan ditutup karena akan ada peringatan apa namanya pertempuran 5 hari di Semarang. Nah, penutupan untuk Jalan Pemuda itu tanggal 13, berarti akan diberlakukan itu Selasa Rabu tanggal 13-14, dimulai itu jam 5 sore hingga selesai. Ngaten para pamidanget. Jados menika Pak Kusuma Negara menanyakan nggih untuk info penutupan Tugu Muda itu kapan untuk memperingati pertempuran 5 hari di Semarang. Ini akan dialihkan, ada pengalihan arus lalu lintas itu hari Selasa dan Rabu 13 dan 14 Oktober mulai jam 5 sore sampai selesai. Ngaten nggih infonipun Pak Kusuma Negara. Kalau untuk hari ini belum ada penutupan, belum ada penutupan jalur, tapi sudah ada apa namanya panggung. Panggung sudah ada, sudah dipasang di lokasi. Ngaten, info nipun. Nah, kalau untuk titik parkirnya yang ingin melihat, ngaten itu ada di Pasar Bulu, ada di Udinus, Gereja Katedral dan Ruko Jalan Pandanaran. Dan para pengendara dihimbau untuk mentaati rambu lalu lintasnya dan mengikuti arahan dari petugas. Ngaten info nipun Pak Kusuma Negara. Para pamidanget, Greta Putri pamit rumiyin saking ati corong larasari amargi sampun purno ngantos dumugi tabuh tiga mawon. Benjang ingkang badhe ngersakke lelagon campur sari saged pinara wonten 081 3258585500. Lantaseh pepanggian kalian Greta Putri. Sak menika kawula pamit rumiyin saking ati corong larasari, lajeng mangke para pamidanget saged update lalu lintas wonten Kelana Kota sore. Wonten Greta Putri wonten Kelana Kota sore. Kalau pamit rumiyin sugeng siang. Bareng.

0: jam 3 sore, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kota Salatiga memasang target meraih minimal 50 medali emas dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Sebanyak 315 atlet disiapkan untuk berjuang membawa nama Kota Salatiga di ajang olahraga tingkat provinsi ini. Ketua KONI Salatiga Agus Purwanto mengatakan, para atlet kini menjalani pemusatan latihan di 35 cabang olahraga yang diikuti. Tidak hanya bertanding, Salatiga juga dipercaya menjadi tuan rumah untuk 12 cabang olahraga. Sementara itu, untuk pembenahan venue pertandingan kini hampir rampung. Koordinasi dengan panitia terus dilakukan untuk memastikan Porprov pada tanggal 21 hingga 30 Oktober 2026 mendatang berjalan dengan lancar. 50 wakil dari Provinsi Jawa Tengah diberangkatkan untuk memperkuat kontingen Indonesia di ajang Asian Para Games ke-5 di Nagoya, Jepang. Jawa Tengah mentargetkan 4 medali emas dalam ajang yang berlangsung 19 hingga 24 Oktober 2026 yang terdiri dari 34 atlet serta 16 pelatih dan official. Ketua Umum National Paralympic Committee Indonesia Jawa Tengah Ostrita Muslim mengatakan, target disusun secara realistis berdasarkan rekor atlet dengan harapan emas salah satunya datang dari bulu tangkis para games. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan, 50 wakil Jawa Tengah menjadi bagian dari 219 anggota kontingen Indonesia di ajang ASEAN Para Games ke-5 di Nagoya, Jepang. Pihaknya berharap para atlet dapat berjuang maksimal dan kembali menyumbang prestasi bagi Indonesia. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prastia.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Sudah jam 3 sore ya Kawarasika, dan jangan lupa besok tanggal 13-14 Oktober di Kota Semarang, tepatnya di Tugu Muda, itu akan ada peringatan pertempuran 5 hari di Semarang. Dan untuk Gladi Bersih itu tanggal 13 Oktober, untuk upacara peringatan pertempuran 5 harinya tanggal 14 Oktober, dimulai jam 5 sore sampai selesai Kawarasika. Dan Kawarasika, pastinya untuk apa namanya memperingati pertempuran 5 hari di Semarang, pastinya di sekitar Jalan Pemuda itu jalurnya akan dialihkan. Jadi kawan Rasika ini harap sabar, karena kalau dari flyer yang di apa namanya yang sudah di update oleh PPD Kota Semarang, ini ppid.semarangkota.go.id, ini yang sudah di apa namanya sudah di update, itu yang akan ditutup itu pastinya Jalan Pemuda, Jalan Pandanaran, terus Jalan Monsinyur Sugio Pranoto ya, itu akan ditutup pastinya. Tapi mulai dari tanggal 13. Jadi mulainya tanggal 13. Kalau untuk hari ini belum ada penutupan jalur, tapi untuk tenda atau panggungnya sudah dipasang. Gitu ya, Kawan Rasika ya. Jadi tetap memantau, tetap mendengarkan Rasika supaya tidak ketinggalan gitu. Dan ini ada Pak Fat. Pak Fat ini menginfokan cuaca Gunung Pati masih panas. Mau request lagu dari Citra. Sekolah TK, Skolastika kok sekolah TK. Oke, siap. Terima kasih Pak Fat sudah bergabung. Ini menginfokan untuk apa namanya daerah Gunung Pati ya. Daerah Gunung Pati ini masih cuacanya masih cerah, masih panas gitu. Belum ada tanda-tanda hujan, Pak Fat. Oke, terima kasih Pak Fat untuk infonya. Dan Kawan Rasika untuk sementara, ini Kawan Rasika bisa memantau via streaming ya. Via streaming saja untuk memantau siaran Rasika, karena yang di 105,6 ini di 105,6 sedang ada trouble ini, jadi belum bisa mendengarkan siaran Rasika di 105,6. Pak Didi SW ini menanyakan, Mbak, siaran Rasika di line non streaming apa sedang ada gangguan? Iya betul, sedang ada gangguan Pak. Ini dari Pemalang sudah sampai Weleri, coba di 105,6 tapi belum bisa ya. Betul sekali, masih via streaming ya Pak Didi ya, karena memang masih ada gangguan ini. Oke, terima kasih Pak Didi. Dan sejauh ini jalur Pak Didi masih lancar ya Pak Didi. Ini tadi sudah sampai Weleri, dari Weleri ke arah Semarang lancar, via konven lancar, via tol juga lancar, tidak ada ketersendatan. Oke, ini tadi Pak Didi dari Pemalang ya. Dari Pemalang sudah sampai Weleri, jalurnya aman lancar, menuju ke arah Semarangnya juga lancar, tidak ada ketersendatan.

0: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice! Mau!
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
3: Iya, iya! Segernya teh jus bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak!

0: 15 lebih 23, dan alhamdulillah 105,6 sudah bisa didengarkan ya Kawa Rasika. Jadi mohon maaf tadi Kawa Rasika sempat kehilangan 105,6 dan hanya bisa mendengarkan via streaming karena ada kendala ya. Sekarang sudah bisa didengarkan di 105,6 Rasika USA. Dan tadi juga banyak yang menanyakan ini kok hilang gitu. Sekarang tidak, suara saya sudah bisa kedengeran kan? Sudah cetar suara saya? Sudah memenuhi, suara saya sudah memenuhi mobil Anda? Memenuhi mobil Anda. Oke. Pak Didi, selamat sore Pak Didi. Ini tadi di Pantura ada truk muatan kayu lapis terguling di daerah Banyu Putih. Tapi tetap masih lancar karena posisi di bahu jalan arah ke Semarang di sekitaran Banyu Putih. Biasanya kalau begini nih, kalau pas evakuasi ya Pak Didi ya, kalau pas evakuasi pastinya akan ada antrean gitu. Tapi kalau saat belum ada evakuasi gini masih aman ya jalurnya. Oke, terima kasih Pak Didi untuk infonya. Di sekitaran Banyu Putih ya, Kawa Rasika, yang melintas dari arah barat di Banyu Putih ada truk muatan kayu lapis terguling dan lalinya juga masih lancar. Posisi di lajur bahu jalan di kiri ya, arah ke Semarang. Jadi yang melintas di sekitaran Banyu Putih harap hati-hati. Untuk saat ini belum ada evakuasi. Dan lagunya oke, siap ditunggu Pak Didi lagunya. Ini genre gak sesuai-sesuai. Pokoknya saya memutar lagu tuh yang easy listening gitu ya Pak Didi ya. Oke, terima kasih. Ya, ini sudah masuk tol ABC. Oke, habis ini lagunya saya play Pak Didi. Pak Maskon,
1: kalau Rasika lagi trouble ini kayak
0: apa Pak?
1: Itu Mbak Gri kayak apa ya? Kayak kehilangan arah gitu loh Mbak Gri.
0: Aduh.
1: Tapi ini alhamdulillah sudah. Ini sudah bening suara nih.
0: Iya, suara saya sudah memenuhi mobil Anda ya. Mobil Anda. Sudah memenuhi mobil Pak Maskon ini suara saya. Oke, terima kasih. Jangan sampai kehilangan arah Pak, karena Rasika itu pemandu jalan. Jadi kalau misalnya sudah mulai, ini arah saya kemana nih, macet nggak, langsung tanya ke Rasika. Bu Nini, selamat sore.
2: Selamat sore Mbak Gre. Ini kemacetan ya, keterhendatan lah lumayan nih. Tinggi-tinggi dan agak lama di Undung Suropati. Mau masuk ke KIC, di eksilnya KIC itu okay. Pasti kendalanya karena yang ngetap itu loh, truk-truk ya yang masuk yang ngetap itu kayaknya alatnya itu dari beberapa hari ini tuh kayak bermasalah gitu. Jadi
0: ngetap itu ya,
2: membutuhkan bantuan. Kalau nggak ada yang standby di situ kayaknya ya bikin keterhendatan, karena kan ini sebagian besar mau masuk ke KIC. Yang dari atas lancar, kelihatan dari atas lancar. Yang mau masuk ke KIC aja ini. Okay. Saya kebetulan nggak masuk ke KIC yo. Mau menjemput Umi Lawati, tapi tadi kok yo belok kene, padahal lewat kalian yo lancar sih tadi. Tak apa-apa, biasa. Nek karo disambi telepon orang kerungok Rasika pemenang streaming kan, yang siaran benernya enggak ini streaming kan otomatis nek dipakai buat telepon juga apa enggak bisa nyala akhirnya ya enggak apa-apa. Kenono laporan dengan Mbak Greta ya toh. Ya teman saya tanya, aku udah mau deket tapi ini belakang
0: belakang. Iya, panjang banget nih antreannya.
2: Jadi kawan-kawan yang mau masuk ke KIC lewat belakang Untung Suropati, mending biar carane ngalian desel aja desel. Gitu ya. Mau minta lagu apa? Ah, harus minta lagu lah Mbak Desa.
0: Nah, kenapa sedih?
2: Selamat okay. Ketemu tanggal 1 November Kawan Rasika semuanya. Siapa aja boleh ikut, asal daftar ya. Sudah bisa didengarkan.
0: Oke, terima kasih Bu Nini. Pengen dengerin lagu apa kok gak jadi. Apalagi sedih. Tadi sempat ini enggak? Sempat berurai air mata enggak gitu. Kan apa namanya? Biasanya kalau say goodbye atau dadah gitu. dada terus mua-mua-mua gitu, dada mua-mua-mua terus love you gitu. Itu kan si kucrit. Kalau udah pamit itu dadah, muah-muah-muah, terus love you itu harus ada, Bu Nini. Sama enggak kayak si kucrit gitu. Terus tangannya pakai jari itu, ya kan? Sayangi aku gitu, Bu Nini.
2: Aku ngerti nenek dadah ki pager, Mbak Kre. Nek pager keliling ki berarti dadah keliling gitu. Dadah keliling. Ada lagi, Mbak Kre.
0: Apa?
2: Dadah bakar, dadah santan tuh yang pakai ketan itu dadah
0: iya,
2: toh?
0: Iya, iya. Itu kalau dadah bakar pakai kopi enak, Ibu. Yuk, kapan kita mau dadar dadar bakar? Dadar bakar di mana? Itu enak itu, dadah bakar itu jadah, Bu. Jadah bakar minum sambil minum kopi, ya kan? Kopi ireng gitu. Kopi ireng tanpa gula gitu kan. Enak jadah bakar wis pokoknya. Bukan dadah, Bu, jadah. Oke, okay, terima kasih Bu Nini. Dan Kawan Rasika, nanti kita lanjut lagi ya. Kawan Rasika bisa terus memantau untuk kondisi lalu lintas, terus bisa memberikan info. Dan untuk saat ini sekitaran untuk Suropati yang mau masuk KIC nih, antriannya panjang karena biasa pastinya apa alat yang buat ngetap itu ya. Ini antriannya cukup panjang ini. Bu Nini tadi sudah memberikan infonya gitu. Dan jangan lupa ya Kawan Rasika, untuk pengalihan arus lalu lintas di Tugu Muda itu dimulai besok. Kalau untuk saat ini jalurnya masih lancar, masih normal, belum ada penutupan jalur, meskipun untuk apa namanya panggung sudah dipasang di daerah apa namanya museum itu ya, sekitaran museum itu panggung sudah dipasang. Nah, tapi untuk jalurnya juga masih aman, belum ada penutupan, masih bisa dilintasi. Pak Kis,
3: selamat siang, selamat siang. Mbak Greta.
0: Iya.
3: Teng demak mau kok hilang ya. Makanya kok iki radio ini di to iki sinyale kok hilang ini jadi mlebu channel liyane iki lah. Udah wes aku nyetel meneh kok.
0: Ah! Tidak ada kan?
3: Suarane cetar.
0: Nah, iyalah suara saya cetar.
3: Aku mau di belakangmu loh.
0: Oke. Okay.
3: Dadah.
0: Nah, iya, kalau dadah kan gitu. Say goodbye dadah kan ya. Terus apa namanya langsung kisbe muah muah muah muah muah gitu Pak Kis. Oke, okay, sekarang suara saya sudah menggelegar kan di mobil Pak Kis. Oke, okay, Ibu Nini.
2: Nah, ini ngomong-ngomong soal kopdar ya, dari subuh sampai sekarang itu kan ada beberapa yang Jabri saya tanya, udah banyak belum yang ikut? Wah, banyak. Ya itu, kita tuh targetnya sebenarnya tadinya kopdar Rasika itu gimana caranya bisa 1000 peserta. Wih. Cuman karena memang lokasi venue-nya belum dipindah ke Jatidiri, jadi kita harus menerima ing pandum kalau nanti kita maksimalkan sampai 100 ya, 100 lebih dikit lah begitu ya. Nah, venue-nya di Warung Candi Singapon. Makanya kuota terbatas, waktunya pendaftaran sampai tanggal 25 Oktober saja. Dan untuk kaos yang mau diperjualbelikan juga terbatas, ukurannya itu limited lah, kita serba limited. Makanya iya, harus segera buru-buru mendaftar gitu, agar kita bisa ikut ke huru-haraan kopdar. Oke,
0: huru-hara. Oke,
2: Pak Kis sih kok mesti nututi aku toh Pak Kis, wah aku jadi tidak bisa bergerak ini, konangan terus.
0: Iya Pak Kis, aku di belakangmu Bu Nini gitu. Apa nih Pak Kis?
3: Masih Uman gak Bu Nini?
0: Uman apa nih Pak Kis? Uman ikut kopdar, langsung daftar aja Pak Kis. Kalau emang mau ikut kopdar langsung daftar aja, nanti linknya boleh, nanti linknya akan dikirim. Jadi Pak Kis tinggal isi gitu, terus tinggal transfer gitu. Pokoknya kopdar ini memang kuota terbatas ya, apa namanya limited edition. Well, limited edition iyalah, karena kan apa kopdar untuk tahun ini pasti punya keseruan beda untuk tahun yang kemarin, mungkin untuk tahun kedepannya gitu. Bu Nini,
2: Uman toh Pak Kis, mosok nyedengan ora Uman wis nututi nungguni sak wen-wen ning Trengguli, saiki macet juga ngikuti ning ngene KIC. Ayo isi linknya dan segera mendaftar, submit, harus transfer dulu ya. Update bukti transfer gitu terus sudah bisa submit. Oke.
0: Nah ini Pak Dwi Wijatmoko juga, Mbak, transfer dulu baru isi link, soalnya linknya ada screenshot bukti transfer gitu. Ya. Oke, itu kan yang bikin panitia ya Pak Dwi Wijatmoko. Jadi kenapa kok harus transfer dulu? Ini untuk memastikan. Soalnya kalau cuma daftar-daftar aja belum ada transfer kan, takutnya nanti gak jadi pergi. Kalau sudah transfer otomatis sudah niat gitu, sudah niat, sudah punya keinginan untuk ikut Kopdar, jadi harus transfer dulu gitu. Oke, terima kasih Pak Dwi Jetmoko. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota, dan bisa terus memberikan infonya di 081 3258 5800.
4: Kabar Kawarasika hari ini. Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari. Indonesia jelaskan langkah penanganan karhutla pada Malaysia. Cairan pemadam kebakaran asal Brazil diuji coba atasi karhutla Indonesia. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar.

0: dan asap yang mengganggu kesehatan masyarakat. Pemerintah menguji coba cairan pemadam kebakaran asal Brazil untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Cairan ini sudah diuji di Banyuasin, Sumatera Selatan. Bentuknya berupa serbuk yang dilarutkan dalam air, kemudian disemprotkan ke titik api untuk membantu menghambat penyebaran kebakaran, termasuk di lahan gambut. Menko Polkam Dudung Abdurrahman berharap penggunaan bahan pemadam ini bisa terus dikembangkan agar kebakaran hutan bisa segera teratasi. Kabar terakhir dari Pontian, Johor, Malaysia. Tiga kakak beradik meninggal dunia setelah sepeda motor yang mereka tumpangi bertabrakan dengan sebuah truk. Ketiga korban masing-masing berusia 18, 11, dan 8 tahun. Dua korban meninggal di lokasi kejadian, sementara sang kakak menghembuskan nafas terakhir dalam perjalanan ke rumah sakit. Ironisnya, mereka saat itu ingin memastikan sekolah mereka benar-benar libur akibat kabut asap. Kecelakaan terjadi hanya sekitar 200 meter dari rumah mereka. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti insiden tragis ini.
1: Demikian kabar-kabar

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Cegah osteoporosis, jaga tulang tetap kuat.
5: Osteoporosis membuat kepadatan tulang menurun sehingga tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Resikonya bisa meningkat karena kurang kalsium dan vitamin D, kurang aktivitas fisik, merokok, konsumsi alkohol, faktor keturunan, hingga penggunaan obat tertentu dalam jangka panjang. Karena itu, yuk cegah osteoporosis sejak dini. Rutin berolahraga, cukupi kebutuhan kalsium, vitamin D, dan protein. Hindari rokok dan minuman beralkohol, serta lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. 20 Oktober, kita peringati Hari Osteoporosis. Mencegah lebih baik daripada mengobati.
6: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
7: Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan

0: bukan air minumnya Kabupaten Semarang, pasti suka Bella. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bella kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen suka Bella? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813-2829-7788.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Kita lanjut lagi ke Orasika untuk Berkelana Kota. Sudah jam 15 lewat 50 ya ke Orasika. Dan Pak Didi, ini makasih lagunya ini sudah sampai Kudus ya. Saya berhenti saat lagu berakhir gitu. Oke, terima kasih Pak Didi. Yang penting masih bisa mendengarkan lagunya di mobil ya. Ibu Nini.
1: Pak Dwi Wijatmoko sudah terdaftar loh. Aku tadi apa semalam ya baru merekap dari transferan sudah ada namanya panjenengan. Terima kasih, sampai ketemu nanti.
0: Tuh kan, jadi Kawarasika yang mau ikut Kopdar di tanggal 1 nanti, tanggal 1 November ya. Ini membayar dulu, jadi harus membayar untuk bisa mengisi linknya gitu. Jadi mesti transfer dulu, mengisi link, nanti bukti transfernya langsung dikirim gitu. Kata Pak Dwi, siap gerak pokoknya gitu. Oke, siap gerak. Yang penting istirahat di tempat gitu ya, Pak Dwi Wijatmoko. Iya, Pak Dwi Wijatmoko sudah mendaftar ini. Bukti transfernya juga sudah dikirim ke saya gitu. Oke, terima kasih Pak Dwi Wijatmoko. Pokoknya kita ketemu di tanggal 1. Tanggal 1 November 2026 di Warung Candi Singompon, Ungaran. Bu Nini.
1: Mbak Greta, kayaknya lebih baik baca isian linknya dulu. Jadi isian linknya apa aja dibaca dulu, di situ kan tercantum ada harga kaos juga. Nah, kalau udah tahu nih nanti transfernya berapa. Kalau beli kaos berarti per orang 150. Kalau kaosnya lengan panjang ya per orang 170. Atau kalau daftar aja nggak beli kaos, belinya kaos nanti di on the spot ya 50.000, kayaknya kayak gitu.
0: Iya, memang saya udah baca Bu, cuman kadang ya sudah baca, oh begini isinya gitu, tapi yang nggak ngemat gitu loh, nggak dimatke sisi gitu, enggak Ibu gitu Ibu. Jadi memang banyak ya yang sudah mendaftar ini, mungkin sudah ada 50 orang mungkin ada ya Ibu ya. Sudah banyak, masih ada waktu loh, masih ada waktu 2 minggu ini mulai dari hari ini. Oke, terima kasih Bu Nini.
1: Soalnya boleh beli itu transferan kan ada ya, daftar dulu 50, ternyata ada kaos, transfer lagi apa gitu, jadi transfernya double.
0: Oke. Oke, terima kasih. Lanjut lagi Pak Kis.
2: Ada waktu 2 menit di market yo. Kurang well.
0: Apa yang kurang well Pak Kis? Kok kurang well? Apanya yang kurang well? Bingung saya dah. Oke, okay, terima kasih. Pak Kis juga harus ikut lo ya. Harus ikut Kopdar tanggal 1. Tanggal 1 dikosongkan waktunya gitu. Oke, okay, Ibu Nini.
1: Oh, Pak Kis ki ora ngerti Mbak Gre nek aku ki well gedes.
0: Ndalah gitu. Cuma memang Pak Kis belum tahu sosok Bu Nini, meskipun sering ada di belakangnya Ibu ya. Pak Kis itu sering ada di belakang Bu Nini, soalnya mengikuti Bu Nini gitu. Oke. Untuk Kak Rasika bisa terus memberikan infonya ya untuk lalu lintas di sore hari ini. Untuk saat ini yang di sekitar Jalan Pemuda, Tugu Muda, ini Jalan Pemudanya aman, cuman di sekitaran Tugu Muda padat. Karena memang sudah dibuat panggung ya, sudah dipasang panggung tuh di daerah Tugu Muda. Pak Kis,
2: ajane wingi ning terguli tak culek dhisik malah ora teko.
0: Oke. Waduh, kok menculik culik-menculik nih ceritanya. Pak Warsito.
3: Halo, selamat sore Mbak Greta dan kawan Rasika semuanya. Bu Nini, nyuwun pangapunten, saya juga transfernya baru sekali, tahunnya itu kaos sendiri, daftar sendiri gitu. Jadi kemarin saya transfernya baru beli kaos. Nanti daftarnya saya sudah daftar lah, bayarnya saat ketemu aja nggak apa-apa gitu, atau saya titipkan lagi di studio atau di mana. Soalnya nek transfer kok prajucuk karo biaya nih gitu. Nggih, ngoten nggih Bu Nini, pangapunten saestu. Nggih, Mbak informasi Mbak Kri ini di TL Asalamah. Lampunya padam, TL-nya padam, Mbak. Jadi apil di Asalamah tidak hidup, namun ada petugas dari kepolisian yang sudah mengatur. Matur nuwun. Salam rahayu dan sehat selalu.
0: Terima kasih Pak Warsito. Iya, tadi sempat ada perbaikan ya, TL atau apil gitu di daerah Asalamah. Terus juga jalurnya tadi sempat ditutup, dipasang barier, tapi bariernya sudah tidak ada di lokasi, dan ini juga masih apa namanya, masih padam lampunya untuk saat ini. Untuk jalurnya juga dijaga pihak petugas kepolisian. Oke, terima kasih Pak Warsito. Ibu Nini.
1: Walah, Pak Warsito kemarin kan sudah WA. Saya cuma memastikan aja Mbak Greta juga sudah tahu. Enggak apa-apa, yang penting kan nek wis beli kaos berarti sudah, kita sudah konfirmasi. Oke, begitu. Tidak apa-apa, Bapak. Yang penting berniat untuk datang ke Kopda. Terima kasih.
0: Iya, harus datang dong Ibu. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika untuk berbagi informasi. Dan kita break dulu, kita menuju ke kabar Jawa Tengah tepat jam 4 sore.

0: Jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Parkir sembarangan truk trailer di Jalan Pantura Kota Semarang dikeluhkan warga karena mempersempit jalan dan membahayakan pengendara. Keberadaan truk besar tersebut dinilai menghalangi pandangan, terutama saat warga keluar dari gang atau gerbang rumah. Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan Kota Semarang Dodi Febrianto mengatakan, penertiban sudah berulang kali dilakukan melalui teguran dan sosialisasi. Namun penindakan memerlukan keterlibatan kepolisian. Maka dari itu, Dishub menegaskan truk seharusnya diparkir di kantong parkir atau garasi pemilik kendaraan, bukan di tepi jalan umum terutama di wilayah Kota Semarang. Kebakaran di wilayah Kabupaten Semarang telah mencapai 235 kejadian sepanjang Januari hingga Oktober 2026, dengan kebakaran hutan dan lahan mendominasi sebanyak 132 kejadian. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang Anang Sukoco mengatakan, kejadian meningkat tajam pada bulan September dengan 101 kebakaran yang diduga semakin diperparah karena fenomena cuaca El Nino. Kecamatan Ungaran Timur menjadi wilayah dengan kejadian terbanyak yaitu 36 kasus, disusul Bawen 25 kasus, dan Tengaran 22 kasus. Damkar Kabupaten Semarang mengimbau masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan serta memastikan api pembakaran sampah benar-benar padam. Sementara itu, personel dan armada damkar di wilayah Kabupaten Semarang siaga 24 jam meski ketersediaan air menjadi tantangan saat musim kemarau. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prastia.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 4 sore, kita lanjut lagi Kawarasika untuk berkelana kota ya. Dan Kawarasika bisa terus memberikan infonya di 081-32-58-58-500. Untuk saat ini lalu lintas yang di sekitaran Asalamah TL-nya masih padam ya, ini update-nya TL masih padam, tapi ada petugas kepolisian yang mengatur lalu lintas. Yang sudah gabung lagi ada Pak Kis.
1: Selamat sore Mbak Krita, Kawan Rasika. Perjalanan tadi dari Demak lancar semua ya, tidak ada yang perlu ditakutkan lewat jalan utama ya. Ya, di belakang saya Pak Wedi, gimana? Nah, ini lagunya Papa Ute. Papa Ute. Ute Ute. Papa Ute. Papa Ute. Pak Wartanto, sudah sampai mana Pak Wartanto?
0: Oke, terima kasih Pak Kis. Kalau di 1245 ini ada truk mogok di U-turn Padiraya. Jadi ambil jalur lambat saja kalau yang dari arah Terboyo ya. Sudah ada update di Padiraya, ini ada truk mogok dan sudah terlihat ada antrean sekitaran Padiraya, tapi masih pendek saja. Antreannya mulai dari sekitaran Gebang Anom itu atau di sekitaran agen bus itu ya. Budiman itu, agen bus Budiman. Terima kasih infonya. Pak Sondong ini menginfokan truk mogok di U-turn Padiraya menutup seluruh jalur arah ke timur. Ini yang disampaikan juga tadi oleh Pak Kis. Jadi ada truk mogok ini menutup jalur ya, belum ada petugas ini. Oke, terima kasih Pak Sondong untuk infonya. Pak Dimas Jati.
2: Selamat sore Mbak Krita.
0: Iya.
2: Mbak, mohon info itu di Jalan Abdurrahman Saleh di tanjakan SMP 19 itu ada apa ya? Kok mobil yang dari bawah disuruh putar balik semua? Apakah sudah bisa dilewatin sekarang? Terima kasih.
0: Oke, kalau tadi ya di sekitaran Abdurrahman Saleh yang mengarah ke KIC ya, itu karena mesin tapnya itu pada antre di situ buat ngetap ya, buat ngetap masuk ke KIC. Nah, itu tadi info awal seperti itu, Pak Dimas Jati. Dan kalau untuk saat ini sekitaran Abdurrahman Saleh sih masih ada kepadatan untuk saat ini, Pak Dimas Jati. Dan Kawarasika yang di sekitaran Sayung ya, untuk Sayung ini lancar di pertigaan Genuk itu sedikit melambat, tapi yang di yang di sekitar Padiraya karena ada truk mogok pas di putaran Padiraya itu, pas putar balik Padiraya ini menutup jalur. Jadi yang di sekitaran Padiraya terlihat tersendat ya, yang arah ke Semarang masih pendek ketersendatannya, mudah-mudahan sih tidak bertambah panjang untuk ketersendatan di Padiraya, soalnya takutnya ini waktunya pulang kerja. Jadi untuk antrean di Padiraya ya akan bertambah panjang gitu. Kalau ini jam 4 belum terlalu padat di sekitaran Padiraya, meskipun sudah ada antrean di sekitaran Padiraya. Pak Andi.
3: Selamat sore Kawan Rasika, selamat sore Mbak Krita. Sekedar menginformasikan dari Jalan Brigjen Sugiarto dari arah kota menuju ke Penggaron atau ke Purwodadi, lalinya terpantau padat ya, tapi kondisi tetap aman, jalan pelan karena volume kendaraan. Mbak, request lagu Mbak dari Gigi yang judulnya apa ya, Anak Pantai apa itu loh Mbak, yang sama bareng-bareng sama musisi jalanan kayaknya. Terima kasih.
0: Oke, coba saya carikan dulu ya Pak Andi lagunya dari Gigi yang apa judulnya, ikan ya. Pokoknya ada kata-kata ikannya gitulah. Oke, terima kasih Pak Andi untuk update-nya. Dan kawan Rasika, untuk saat ini ya, untuk saat ini yang di sekitaran apa namanya Kubro, di Yutin Kubro ini sudah terlihat melambat untuk jalurnya, mulai dari sekitaran Pasar Kubro sampai di Yutin saja, tapi yang dari arah tol ini lancar, tidak ada ketersendatan. Pertigaan Padiraya ini tersendat di kedua arahnya, baik yang dari arah Kaligawe Raya maupun yang dari arah Genuk, karena ada truk mogok pas di U-turn ini menutup jalur. Belum, kayaknya belum ada petugas kepolisian tadi foto yang dikirimkan ya. Terus untuk TLA Salamah juga ini masih padam, mungkin yang melintas di sekitaran Ungaran, tepatnya di sekitaran Asalamah, boleh menambahkan infonya apakah untuk sekitaran TLA Salamah ini sudah normal kembali, sudah nyala gitu untuk TL di Asalamah ya kawan Rasika. Kawan Rasika bisa terus memberikan infonya di 081-3258-5850. Ada Pak Agung Prasetyo.
4: Selamat sore Mbak Grita.
0: Iya, selamat sore.
4: Nah, info lali ini saya dari Penggaron mau ke arah Kali Banteng. Gitu. Mohon informasi lalu lintasnya Mbak Grita. Terima kasih. Selamat sore.
0: Menuju ke arah Kali Banteng ya dari Penggaron. Dari Penggaron menuju ke arah Kali Banteng untuk saat ini Penggaron menuju ke arah tol Gayamsari ini lancar. Dari Gayamsari keluar Krapyak terus menuju ke arah Kali Banteng juga lancar kalau masuk tol. Kalau mau lewat konven dari Penggaron ini menuju ke arah mana tadi? Sana lah ya, barat. Ini masih lancar untuk jalur konven, jalur dalam kota, tapi ya itu antre di lampu merah itu pasti terlihat gitu. Pak Unggul Suroso.
5: Hey, Mbak Gurita, melaporkan dari Gunung Pati lancar, kemudian belok kanan Cangkiran lancar, kemudian sirkuit Mijen lancar, kemudian Pasar Aceh lancar, kemudian saat ini saya berada di depan Pasar Mijen Semarang, Mbak Gurita, kedua lalinnya, kedua arahnya ramai lancar saja, hanya dipadatin seperti normal karena volume kendaraan. Mbak Greta, aku boleh ikutan nggak sih kopdarnya?
0: Boleh.
5: Terima kasih.
0: Okay. Boleh, Pak Unggul Suroso boleh, tapi isi link ya Pak Unggul Suroso ya. Di itu ada nomor kontak saya kan, nanti boleh mau kontak saya boleh, nanti boleh isi linknya atau nanti saya kirim dah di nomor Pak Unggul Suroso. Kawan di 3857.
6: Sore Mbak Greta, info dari Semarang ke Kudus lancar kah?
0: Oke. Semarang menuju ke arah Kudus untuk saat ini melambat sedikit saja di sekitaran pertigaan Padiraya karena ada truk tangki yang trouble, truk yang mogok ya, kayak truk kontainer gitu mogok, jadi di sekitar Padiraya ini melambat, tapi lepas Padiraya menuju ke arah Kudusnya lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Enggal.
7: Sore Mbak Kri. Iya. Perjalanan dari Purwodadi ya Mbak, arah ke Bonbin Mangkang sampai Merangkain lancar Mbak Kri, tersendat hanya di pertigaan Kuripan aja. Ini lanjut arah Bombin Mangkang. Sun, Mbak Kri. Okay. Minta lagunya Mbak Kri, Pas Band. Sun.
0: Pas Band yang apa nih? Oke, ditunggu lagunya. Kawan di 3857.
8: Siap Mbak Grita, terima kasih infonya. Salam untuk Mas Yuli kalau bertugas.
0: Oke, nanti ada kok. Yuli Sardian ada nanti habis ini. Oke, terima kasih. Kawan di 3857 nanti kita lanjut lagi ya kawan Rasika untuk terus berkelana kota di hari Senin ini. Oke, Pas Band kesepian kita. Nah, ini enggak kesepian loh, Pak. Iya, kesepian kita ini loh, banyak yang update gitu. Oke, Pak Enggal, ditunggu ya lagunya dari Pas Band, ini sudah saya siapkan.

0: deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air, dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 mili atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021 50 957 907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
7: Oke, Pa. Yeay.
6: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
7: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
8: Tapi jadi kotor, Pa.
6: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Kita lanjut lagi ke orasi kan. Nah, ini lagu Ikan Laut gitu. Dulu yang lagu pertama kali ini dipopulerkan oleh Farid Hardja. Kemudian di aransemen ulang oleh Gigi dengan musik jalanan. Jadilah Ikan Laut. Kalau dulu judulnya pas dipopulerkan Farid Hardja itu Ikan Laut Menari gitu. Kalau sekarang hanya Ikan Laut gitu. Oke, kita lanjut lagi Kawara Sika untuk terus berbagi informasi. Ada Pak Resep Afditya ini menanyakan Lalin dari Kota Lama menuju ke arah Tugu Muda. Dari Kota Lama menuju ke arah Tugu Muda sejauh ini masih lancar. Cuman nanti di sekitaran Tugu Muda ini sudah mulai antre panjang. Imbas sudah dipasang panggung ya, cuman jalannya belum ditutup. Untuk antreannya itu mulai dari SMA 3, SMA Negeri 3 itu sampai di sekitar Tugu Muda. Itu Pak Resep Afditya, lagunya ditunggu ya, coba nanti saya carikan dulu. Lanjut lagi, Pak Arif Sampurna, ini ada info pengalihan arus lalu lintas, betul. Itu mulai tanggal 13-14, kalau saat ini belum ada pengalihan arus, jalurnya masih normal. Cuman sudah ada kepadatan, karena di museum, yang pokoknya Tugu Muda itu, sudah dipasang panggung, Pak Arif. Pak Setio Ajib, ini juga sama menginfokan untuk Tugu Muda sudah mulai tersendat ya, soalnya persiapan acara peringatan pertempuran 5 hari di Tugu Muda itu sudah ada panggung yang dipasang. Terima kasih Pak Setio Ajib. Kawan di 0114 ini dengan Pak Lasarus. Oke. Nomor WA ini disimpan, diganti nomor yang lama Pak Lasarus. Pak Lasarus. Oh, ini Pak Lasarus. Boleh langsung WA saja Pak Lasarus. Pak Andi.
1: Nah, ini betul Mbak. Ikan laut ya, Mbak. Lupa. Mbak, boleh dong dikirim link via WA-nya, Mbak. Siapa tahu itu tanggal berapa ya, Mbak?
0: Tanggal 1.
1: Siapa tahu bisa ikut.
0: Oke.
1: Enggak bentrok jadwalnya. Terima kasih. Oke, terima kasih sudah diputer lagunya.
0: Oke, Pak Andi, terima kasih juga. Pak Saat, selamat sore.
2: Selamat sore Mbak Gerita.
0: Iya,
2: selamat sore. Update jalan Mbak Gerita.
0: Oke.
2: Tanjung Genung ini macet total ini, enggak bergerak sama sekali ini. Matursuwun.
0: Oke, TL Genuk ini tersendat betul, soalnya di pertigaan Padiraya ya. Itu tadi ada truk kayak kontainer gitu yang mogok, ya kan? Itu ada truk mogok di situ. Terus posisinya menutup jalur gitu. Itu yang menyebabkan ketersendatan. Dan ketersendatannya sekarang mulai dari Kalibabon ya Pak Saat ya. Pak Didik Sigistiawan.
3: Selamat sore Mbak Greta dan kawan Rasika. Mas Yuli, selamat sore. Aku perjalanan dari Mangkang menuju ke Bawen ya. Sore ini di jam 4.29 baru sampai di Jati barang lalinya okay. Terpantau ramai lancar di kedua arahnya. Oh iya Mas Yuli dan Mbak Gre, di Pantura Mangkang itu sesuai kayak Kalimantan, Mas Yuli dan Mbak Gre. Di sini truk dam

0: sampai dengan Mbak Wen ya. Matur nuwun.
1: Oke.
0: Mbak Greta. Aku kayak wis. Wis bayar apa ya Mbak Greta?
1: Udah.
0: Linknya ngisinya lah Mbak Greta. Itu kan aku cuma WA dirimu.
1: Enggak usah. Sudah terdaftar, sudah tercatat. Enggak usah ngisi link lagi. Pokoknya sudah terdaftar yang bayar ke saya, yang transfer ke saya, cie. Nafkahin saya gitu. Nafkahin saya, itu sudah tercatat Pak Didik Sigi Setiawan, Pak Henry Agus, Pak Freddy Baja dan Pak Freddy Santoso. Gitu Pak Didik.
0: Aku kan takut nanti kalau dijewer Bu Nini.
1: Yo, kalau dijewer yo terima saja gitu Pak Didik. Oke, Pak Agus Jaya ini minta info Lalin dari Kendal ke Semarang. Dari Kendal ke Semarang sejauh ini masih lancar. Tidak ada ketersendatan untuk Kaliwungu, Mangkang, terus KIW ini lancar, tidak ada ketersendatan. Ibu Umi, terima kasih kawan di 0114 dengan Pak Lasarus. Bener ya?
2: Mbak Gri, minta tolong ya itu di save sana, saya mau daftar kopdar, minta linknya ya Mbak Gri. Boleh Mbak Gri, saya daftar dua sama istri gitu.
1: Boleh.
2: Kalau boleh saya mau daftar, minta linknya ya Mbak Gri. Oke, sama siap. Harus TF kemana
1: ya.
2: Tolong Bu siapa tadi ya yang ini. Jadi bendaharanya apa apa ya Mbak Gri tadi, Bu Nini kalau ya, Bu siapa ya. Salam kenal ya Bu Nini. Terima kasih.
1: Sama-sama Pak Lasarus. Pak Uli Nuha ini menginfokan ada Deme Botok CS depan PN Pati ya. Sebentar. Nah. Di depan PN Pati ini ada demo ya, demo botok nih Kawarasika. Jadi jalurnya tersendat, bawa bendera juga nih ya. Oke, terima kasih Pak Uli Nuha untuk infonya. Pak Ayuk.
3: Menginfokan Mbak Greta, itu yang truk di Badiraya mogoknya itu sudah tidak ada.
1: Oh, sudah tidak ada.
3: Sudah lancar.
1: Oke, truk yang mogok di sekitaran Padiraya sudah tidak ada ya Kawarasika. Ini sudah ada update dari Pak Ayuk. Pak Trianto menanyakan dari KIC ke Salatiga kalau lewat Gunung Pati bagaimana. Dari KIC menuju ke arah Salatiga via Gunung Pati sejauh ini jalurnya masih aman lancar. Cuma nanti di sekitar, TL Asalama juga lancar, tidak ada ketersendatan. Dr. Ido.
4: Assalamualaikum, sore, menyapa penyiar dan seluruh pendengar Rasika di jalan raya maupun di rumah saja. Jam 4.35 keluar dari rumah sakit Darul Istiqomah Kaliwungu Jalan Sukopek, Kaliwungu Kendal. Ini menuju ke entry tol Kaliwungu, keluar entry exit Gayam Sari, Pedurungan Penggaron sampai Buding. Gimana jalur saya? Saya minta lagu Tulus lah. Manusia-manusia kuat itu kita. Itu tulus gak Mbak ya?
1: Iya,
4: terima
1: tulus.
4: Kasih.
1: Oke.
4: Okay. 1 November di kalender sudah tak bunderi gwedi.
1: Wih.
4: Ingin ketemu dengan penyiar, semua penyiar Rasika, baik tua maupun muda yang lucu-lucu.
1: Baik yang tua maupun muda. Perasaan penyiar Rasika tua-tua deh. Nah umurnya sudah di atas 30 semua, gimana dong? Aduh Dokter Rido, tapi enggak sih. Pokoknya tetap masih muda gitu ya. Iyalah, lucu-lucu kata Dokter Rido. Oke, untuk perjalanan tadi dari Kaliwungu ya menuju ke arah Pucang Gading, ke arah Puding, nanti keluar Gayam Sari, sejauh ini masih aman lancar, tidak ada ketersendatan Dokter Rido.
4: Itu pendaftarannya tuh linknya mbok disebar luas apa di status WA Rasika mbak biar gampang. Aku sih udah transfer ya, udah daftar. Tapi teman-teman banyak yang tanya itu.
1: Iya sudah di apa dibikin story sudah gitu. Oke, terima kasih Dokter Rido. Pak Tio Pras, ini exit tol Krapyak sore hari ini juga lancar. Terima kasih infonya. Pak Bowo Artanto.
5: Selamat sore kawan Rasika. Selamat sore Mbak Greta Putri.
4: sore hari ini perjalanan saya dari Kudus menuju kota Semarang pukul 16:37 melintas di TL Tanjung Lingkar Kudus ya Mbak Greta. Cuacanya okay. Masih cerah di Lingkar Kudus.

0: Terus untuk lalu lintas tadi saya dari Terban sampai dengan TL Tanjung lancar, Pak. Di TL Tanjung juga tidak ada antrian kedua arah ya. Nyuwun info lalu lintas sampai Sambiroto, Mbak Krita. Oh ya, untuk Pak Kis hadir ya, Pak Kis, saya tadi sudah di absen, matur nuwun. Wah. Matur nuwun.
1: Oke, okay, terima kasih.
0: Walau umurnya tua tapi jiwanya muda, Mbak Krita.
1: Iya, tenang. Dong.
0: Dokter Ridho, sampai jumpa tanggal 1 November di Kopdar Kawan Rasika di Warung Candi Singambon. Untuk linknya sudah disebar kok di status beberapa kali ditayangkan.
1: Iya.
0: Matur nuwun.
1: Iya, untuk linknya sudah, untuk flyernya juga sudah ya, Pak Bo Artanto ya. Ibu Nini.
2: Selamat sore Mbak Kris, iya. Saya sudah melakukan perjalanan lagi dari rumah di Ngalian sampai ini sekarang udah di SMP 19 deketnya. Kantor rumah dinas wali kota. Nah, untuk Pak Didik ya, sudah terdaftar, sudah tak catat, sudah transfer ke Mbak Gre, sudah, cuman belum beli kaos ya. Nah, untuk Pak Didik Sigit Setiawan, mohon info apabila ada terkait bude-bude itu tadi, mau masuk ke KIW atau keluar KIW, kok ugal-ugalan, bisa nggak diinfo nomor plat nomornya gitu, langsung jabri saya aja, siapa tahu itu sopir saya langsung tak labrak.
1: Nah, ini dia.
2: Salam kenal juga Pak Lazarus. Boleh diinfo nomor WA-nya, nanti tak kirimin link-nya biar sekalian bisa WA-an sama saya. Nanti untuk Ibu, untuk Bu Lazarus bisa kalau misalnya mau pesen kaosnya lengan panjang. Harganya beda selisih 20.000. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Bu Nini. Tapi Bu Nini semangat dong. Masa suaranya lemes amat. Aduh, harusnya semangat gitu. Apa namanya? Apa karena gara-gara tadi di Tawang ya? Terus jadi suaranya lemes gitu Bu Nini. Nah, Pak Didi Sigistiawan ini tadi sudah ada info ya dari Bu Nini ya. Kalau truk gede-gede yang model kayak tambang gitu, truk tambang, nanti bisa langsung WA Bu Nini, langsung ngabarin Bu Nini gitu. Siapa tahu itu truknya Bu Nini. Oke, okay. Kawan di 82476. Oke, dengan Pak siapa ini ya? Di nanti saya kirim linknya. Pak Deka Lasso, selamat sore juga. Oh, Warung Candi itu persis di depan perumahan tempat tinggal saya. Nah, kok ini mau ke sana? Mas Yuli sama Mbak Greta, barangkali kopi ini kurang, monggo lanjut ngopi di rumah saya gitu ya. Oke, Pak Deka Lasso ikut lo ya, Pak Deka lo. Awas kalau nggak ikut, ini saya ancam nih, awas nih. Gitu. Oke, terima kasih Pak Deka. Pak Saat.
3: Sore Mbak Gri, saya menghindari Bang Junggenuk lewat Dung Biru mah kena macet gara-gara perbaikan gorong-gorong, pembangunan gorong-gorong. Waduh, ini bagaimana ini? Matur suwun.
1: Oke, okay. Nah memang di Dong Biru itu ada pekerjaan gorong-gorong ya sudah beberapa hari ini. Oke, okay, terima kasih Pak Saat, semangat Pak Saat. Pak Didik Sigistiawan.
4: Mbak Gri, sampai dengan Gunung Pati lancar ya Mbak Gri.
1: Oke.
4: Okay. Alhamdulillah dokter itu sudah keluar dari rumah sakit. Sehat selalu ya dok ya. Siap Bu Nini. Bola Bali tak inceng nomor mapolnya itu di belakang nggak ada nopolnya Bu Nini. Itu terus yang di depannya itu platnya Pak masih putih hitam tapi wis dienggo muatan loh. Gitu Bu Nini. Matur nuwun nanti kalau pas ugal-ugalan tak fotone Bu Nini.
1: Oke, terima kasih Pak Didik Sigistiawan. Pak Andri, ini rute dari KIW ke Gajah Mada. KIW ke arah Gajah Mada sejauh ini masih aman meskipun ramai, tapi masih lancar. Pak Setio Ajib, ada bis Damri macet di halte Trans depan Lotte Mart. Ini yang di daerah ini ya, apa namanya, Banjir Kanal Timur itu ya. Lotte Mart berarti sekitar jalan Majapahit lurus gitu ya. Oke, terima kasih Pak Setia Ajib untuk infonya. Dokter Ido.
5: Mbak, itu disediakan stiker Rasika atau besok pas Kopdar itu ya gratis satu, lebih dari satu mungkin beli ya. Karena saya butuh banyak itu. mobilku wis ada, mobil anakku, mobil istriku, mobil Pak Deku, mobil Pak Likku, mobil Mbahku, mobil Siwoku, kabeh. Pokoknya mobil keluarga besar tak templei stiker Rasika.
1: Oke, ada disediakan Dokter Ido. Jangan khawatir. Bu Nini,
2: Mbak Gre, aku tuh sedih karena kan enggak lepasinnya tuh maksudnya apa ya? Masih belum
1: tegel.
2: Apa ya? Masih belum tegel gitu loh.
1: Belum tegel.
2: Oh, bilangnya sih udah enggak apa-apa, tapi ya piye ya? Habis accident kan. Gimana nah, coba?
1: Nah kenapa kok nggak dianterin? Kenapa nggak diikutin gitu loh di sana gitu? Nanti apa namanya Ibu Nini kan bisa jagain gitu. Aduh, malah ditinggal dicolke, colke dewe sisan.
2: Lah diikutin ya aku nih piye yo pekerjaan kue keter gara-gara ada yang cuti.
1: Aduh, kalau Bu Nini mah tenang aja, tinggal telepon. Gimana hari ini kerjaannya kan gitu. Pak Faisal sama Dani.
6: Selamat sore Mbak Greta dan Dawa Rasika. Pukul 16.42 masih di sekitaran Demak Kota saja. Mau OTW pulang ke UNES seperti biasa. Mohon info Mbak Greta untuk Sayung Genuk Kaligawinya. Mending melipir atau lurus saja. Mohon info, matur nuwun.
1: Oke.
6: Mbak Rita, itu kemarin saya ngisi link untuk daftar ikut Kopdar. Itu ke mana? Yang ngecek siapa nanti? Soalnya saya kemarin sudah isi semua, termasuk form melampirkan ini apa namanya? Bukti transfer sama beli kaos sekalian dan ukurannya sudah saya isi semua di formnya.
1: Okay.
6: Bu Nini kah atau Mbak Greta adminnya?
1: Oke. Nanti dicek sama Bu Nini dan nama Pak Faisal Ramadhani sudah ada kok. Jadi tenang, aman gitu. Pak Dono Nugroho, sebentar jalur Pak Faisal Ramadhani untuk Sayung lancar. Cuma nanti ini ada antreannya itu mulai dari sekitaran Kali Babon sampai di pertigaan Padiraya. Kalau tadi di pertigaan Padiraya ada truk yang trouble ya, jadi mogok gitu. Tapi tadi info terbaru, truknya sudah tidak ada di lokasi, cuman antreannya masih cukup panjang. Nah, kalau Pak Faisal Ramadhani mau menghindari, mungkin antre sedikit, nanti masuk di Walter Mongin CD saja, mungkin gitu. Pak Faisal Ramadhani, Pak Dono Nugroho.
7: Sore Pak Gri, jalur dari Gubuk ke Semarang. Ini saya sudah sampai ke Pasar Meranggen, aman, lancar.
1: Oke, siap, sudah sampai Pasar Meranggen dari Gubuk, jalurnya lancar. Pak Lazarus.
8: Bu Nini, terima kasih. Saya mau daftar dua pokoknya. Kalau dua itu berapa? Saya tak TF, minta nomor TF-nya. Begitu Bu Nini.
1: Oke,
8: terima kasih.
1: Ya, harus ya.
8: Mbak Gri menginformasikan turunan Tol Tembalang di lajur kiri ada truk tangki trouble ya. Ada dua truk tangki yang berhenti. Harap berhati-hati baik kawan Rasika yang mau melintasi di Tol Tembalang arah turun ya. Yang sebelum penyelamat itu Mbak Gri. Kawan Rasika, jangan ambil lajur kiri karena itu ada truk tangki berhenti ya.
1: Okay.
8: Bagi kawan Rasika. Begitu Mbak Gri, kawan Rasika, saya lanjut ke Pedurungan. Ini di tol lancar jaya ya Mbak Gri. Terima kasih.
1: Oke, siap. Terima kasih infonya Pak Lazarus di turunan Tol Tembalang ya. Ada truk tangki yang trouble gitu ya. Kawan di 3857.
9: Benar Mbak, di pertigaan Sayung dari Genuk itu tadi sudah tidak ada kemacetan, cuman adanya antrian traffic light yang gantian. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih infonya. Pak Bowartanto.
10: Mbak Greta, pukul 16 lebih 50 menit perjalanan saya sampai di pasar Gajah.
0: untuk lalu lintas mulai dari TL Tanjung tadi sampai Pasar Gajah lancar ya Mbak Greta ya. Demikian juga arah sebaliknya. Untuk kawan Rasika yang sudah ngisi link, sudah kirim bukti transfer juga, misal mau konfirmasi apakah untuk memastikan saja apakah sudah terdaftar, silahkan kontak Bu Nini atau Mbak Greta yang nomornya tercantum sebagai kontak person ya. Dipastikan mesti sudah terdata kalau sudah transfer dan ngisi link karena by system ya. Tapi untuk memastikan boleh saja japri ke Bu Nini atau Mbak Greta. Betul begitu ya Mbak Greta ya?
1: Betul sekali. Oke. Okay.
0: Terus Kopdar kawan Rasika ini terbuka untuk semua pendengar ya Mbak Greta ya.
1: Betul.
0: Yang tidak aktif, yang tidak pernah ngirim atensi, hanya mendengarkan, silakan bisa datang juga toh Mbak Greta.
1: Boleh.
0: Tidak harus yang setiap hari ngoceh seperti saya ya Mbak Greta ya.
1: Okay. Terima kasih. Ya boleh banget, siapapun boleh ikut dan tidak ada istilah golongan tertentu gitu, apa namanya istilah hanya orang-orang tertentu, enggak, ini untuk semua ya kawan Rasika, jadi silahkan nanti boleh mengisi linknya gitu. Lanjut lagi Pak Jamal.
11: Pukul 52 saya tiba di TL entry tol Ayam Sari ya. Tadi saya dari mana? KIT Terboyo karena ada macet panjang arah entry tol Kaligawe, saya memutuskan belok kiri menuju TL Genuk kemudian ke Jalan Ulter Mungin Sidi. Kemudian tembus di TL Pedurungan, belok kanan ke Jalan Majapahit. Nah, menyingkat waktu ini, sangat menyingkat waktu. Nah, mau ke Salatiga lewat tol aja ini.
1: Oke, terima kasih Pak Jamal untuk infonya. Ibu Lili Herlina ini di BSB arah Kepuja ya. Ini ada macet.
12: Itu pun ini
1: BSB arah Kepuja. Ternyata BSB arah Kepuja ini ada antrian ya di sekitaran Pasar Mijen itu ya. Antriannya itu mulai dari BSB itu yang Jalan Haji Subeno itu simpulnya nanti di Pasar Mijen. Terima kasih infonya Ibu Lili Herlina. Dan ini akhirnya lewat BSB ternyata macet. Pak Ernawa Sindu.
13: Selamat sore Onti Greta.
1: Selamat
13: sore. Sudah lama tidak menyapa. Untuk hari ini saya nggak kerja ya, alias libur.
1: Lumayan
13: yang dikasih libur 2 hari karena ada ulang tahun grup perusahaan. Jadi pada jalan-jalan. Cuma berhubung karena saya kakinya masih penyembuhan, jadi dikasih libur 2 hari sementara mereka pada jalan-jalan. Untuk perjalanan sore ini dari Ambarawa ke Karangjati aja ya, jemput nyonya besar. Perjalanan barusan lewat Samban, kemudian pabrik teh, lewat pabrik jamu, sama lewat pabrik anggur, semuanya lancar. Ini antrian hanya lampu merah di TL Karangjati aja. Begitu.
1: Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Ernawa Sindu. Pak Dwi Wijatmoko, betul Mbak, saya kan juga pendiam tapi ikut daftar Kopdar. Mana ada pendiam Pak Dwi Wijatmoko? Pak Dwi Wijatmoko kan ada suaranya. Pak Tiofras, ini menginfokan untuk Kerapyak Kemangkang sore hari ini lancar. Terima kasih infonya. Ibu Nini.
14: Mbak Kri, aku kok terharu ya. Barusan kenapa? Itu yang ngasih info selengkap itu untuk teknisnya pengisian link, untuk report bukti transfer, tertata kata-katanya ya luar biasa. Mungkin sudah mulai latihan untuk nanti ngasih sambutan ya Mbak Kri ya. Kayaknya sebagai sekretaris panitia Kopdar Kios benar-benar all out ini yang barusan itu saya dengar. Saya benar-benar terharu. Ya Allah kok ya tumben orang nyanyi Mars MTQ ini loh Mbak Kri.
1: Nyanyi Mars MTQ. Perasaan belum update Bu Nini. Bu Nini nih kayaknya mimpi nih Bu Nini. Belum update orangnya. Ini tadi yang update Pak Bo Artanto. Aduh Bu Nini ini pasti masih teringat kejadian tadi malam ini. Oke, Pak Saat.
3: sudah lolos dari Dung Biru ini. Mm-hmm. Kena macet lagi ini.
1: Oke.
3: Okay. Ada di rel sepur ini kali gawe ini.
1: Mana ada pendiam?
3: Tunggu rel sepur sampai lama ini. Matur suwun.
1: Oke, okay, terima kasih infonya Pak Saat. Ini sudah lolos tapi masih antre juga tapi rel kereta ya. Ibu Nini,
15: ora aku wis ngerti tapi mancing. Lah yo aku ki yo rodok merindukan dari esok dari pagi. Kok yo meneng ae opo yo mengkhawatirkan keadaane. Piye Jal? Coba mana sekretaris panitia Kopdar?
1: Oh ternyata Pak Bowo.
16: Pukul 16:55 sudah melewati checkpoint TL Trengguli Mbak Greta. Masih lancar ya. Untuk jalur timur kawan Christian Raharjo, posisi apakah masih di luar kota atau sudah meluncur jalur biasa? Betul Bu Nini, ya itu sekretarisnya disuruh sambutan itu pas acara matur nuwun.
1: Oke, terima kasih. Oh ternyata kode toh ini, makanya saya bingung. Pak Lasarus,
8: Mbak Gri, TL keluar tol lancar ya. Tidak okay. Ada antrian panjang, antriannya cuman beberapa mobil saja. Ini lanjut saya pulang Trogosari ya Mbak, karena ada sesuatu hal di rumah yang harus saya temui Mbak Gri. Kawan Rasika, tetap berhati-hati di jalan, yang masih di jalan raya tetap hormati para pengguna jalan yang lain dan tetap waspada karena keluarga kita tercinta menunggu di rumah. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Lasarus untuk update-nya. Dan kita menuju kabar Jawa Tengah tepat jam 5 sore.
17: Rasika USA untuk Semarang Raya.
18: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
19: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
20: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
19: Apa, Mama?
20: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
19: Wow.
20: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
19: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
20: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
21: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol.
19: Yeay, aku juara.
20: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
22: Dari Wingsfood.
23: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Bank Indonesia menggelar program stabilisasi harga dan hilirisasi pangan untuk menekan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Melalui program ini, beras dapat ditebus seharga Rp11.000 per kilogram setelah subsidi Rp4.000. Sementara cabai rawit merah untuk pedagang disubsidi Rp22.000 per kilogram, sementara untuk masyarakat umum bisa membeli cabai rawit merah seharga Rp10.000 per kemasan 200 gram. Program ini menyasar 300 pedagang makanan di wilayah Kota Semarang dan Kabupaten Semarang, termasuk edukasi pemanfaatan cabai kering sebagai alternatif bahan baku masakan. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah Muhammad Nur Nugroho menyebutkan, pengendalian inflasi perlu didukung intervensi harga dan penguatan pasokan. Inflasi Jawa Tengah pada September 2026 tercatat 3,18% di bawah angka nasional 3,28%. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah De Francisco da Silva Tavares mengatakan, produksi padi di Jawa Tengah diperkirakan mencapai 8,34 juta ton gabah kering giling, didukung perbaikan irigasi dan antisipasi perubahan iklim. Sistem penyajian makan bergizi gratis atau MBG secara prasmanan mulai diuji coba di SD Kanisius Kauman, Kabupaten Jepara. Pada tahap awal, sistem prasmanan ini diterapkan untuk siswa kelas 4 hingga kelas 6 dengan menu nasi, lauk, sayuran, dan buah. Wakil Bupati Jepara Muhammad Ibnu Hajar mengatakan uji coba dilakukan untuk menilai kecukupan gizi, kebersihan, keamanan pangan, serta ketertiban siswa saat mengambil makanan. Kabupaten Jepara menjadi salah satu dari 10 daerah di Jawa Tengah yang ditunjuk Badan Gizi Nasional untuk menguji sistem prasmanan MBG tersebut. Evaluasi berlangsung sekitar 2 pekan sebelum sistem prasmanan akan dipertimbangkan diterapkan ke lokasi yang lebih luas. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prastia.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
3: Disiarkan dari segitiga USS.

0: Oke, kita lanjut lagi Kelana Kota, kawan. Anda masih mendengarkan Kelana Kota di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Dan untuk sore hari ini, Senin yang enggak lancar, biasanya lancar, ini banyak yang enggak lancar nih. Kayak di Kaligawe Geno, aduh.
1: Tugu Muda, Jalan Pemuda.
0: Jalan,
1: Jalan Pemuda.
0: Apa, enggak ada apa-apa.
1: Anda tersendat tuh, soalnya kan sudah ada panggung kan, yang di depan Museum Mandala Bakti tuh. Kan buat acara pertempuran 5 hari di Semarang besok sama lusa 13-14 Oktober.
0: Tugu Muda berarti bukan Jalan Pemuda.
1: Tapi tadi Jalan Pemudanya tersendat mulai dari SMA 3 ya?
0: Oh, pendek itu mah.
1: Oh, pendek itu. Ya pokoknya panjang antriannya di situ. Mulai Jalan Pemuda. Mulai SMA 3.
0: SMA 3.
1: Sampai di Tugu Muda. Terus Pandanaran juga ada antrian. Terus mana itu? Depan katedral itu?
0: Dr. Sutomo.
1: Nah, Dr. Sutomo juga ada antrian.
2: Oh iya iya. 5 gitu. Hari.
1: Pertempuran 5 hari Semarang.
2: Pertempuran 5 hari
0: di Semarang. Acaranya itu
1: biasa kan?
0: Besok.
1: Besok itu gladi resik. Acaranya tanggal 14. Itu biasa, nanti kan biasa ada upacara dulu, terus ada triat.
0: Selama.
1: Kok masih lama?
0: Katanya 14.
1: Iya, 14 Oktober. Kan lusa. Ini sekarang 10. Tanggal 12.
0: Ya, 12.
1: Nah, kan ngantuk ini, aduh. Ini sekarang tanggal 12.
0: Tanggal 12 ini.
1: Iya, besok tanggal 13 itu gladi resik.
0: Gladi resik.
1: Terus 14 hari-hanya.
0: Bedilan.
1: Itu dimulai jam 5 sore.
0: Jam 5 sore sampai
1: selesailah.
0: 5 hari.
1: Iya ya, sampai selesai.
0: Lagi 5 hari.
1: Enggak, sampai selesai.
0: Harusnya 5 hari loh.
1: Ya bisa sampai 5 hari, selesainya
0: nanti
1: kan 5 hari.
0: Nanti shift-shiftan petugasnya. Terus sak Semarang iso melu iki.
1: Nek limang dino.
0: Sopo sing ada di Jepang?
1: Sopo sing ada di pemuda Semarang?
0: Masa kini.
1: Pemuda Semarang.
2: Yang enggak mau nanti diinjek jalan nanti kalau jadi pemuda Semarang.
1: Ya.
0: Oke. Dan untuk yang sudah bergabung, terima kasih. Yang belum, bisa bagikan informasi Anda di 081-3258-58500. Ada siapa ini?
1: Pak Office.
0: Pak Office.
3: Selamat sore Rasika. Selamat sore.
0: Selamat sore.
3: Dan kawan-kawan semua, melaporkan saja perjalanan dari Genduk Kaligawe Raya menuju Kota Ungaran. Tadi di rel kereta api hanya antrian biasa ya. Tadi masih pendek karena mungkin belum waktunya padat. Terus masuk tol menuju Kota Ungaran melalui via tol Banyumanik. Tadi setelah tol Banyumanik ada perbaikan jalan tapi tidak ada antrian. Ini saya sudah exit tol Ungaran, sudah mau sampai pabrik. Dan mohon maaf Mbak Krita, besok tidak bisa gabung ikut kopdar dikarenakan ada kewajiban kulaan sambenan di rumah bersama keluarga. Jadi tidak bisa ikut hadir. Semoga acaranya lancar jaya.
1: Amin.
3: Dan terima kasih. Saya mau lanjut masuk pabrik.
0: Baik.
1: Oke. Okay.
0: Masuk pabrik. Mau dibungkus. Oke, terima kasih. Kemudian
1: Pak Bo Artanto.
4: Mbak Greta, tepat pukul 17 saya masuk ke Lingkar Demak ya. Lalu lintas dari Kudus sampai masuk Lingkar Demak. Los. Ini kalau lihat map diarahkan lurus TL Genduk, belok kiri Walter Mongin City. Semoga yang tadi ada kemacetan sudah lancar saat saya melintas ya Mbak Greta.
1: Iya.
4: Biasanya Senin lancar kok ya Mbak Greta ya. Turun. Sebelum TL Jebor arah yang dari Demak ke Kudus di Lingkar Demak ya, itu ada kegiatan kelihatannya rabas-rabas pohon Mbak Greta. Jadi ditutup separuh yang lajur kiri, yang lajur kanan bisa dilalui, tapi lancar Mbak, tidak ada ketersendatan sama sekali karena lalu lintasnya relatif lengang sore hari ini. Matur nuwun.
0: Matur suwun, terima kasih.
4: Ada Mas Yuli.
2: Iye.
4: Pukul 17 lebih 13 menit ini hampir sampai di pabrik Glory. Kelihatannya sih masih lancar di depan.
0: Okay. Yep. Glory masih lancar nih. Perjalanan dari Kudus, Kota Kudus, lewat Lingkar Kudus, kemudian keluar Kudus menuju ke arah Demak, lalu lintasnya masih cukup lancar saat ini mendekati Sayung. Untuk Sayung aman ya, hanya padat sedikit saja di batas Demak. Setelah itu antre di TL Genuk saja. Dan kalau lurus lagi pastinya akan lebih padat, karena setelah TL Genuk itu padat merayap sampai dengan Padi Raya. Lanjut lagi ada
1: Pak Didit kan?
0: Pak Didit.
5: Sore Pak Gede dan kawan Rasika semua. Terpantau ke arah timur Pucang Gading, dan dari itu ya, dari apa namanya, keluar exit tol itu terpantau ketersendatan, tapi karena kepadatan saja. Terus untuk tanggal 1 mudah-mudahan bisa ikut lah. Ya namanya buruh ya, harus sendiri lah. Mbak Gede minta lagu dong, kalau bisa kalian nanti dari Club Project. Terima kasih.
0: Okay. Ya gak bisa ikut, gak apa-apa. Yang penting kan nggak datang,
1: ya kan? Lah nggak bisa ikut yang nggak datang.
0: Iya iya, sama aja. Ya masa nggak ikut terus datang kan repot, nggak nambah sego meneh.
1: Nambah sego.
0: Oke Pak Didit, perjalanan ini mau ke arah timur Pucang Gading tadi dari exit tol mana tadi, Kerapia ya? Pucang Gading. Ya ya ya, oke, silakan yang ada, nggak ada, nggak ada acara tanggal 1 November itu bisa ikutan Kopdar kan Rasika, silakan hubungi. Iya. Nanti dikirimi link.
1: Iya.
0: Ini saya mau ikut nih, nanti dikirim link untuk pendaftarannya dan juga teknisnya seperti apa.
1: Oke. Okay.
0: Besok itu pakai baju apa?
1: Bebas.
0: Oh, tak kirain apa itu?
1: Oh, dress code-nya enggak lah, kalau usah pakai dress apa, code.
0: Pakai baju suku.
1: Apa suku apa?
0: Ya, suku-suku di Indonesia lah.
1: Enggak, besok pakainya bebas.
0: Bebas. Aktif.
1: Bebas aktif. Tadi Pak itu sudah, Pak Purwanto tadi.
0: Mana sih?
1: Bawah-bawah. Nah. Ini Mas Yuli kemana Mbak? Ada itu Pak. Ya. Ini ikut melaporkan dari Peterongan ke Pedurungan lewat Lamperaya, belok Majapahit kok lancar ya? Hanya ramai saja, minim kendaraan truk, yang ke arah kota juga lancar saja.
0: Ya, Senin sih ya. Senin biasalah, masih pada nyantai gitu. Pulang dari kantor juga nyantai gitu. Pulang dari tempat kerja nyantai. Setelah kemarin libur ya kan. Oke, okay, Pak Purwanto. Ini nanti ulang tahun Kodam kemarin.
1: Ulang tahun
0: kapan
1: Kodam
0: ya acaranya, panggungnya itu, panggung gembiranya. Itu ada Happy Asma.
1: Siapa? Happy Asmara.
0: Sama
1: Niken Salindri.
0: Dia di lapangan parade tuh.
1: Lapangan parade mana sih? Kok lapangan parade?
0: Parade ya Kodam.
1: Oh, di Kodam.
0: Di sini enggak ada lapangan parade. Oke, terima kasih informasinya. Peterongan Pedurungan lalu lintasnya lancar ya, lewat Lamperaya Majapahit lancar, tidak ada ketersendatan. Kemudian di mau tak buka mu ini ya?
1: Nah, bukan.
0: Tadi siapa ya?
1: Tadi Padi. Pak Dwi Jatmoko.
6: Selamat sore Mbak Gri.
1: Sore.
6: Mas Yuli, kalau udah datang. Yo. Monin bu, jalur saya untuk rutenya saya lewat Karyadi ya Mbak Sugiyo Pranoto.
0: Tidak
6: mau
0: bisa.
6: Sekalian menjemput.
0: siapa?
6: Jalurnya seperti apa? Apakah sudah mulai ada kepadatan di sekitar kawasan Sugio Pranoto dan Tugu Mundar? Mana turun?
0: Ya.
6: Ya. Mas Yudi itu cocok jadi pasukan Kidu Kutai atau Jenderal Kidunya juga cocok gitu. Karena kan Mas Yuli itu kan ada keturunan atau ada mirip-mirip dengan agak-agak Jepang-Jepang piye gitu ya Mbak Greta ya. Cocok.
1: Oke. Okay.
0: Aku apa?
1: Kayak apa tadi? Kidu apa? Kidu Tai.
0: Ih. Gila nih lan.
1: Coba Pak Dwi Jat mau tadi ngomongnya gitu sebentar. Kayak Kidu Tai. Oh, kayaknya gitu ngomong.
0: Jenderalnya.
1: Oh, jenderal.
0: Pantas memang kalau jenderalnya. Konnichiwa.
1: Konnichiwa.
0: Konnichiwa. Selamat sore,
1: konnichiwa. Oh, konnichiwa selamat sore. Oh, bahasa Jepang.
0: Iya. Yeah.
1: Iya, iya, iya. Kok putar balik?
0: Biasa. Enggak apa-apa.
1: Lah kan enggak boleh.
0: Ya kan enggak apa-apa itu.
1: Padahal di situ ada pos polisi loh.
0: Mana enggak ada?
1: Di sebelah sini.
0: Di gambar ini enggak ada nih CCTV. Enggak ada. Ya, apa apa terus-terusin aja.
1: Putar balik loh.
0: Ya, namanya juga putar balik ya.
1: Coba ini putar balik enggak?
0: Nih.
1: Ini nih mobil nih. Nih.
0: Ya, enggak tahu.
1: Enggak berhenti.
0: Nah, kan lampunya merah. Kan yang dari sini udah jalan. Tugu Muda masih lancar ya, tidak ada ketersendatan, ramai saja. Tetap hati-hati, jangan mepet ke depannya persis Mandala Bakti karena sudah ada panggungnya.
1: Sudah ada panggung.
0: Sudah ada panggung infonya. Yang untuk kehormatan ya, biasanya gitu kan. Panggung kehormatan. Lalu lintas ya masih sangat lancar, tidak ada ketersendatan. Baik yang dari ya dari arah manapun lah, cuman padat aja ke jam pulang kerja. Gitu Pak Dwi Wijatmoko. Untuk yang dari arah Pemuda nanti bisa diupdate.
6: Kidu Buta itu pasukan Jepang yang membunuh Dr. Karyadi, Mbak.
1: Oh, waduh, saya tidak mempelajari sejarah itu, Pak. Soalnya pas sejarah itu saya kayaknya bolos, Pak. Iya, pas pelajaran itu saya bolos, jadi nggak tahu apa Kidu tak apa?
0: Kidu, Kidung. Kidu Kutai.
1: Oh iya, pokoknya entar.
0: Kamu burinetok singgalin. Hai, arigato gozaimasu.
1: Apa ini Pak Dwi Jatmoko?
6: Berarti yang jalan tembusannya samping museum aman ya Mas Yul Mbak Gri?
1: Aman.
6: Kan saya nanti tembusnya sih.
1: Yang samping aman. Museum berarti yang Taman Kalisari itu ya?
0: Hah?
1: Yang Kalisari, Lampu Merah itu ada jalan belok ke kiri itu kan? Kalau yang dari arah Lampu Merah
0: RST.
1: RST. Sebelum RST
0: lewat belakangnya.
1: Lewat
0: bisa, bisa, tapi ya? Kan enggak apa-apa. Kok enggak tersendat, aman.
1: Aman.
0: Mata nih.
1: Hah? Apa mata nih? Kapan mata nih?
0: Mata nih sampai jumpa.
1: Oh,
0: sampai. Mata nih sampai jumpa. Oh. Betul. Nah, kan mau jalan, ketemu lagi nanti.
6: Iya betul Mbak. Habis jembatan apa? Habis lampu merah yang lapangan Garnisun itu belok kiri.
1: Nah, itu.
0: Cokraminoto jalannya.
1: Oh, namanya ya. Jalan Cokraminoto.
0: Enggak lewat situ enggak apa-apa, enggak usah enggak apa-apa. Mata nih.
1: Yo, ngomongnya jangan ngegas gitu dong. Mata nih gitu.
0: Ya, sayonara.
1: Sayonara kan lebih baik daripada mata nih.
0: Oh iya. Masih. Oke, kemudian
1: Ibu Heni Novi mohon info jalur saya dari KIC Salatiga ke Salatiga sore ini seperti biasa.
0: Oke, jalur di Untung Suropati agak padat ya untuk antrian di sekitaran Candi Sukuh itu TL-nya. Kemudian untuk yang di pertigaan Abdurrahman Saleh Untung Suropati lancar. Tidak tersendatannya, antre sedikit saja. Masuk tol Manyaran sampai dengan exit tol Bawen ini juga terpantau masih sangat lancar, tidak ada ketersendatan, tetap ekstra hati-hati. Baik di Jatingaleh, tanjakan tol Tembalang, kemudian setelah gerbang tol ini aman lancar. Kemudian Bawen terus di
1: ini ABC
0: Tuntang sampai dengan masuk Melotongan Solo Tigo lancar. Kemudian
1: Pak Kusuma Negara.
7: Selamat sore Mbak Greta, kawan Rasika. Tumpahan solar dari pertigaan Hanoman sampai di makam Kerkov dari bis Neoplan. Saya lihat ada sudah ada 3 orang yang jatuh tadi. Satu pas di depan saya tadi. Belum ada tindakan karena baru aja itu terjadi. Mungkin yang berwenang bisa segera mengkondisikan atau disemprot atau gimana, matur nuwun.
0: Neoplan.
1: Biskaryawan.
0: Biskaryawan tulisannya Neoplan. Ini tadi ada tumpahan solar ya karena Siga. Ini di mana tadi? Pertigaan Hanoman. Sampai di Kerkop. Tadi tumpahan solar ya. Oke. Jadi untuk kan Rasika yang melintas ekstra hati-hati dan sabar saja. Mulai dari pertigaan Hanoman sampai dengan depan Kerkop. Jadi lumayan panjang cacarannya kan Rasika. Ini nggak tahu dia bocor atau terlalu penuh apa tutupnya kendor gitu, copot atau apa. Ini tumpah ya kan Rasika. Tercecer gitu kurang lebih 500 meter kalau sampai dengan depan Kerkov. Hati-hati sudah ada yang terjatuh gitu, terutama sepeda motor. Untuk kan Rasika yang mau pulang masih ada di kantor, sempat mendengarkan info ini ya, hati-hati ya. Kemudian
1: Pak Sugeng.
8: Selamat sore kawan-kawan. Selamat sore Mas Yuli, Mbak Grin. Ini perjalanan dari Pemuda. Kalau saya lewat tadi jam 17.12 itu Pemuda yang biasa, Mbak. Macet biasa di traffic light-nya. Kemudian ke arah Karyadi, kalau Pemuda ke arah Karyadi lancar. Yang tersendat itu yang ke arah barat ya, atau yang mungkin mengitari Tugu Mudanya. Begitu.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya, Pak Sugeng. Jam Pemuda, kemudian jam 17 lebih seperempatan lah tadi. Lalu lintasnya masih cukup lancar lah, hanya antrean TL saja. Menuju ke arah Karyadi, Dr. Sutomo, ini terpantau masih cukup lancar. Kepadatan itu yang mengarah ke Sugio Pranoto. Gitu. Nani?
1: Nani? Apa itu artinya?
0: Ya, apa? Kaget gitu. Nani?
1: Nani?
0: Watashi. Julius Ariandes.
1: Orang ini dong yang pakai endes-endes gitu, Fernandes.
0: Dong Semarang ya kadang endes.
1: Itu bukan. Itu bukan.
0: Oh, beda ya.
1: Itu bukan Fernandes gitu, bukan.
0: Nah. Des. Des. Anata?
1: Anata Kara.
0: Anata kamu, Anda?
1: Terus?
0: Dijawab namanya.
1: Greta.
0: Greta Sines.
1: Greta San, gitu kan?
0: Ya San apa? Sembarang lah.
1: Sembarang, Greta San.
0: Iku.
1: Hah?
0: Iku.
1: Iku. Iku.
0: Lungo. Iku ki lungo.
1: Oh, iku
0: pergi.
1: Tuh lungo. Oh, saya pikir bahasa Jawa iku itu loh, itu gitu.
0: Kaku?
1: Heeh.
0: Kaku?
1: Hah, kaku. Kaku ngecenceng.
0: Tidur lu ngecenceng.
1: Kaku ngecenceng.
0: Kaku itu tidur.
1: Bahasanya kok ngecenceng sih?
0: Lah enggak tahu kamu yang bilang.
1: Kaku kok ngecenceng.
0: Kaku itu. Ini kita. Apa?
1: Apa?
0: Ini lo apa sini? Nulis.
1: Oh, nulis.
0: Ada siapa lagi ini?
1: Dokter Ido.
9: Ya, menyampaikan jam 5.12. Ini sampai TL Pedurungan. Overall dari Kaliwungu masuk entry tol Kaliwungu, keluar Gayam Sari agak tersendat setelah TL Supriyadi di Kauman Patebon itu pada nyebrang, kemudian ke timur lancar. Ini relatif lancar, jam pulang kerja segini tidak terlalu panjang antrenya di TL Pedurungan. Terima kasih.
0: Okay.
9: Ada Mas Yuli to, lo toko telat kudu distrap. Ngubengi lari ngubengi pasar Ungaran ping 3.
0: Alah hanteng.
9: Loh, yo tanggal 1 tuh jane tuh yo banyak acara to Mas Yuli. Tapi kan demi Kopdar Rasika ketemu Mas Yuli khususnya tak gaweke karet gebleng nggo jepreti tanggal 1 wis tak bunderi. Nek kan jam 10 sampai jam 1 saya sudah matur ibu saya. Bu, mangke sok ben tanggal setunggal kula sewane ibu radi telat amargi enten Kopdar Rasika. Mangke jam setunggal kula saking Ungaran nggih dugi griya Salatiga jam 2 siang. Ibuku ngomong, Kopdar iki apa tole? Wis pokoke kumpul-kumpul penyiar radio Rasika. Ya wis rapopo, sing penting teko.
1: Ya wis rapopo ya direstuin berarti.
0: Ya. Ya ya. Yang penting jangan kura-kura.
1: Apa itu kura-kura?
0: Ngeluh.
1: Oh, ngeluh.
0: Pusing gitu. Waduh, ada acara ini, ada acara ini aja. Ya, yang penting ditata aja, ya. Kemudian
1: Pak Didit kan?
0: Pak Didit kan?
10: Mas Yusbakri.
0: Ya.
10: Umpamanya ikut, ternyata bisa ikut, durung daftar gitu, cuk-cuk datang bi. Nanti di sana lagi bayar gitu. Mau nggak dikasih sekor apa-apa, aku nggak bawa sekor dewi sekarang rantang. Ya, ya,
1: aduh. Ya. Pak, jangan nah, bawa sekor dewi sama rantang. Nanti malah kena cas lebih banyak.
0: Soalnya dilarang membawa makanan dari minuman luar. Dari luar. Nah, ya. Kalau sudah selesai acara, mau keluar, dilarang membawa makanan minuman dari dalam.
1: Oh, boleh kalau itu.
0: Hah?
1: Oh, boleh, kan habis beli di sini.
0: Curang, men.
1: Ya kalau habis beli
0: ya, mau keluar enggak boleh berharusnya. Mau masuk ya, aja enggak boleh.
1: Kalau bawa makanan dari luar enggak boleh.
0: Ya. Tapi kalau dari pasar sekitaran pasar saja, yang penting enggak di luar negeri itu boleh ya?
1: Ya enggak, tetap enggak boleh. Enggak boleh.
0: Oh, enggak boleh. Nanti keluargen.
1: Nanti keluargen.
0: Datang langsung boleh sebenarnya ya.
1: Tapi ya itu tadi soalnya gitu.
0: Ragu kita jawab.
1: Iya, soalnya kan ada linknya, harus mendaftar, ada biayanya gitu, ada kontribusinya.
0: Sudah disiapkan gitu, ya kan apalagi nih minggu, itu nggak hanya Kopdar aja di situ kan rumah makan kan?
1: Itu iya apa di situ itu? Rumah
0: rumah makan dong?
1: Iya tempat makan.
0: Takutnya nanti habis
1: ada
0: gitu kan?
1: Perangnya.
0: Nanti wah ngeleh.
1: Ngeleh kan.
0: Kok sampah. Tekan omah aku rak di neng Kopdar rak dipakan.
1: Aku dianak tirikan kok.
0: Gila aku balik tekan omah kering. Wah repot nih. Padahal melu Kopdar ora mondok. Kemudian
1: Pak Faisal Ramadhani.
11: Selamat sore Mbak Greta.
0: Selamat sore.
11: Pukul 17.14 ya update. Yep. Sudah di TL Genok. Alhamdulillah ini tadi lumayan lancar ya. Dari Demak sampai Genoknya tidak ada hambatan yang berarti. Bahkan di batas kota tadi juga enggak ada antrian. Di Genok pas hijau. Nah, ini jalan ya. Rencana mau ambil kiri aja Ultramoin City, nanti masuk ke ini Gayam Sari, nanti kemudian lanjut ke Jatingaleh. Lancar ya Mbak Greta dan Mas Yuli.
0: Bambang.
11: Untuk Pak Bowo lancar Pak, kayaknya Pak Bowo di belakang saya nggak terlalu jauh ini. Matur nuwun.
0: Sudah melintasi Ultramoin City. Nah, nih terpantau lancar perjalanan dari timur tadi. Untuk jalur Anda wah kalau lewat dong, enggak lewat dong biru kan ya. Ini tadi di TL Genok belok ke kiri ke arah Ultramoin City masih TL Genok apa Ultramoin City sih tadi? Belok Ultramoin City. Mau ke arah Gayam Sari. Masuk tol Gemsari sampai exit tol Jatingaleh ini terpantau masih sangat lancar. Nanti kita lanjut lagi kawan. Terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: Coffee, melaku barang luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama 1 paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya, tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng Luwak White Cafe.
1: Hai hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu enggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget.

0: mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?

0: Karena ada air truh teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Gampang Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota kawan, terus bagikan informasi Anda di 081325858500. Dan untuk ke jelang petang hari ini kawan Rasika masih di jalan raya. Anda bisa update informasi jalur Anda di 081325858500. Ada siapa ini yang sudah bergabung?
1: Pak Bo Artanto.
2: Saya itu tanggal 1 November ada acara ya Mas ULI. Acara saya itu jam 10 pagi sampai jam 1 siang Mas. Acaranya itu di Warung Candi Singampon Mas. Nama acaranya Kopdar Kawan Rasika. Matur nuwun.
1: Oke.
2: Saya setuju dengan Pak Dwi Widiatmoko ya. Mas UL itu ada Jepang-Jepangnya. Apakah lahirnya di Jepang Pakis Mas ULI? Ini pukul 17:20 saya sampai di Delta Dunia Sandang Pangan dan Papan. Mengikuti map, saya lurus lewat Sayung, belok kiri nanti di TL Genduk. Matur nuwun. 17:50 sudah sampai di Jalan Fatmawati Mas. Tadi di Sayung, TL Genduk lancar ya saat saya melintas. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak
1: Bowo Artanto.
0: Bowo Artanto. Ini sudah sampai di Fatmawati ya. Kayaknya sudah nemu tai.
1: Hah? Nemu apa?
0: Nemu tai.
1: Nemu tai.
0: Ngantuk.
1: Oh, ngantuk.
0: Bahasa Jepangnya ngantuk itu gitu.
1: Oh,
0: nemu tai.
1: Nemu tai.
0: Nah, kalau ikitai.
1: Apa artinya?
0: Ingin pergi.
1: Oh, ingin pergi.
0: Ya.
1: Iya.
0: Gitu ya.
1: Kok pintar banget sih bahasa Jepang? Ya. Tapi kok yang belakangnya yang itu, yang lain dong.
0: Saya suka itu.
1: Yang lain yang kayak sayonara, terus goishimase apa? Goishimase.
0: Masih sopo.
1: Masih sopo.
0: Takoyaki.
1: Ya, takoyaki itu makanan. Ya. Takoyaki.
0: Mayu kesel, mangan gue kesel. Apa tuh? Oh, yai.
1: Itu dah.
0: Oke. Kemudian ada
1: Pak Mufid.
3: Selamat sore, Mas Suri, Mbak Greta.
0: Selamat sore.
3: Informasi lalih dari Mas Karyadi menuju Tegalarum Meranggit via Majapahit, Mbak Greta, Mas Suri.
1: Okay.
3: Terima kasih.
0: Jalur Anda terpantau masih sangat lancar ya. Lewat jalan Prokotol ini, lancar
1: protokol
0: banget. Protokol lah ya. Pandanaran, Ahmad Yani, Majapahit, sampai di mana? Meranggen ini terpantau masih cukup lancar, hanya padat saja nanti di terutama di Majapahit itu ya, setiap ada U-turn itu ada persimpangan, tapi yang simpangannya sih aman sih, hanya TL Pedurungan aja yang sedikit padat di situ. Selebihnya aman sampai dengan Meranggen. Kemudian
1: Pak Didi Sigistiawan.
4: Mbak Greta, Mas Yuli dan kawan Rasika.
0: Hai.
4: Karangjati ya, sedikit tersendat. Dari depan Nasmoko sudah mulai tersendat yang ke arah Bawen. Ya mungkin karena volume kendaraan saja dan yang putar balik di depan SPBU.
0: Hai
4: Mbak Gri, Mas Yul.
0: Hai.
4: Aku dulu zaman SMA juga ikut drama kolosalnya di Tugu Muda loh Mbak Gri. Tapi aku jadi pejuang Indonesia.
0: Tenang po.
4: Mono sebagai rakyat Semarang yang memperjuangkan kota Semarang Mbak Gri. Jadi ono suara meriame dan sebagainya. Tapi belum ada panggungnya yang kayak gitu. Benar-benar kolosal Mbak Grita. Itu pokoknya anggarana PM ini sing manis-manis senengnya kelas nanti bobok nganggur jinjo diobati Mbak Grita. Mana lah Mbak Grita?
1: Itu mah modus.
0: Alah, ternyata yo.
1: Modus.
0: Biar nak ngantek wes uang nak potu baik lah. Ya.
1: Mm-mm.
0: Ya dulu itu memang bisa ikut ya ta.
1: Semua.
0: Dulu ada yang diambil dari Pramuka.
1: Mm-mm.
0: Ada. Nanti terus orang yang jalan, terus orang yang
1: Iya.
0: Yeah. Jadi aduh, berdiri siapa sih nembak? Ngerti. Yang penting tipu. Kemudian
1: Pak Taufik.
5: Sore Rasika, sore Mbak Greta dan Mas Yudi.
1: Yes.
5: Bisa minta info jalur saya, Mas. Mbak, dari Kali Kertas ke Demak gimana ya jalurnya?
1: Kali Kertas ini. Dari Kali Kertas ke Demak. Kali Kertas itu berarti
0: Muntung Suropati.
1: Iya. Daerah situ ya? Oh iya,
0: Jati
1: benar-benar
0: Barang tuh?
1: Jati Barang. Kali Kertas ya, ya. Daerah Jati Barang benar.
0: Benar ya? Oke. Untuk jalur Anda dari Kali Kertas menuju ke Demak, turun dari arah Jati Barang ini terpantau masih cukup lancar via Untung Suropati, mau lewat jalur Simongan, cuman yang Simongan ada kepadatan di sekitaran Papros, simpulnya di situ kemungkinan pas bubaran pabrik sehingga padat banget mulai setelah ini tikungan yang nempel sungai itu, setelah sebelum SPBU Simongan arah ke Papros itu yang padat merayap sampai di Papros. Setelah Paprosnya sih aman lancar, tapi kalau Anda turun ke arah Abdurrahman Saleh ini terpantau masih cukup lancar. Lanjut ke arah Yosudarso ini juga lancar juga, kepadatan hanya di sekitaran sebelum Pasar Kubro sampai setelah Makam Kubro, baru nanti ke arah Demak ini terpantau lancar. Kemudian
1: Pak Wawan Sasuke.
0: Pak Wawan,
6: petang Mas Yul, Mbak Greta. Info Jatilor.
0: Selamat petang.
6: Di dua titik pengecoran, bagaimanakah kabarnya jelang petang kali ini? Mohon informasinya. Baru OTW ya, keluar Purwodadi. Matur nuwun.
0: Ada dua titik ketersendatan, tapi ya masih aman untuk dilewati. Antreannya juga nggak panjang. Hanya berapa ini? 400-an meter, terutama yang agak padat itu yang di sana itu
1: Jatilor.
0: Jatilor. Benar ya?
1: Tapi Jatilor itu udah selesai.
0: Nah?
1: Yang arah ke mana? Ya arah ke Godong ya?
0: Iya.
1: Itu sudah selesai tapi berpindah bergeser gitu loh.
0: Bergeser.
1: Heeh, bergeser ke arah timur.
0: Beringin.
1: Mungkin ya.
0: Ke arah timur Penawang, Penawangan. Kan di situ ada dua tuh. Yang diimbringin sama Jatilor. Yang ini yang padat yang diimbringin saja. Gitu. Kemudian ke arah Kudusnya ini juga masih cukup lancar via mana tuh? Kelambu, Bendung Kelambu sampai dengan Undaan sampai dengan Kudus sana TL Tanjung. Aman, lancar. Kemudian
1: Pak Iwan, kalau pasukan Jepang kan Kido Butai.
0: Mm-mm.
1: Kalau pasukannya yang tidak bisa diandalkan apa ayo?
0: Kido Mule.
1: Kido, oh iki Kido Mule, Kido Mule. Kido Mule.
0: Kalau pasukannya yang wah berhasil terus.
1: Apa?
0: Perang menang, niki saya.
1: Oh, perang menang.
0: Menang perang.
1: Oh, menang perang.
0: Menang perang terus.
1: Oh, menang perang.
0: Niki Sae.
1: Oh, Niki Sae. Niki Sae berarti bagus dong.
0: Nah, ya.
1: Oh, iya iya iya.
0: Kemudian
1: Pak Yusuf Sebastian.
0: Ramai banget nih. Wah, ada karnaval. Karnaval sepeda motor berbagai merek. Oh, ini jam pulang kerja sih. Ada apa nih?
7: Informasi kepadatan lalu lintas dari arah Pasar Ngalian ke arah Rumah Sakit Permata Medika ya Mas dan Mbak. Di tanjakan mana ini? Setelah jembatan Pengilon itu ya, seperti ini setiap sore kepadatan. Nanti di depan itu setelah Permata Medika sudah mulai terurai karena seperti biasa lalu lintas yang putar balik ke daerah Beringin, putar baliknya di depan Permata Medika. Demikian informasinya. Terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih. Ini yang arah naik ya, berarti dari arah mana? Ngalian ke arah Micet. Nah, pokoknya setelah Pasar Ngalian itu padat, tapi ini sebelum Pasar Ngalian juga sudah padat, mulai dari kampus UIN 3 itu terpantau sudah padat sebelum jembatan tol sampai dengan Permata Medika. Terima kasih Pak Yusuf informasinya.
1: Ibu Nini.
8: Halo, selamat sore.
0: Halo juga, Masih, selamat sore.
8: Tadi yang di Tugu Muda itu katanya Mas Yulio sudah dibangun. Saya juga dua kali tadi lewat di Tugu Muda situ.
0: Apa itu?
8: Juga ya ramai lancar. Itu namanya panggung kehormatan ya Mas Yulio.
0: Oh, iya.
8: Jadi nanti kalau ada yang kehilangan kehormatan disuruh
0: ngececer
8: di situ aja apa gimana biar bisa dapatkan kehormatannya lagi. Alah, apa piye?
9: Kontribusi.
8: Tidak boleh, harus daftar dulu pakai link karena kita harus tahu pesertanya berapa. Nanti kalau tiba-tiba datang kita tidak bisa nyogati,
0: datang, tiba-tiba.
8: Kita tidak bisa membikinkan acara yang bagus, nanti salah meneh.
0: Enggak ada yang nyalain. Oke, ya panggung kehormatan. Kalau lewat hormat aja, itu namanya juga panggung penghormatan. Nanti kita lanjut lagi, kawan. Terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Semarang Great Event 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga menggerakkan ekonomi kota Semarang. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan, rangkaian kegiatan sepanjang Oktober ini meliputi kuliner, budaya, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Peningkatan kunjungan wisatawan diharapkan turut menggerakkan UKM, perhotelan, restoran, hingga transportasi. Melalui program Waras Ekonomi, hingga 27 September 2026 tercatat 1.004 akun UMKM dengan 555 akun telah terverifikasi. Pemerintah kota juga memfasilitasi 100 sertifikat halal dan 50 sertifikat TKDN bagi produk lokal. Semarang Great Event tahun ini diharapkan memperluas akses pasar UMKM sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Deskranas Dakota Salatiga membawa 9 produk UMKM lokal yang dipamerkan dalam Inacraft 2026 di Jakarta International Convention Center yang digelar hingga 11 Oktober. Ketua Deskranas Dakota Salatiga Retno Robi Hernawan mengatakan, keikutsertaan ini menjadi peluang memperluas pasar sekaligus mendorong produk kriya lokal menembus pasar internasional. 9 produk tersebut meliputi batik, fashion, aksesoris rajut, mainan edukatif berbahan kayu, hingga kerajinan resin. Retno menekankan kualitas, desain, kemasan, dan konsistensi produk perlu terus diperkuat agar UMKM siap bersaing. Melalui pameran ini, Dekranasda berharap UMKM Salatiga semakin dikenal, memperluas jejaring usaha, dan membuka peluang ekspor. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Hari Swedi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
3: Disiarkan dari segitiga US

0: Terima kasih kawan Rasika yang terus berbagi informasi di Kelana Kota. Anda masih mendengarkan Kelana Kota di 105,6 FM Rasika UAC dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Dan untuk berbagi informasi nomornya masih sama 081325858500. Ada siapa yang sudah bergabung?
1: Ibu Lady Diana.
2: Wey.
1: Ini kawasan padat mulai Kubota Sabara. Ini mulai terurai setelah jembatan ke arah Pasar Mijen. Arah kepadatan dari Semarang sampai ke arah Puja. Jadi hati-hati.
0: Oke. Okay. Prince of Wales.
1: Ya. Lady Diana. Lady. Lady. Itu lagunya siapa ya?
0: Bukan lagi bukan.
1: Apa? Lady, itu lagunya siapa sih? Lena Richie ya?
0: Lady. And I love you.
1: Nah ya itu lagunya apa ya? Wis itulah.
0: Lawas pokoknya.
1: Lagu lawas.
0: Lagu judulnya Lati. Jadi ini bisa Latin. Oke, okay. Siapa tadi?
1: Bu Lady Diana.
0: Lady Diana, Prince of Wales. Ini di daerah Kubota Sabara, mulai terurai setelah jembatan ke arah Pasar Mijen. Padatan saja ya, terutama kepadatan yang dari bawah atau dari arah Semarang menuju ke arah Bojo. Terima kasih informasinya. Kemudian
1: Pak Enggal,
3: Mas Yuli, Mbak Kri
0: ya.
3: Yang di arah Mangkang ke Kendal ya, ada kemacetan. Ini masalahnya truk-truk pada antri solar di pom bensin setelah Pasar Mangkang. Jadi jalurnya tersendat, apalagi sama bubaran pabrik ini ya.
0: Oke, okay, baik.
3: Ini saya arah Bonbin, makasih. Perjalanan saya tadi dari Purwodadi sampai Mangkang lancar, Mbak Tri, Mas Yuli. Suun.
0: Matur suun, terima kasih Pak Enggal informasinya. Ada kepadatan di SPBU Mangkang setelah Pasar Mangkang karena ada antrean masuk SPBU, terutama truk-truk besar karena sika. Dan di Bali, ini sejumlah stasiun pengisian bahan bakar SPBU umum ya, tambah U umum. Ini di Denpasar Selatan tak beroperasi lantaran stok Pertalite Pertamax habis. Ini terpantau di SPBU Sesetan yang biasa ramai banget. Ini puluhan motor, mobil nampak berbelok ke arah pom hanya untuk menelan kekecewaan. Sebab lagi-lagi pom bensin yang didatangi tutup atau tidak melayani pembeli. Bahkan mobil sampai terparkir di pintu masuk SPBU karena sudah tidak ada setetes pun bensin di tangkinya karena habis. Ini dikatakan warga Subang yang mobilnya kehabisan bensin di SPBU Sesetan. Namanya Pemarah. Aku sudah keliling SPBU di sekitar situ enggak untuk ngisi gitu ya, tapi enggak pernah dapat karena banyak SPBU yang tutup gitu. Dah di Detik Bali ini telah menghubungi Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali untuk meminta penjelasan mengenai tindak lanjut koordinasi pemerintah dengan Pertamina terkait ketersediaan stok BBM di Bali, tapi belum ada tanggapan. Nggak tahu ini gara-gara apa ini. Jadi yang ke Bali, nah ini saat ini masih kekurangan supply ini Pertalite dan Pertamax. Oke, kemudian
1: Pak Bowo Artanto.
4: 17 lebih 55 menit saya sudah sampai di Jalan Sambiroto Raya. Luar biasa pagi itu pagi. Sore petang hari ini dari Terban sampai Sambiroto, Kudus sampai Semarang tidak sampai 2 jam. menunjukkan kelancaran di hari Senin ini. Sebentar lagi saya sudah sampai di rumah. Matur nuwun Mas YULI dan Mbak Greta Putri. Cepat, sudah ya. Menemani perjalanan. Selamat melanjutkan tugas siaran, masih 1 jam lagi. Untuk kawan Rasika yang masih di jalan, hati-hati di jalan, selalu patuhi rambu lalu lintas. Sampai jumpa di Kopdar Kawan Rasika tanggal 1 November. Matur nuwun.
0: Matur nuwun. Terima kasih informasinya Pak Bowo Artanto. Kemudian
1: Pak Wendy.
0: Pak Wendy.
2: Selamat sore Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Pukul selamat sore.
2: 18:04 ya. Rating 17:56 melintas di tempat servis printernya Mas Yuli. Masih terpantau lancar. Ini mau TW ke water blaster ya. Terima kasih.
0: Metro Plaza. Nanti ya melintas di situ masih cukup lancar memang. Dan arah pulang lancar juga sih Pak Wendy. Tidak ada ketersendatan. Lewat mana nih Pak Wendy? Dari situ Veteran berarti ya. Veteran kemudian ke arah ini nih. Sriwijaya dulu deh. Sriwijaya Veteran sampai Karyadi lancar, sampai TL Kadigarang ini juga lancar juga. Tidak ada ketersendatan bahkan sampai Pamular sih. Kemudian ini apa nih?
1: Ini soal pengalihan arus besok.
0: Mulai tanggal 13 ya. Jadi jam sore 17 sampai selesai. Ada 2 hari yang akan digunakan atau dilakukan rekayasa atau pengalihan arus lalu lintas di seputaran Tugu Muda karena akan ada acara gladi bersih pertempuran 5 hari di Semarang itu tanggal 13 Oktober dan juga untuk upacara peringatannya itu tanggal 14 Oktober. Semua dilaksanakan sore hari dari jam 17 sampai dengan selesai ya 2 hari besok sama Selasa sama Rabu. Nah, itu dia. Kemudian
1: Pak Arlas Michael yang dinyanyikan oleh Mbak Greta itu lagunya Kenny Rogers. Nah, bukan Lionel Richie. Lady.
0: Lady.
1: Lady Diana.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Lati. Pak Arlas Michael. Kemudian
1: Pak Khoiru, kalau beli kaosnya saja bisakah? Bisa.
0: Bisa.
1: Bisa, Pak.
0: Okay. Pokoknya iso, kanggo kawan Rasika iso.
1: Ya.
0: Dan itu yang sudah dibagi. Ada lagi?
1: Ada, Pak Faisal Ramadhani.
5: Juli, Mbak Greta, pukul 18:05
0: ya. UNES.
5: Sudah sampai di UNES. Lancar tadi masuk Muktiharjo, kemudian Muktiharjo. Tadi kan Muktiharjo memang lancar aja, kemudian
0: Gayam.
5: Masuk di Gayam Sari, yeah. Keluar exit Jatingaleh. Lancar jalannya. Kemudian Pawiatan Luhur sampai Kretek Kosi Dewi Sartika, Trangkilnya rame lancar tadi. Masuk UNES lancar, tidak ada hambatan sama sekali. Oke, seperti biasa rutinitas jemput anaknya mertua di Fakultas Hukum UNES.
1: Anaknya
0: mertua,
1: Mas.
0: Ya, kucu nih itu.
1: Dari kok ngomongnya anaknya mertua mbok jemput istri. Apa malu kali ya bilang jemput
0: istri? Nah, ya istilah-istilah sekarang kan banyak.
1: Iya, just kidding.
0: Oke.
1: Okay, itu bawahnya masih ada. Hah? Tuh Pak Faisal Ramadhani bawahnya masih ada.
0: Oh iya.
6: Kocokku sudah talap ya, Mas. Sudah bersih toh?
0: Sudah, sudah.
6: Matunun.
0: Rada sepet ini ya. Kayak ono apa meripatku sing total ternyata. Oke, Pak Faisal, terima kasih informasinya perjalanan dari timur tadi dari arah Kudus Demak menuju ke arah Semarang masih cukup lancar tadi masuk tolnya Gayam Sari karena ada kepadatan di sekitaran Genuk sampai dengan mana tadi Padiraya, tapi sekarang sih sudah lancar ya. Jadi kan rasikan dari arah timur atau Sayung Genuk menuju ke Semarang lewat di Terboyo, Kaligawe ini sangat lancar, tidak ada ketersendatan lagi. Dan yang masih padat itu tadi petang di daerah Pasar Mijen sampai dengan saat ini masih ya, masih cukup padat. Cuman ya kalau tadi sampai Kubota ini hanya di sekitaran setelah Sabara atau pas di persimpangan Ngadirgo itu ya, Kalimas Raya itu. Setelah itu sampai di Pasar Mijen. Setelah Pasar Mijen naiknya lancar. Tapi kalau yang arah dari Mijen ke BSB lancar banget di sekitaran Pasar Mijen. Kemudian untuk jalur lainnya yang masih cukup padat yaitu di TL Banyumanik. Wah, kembali lagi ke hakikatnya TL Banyumanik, kalau Senin itu numpuk banget. Kepadatan ini sampai di mendekati Transmart atau masih di sekitaran pabrik apa kayak Raja Besi. Nah, kurang lebih 500-an meter. Hanya kepadatan biasa saja, tidak ada kendaraan mogok atau apapun itu, hanya padat saja di TL Banyumanik, terutama Anda yang mengarah ke Budak Payung, ke arah Unggaran, Mbarowo. Tapi ya, hanya antrean TL saja. Kemudian yang lainnya masih kita tunggu. Silahkan bagikan terus informasi Anda di Kelana Kota. Oh iya, ngomongin di Pekalongan, kalau Senin ini ternyata nggak hanya di Semarang aja yang relatif lancar, di Pekalongan juga lancar juga, meskipun masih ada pengerjaan jalan di sekitaran Wiradesa yang biasanya antrenya panjang, yang dari arah kota Pekalongan, yang dari arah Wiradesonya arah ke kota Pekalongan, ini lancar kan Rasika, hanya padat sedikit saja pas di sekitaran jembatan Pencongan saja. Kemudian
1: Pak Margono, Mas tak kandani, mangkang lancar dua arah, temenan orang ngapusin.
0: Oh iya iya iya, bagus itu malah. Tadi memang ada antrean di TL lagi SPBU Mangkang, sekarang memendek ya, meskipun masih ada antreannya di kurang lebih 100-an meter saja, kemungkinan truknya sudah tidak begitu banyak lagi yang akan mengarah ke SPBU Mangkang. Dua arah di Mangkang lancar jaya, baik itu di KIW pintu timurnya, TL-nya juga antreannya sedikit saja. Kemudian yang di TL mana? Krapyak, Jerakah, KIC Krapyak, ora ono
1: ngeyel. Maksudnya itu tadi truk mogok tadi?
0: Bukan
1: yang
0: truk
1: barusan
0: mogok.
1: Barusan Mas Yudip ngomong apa?
0: Truk. SPBU.
1: SPBU, antrian SPBU.
0: Oh, enggak ada ya. Oh
1: gak
0: iya.
1: Kandani ngeyel.
0: Oh, lancar kan Asika. Sudah tidak ada antrean di SPBU Mangkang. Oke. Ya. Dah, itu ya. Dan ditelepon kan Caca?
1: Iya, sekarang.
0: Iya.
1: Ya wes, tunggu ya.
0: Untuk Kak Rasika tetap ekstra hati-hati yang lewat di depan Museum Mandala Bakti, karena ada panggung di situ sudah didirikan di depan Museum Mandala Bakti, karena besok itu akan mulai ada acara memperingati 5 hari pertempuran 5 hari di Semarang. Besok tanggal 13 itu gladi bersih, sama juga sore. Jadi nanti ruas Tugu Muda dari semua arah itu ditutup di jam 17 sampai dengan selesai. Biasanya selesainya itu jam 8 gitu. Rasika. Besoknya lagi tanggal 14-nya adalah puncak acaranya atau upacara pertempuran 5 hari di Semarang. Itu sama juga ya. Di hari Rabu itu mulai jam 17 sampai dengan selesai, untuk akses menuju ke arah Lawang Sewu, ke arah Tugu Muda, Mandala Bakti, dari semua arah, baik itu yang dari arah Sugio Pranoto, Pemuda, Pandanaran, Dr. Sutomo, itu ditutup. Oke, dan untuk melengkapi info jalan Anda kawan, kita menuju ke info cuaca.
7: Info cuaca.
0: Tersambung dengan forecaster BMKG Stamet Tamat Yani Semarang. Ada Bu Ferry, selamat malam.
8: Selamat malam Mas Yuli.
0: Gimana kabarnya?
8: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Masih panas saja ini dan hanya mendung-mendung saja. Kalau di sekitaran Ungaran, Semarang juga yang kemarin beberapa hari pernah hujan, ini nggak ada lagi nih. Bagaimana untuk malam ini sampai dengan besok pagi, Kota Semarang dan Jawa Tengah, apakah ada peluang hujan? Silakan Bu Ferry.
8: Baik, terima kasih. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk Kota Semarang maupun wilayah Jateng lainnya yang berlaku mulai awal malam hari ini hingga esok dini hari. Untuk kota Semarang, umumnya berawan berpotensi hujan ringan pada tengah malam di Semarang bagian timur hingga selatan. Kemudian angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 3 hingga 20 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 85%. Kemudian di wilayah Jawa Tengah umumnya berawan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah dataran tinggi, Jateng Timur dan sekitarnya. Untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter, sedangkan di selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian.
0: Baik, terima kasih Bu Ferry informasinya.
8: Sama-sama.
0: Selamat malam.
8: Selamat malam.
7: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
9: Kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
10: Banjir bandang landa Kota Padang, 672 warga mengungsi. Presiden Prabowo tegaskan dukungan Indonesia kepada Mesir dalam mengamankan hak atas air Sungai Nil. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Banjir melanda Kota Padang, Sumatera Barat setelah hujan deras mengguyur sejak Sabtu siang. Sebanyak 672 warga terpaksa mengungsi ke tenda darurat, musola hingga warung warga. BPBD mencatat banjir merendam sedikitnya 120 rumah di 3 kecamatan. 5 rumah dilaporkan rusak parah, sementara akses jalan di kawasan Guo terputus total. Tim SAR gabungan sudah mengevakuasi 238 warga ke tempat yang lebih aman. Meskipun air sudah mulai surut, warga kini harus membersihkan rumah dari endapan lumpur dan pasir yang terbawa banjir. Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungan Indonesia kepada Mesir dalam mengamankan hak atas air Sungai Nil. Pernyataan itu disampaikan di tengah kekhawatiran Mesir terhadap potensi terganggunya akses air yang menjadi sumber kehidupan masyarakat. Saat bertemu dengan Presiden Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka, Prabowo mengatakan pentingnya menghormati hukum internasional dan menjamin hak setiap negara atas sumber air. Sementara itu, El-Sisi menyebut Sungai Nil sebagai urat nadi kehidupan Mesir dan menegaskan penolakan terhadap segala hal yang mengancam keamanan air di negaranya. Kabar terakhir, ada pemandangan tak biasa kawan di sekitar Danau Semayang, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Saat danau mengering akibat kemarau, warga justru memanfaatkan kondisi itu untuk berburu emas. Dengan peralatan seadanya, warga mengikis permukaan tanah yang sebelumnya terendam air demi mencari butiran emas yang mungkin tersisa. Fenomena ini menjadi daya tarik tersendiri bagi warga. Tapi aktivitas ini juga menunjukkan perubahan kondisi lingkungan akibat musim kemarau yang membuat kawasan danau mengering.
9: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam

0: Asika.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus! Mau!
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel-apel.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik!
1: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak!
5: Mau dong!
4: Tijus, rasa tehnya berasa. Banget.
5: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
1: Mau tijus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Bentar deh, apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
8: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
7: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
8: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
7: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
9: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
10: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
11: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
12: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
11: Apa, Mama?
12: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
11: Wow.
12: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
11: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
12: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
13: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka.

0: Undian Door Prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor plus 2 kupon undian. Hadiah utama 1 paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya. Tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng Lua White Cafe.
1: Cegah osteoporosis, jaga tulang tetap kuat.
2: Osteoporosis membuat kepadatan tulang menurun sehingga tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Resikonya bisa meningkat karena kurang kalsium dan vitamin D, kurang aktivitas fisik, merokok, konsumsi alkohol, faktor keturunan, hingga penggunaan obat tertentu dalam jangka panjang. Karena itu, yuk cegah osteoporosis sejak dini. Rutin berolahraga, cukupi kebutuhan kalsium, vitamin D, dan protein. Hindari rokok dan minuman beralkohol, serta lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. 20 Oktober, kita peringati Hari Osteoporosis. Mencegah lebih baik daripada mengobati.
0: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
2: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: informasi Anda di 081325858500. Bagaimana kondisi di malam Selasa ya? Ini malam Selasa atau Senin kan ini? Lalu lintas di jalur Anda lancar juga, informasi penting sekali. Oh iya, ada kepadatan di PR Tendean ya. PR Tendean apakah masih belum selesai untuk pengerjaan goyong-goyong, gorong-gorongnya? Ini kok padat banget, mulai dari depannya apa itu bubur ayam itu Rasika, sampai nanti di TL Taman Pemuda atau Taman Singatur wi. Padat banget. Kemudian ada Pak
1: Darmajati.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Darmajati.
1: Mas siapa Pak?
2: Mas. Malam ini perjalanan ke dari Karyadi menuju Bambang Kudus. Okay. Perjalanan di mana ini, Kaligawe lancar.
0: Okay.
2: Pak Ogah saja yang jadi kendala. Tapi nggak lama setelah kemarin diprotes banyak yang klakson. Mungkin akan ada pengecoran di sebelah sisi kiri ya, di flyover itu. Kemungkinan belum tahu kapannya, tapi kemungkinan juga itu akan membuat ketersendatan. Semoga saja perjalanan malam hari ini lancar sampai Kudus.
0: Amin.
2: Terima kasih sekali.
0: Apa mau? Sekali.
1: Terima kasih selamat sekali. Terima kasih sekali.
2: Masuk update cek macet terus. Tidak mumet sih.
0: Iya. Macet terus. Kalau-kalau ya lancar barang toh.
3: Tambahan di Putrawali Polsek Sayung itu ada truk yang baru merapikan muatan besi di sebelah kiri jalan. Jadi agak masuk sedikit ke jalan, jadi agak mengganggu, tapi nggak begitu signifikan. Biar bisa tertib orang-orangnya, kalau bisa tertib ya lancar. Nek nggak dusel-dusel begitu.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya Pak Darmajati, melintas di sekitaran Sayung arah ke Demak ya Rasika. Ada truk yang mungkin lagi benerin muatannya. Muatannya itu besi kan Rasika. Oke, terima kasih Pak Darmajati informasinya. Kemudian
1: Pak Wendy.
4: Belum selesai Mas Yuli, yang di Piretendian itu malah tambah maju, tambah semakin mau hampir ke Taman Piretendian itu. Jadi digerowongi bener itu kalau di sebelah sana. Lajurnya jadi menyempit. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih informasinya. Oh, matakiran sudah selesai. Ternyata belum, yang di seputaran biar Tendean kan Rasika. Ini terpantau cukup padat merayap sampai di Taman Pemuda atau Taman Singatur itu. Oke, 500-an meter ya untuk ke tersendatan di Pier Tendean. Arah ke, ya satu arah sih, ke Pemuda. Itu informasi yang sudah dibagikan oleh Kan Rasika. Oh iya, ada kepadatan juga untuk Kan Rasika yang lewat di coaster, terutama arah masuk pelabuhan. Ini terpantau padat dan merayap juga sampai di bawah jembatan layangnya itu sudah tersendat Kan Rasika. Pasti ini isinya truk-truk ini. Mau ngapain ya?
1: Mau parkir.
0: Mau ambil barang. Mm-mm. Atau ngedrop. Biasanya yeah. Itu tuh. Dan yang enggak kalah rame selain berita apa tadi?
1: Apa? Itu
0: ijazah. Asap karhutla. Nih di Indonesia ini ya, karhutlanya itu sudah sampai Filipina. Keren ya. Luar biasa.
1: Itu juga sekolah di Malaysia juga ditutup kan, diliburkan gitu.
0: Udah beberapa hari kita. Dan ini pusat meteorologi khusus ASEAN atau ASEAN Specialized Meteorological Center ASMC ini melaporkan kabut asap lintas negara ono juga asap lintas negara.
1: Biasanya nyebrang dia kabutnya.
0: Lah apa sih? Ukrek.
1: Atau ini lu ada apa sih kayak bekas makanan kering gitu.
0: Transpondery, smoke haze.
1: Smoke
0: itu asap. Haze itu apa?
1: Kabut. Kabut asap.
0: Jadi menyelimuti wilayah semenanjung Malaysia, Singapura, Sumatera bagian tengah dan selatan, sebagian Kalimantan dan Filipina bagian selatan. Dan di per 12 Oktober sejak tadi siang, hotspot tersebar di Kalimantan dan Sumatera. Sementara tidak terdeteksi adanya hotspot di negara ASEAN lainnya. Iya, iyalah kan yang ada hutan kan di kita. Ya. Bukan hanya di sekitar lokasi kebakaran, laporan ASMC juga menunjukkan dampak asap melintasi batas negara Indonesia mengikuti kondisi angin. Wah, luar biasa ini. Indonesia terkenal memang ya. Dan memang gak main-main loh dampaknya ini. Dari melansir channel News Asia pada Senin hari ini ya, Menteri ini. Pendidikan Malaysia Fadlina Sidek memutuskan untuk menutup sekolah karena kondisi kualitas udara yang buruk. Tapi keputusan itu diserahkan ke masing-masing wilayah. Penutupan kegiatan belajar mengajar ini mempertimbangkan perubahan indeks polusi udara dari waktu ke waktu. Waduh. Kemarin di Sumatera itu sampai tabrakan beruntun. Jadi nggak kelihatan ya. Nubruk truk ngarepe raketok karena nggak kelihatan. Ya, aduh gimana sih? Saya padahal pengen bakar-bakar.
1: Ya sudah bakar-bakar.
0: Nah, ya nggak boleh lah.
1: Kan bakar sate.
0: Hei,
1: itu kan aromanya beda.
0: Terus tekan Malaysia, no?
1: Ya enggak, di sekitar rumah aja asapnya.
0: Ini kalau hujan turun ya selesai ya.
1: Belum tentu juga.
0: Eh?
1: Kan luas itu yang kebakar.
0: Masa?
1: Luas. Luas kok yang di Kalimantan itu ya belum tentu juga dalam sehari langsung padam gitu ya, nggak mungkin.
0: Bisa lah.
1: Apa mungkin butuh berapa hari
0: hujannya
1: gitu?
0: Hujannya yang deres, jangan yang nggak deres.
1: Nah kan hujan kan nggak langsung deres, hujannya rintik-rintik dulu gitu. Nanti kalau langsung deres nanti takutnya banjir. Yang di Padang aja ada kan banjir bandang kan di Padang?
0: Ya karena kan di sana juga. Ada ini hujan, sudah mulai hujan di pegunungannya terutama. Ini kemarin juga di mana?
1: Di mana?
0: Simbian banjir bandang itu, waduh itu di mana? Nepal.
1: Nepal.
0: Itu juga banjir bandang lagi. Kok aneh-aneh sekarang?
1: Kok aneh-aneh? Yuk nggak aneh. Siapa tuh Pak Wendy? Siapa tuh Pak Wendy?
4: Untuk perjalanan saya sampai di penyakit saya ya Mas Yuli, Mbak Greta, masih terpantau lancar, tapi cuaca juga belum hujan. Semoga nanti malam hujan lagi ya, seperti semalam itu hujan itu. Terima kasih.
0: Amin.
4: Setahu saya tuh asapnya tuh sampai Rembang loh Mas Yuli, Mbak Greta. Nah itu di Rembang ada Pak Asep itu, kawan saya di sebuah dealer di mana saya bekerja. Terima kasih.
0: Pak Asep itu namanya. Ya ini juga Kalimantan mulai ada kebakaran lagi
1: kan?
0: Betul kan? Taman Nasional Tanjung Puting.
1: Daerah Kalimantan mana itu?
0: Tengah.
1: Oh, Kalimantan Tengah.
0: Ini kita nggak punya nyewa kan ya? Maksudnya menyewa itu yang pesawat bisa masukin air banyak itu loh. Terus kalau ya, kali
1: semprotkan gitu.
0: Diutah gitu, diutah semprot ya. Tapi kalau Kalimantan, posisinya Kalimantan Tengah. Itu yang paling dekat mana berarti? Yang ada airnya, Pangkalan Bun kan? Pangkalan Bun. Di Kalimantan Tengah emang ada danau? Enggak ada.
1: Enggak, tapi sungai kan ada kan?
0: Ya, sungai. Sungainya segede apa itu?
1: Kalimantan Tengah.
0: Kalimantan Tengah.
1: Ada enggak sungai? Ada kan?
0: Enggak ada. Di petanya ini nggak ada, hijau semua.
1: Oh, hijau semua.
0: Ya ada sih, ada
1: Ada.
0: Malah ini kebakarannya yang di map ini Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, deket sungai lagi. Ya, sungainya gede nggak sih?
1: Nggak tahu. Seluas Mahakam nggak itu?
0: Nah, itu dia itu.
1: Seluas Mahakam, Kapuas, ya kan?
0: Terus,
1: mana lagi?
0: Ya situ, situ. Oh, nggak ada street view-nya ya? Kali ya hutan. Harusnya ada ya. Misal apa, burung elang atau apa dikasih kamera gitu. Oke, nanti kita lanjut lagi Kak Rasika. Kita lanjut lagi. Pamit ya. Terima kasih untuk Kak Rasika yang sudah berbagi informasi di Kelana Kota. Hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah
1: hormati pengguna jalan yang lain.
0: Saya Lisa Dian
1: dan Gerita Putri pamit.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe drive, keep healthy kawan.

0: Jam 7 malam, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pelestarian bahasa daerah perlu dimulai dari keluarga agar generasi muda tidak kehilangan identitas budaya dan nilai luhur bangsa. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga sarana menanamkan tata krama dan membentuk karakter anak. Hal itu disampaikan saat membuka Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Jawa Tengah di Ungaran.
3: Tentu saja adalah bagaimana kita semua berusaha untuk mengajarkan bahasa daerah tidak hanya sebagai muatan lokal dalam kurikulum pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Itu sangat penting, tetapi yang jauh lebih penting menurut saya adalah membiasakan menggunakan bahasa daerah ketika berkomunikasi di dalam keluarga atau di dalam forum-forum yang resmi yang diselenggarakan pemerintah daerah atau forum-forum yang secara rutin diselenggarakan di tingkat warga. Karena bahasa itu soal kebiasaan dan soal pembiasaan. Tadi Pak Wakil Gubernur menyampaikan bahwa satu hal yang sangat melekat dalam bahasa Jawa adalah tata krama, unggah-ungguh atau akhlakul karimah, yang di situ menggambarkan bagaimana seseorang menempatkan dirinya di hadapan orang lain.
2: Sementara Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun bilang, Pemprov mendukung pelestarian bahasa Jawa, salah satunya melalui pembiasaan berbahasa Jawa setiap Kamis di lingkungan pemerintah provinsi. Keduanya berharap penggunaan bahasa daerah terus dibiasakan di sekolah, keluarga, dan masyarakat agar warisan budaya tetap terjaga. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mematangkan program gentengisasi sebagai bagian dari Gerakan Indonesia Asri. Program yang ditargetkan diluncurkan akhir November 2026 ini membutuhkan sekitar 1,1 juta keping genteng pada tahap awal. Kepala Dinas Perindak Jawa Tengah, Juli Emi, mengatakan program ini berpotensi menggerakkan industri kecil dan menengah atau IKM genteng lokal, termasuk jasa angkut dan toko bahan bangunan. Pemprov Jawa Tengah juga mendorong peningkatan mutu dan sertifikasi SNI bagi 21 IKM genteng di 8 kabupaten. Program ini akan disinergikan dengan bedah rumah dan program 3 juta rumah, sekaligus membuka pasar lebih luas bagi produk genteng lokal. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Selamat malam, Karnasika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan masih bersama saya Yuli Sardian di Rasika Malam. Untuk Karnasika yang lagi gak ada kerjaan mendengarkan Rasika ya, kita sama-sama nanti sampai dengan jam 9. Dan informasi-informasi berita terkini yang ada di media-media saat ini akan saya informasikan untuk Anda semuanya. Dan juga yang ingin berbagi informasi, boleh juga. Mau informasi jalan, informasi mungkin Kamtipmas, ya kan? Ini kan masih banyak nih, apa, kayak kalau malam itu banyak sekali taburan di Semarang itu, yang terbaru sampai ada yang meninggal itu ya. Jadi menewaskan remaja usia 16 tahun. Dan polisi sih sudah mulai bergerak cepat, sudah ada yang ditangkap juga. Ada 6 kelewang sama busur panah. Wila adalah, malah kayak daerah Papua ya, pakai panah gitu. Dan tetap hati-hati di jalan raya, karena Sika, jika melihat ada kumpulan anak-anak sekarang itu, aduh, miris sekali ya. Kalau lihat, waduh, berkumpul gitu, agak serem sekarang itu. Dan 081-32-58-58-500 untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Yang masih trending, bahkan tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri, itu berita soal asap lagi. Dan ini sudah sampai Filipina ya, kan Rasika. Jadi negara ASEAN ini kena dampaknya karena kebakaran hutan di Indonesia. Dan semoga sih segera bisa teratasi, karena kasihan juga, enggak hanya yang di luar negeri, yang di Indonesia pun, kayak di Sumatera bagian selatan bahkan juga kena imbasnya juga, kemudian Kalimantan sebagian juga kena gitu ya. Apalagi ini sudah mencapai di daerah Kalimantan Tengah, itu juga sudah ada kebakaran. Dan sedang digodok ya. Jadi kan ada itu undang-undang pembakaran PPLH itu ya. Ini harus direvisi, dan Menteri Lingkungan Hidup ini akan mengajukan revisi undang-undang PPLH. Dan usulnya adalah pasal soal bakar lahan dihapus. Bagus nih, karena ada aturannya tuh, pasal terkait pembukaan lahan dengan cara dibakar oleh masyarakat lokal. Ini ditiadakan. Kenapa? Ya kalau masyarakat lokalnya itu gak apa-apa sih, cuman yang ikut-ikutan itu pabrik gede juga ya, bukan pabrik siapa, mau buka lahan sawit itu juga dibakar, nanti ngakunya ini ada undang-undangnya. Nah akhirnya kayak gini nih, karena memang operasional untuk membuka lahan itu lebih murah ketika dibakar. Menteri Jumhur ini mengatakan, Menteri Jumhur ini mengatakan dengan berkaitan dengan pembiayaan iklim, karena pembakaran lahan katanya bisa meningkatkan emisi gas buang gitu ya. Soal solusi untuk sebagian wilayah, ini bisa difasilitasi pemerintah untuk pembukaan lahan dengan cara tertentu. Nah ini, cara tertentu ini apa? Ada-ada aja ya. Sudah ditelepon juga kita sama Perdana Menteri Malaysia, Pak Prabowo, soal kebakaran ini dan langkah-langkahnya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Apa ini, Pak Wendy?
1: Saya Wendy Juwono.
0: Oh iya, tahu saya. Pak Darmajati sudah sampai di mana ini?
2: Izin mampan di pukul 19.01 sudah sampai di Terengguli, dan menurutnya Terengguli sendiri keadaannya meninggal dunia. Bisa tolong disampaikan ke pihak terkait untuk segera ditindaklanjuti, karena riskan sekali untuk pertigaan di Terengguli itu.
0: Okay.
2: Terima kasih.
0: Tel Trengguli padam ya, hati-hati yang melintas karena sih apalagi kalau lancar gini, tambah malam tambah lancar saja. Ekstra hati-hati dengan kendaraan yang nyebrang ataupun mau berbelok ke arah Jepara, terutama yang nyebrang dari arah Jeporo juga di TL Trengguli. Oke, tetap waspada, hati-hati. Sekali lagi untuk TL Trengguli padam. Pak Prayitno.
1: Mas Juli, Mbak Greta, Kawarasika, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Suasana jalur dari Meranggen ke kota, Jalan Brigjen Sudiarto dari Meranggen sampai Manunggal Jati lancar Mas. Mungkin sudah pada pulang di rumah. Untuk acara besok tanggal 13 dan 14 dipastikan akan terjadi kekroditan jalur, sehingga diharapkan sebelum acara itu sudah pada pulang atau mungkin setelah acara, mungkin sekitar jam 9 baru longgar Mas. Mungkin itu informasi saya. Mas Juli, saya sudah daftar Mas untuk Kopdar tanggal 1
0: luar biasa.
1: November nanti. Okay. Sudah saya transfer ke Ibu Nini. Matur suun,
0: sampai ketemu nanti di tanggal 1 November di acara Kopdar Kawan Rasika. Oke, Pak Prayitno, terima kasih. Yep, karena tanggal 13 besok itu akan ada gladi GR. Kalau sekarang orang-orang itu GR. Apa GR? GR. Ternyata gladi bersih. Kayak gitu ya. Gladi bersih upacara peringatan pertempuran 5 hari di Semarang besok ya. Karena sih kan nanti puncaknya itu hari Rabu tanggal 14 Oktober. Untuk pengalihan arus lalu lintas itu akan dilaksanakan tanggal 13 dan 14. Itu mulai sore jam 17 sampai dengan selesai. Dan untuk titik parkir, karena sih kan mungkin akan ikut serta dalam acara tersebut atau mau nonton gitu, ada beberapa titik parkir, terutama nanti ada 4 ya yang utama, yaitu di Pasar Bulu, Udinus, dan kemudian Gereja Katedral, Ruk, dan juga Ruko Jalan Pandanaran. Itu yang nanti akan di tempat jadi titik parkir gitu. Sementara untuk pengalihan arus lalu lintas untuk tanggal 13 dan 14 Oktober yang dimulai sore hari jam 17 atau jam 5 sore sampai dengan selesai, itu yang ditutup ya, akses menuju ke Tugu Muda. Kawan Rasika nanti akan dialihkan, terutama yang dari arah selatan itu dibelokkan ke arah Kaligarang. Yang dari arah Pandanaran itu dialihkan ke Pekunden. Kiai Saleh diarahkan belok ke Kiai Saleh. Ya. Kemudian yang dari arah Sugio Pranoto itu dialihkan ke arah Indraprasta Pier Tendean. Di antara Jalan Pemuda itu mulai dari Simpang Paragon atau Taman Pemuda itu sudah ditutup. Kemudian di Imam Bonjolnya juga sama. Jadi di antara perempatan Imam Bonjol Indraprasta Pier Tendean itu ditutup. Jadi meskipun searah itu juga ditutup karena mungkin nanti juga akan ada parkir arah ke Udinus itu ya. Nah, itu informasi untuk Kawan Rasika untuk besok gladi bersih peringatan pertempuran 5 hari di Semarang di hari Selasa jam 17 itu akan dilaksanakan pengalihan arus lalu lintas mulainya ya. Dan juga hari Rabu upacara peringatan pertempuran 5 hari yang akan di lakukan juga sama jam 17 atau jam 5 sore. Nanti kita lanjut terus bagikan informasi Anda di Rasika Malam.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas, enaknya minum teh jus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus! Segernya gak nanggung-nanggung! Dari Wings Food.
3: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
4: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
5: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
4: Apa, Mama?
5: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
4: Wow.
5: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
4: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
5: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
6: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocak dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
4: Yeay, aku juara!
5: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
7: Dari Wings Food.
8: Melaku bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor plus 2 kupon undian. Hadiah utama 1 paket umroh dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya. Tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng Luwak White Cafe.
9: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
10: Cegah osteoporosis, jaga tulang tetap kuat.
11: Osteoporosis membuat kepadatan tulang menurun sehingga tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Resikonya bisa meningkat karena kurang kalsium dan vitamin D, kurang aktivitas fisik, merokok, konsumsi alkohol, faktor keturunan, hingga penggunaan obat tertentu dalam jangka panjang. Karena itu, yuk cegah osteoporosis sejak dini. Rutin berolahraga, cukupi kebutuhan kalsium, vitamin D, dan protein. Hindari rokok dan minuman beralkohol, serta lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. 20 Oktober, kita peringati Hari Osteoporosis. Mencegah lebih baik daripada mengobati.
8: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.

0: kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Buntut dugaan pesta sabu di rutan Depok, 120 napi dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan. Kisahnya viral, bayi meninggal setelah diduga diberi telur mentah. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Asyar. Buntut dugaan pesta sabu di rutan Depok, sebanyak 120 warga binaan dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Kepala Bidang Pembinaan dan Pelayanan Ditjenpas Jawa Barat Ishadi Maja Prayitno bilang, mayoritas warga binaan yang dipindahkan adalah narapidana kasus narkotika. Sisanya sekitar 20 orang merupakan narapidana kasus pidana umum. Sementara itu dugaan keterlibatan oknum petugas juga sedang ditindaklanjuti secara hukum. Kasus ini mencuat setelah video yang memperlihatkan dugaan pesta sabu di dalam rutan viral di media sosial. Seorang bayi bernama Alena yang kisahnya viral setelah diduga diberi telur mentah oleh neneknya akhirnya meninggal dunia pada Minggu pagi 11 Oktober. Bayi berusia 28 hari ini sebelumnya sempat kritis dan menjalani perawatan intensif di RSUD Dr. Sutomo sejak Jumat. Pihak rumah sakit membenarkan kabar meninggalnya bayi Alena, namun belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait kondisi medisnya. Peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi orang tua dan keluarga agar tidak memberikan makanan atau ramuan sembarangan kepada bayi yang baru lahir. Asupan bayi harus sesuai dengan kebutuhan dan anjuran tenaga medis. Kabar terakhir, nekat membuntuti konvoi pejabat, seorang pengendara di Malaysia harus bayar denda 17 juta rupiah. Pria bernama Brian ini tetap mengikuti iring-iringan wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi, meski sudah diingatkan oleh polisi untuk berhenti. Akibat ulahnya, Brian diadili di kota Kuala Lumpur dan dijatuhi denda Rp4.000 atau setara 17 juta rupiah. Jika tidak membayar, dia terancam hukuman penjara 8 bulan. Denda itu akhirnya sudah dilunasi.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini.

Oke, Rasika Malam masih Anda dengarkan bersama saya Yulis Hardian, dan terima kasih untuk Kak Rasika yang sudah bergabung di WhatsApp kita di 081325858500. Selamat malam, mengabarkan helikopter sedang mondar-mandir di sekitaran Mangkang arah ke barat, semoga membawa muatan hujan. Ya, muatannya bukan hujan juga gitu kali ya. Hujan buatan biar pantura adem. Ya. Semoga aja lah. Oke, terima kasih. Ya, tinggal lihat helikopternya kayak apa, karena lagi ada ini latihan. Latihan apa itu? Yang sering terbang itu kemarin ke waktu ke bandara MI-35 tuh. Ya, MI-35 yang gede itu. Itu mondar mandir wuruk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk. Apakah di tempat Anda juga ada helikopter sliweran? Sliweran.

abu-abu. Kemudian busur serta anak panah serta sejumlah barang bukti lainnya. Peristiwa berdarah itu terjadi pada kemarin hari Minggu dini hari di sekitaran rumah sakit Banyumanik 2. Oh ya bagus nih milih. Kok bagus? Maksudnya milih tempatnya dekat rumah sakit. Polda Jateng bersama Polrestabes Semarang kini mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap peran masing-masing pihak termasuk dugaan kepemilikan senjata tajam yang diduga disiapkan untuk taburan. Dires PPA dan PPO Polda Jateng, perlindungan anak ya, Kombes Polisi Nunuk Setiawati menjelaskan kejadian bermula ketika dua kelompok remaja, yakni kelompok IP dan kelompok KPU. Ya, berdarah jalan perintis kemerdekaan Pudak Payung. Saat kelompok IB melintas di depan rumah sakit Banyumanik 2, mereka melihat kelompok KPU berada di sekitar gate dan menyerang kelompok KPU. Dalam penyerangan tersebut, seorang remaja berinisial KPA 18 tahun diduga membacok FFK 16 tahun di bagian kepala hingga korban terjatuh di depan rumah sakit. Petugas parkir yang mendengar keributan kemudian mendatangi lokasi dan membawa korban ke instalasi gawat darurat rumah sakit Banyumanik 2. Namun setelah mendapatkan penanganan dokter jaga, korban dinyatakan meninggal dunia. Dalam konferensi pers di Mapolsek Banyumanik Minggu malam, Kombes Nunuk mengatakan penyidik telah meminta keterangan sejumlah saksi termasuk orang-orang dari kedua kelompok yang diduga terlibat. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berkaitan dengan penyelidikan. Ada 6 senjata jenis klewang, senjata tajam jenis klewang, 1 busur serta anak panah, 2 stick golf, 2 telepon genggam, 2 helm, 2 jaket, rekaman CCTV serta 1 unit sepeda motor. Kombes Nunuk menjelaskan perkara tersebut ditangani dengan sejumlah sangkaan pidana terkait kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian, penganiayaan yang mengakibatkan kematian, atau pengeroyokan yang mengakibatkan kematian. Kabar apa? Tawuran ya. Ini terutama tawuran pelajar rasanya bukan hal yang baru di Indonesia. Hampir tiap tahun ada aja. Selalu saja ada berita serupa yang muncul ke permukaan. Namun kejadian juga pernah ada April 2026 di Sragen. Seorang siswa SMP Negeri 2 Sumber Lawang harus kehilangan nyawa akibat perkelahian. Dan di waktu yang sama, hampir bersamaan juga, tawuran juga terjadi di Brebes. Dua peristiwa ini seolah menjadi pengingat bahwa masalah lama ini belum benar-benar selesai. Dan kalau dipikir-pikir, tawuran pelajar sebenarnya bukan muncul begitu saja. Biasanya ada hal kecil yang jadi pemicu, saling ejek, salah paham, atau sekedar gengsi antar kelompok. Ya kan? Hal-hal yang mungkin terdengar sepele bagi orang dewasa, tapi bagi remaja itu bisa terasa sangat besar. Apalagi di usia mereka yang emosi sering kali lebih dominan dibandingkan pertimbangan logika. Nah, disinilah letak persoalannya. Banyak pelajar yang belum benar-benar paham atau sekedar bagaimana gitu ya cara menghadapi konflik dengan baik. Ketika ada masalah, pilihan yang diambil seringkali itu langsung mengarah pada konfrontasi, bukan diselesaikan lewat obrolan atau mediasi. Dan konflik justru dibawa ke arah kekerasan, seolah-olah menang dalam perkelahian adalah cara untuk menyelesaikan masalah. Kami tidak terima. Nah, biasanya gitu. Ada. Dan ketika ada masalah, itu tadi ya, jadi konfrontasi, kemudian gak tedeng aleng-aleng, semuanya harus konfrontasi. Padahal kalau dilihat dari sudut pandang manajemen konflik, konflik itu sendiri kan sebenarnya tidak selalu buruk gitu kan. Konflik bisa jadi sarana untuk memahami perbedaan, kemudian selama dikelola dengan cara yang tepat gitu. Sayangnya yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Konflik kecil ini dibiarkan, tidak ditangani sejak awal sampai akhirnya meledak jadi suatu yang lebih besar gitu ya. Tapi kan namanya anak-anak gitu ya, tadi emosinya

masih labil, meletup-letup, akhirnya ya udah, yuk janjian kayak tadi nih yang kemarin cukup berdarah juga dibacok di kepala itu, kok bisa ya, tega banget gitu ya. Aduh, jadi awasi saya lagi kawan-kawan untuk putra putri Anda supaya tidak terjerumus ke geng-geng kayak gini ya. Ditanyain aja lah, dikasih komunikasi yang baik lah, jangan sampai menyesal Anda karena sika, wah kita adem ayem nih ngomah nyantai gitu, tapi di luaran sana dia ikut geng gitu. Geng apa kamu? GPU. Minyak gosok ya. Oke, nanti kita lanjut lagi kawan, terus bagikan informasi Anda yang masih mendengarkan di Rana Kota. Berkomentar juga boleh, silahkan. Karena mungkin punya pengalaman soal tawuran gitu, mungkin dulu gitu. Kemudian mungkin putra-putrinya. Wah, kalau putri jarang ya, putra utama ini. Kita ke lagu dulu dari Bada Suara dengan Terbuang Dalam Waktu.

0: Kopi, melaku bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama 1 paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya, tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng Lua White Cafe.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Burung the air minum, ternyata.
6: Jangan lupa, tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, GriaPay, PostGrab, dan sebagainya.

bukan air minumnya Kabupaten Semarang, pasti suka air minum air do. Tangan, tersebut botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen sukabela? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813-2829-7788. Melaku bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor plus 2 kupon undian. Hadiah utama 1 paket umroh dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya. Tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng Luwak White Cafe.

0: jam 8 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Bank Indonesia menggelar program stabilisasi harga dan hilirisasi pangan untuk menekan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Melalui program ini, beras dapat ditebus seharga Rp11.000 per kilogram setelah subsidi Rp4.000. Sementara cabai rawit merah untuk pedagang disubsidi Rp22.000 per kilogram. Sementara untuk masyarakat umum, bisa membeli cabai rawit merah seharga Rp10.000 per kemasan 200 gram. Program ini menyasar 300 pedagang makanan di wilayah Kota Semarang dan Kabupaten Semarang, termasuk edukasi pemanfaatan cabai kering sebagai alternatif bahan baku masakan. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah Muhammad Nur Nugroho menyebutkan, pengendalian inflasi perlu didukung intervensi harga dan penguatan pasokan. Inflasi Jawa Tengah pada September 2026 tercatat 3,18% di bawah angka nasional 3,28%. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah De Francisco da Silva Tavares mengatakan, produksi padi di Jawa Tengah diperkirakan mencapai 8,34 juta ton gabah kering giling, didukung perbaikan irigasi dan antisipasi perubahan iklim. Sistem penyajian makan bergizi gratis atau MBG secara prasmanan mulai diuji coba di SD Kanisius Kauman, Kabupaten Jepara. Pada tahap awal, sistem prasmanan ini diterapkan untuk siswa kelas 4 hingga kelas 6 dengan menu nasi, lauk, sayuran, dan buah. Wakil Bupati Jepara Muhammad Ibnu Hajar mengatakan uji coba dilakukan untuk menilai kecukupan gizi, kebersihan, keamanan pangan, serta ketertiban siswa saat mengambil makanan. Kabupaten Jepara menjadi salah satu dari 10 daerah di Jawa Tengah yang ditunjuk Badan Gizi Nasional untuk menguji sistem prasmanan MBG tersebut. Evaluasi berlangsung sekitar 2 pekan sebelum sistem prasmanan akan dipertimbangkan diterapkan ke lokasi yang lebih luas. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prastia.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
3: Disiarkan dari segitiga USA.

Oke, kita lanjut lagi Rasika malam, Kak Rasika. Ada yang masih di mana-mana, di rumah, di jalan, terutama yang di jalan, silakan bagikan informasi Anda. Lancar informasi juga itu. Jadi silakan berbagi informasi di 081325858500 dan jangan lupa untuk selalu ekstra waspada dan pantau lingkungan di sekitar Anda. Baik itu di jalan, itu di rumah atau ya di gang tempat tinggal Anda, karena sekarang itu lingkungan juga punya pengaruh besar terhadap tawuran gitu ya. Kita masih ngobrolin tawuran ternyata. Hai, lingkungan punya pengaruh besar, semacam kayak budaya gitu di kalangan pelajar tertentu yang menganggap tawuran sebagai ajang pembuktian diri. Solidaritas kelompok ini kadang berjalan terlalu jauh gitu ya. Jadi ketika satu orang merasa tersinggung, yang lain ikut tersinggung juga. Akhirnya ikut turun tangan tanpa benar-benar tahu persoalannya. Akhirnya konflik pribadi berubah gitu ya, jadi konflik kelompok. Nah itu dia, apalagi pelajar. Oke, yang sudah bergabung Ibu Listiani Janur Gunung, siaran Senin malam, acaranya sudah dua kali Senin ini kok gak ada. Iya, lagi ada acara dia. Di tempatku kok gelombangnya lari-lari ya, Kaliwungu belakang pom bensin Sindoro. Mungkin karena di itu banyak angin. Ya, kita lagi running dengan pemancar darurat ya, karena ada salah satu komponen yang harus dibeli gitu ya. Itu semoga segera bagus di situ. Bu Henigina, selamat malam. Masalah tawuran pada anak remaja bukan sekedar apa ini? Mereka itu nakal, bukan juga karena dendam pribadi, tapi karena rasa loyalitas yang salah arah.

Yuda lagi ada acara jadi okay, baru sih. Jadi memang ya itu tadi lingkungannya yang berjalan terlalu jauh gitu. Dan akhirnya itu tadi konflik pribadi berubah jadi konflik kelompok. Belum lagi pengecos, medsos. Komentar memanci biasanya

pertanyaan kita ini masih sering terpusat pada nilai akademik, kemampuan seperti mengelola emosi, komunikasi dengan baik, atau menyelesaikan masalah kurang mendapat perhatian. Ya, kita lihat saja sekarang itu semuanya harus ya sesuai dengan nilai akademik. Nyalon aja sekarang harus dilihat. Dilihat apanya? Nilainya, ijazahnya. Saya kadang ya istilah terserah lah, mau di MK mau diapain lah gitu ya. Jadi kalau memang sudah iya sekolah. Mulai dari mungkin kalau mau bermain itu ada ijazahnya ya sekarang ya. Ada itu. Kayak ada itu. TK ada, SD ada, SMP ada, SMA ada. Nah, kalau semua itu terpenuhi ya bagus lah ya. Tapi kan yang sekarang itu yang agak ambigu, apa ya, bisa kuliah gitu ya. S1, lulus gitu. Tapi persamaan apa namanya, kayak ijazahnya yang di luar negeri, dianulir itu. Bukan ini, bukan kesetaraan. Tapi bisa kuliah. Dan mungkin gak hanya yang kasus ini aja ya, kasusnya Pak Wapres ini. Yang lain gitu. Gimana-mana pekerjaan, artinya ya ada ini, ijazahnya, SMA gitu. SMP, SMA. Kenapa SD enggak? TK enggak? Siapa tahu dia tidak lulus TK. Lucu ya. Ya. Guru ini juga ada di posisi yang tidak mudah juga ya. Mereka dihadapkan bisa jadi penengah ketika ada konflik, tapi tidak semua memiliki bekal atau pelatihan khusus untuk itu. Akibatnya konflik yang sebenarnya bisa diselesaikan sejak awal malah terlewat gitu saja. Sasarannya ya ke guru BK biasanya ya kan. Penengahnya guru BK. Bimbingan konseling. Dan di sisi lain keluarga ini juga tentunya gak lepas lah. Gak boleh dilepaskan dari persoalan ini. Ada kalanya anak ini merasa tidak punya ruang untuk bercerita di rumah. Jika masalah muncul, mereka milih menyimpan sendiri. Atau nyari pelampiasan di luar. Emosi ini bisa menumpuk dan akhirnya meledak dalam bentuk yang tidak terkontrol. Kayak selain kasus di Semarang, waktu itu kasus di Sragen yang sampai merenggut nyawa April lalu, seharusnya menjadi alarm keras bagi semua pihak. Ini bukan lagi soal kenakalan remaja biasa. Dan ketika konflik sudah berujung pada kematian, artinya ada sesuatu yang benar-benar salah dalam cara kita menangani permasalahan ini. Mungkin sudah saatnya ya kita berhenti ini melihat tawuran sebagai hal yang biasa terjadi, dalam tanda kutip ya, biasa terjadi. Dan setiap konflik yang diabaikan punya potensi untuk jadi lebih besar gitu. Justru di tahap awal itulah penanganan harusnya dilakukan. Mengajak misal siswa berdialog, memberikan mereka ruang untuk menyampaikan pendapat, atau menghadirkan apa istilahnya ya, kayak macam guru BK, mediator, untuk jadi menjadikan langkah sederhana yang dampaknya bisa jadi lebih besar lagi. Ya, semoga nanti sih nggak terjadi lagi lah yang di Sragen, Brebes, kemarin Pekalongan juga ada, ini di Semarang nih, kayak berurutannya itu kayak cepet banget ya, setahun ini ada banyak sekali yang mati konyol gitu gara-gara tawuran gitu. Oke. Terima kasih kawan Rasika yang terus berbagi informasi. Terima kasih juga Rasika. Apa nih? Ya, ini lagi melintas di daerah mana nih? Kayak di Tel Banyumanik bukan sih? Iya, mana ini? Ini daerah mana ini? Oke. Mama siap. Pak Yuzan.
Nanti dilanjut lagi ya Kang Rasika. Yang masih di jalan silakan bagikan informasinya. 081 32 58 58 500.

0: City, melaku bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama, 1 paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya, tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng Luwak Wet Coffee.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body

0: berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya, oh bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026 bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor plus 2 kupon undian. Hadiah utama satu paket umroh dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya. Tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gak sih 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng Luwak White Coffee.

0: kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
1: Rasika Bari.
2: Indonesia jelaskan langkah penanganan karhutla pada Malaysia. Cairan pemadam kebakaran asal Brazil diuji coba atasi karhutla Indonesia. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Indonesia menjelaskan langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan kepada Malaysia, menyusul kabut asap yang berdampak hingga ke negara tetangga. Menteri Luar Negeri Arman Atanasir bilang, Indonesia telah mengerahkan lebih dari 60 ribu personil, serta 48 helikopter dan pesawat untuk pemadaman melalui waterbombing dan modifikasi cuaca. Komunikasi ini menindaklanjuti pembicaraan Presiden Prabowo dengan PM Malaysia Anwar Ibrahim. Malaysia juga menyatakan siap membantu, bahkan mendorong pertemuan tingkat Menteri Lingkungan Hidup ASEAN untuk membahas penanganan kabut asap yang mengganggu kesehatan masyarakat. Pemerintah menguji coba cairan pemadam kebakaran asal Brazil untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Cairan ini sudah diuji di Banyuasin, Sumatera Selatan. Bentuknya berupa serbuk yang dilarutkan dalam air, kemudian disemprotkan ke titik api untuk membantu menghambat penyebaran kebakaran, termasuk di lahan gambut. Menko Polkam Dudung Abdurrahman berharap penggunaan bahan pemadam ini bisa terus dikembangkan agar kebakaran hutan bisa segera teratasi. Kabar terakhir dari Pontian, Johor, Malaysia. Tiga kakak beradik meninggal dunia setelah sepeda motor yang mereka tumpangi bertabrakan dengan sebuah truk. Ketiga korban masing-masing berusia 18, 11, dan 8 tahun. Dua korban meninggal di lokasi kejadian sementara sang kakak menghembuskan nafas terakhir dalam perjalanan ke rumah sakit. Ironisnya, mereka saat itu ingin memastikan sekolah mereka benar-benar libur akibat kabut asap. Kecelakaan terjadi hanya sekitar 200 meter dari rumah mereka. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti insiden tragis ini.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini.

Oke, Anda masih mendengarkan Rasika Malam. Dan untuk lalu lintas malam ini tambah lancar ya. Iya iyalah tambah malam, ya kan? Dan tetap ekstra hati-hati. Banyak laka lantas itu ketika jalan ini lancar gitu ya, nggak tersendat. Kalau tersendat mah aman-aman saja, paling nggak konsen, HP-an gitu, lupa ngerem, depannya lagi berhenti, main ngegas saja atau ngelepas gas. Lupa kalau di depan itu tersendat. Krak, nah paling gitu aja, senggolan, serempetan. Tapi kalau lancar, apalagi kondisi jalan sepi, itu banyak laka lantas terjadi ketika jalanan ini lancar. Jadi untuk Kan Rasika, tetap hati-hati di jalan raya, apalagi dalam kondisi tambah malam ini. Kalau memang ngantuk ya istirahat, jangan dipaksakan untuk jalan terus gitu. Ingat, Anda bukan robot ataupun mesin ya. Oke, ngomongin lagi soal tawuran. Lagi viral di Semarang soalnya. Mungkin ini kayaknya sudah tadi ya, sudah saatnya tawuran ini berhenti, melihat tawuran sebagai hal yang biasa terjadi dalam tanda kutip itu. Dan konflik di yang diabaikan itu punya potensi untuk jadi lebih besar. Jadi butuh dialog, kemudian memberikan ruang mereka untuk menyampaikan pendapat atau menghadirkan itu tadi, macam guru BK itu, di langkah sederhana yang mungkin nanti dampaknya akan besar. Dan lebih dari itu, kita juga perlu membiasakan cara pandang baru, bahwa menyelesaikan masalah dengan bicara bukanlah tanda kelemahan, dan menahan diri bukan berarti kalah. Nilai-nilai seperti ini mungkin terdengar sederhana, tapi justru sering terlewat dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolahan, keluarga gitu, ataupun di lingkungannya. Dan pada akhirnya kejadian seperti di Sragen, Brebes, bukan hanya tentang siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi ini tentang bagaimana kita sebagai masyarakat memberikan konflik, membiarkan gitu ya. Oh, konflik ini tumbuh tanpa arah sampai akhirnya memakan korban. Penting memahami konsep apa ya namanya dulu itu, peer pressure atau tekanan teman sebaya. Jadi teman sebaya ini juga jadi momok juga sebenarnya. Banyak pelajar sebenarnya sadar bahwa tawuran bukan hal yang benar. Tapi ketika ada di tengah kelompok, kemampuan untuk menolak ini jauh lebih sulit gitu. Ya itu tadi kata Bu siapa ya? Ini tadi ya. Jadi katanya pengucut atau apa gitu ya. Jadi keputusan yang diambil akhirnya bukan lagi berdasarkan logika pribadi, tapi dorongan kolektif yang emosional. Nah itu dia tuh. Sebenarnya program konseling di sekolah itu juga banyak ya, cuman

memang harus diperkuat lah, kayak yang mungkin yang terjadi beberapa waktu ini. Dan pada akhirnya mengatasi tawuran pelajar bukanlah pekerjaan yang bisa selesai dalam waktu singkat. Ya memang butuh waktu ya, prosesnya panjang, butuh kesadaran, komitmen bersama, namun bukan berarti tidak bisa dilakukan. Justru dari kasus-kasus yang terjadi, kita seharusnya bisa belajar bahwa perubahan itu mendesak untuk dilakukan. Jika tidak, kita hanya akan terus mengulang pola yang sama, menyesali setelah kejadian, lalu perlahan melupakan sampai akhirnya muncul kasus berikutnya. Dan yang jadi korban sekali lagi adalah generasi muda yang seharusnya menjadi harapan masa depan. Katanya kita mau jadi Indonesia emas 2045. Ya semoga kejadian aja ya, enggak hanya slogan-slogan pemerintah aja. Oke, di beberapa kawasan ini terpantau lancar kota Semarang, tidak ada ketersendatan berarti gitu. Meskipun juga masih ada pengerjaan di jalan tol, jadi ekstra hati-hati kan Rasika untuk yang lewat di jalur tol. Seperti di Muktiharjo, yang arah Muktiharjo dari arah Gamsari atau dari arah Tembalang, Jatingaleh, itu ada masih ada pengerjaan jalan. Di tol ABC yang seksi C ya, yang seksi C, itu di kemarin, tadi itu KM berapa ya? Di KM itu. Saya lupa mesti KM di situ tuh. 4. Ada. Pokoknya 4 berapa gitu ya, setelah interchange arah keluar Gamsari mengarah ke Muktiharjo. Itu lagi ada pengerjaan jalan, jadi ekstra hati-hati karena Sika yang melintas. Terutama di seputaran jalur yang dari arah Gamsari atau dari arah mana tuh. Pokoknya menuju ke arah exit tol Muktiharjo atau Kaligawe gitu aja. Itu setelah interchange-nya arah yang keluar itu Gamsari, maju dikit itu sudah ketemu kepadatan. Itu melambat sih ya, enggak sampai tersendat itu. Dan juga pengerjaan jalan di jalur tol yang dari arah Ungaran menuju ke arah Semarang sebelum gerbang tol Banyumanik di KM 421 900, itu masih ada pengerjaan sambungan jembatan, posisi yang dikerjakan lajur sebelah kiri. Hati-hati karena Sika yang melintas di situ. Baik, saya harus pamit nih. Terima kasih ya karena Sika yang sudah berbagi informasi di Kelana Kota, mendengarkan Kelana Kota, Rasika Malam ya. Hati-hati di jalan, tetaplah ya patuhi rambu lalu lintas. Dan yang paling penting adalah apa? Hormati pengguna jalan yang lain. Saya Lis Ardian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe drive, keep healthy kawan.

0: bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-7907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. Makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
7: Oke, Pak. Yeay.
6: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
7: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
8: Tapi jadi kotor, Pak.
6: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Kita simak pembahasan dari Kitab Al-Muntakhabat mengenai Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagian ketiga. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu bi umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد إنريكي كاولا ناتوراكن بوتي شكر داتن غرساني بول الله سبحانه وتعالى الحمد لله الحمد لله والشكر لله. Ing menapa kawula saha panjenengan sedaya dening Allah Subhanahu wa taala pinaringan taufik hidayah saged pinanggih saged kempal wonten ing menika majelis kelayan dipun naungi dipun lindungi dening Allah Subhanahu wa taala iman kita, keluarga kita, kewontenan kita, saha urip penguripan kita. Mugi-mugi sedayanipun kala wau dadosaken kita sedaya minangka dados kaulanipun Allah ingkang saleh. Minangka dados kaulanipun Allah ingkang saleh. Minangka dados kaulanipun Allah ingkang saleh pikantuk ridha saking ngersanipun Allah kelayan bekto husnul khatimah kelayan bekto husnul khatimah kelayan bekto husnul khatimah ma'alaili syafa'atil uzma mir rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.

ingkang ngingingi perjalanan thariqah Al-Qadiriyah wan Naqsyabandiyah Al-Utsmaniyah kala wau. Ingkang pertama kawula bikak kelayan membahas ingkang menyangkut dateng pokokipun pokok inggih menika ngingingi dateng masalah nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pengajeng-ngajeng kawula saha panjenengan sedaya ing dalem angsalipun miwiti kelayan Nurul Muhammadi inggih menika namung niat irtibatan wattisalan bi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lajeng ingkang akhir mangke dipun tutup kewontenanipun kitab Al-Muntakhabat menika kelayan pinten-pinten dawuh damel cepengan kula lan panjenengan sedaya dawuh kala wau saking dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tujuan pokok inggih menika tabarrukan wa tayammunan bi kalami Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para rawuh ing dalem kedadosanipun nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam niki dawuh kaya ngeten niku nggih, aja dianggep cuma kanggo omong-omongan, mboten. Dawuh-dawuh ngeten niku napa? Panci wekdal mirsani niku piyambak pun ketuntun dening i mboten cuma nggawa keimanan, mboten. Aku wis Islam, wis iman, mboten. Pancen kacamatae nganggo kacamata i iman. Niki ati-ati niki. Nggih, dawuh-dawuh kaya ngeten niku. Mangane setunggal hadis enten dawuh-dawuh niku. Nek wong waktu nglakoni dosa, nek wong nglakoni perbuatan sing gak diridhoi Allah sampai dosa gedhe. Nggih ta? Hina yasruk, hina yazni, aina imanu. Jadi niki kata-kata nuru absaril mu'minin, nure peningale uang sing pancen kedorong nopo i keimanan. Nggih padha mbek dawuh-dawuh, aku sudah di kiai, aku jadi wong alim. Apa mesti dadi kiai, jadi wong alim. Wis jelas dari Kanjeng Nabi, naumul alim ibadatun. Alim niku sifat. Lah pancen turumu di elmoni yo dadi ibadah. Mampen turumu pancen doyan yo gak ibadah. Nggih, lho ngeten lho gathuke ngeten niku kudu di digathukno. Pun wa minasani pecahan ingkang nomor kali Allah SWT dadosaken nuru qulubihim. Mek wis peningale mawon gawa nur. Nggih ta. Lajeng napa manahipun dipun dadosaken padhang dening Gusti Allah. Ya napa sih? Peningal beto nur niku ya napa sih? Kok tak kepengin takon. Sampeyan saged mirsani napa kemawon niku lho. Niki sing iso ndelok niku sing putih napa sing ireng? Lensa sampeyan niku sing putih napa sing ireng? Sing sing ireng. Mangkane sampeyan niku aja ketipu
Taruh nopo-nopo sing sampean pirsani, ayo didilok bil istiabar, bil istibasor, nganggo dipikir-pikir, diangen-angen, dipikirno. Lah mek pun ngeten sampean niku berarti nopo? Peningale diparingi padang dening Gusti Allah. Niku nurul absar bil fikrah, bil ibrah. Boten sak kladapan boten. Lah mek pun sampean koyok ngeten, fa khalaqallah nuru qulubihim, nyaut atine. Iya ya, tibane ngono. Lah nyaute ati niku berarti ketuntun, kebimbing napa diparingi padang dening Gusti. Lho, padang sing kaya ngeten niku lho, istilah sufiyah diarteni hiyal ma'rifah billah. Niku sing maksudnya ma'rifat menyang Gusti Allah. Mangkane teng mriku dawuh niku dipun dawuhaken awalul ma'rifah al-fikrah wal-ibrah. Kawitane ma'rifat teng Gusti Allah niku napa? Berfikir. Gitu. Boten cuma duwe pikiran, boten. Kadang-kadang pinter, alim, dablek gitu. Gitu. Berfikir. Lah ngerti lho. Lah mek pun sampean berfikir, memikirkan. Gitu. Mek pun sampean memikirkan, gitu. Padang ngati sampean. Melayu nang awake dhewe. Napa sing jadi melayu ne? Jadi pikirane awake dhewe. Pikirane ya apa aku ya? Ya nggih. Man arafa nafsa arafa rabb. Lah mek pun wong niku dados pikirane. Akhire ya napa wong makrifat? Nggih ta? Wa nihayatul ma'rifah al-hirah wad-dahsyah. Puncak uang makrifat menyang Gusti Allah niku napa? Bingung goncang. Bingung, orang makrifat kepada Allah itu bingung. Cuma enten loro tok kebingungane niku. Loro tok. Napa loro niku? Siji nangisi awake dhewe. Nomor loro napa? Selalu muji syukur dateng Gusti. Niku lho. Wong makrifat teng Gusti Allah. Siji nangisi awake dhewe, nomor loro cuma iso muji syukur teng Gusti. Niki. Pun mek wis mripate dipuntuntun nganggo nur saka Gusti Allah. Nggih, dadekno atine padhang pikantuk makrifat saka Gusti Allah. Pecahan sing nomor tiga kala wau dipun dadosaken dening Allah, dadosaken napa unsuhum.

Telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma.

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

Ungaran Salatiga Ambarawa sudah menghadirkan beragam acara yang kami harap dapat menjadi teman yang menyenangkan dalam segala aktivitas Anda seharian ini.

والذين أنعمت عليهم غير المغضوب

Allah.

اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: kita simak pembahasan dari kitab Al-Muntakhabat mengenai Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagian keempat. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، إنريكي كاولا ngaturaken puji syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Ing menapa kawula saha panjenengan sedaya dening Allah Subhanahu wa taala pinaringan taufik hidayah, saged pinanggih, saged kempal wonten ing menika majelis kelayan dipun naungi, dipun lindungi dening Allah Subhanahu wa taala iman kita, keluarga kita, kewontenan kita, saha urip penguripan kita. Mugi-mugi sedayanipun kala wau dadosaken kita sedaya minangka dados kaulanipun Allah ingkang saleh, minangka dados kaulanipun Allah ingkang saleh, minangka dados kaulanipun Allah ingkang saleh, pikantuk ridha saking ngersanipun Allah kelayan bekto husnul khatimah, kelayan bekto husnul khatimah, kelayan bekto husnul khatimah ma'alaili syafa'atil uzma mir rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ingriki para sebagian ikhwan wonten ing pondok pesantren Al-Fitrah sampun ngempalaken pinten-pinten dedawuhan ingkang pundi dedawuhan kala wau nyangkut dateng masalahipun perjalanan kawula saha panjenengan sedaya inggih menika perjalanan ingkang ngayom, ingkang mayu wonten ing sak ngandhapipun thariqah Al-Qadiriyah wan Naqsyabandiyah Al-Utsmaniyah. Dining punapa ingkang sampun dipun kempalaken kala wau ingriki kelayan ba'dul ikhwan dipun dadosaken kalih juz ingkang pundi kitab kalih juz kala wau kawula asmani Al-Muntakhabat fi Rabitatil Qalbiyah Wasilatir Ruhiyah. Ing dalem kitab ingkang ngingingi perjalanan thariqah
Al-Qadiriyah wan Naqsyabandiyah Al-Utsmaniyah kala wau. Ingkang pertama kawula bikak kelayan membahas ingkang menyangkut dhateng pokokipun pokok inggih menika ngingingi dhateng masalah nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pengajeng-ajeng kawula saha panjenengan sedaya ing dalem angsalipun miwiti kelayan Nurul Muhammadi inggih menika namung niat irtibatan wattisalan bi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lajeng ingkang akhir mangke dipun tutup kewontenanipun kitab Al-Muntakhabat menika kelayan pinten-pinten dawuh damel cepengan kula lan panjenengan sedaya dawuh kala wau saking dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tujuan pokok inggih menika tabarrukan wa tayammunan bi kalami Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para rawuh ing dalem bahas masalah Nurul Muhammadi nur ingkang nyangkut dhateng nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ing mriku wonten tatanan kalih ingkang nomor setunggal inggih menika tatanan ngingingi dipun kaitaken kelayan kewontenanipun sedayanipun alam semesta saisinipun. Ingkang nomor kalih ngingingi tatanan ingkang menuju perjalanan angsalipun sidukut tawajjuh angsalipun estu ing dalem madhep dhateng ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Ing riki sebab badhe ngaturaken Nurul Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mugi-mugi ndadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan sedaya mugi-mugi ndadosipun padhangipun manah kula lan panjenengan sedaya pikantuk tuntunan pikantuk bimbingan saking ngersanipun ruhaniyahipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kelayan bekto ma'rifatul khosoh saking ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Para rawuh sama niku lho wong jenenge menungso kita mesti wong menungso niku nggih luwe mek pun luwe niku mesti kepingin mangan nggih napa mboten mek pun kepingin mangan tentu sing dipangan niku pele-pele nggih ta sing dipele niku sing cocok sing seneng karo hawa nafsu nafsune
Pun sampean takokno. Kira-kira gitu. Mangan tarung ngisine niku enak pundi? Semangat mangan tarung ngisine semangat pundi? Tenang khusyuke mangan tarung ngising tenang pundi? Mesti mlayune teng mriku. Mangkane Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam setiap bakdo panjenenganipun niku saking khola mantun ngising mesti Kanjeng Nabi niku napa ndonga teng Gusti Allah ghufranak nyuwun ngapura menyang Gusti Allah gletek celek panganan soro-soro masak soro-soro ngene apa mboten telek bumbu soro-soro ngene cerewet ngene rewel tibane seenakan jengkinge coba mestine isin lak ngeten ta lho seenakan teng ngisine lah mek sampean niku omongan kok saged enak nggih jak nopo nggih nah niku omong-omongan babakan nopo babakan siji ne pikiran karo atine madhep dadi siji mboten enten sing jenenge wong ngising niku madhep macem-macem niku ngising nggih ngising tok nggih napa mboten nggih sing ditokno mboten macem-macem nggih pun ngeten niku mangane sing dipangan macem-macem nggih ta dadi siji nggih padha wong teng umroh padha wong kali teng Mekah gitu modele niki lho Masya Allah ya nopo istiqomah itu makninae gitu madep teng Gusti Allah tapi begitu sudah lewo-lewo apa mana ono handphone tak ngei berita gitu nang keluarga nelpon buyar gitu pun beten jalan khusyuk niku mereka pun beten nyuwiji beten tauhid boten ada kursi tauhid kita enak ngisine kita ndodok-ndodok kita napa male kalau rokokan wes kita Kanjeng Nabi dawuh ghufranak ghufranak ghufranak alhamdulillah.

0: Lho ngeten lho, metu kabeh swara sampean. Kita oh, wis sampean niku. Mangkane. Pun nggih. Dados napa? Sing penting dados saene dados slamet. Te. Wekdal Allah Subhanahu wa taala dadosaken nur. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nuripun Rasulullah dipun lenggahaken wonten ing ngajengipun Gusti Allah. Coba fi maqamil qurb nuripun Gusti Allah dipun lenggahaken wonten ing pelenggahan keparek wonten ing ngersanipun Allah. Pinten dangunipun? 12.000 tahun. Coba dawuh niki sampean artosi sing rodok jeru. Sinten mawon kewontenan kula kalin jenengan. Ing dalem keadaan nopo kemawon. Perlune cuma siji tok. Kepingin parek diparki. Nggih napa mboten? Sampan liwat wasilah, sampan liat robitoh, sampan liwat silsilah, sampan liat silaturahiyah. Niki kabeh tujuannya supaya parek diparek ki. Mek cara wong ngadepi susah napa besok kepingin ditelei kalau Rasulullah mboten ngelei dhewe mboten. Ini maqamul qurb gitu. Pengin marek dhisik. Tapi marek niku repot. Mek mboten liwat iman, mek mboten liwat i'tiqad. Nggih ta? Marek. Niki lho cara zahir mawon. Saman kumpul tiang sae, dados sae kok. Saman kempal tiang mboten sae, nggih mboten sae kok. Malah dipun dawuhaken wa min hikmatil bi'sah. Nika ngantos dipun dawuhaken iso kok. Sing modele uang mau wis dicap sakjane dadi wong ciloko. Nggih ta? Tapi barokai gelem ngumpul marek. Dadi wong bejo besok nang ngersanipun Allah. Iki lho masalah marek. Kaya satu kula ngewangi, gak apa-apa. Sing penting ngumpul karo wong nggolong wangi. Nggih melok wangi, nggih napa mboten? Malah-malah sing lenggo, sing nggolong wangi wis gak wangi, sampean sik tetep wangi. Iki podo kali omong-omongan, mek iso dadi wong sing ahli zikir menyang Gusti Allah. Mek gak iso wong zikir menyang Gusti Allah, ya ngumpul karo wong sing zikir menyang Gusti Allah. Mek gak iso ngumpul karo wong zikir menyang Gusti Allah, ya sing seneng karo wong sing zikir menyang Gusti Allah. Mek gak iso seneng karo wong zikir menyang Gusti Allah, ya aja ngilokno. Lah wis mari ngono. Dadi makom gurep. Bodoh. Ya apa urusane wong bodoh iku? Iso dadi slamet iku ya apa? Ya takokno. Qoribun minal ulama au ba'idun anil ulama. Lho, urusane niku teng mriku tok. Marek apa enggak? Marek niki napa salah satu hikmah Allah Ta'ala dadosaken nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalul amr kawitan nuripun Kanjeng Nabi dipun dadosaken wis dilenggahno 12.000 tahun fi maqamil qurb indallahi subhanah. Marek sak lajenge menika nggih. Lajeng Allah Ta'ala dadosaken nur kala wau dipun dadosaken dening Gusti Allah napa sekawan bagian. Bagian pertama dadosaken aras, ingkang nomor kalih kursi, ingkang nomor tiga hamalatul aras, malaikat sing jaga aras, ingkang nomor sekawan dadosaken sing jaga kursi. Niki Kantun ingkang sekawan, pecahan ingkang sekawan niki Allah Ta'ala dos pundi nggih, makom kursi kala wau dipun lenggahaken dening Gusti Allah teng makom pundi, teng makom mahabbah, makom cinta selama 12.000 tahun. Marek ngumpul dadi siji, tapi mboten enten i'tiqad, mboten wonten iman, mboten enten cinta, damel nopo? Kita mangkane wonten setunggalipun cerita niku, wonten raja niku napa ziarah dateng Sayyidina Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu an. Ing riku raja niku tanglet. Sapa uang sing nututi menangi Syekh Abu Yazid dalem raja? Ya wis, Syekh Abu Yazid iku tuman dawuh apa menang awakmu? Anu, dawuh teng kula niku ngeten. Man yazurni lam tuhrikuhu nar. Sapa sing tuman ziarah nang aku, besok enggak bakal diobong karo geni neraka. Terusipun raja, kon niku ngomong apa? Kon niku mosok gurumu ngomong ngono? Abu Jahal iku lho, ya apa oleh bunga, oleh seneng karo Kanjeng Nabi, ya kan ya, waktu dilahirno sampai koyok ngono belani. Kenyataane Kanjeng Nabi gak iso mbela Abu Jahal iku tetep mlebu neraka kok. Mboten ngeten raja, mboten ngeten. Abu Jahal iku mboten nanti mirsani Kanjeng Nabi niku minangka Kanjeng Nabi, minangka Rasulullah, mboten. Selamine niki niku sing dijilok niku cuma niku ponakane. Selama niki sing dijilok niku anak yatim Abi Thalib. Mboten minangka Rasulullah, mboten. Mangkane mboten dadekno selamat. Kita lho ngeten iki mungkin. Nah niki enten napa niki? Nggih, enten napa niki? Punta. Nggih. Masalah penyakit kaya ngeten niku mumpun ta. Kita jadi nek cara dawuh-dawuh niku, setiap tiang niku hebat yak nopo mawon dipun lenggahaken dening Gusti Allah dados tiang ingkang hebat. Begitu dia dilahirkan mesti sudah disiapkan oleh Allah. Disiapkan nopo? Uang sing musuhi, uang sing benci, uang sing ingkari, kita uang sing bakal ngerusak. Nggih ngeten niku. Aja kaget. Zaman cilok teng hadis bad'i nuzulil wahyi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita Kanjeng Nabi didhawuhi malaikat ndredeg-ndredeg rawuh dateng Siti Khadijah, "Ayo kemulono anu pun mboten kuat anu napa?" Pun ta belai Siti Khadijah. Puntah mboten napa-napa sampean. Kanjeng Nabi, "Ya apa iki? Monggo teng Warokoh bin Naufal." Ngeten monggo dipun laporaken teng mriku. Lah Warokoh niku tiyang alim, ahlu Taurat, ahlu Injil. Semerap dateng tanda-tandanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang pun matur teng Warokoh cerita, barang pun cerita-cerita. Napa dahipun Warokoh? Nggih sampean niki sing besok bakal jadi wong gedhe. Kita tapi nggih sampean siap-siap. Sampean besok bakal dimusuhi, sampean besok bakal diusir, sampean besok bakal hijrah saka Mekah teng Madinah. Kathah musuh sampean. Mek kula nututi sampean Kanjeng Nabi, kula bakal bela sampean. Awal bad'u nuzulil wahyi. Warokoh pun dawuh ngeten dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jadi kiai gak wani dimusuhi wong. Padahal kiai ini jangkep wae. Tambah sampean ngeten sing musuhi niku tambah kanggo jangkep-jangkep sampean. Nek sampean mboten jangkep nggih cuma kanggo napa? Kanggo nambeli mulyakno sampean. Dadi kiai dirasani. Sapa sing ngomong? Aduh, jrangkong. Tenang-tenang mawon. Alah, sing penting sae dados selamat. Nggih ta, Bun? Nggih, cinta. Terus puni manakipipun Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Diwei berita, Kanjeng Syekh niku lho. Napa enten tiyang nangis-nangis teng kuburan? Yasihu fi gabri. Gita nangis dalam kuburan iki anapa? Dicongok karo Kanjeng Syekh. Ayo tak dilok. Napa dhewekipun Kanjeng Syekh? Iki biyen teman teko nang aku. Cuman ziarah nang aku. Padahal sampai secara mutlak Kanjeng Syekh dawuh sapa ae sing tuman liwat nang sekolahku. Nggih ta? Lho, duduk ziarah e, duduk liwate nang sekolah teng Kanjeng Syekh mboten. Iman iktikote niku lho sing dibela karo Kanjeng niku sing dibela. Pun paham ya? Jadi mek wis tarek dilunggokno kelayan Gusti Allah nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam teng maqamil hub, maqam cinta selama 12.000 tahun. Sahabat dani kudas pun dipun pecah malih sekawan pecahan. Pecahan pertama dipun dadosaken kolam, pecahan kedua dipun dadosaken loh, pecahan ketiga dipun dadosaken swarga. Nggih ta? Lajeng sing sekawan dipun lenggahaken dening Gusti Allah wonten ing makom pundi? Maqamul khauf selama 12.000 ta. Ayo. Jadi kok kalam lo swarga nggih ta? Sak badane dipun dadosaken dening Gusti Allah dipun lenggahaken teng makom khauf 12.000 ta. Niki enten napa niki? Nggih ta? Ayo sing wedi menyang Gusti Allah, sing wedi. Maksudnya wedi niku napa? Eling kolam. Kabeh iku wis ditentokno karo Gusti Allah, Saidun Amsyakiyun. Terus eling loh, kabeh iku wis tercatet. Nggih ta? Lajeng napa ono ana swarga, masih kono ana swarga sing seneng, sing bunga, sing enak. Tapi aja keenaken. Mangkane kabeh niki akhire dilungguhno teng makom khauf. Nggih, supados kula kali panjenengan niku wedi teng Gusti Allah, sadar dhateng ngersanipun Gusti Allah. Niki pribadi niki. Ben, monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'nai li syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina kurrata a'yun, kurrata a'yun, kurrata a'yun, waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffiq alayna sabra
1: وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang di

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kasus dugaan pengeroyokan siswa sekolah rakyat di Kabupaten Pati menjadi bahan evaluasi Kementerian Sosial. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan penanganan kasus akan dilakukan sesuai prosedur karena korban dan terduga pelaku masih di bawah umur. Terduga pelaku juga kemungkinan akan menjalani rehabilitasi. Saifullah Yusuf menyebut pihaknya telah berkomunikasi dengan orang tua korban untuk mencari solusi yang paling baik. Sebelumnya, siswa kelas 10 sekolah rakyat Pati diduga dikeroyok oleh 14 orang temannya karena awalnya dituduh mengambil sabun cuci muka. Korban mengalami cedera pada gigi dan keluhan kesehatan lain hingga harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Sementara itu, dari kota Semarang, seorang siswa SD yang diduga menjadi korban perundungan kini mulai kembali bersekolah dan berinteraksi bersama teman-temannya. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Muhammad Ahsan mengatakan, pendampingan terus dilakukan agar siswa kembali merasa nyaman di lingkungan sekolah. Pihak sekolah bersama Babin Kamtibmas juga telah melakukan pendekatan untuk mendorong siswa dapat kembali mengikuti kegiatan belajar secara normal. Sebelumnya, siswa tersebut sempat enggan berangkat ke sekolah karena takut setelah diduga mengalami perundungan oleh teman-temannya. Dinas Pendidikan Kota Semarang berharap pendampingan berkelanjutan dapat membantu pemulihan kondisi psikologis siswa, serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prastia.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: dari Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaihim. Om swastiastu. Namo buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Selamat pagi.
1: Selamat berjumpa. Ini cukup ramai dan udara di sekitar kita masih terasa cukup panas di hari yang ke-13 bulan Oktober 2026. Ayo berangkat.
0: Amat. Wah, gak ada yang bisa menyegarkan aku selain AC. Bahkan air pun gak bikin aku seger sih.
1: Cukup panas udaranya.
0: Cuma AC yang bisa menyegarkan kehidupan kita semuanya. I love AC.
1: Di Tugu Muda masih ada pembangunan. Pembuatan panggung-panggung apakah sudah selesai? Sudah siap dilaksanakan untuk kegiatan?
0: Ayo belum lah.
1: Besok.
0: Ya lu tahu sendiri lah.
1: Informasi dari kawan-kawan kita yang melewati seputaran Tugu Moonman.
0: Tahu sendirilah kita ini kan orang event ya. Jadi ketika ada panggung, ada tetenger kayak gitu, bahkan hamin satu jam aja dikelutak-kelutik ya kan, enggak mungkin bandung.

0: Gue wis rono rene dari panggung ke panggung ki rak mungkin ono panggung ki wis bener-bener selesai 100% bahkan hamin 1 ki rak mungkin.
1: Bahkan 3-2-1
0: hamin 1 jam baru rampung yo.
1: Dan ini adalah untuk acara besok ya. Besok atau nanti malam acaranya nih.
0: 14 tuh kapan?
1: 14 itu
0: 14 masih ya esok.
1: Besok.
0: Nah, sekarang 13.
1: Yang lewat-lewat sana bisa kasih info bagaimana kondisi terkini di seputaran Tugu Muda yang ada panggung-panggungnya di sisi kanan dan sisi kiri ruas jalan Sugiyo Pranoto menuju ke arah baratnya.
0: Rame kan kemarin pagi situasinya di kawasan Tugu Muda dan sekitarnya Kawarasika. Nah pagi hari ini berarti nampaknya masih terus ya ada Kawarasika mengenai keramaian dan juga potensi kepadatan arus lalu lintas di kawasan Tugu Muda Kota Semarang.
1: Kota Semarang ya masih butuh talent Jepang.
0: Lu kayaknya pengen masih pengen ya, masih pengen ikut serta di dalam Jepang. Perayaan ya kamu ya.
1: Dadak notoki mripat ben bengep ya ben sipit. Susah ya mripate blolo ini. Wong Jawa wae Jawa desa. Ya oke, untuk Anda kita akan ketemu pagi hari ini di seputaran USA di Ungaran Center juga cukup ramai, tapi yang jelas semalaman suhunya juga cukup hangat, panas, gembrobios tidurnya ya. Belum ada hujan. Banyune ya wis nggo. Banyune Ungaran saya kira do anget. Belum. Belum itu air gunung ya. Banyunya banyu anget ya cuman ya wis nggo genep-genep adus wae. Burung iso adem-dem ya. Dan itulah yang terjadi saat ini, masih hangat suhunya karena belum turun hujan ya. Mungkin di beberapa daerah lain di Kota Semarang sudah hujan, Ungaran belum. Gerimis pun hanya teletik-teletik. Dan kemarin ada yang hujan mak krayak.
0: Iya, ya betul betul.
1: Mak krayak.
0: Mak krayak itu berarti cuma mak berstok gitu.
1: Mak berst bentar ya.
0: Bentar maksudnya waktunya.
1: Wis, tapi belum mendinginkan air yang kayak dulu-dulu lah ya, masih hangat aja airnya.
0: Ya betul sekali wah, beruntungnya Anda yang punya AC. Ning omah ono AC, perjalanan di mobil yo duwe AC ya, enak banget. Enak banget. I love AC. Love love pencinta AC.
1: Tangga saya punya itu kipas.
0: Gimana di rumah apa di kendaraannya?
1: Di bawa kemana-mana tepas, tepas itu untuk sate. Jadi kalau kemana-mana tepasan.
0: Tambah gobyos bu. Tambah kesel. Bagian kepalanya mungkin agak silir ya, tapi awak midun langsung bios.
1: Jadi malah kesel.
0: Bios literally kan. Gobyos, bios, bios.
1: Zaman biyen bang Indonesia membawa AC portable-nya yaitu kemana-mana pakai tepas ya. Ya wes pagi hari ini kita masih menunggu yang belum berangkat segera berangkat supaya tempat Anda bekerja bisa segera Anda laksanakan, ada spell waktu dan juga ada spell dalam perjalanan Anda.
0: Betul sekali, ini sudah ada Pak Abdul nih yang sudah perjalanan pagi hari ini nih.
1: Kemana nih?
0: Kemana ini? Ya walaupun mungkin kita prediksinya sudah tahu ya beliau kemana dari mana kemana.
1: Ada apa?
0: Dan ada apa perjalanannya pagi hari ini? Coba kita nih buka laporannya Pak Abdul. Pagi Pak Abdul, apakah ada sesuatu hal yang ada di tempat Anda, perjalanan Anda pagi hari ini? Betul sekali, karena masih berputar, aku bersama ke Pak Wahyudi dulu. Ini Pak Wahyudi ngasih informasi di
1: Bawen.
0: Oh ya, di tanjakan Bawen. Ada truk tidak kuat nanjak di tanjakan setelah terminal Bawen arah menuju Ungaran, Kabupaten Semarang. Wah ini posisinya pasti mundur iki, wong posisinya sampai miring di lajur kiri gini. Ini di tanjakan terminal Bawen kawan, arah menuju Ungaran. Ini infonya kok ada truk mogok dengan posisi yang miring di lajur kiri. Nah kemudian ini perjalanannya Pak Wahyudi dari Salatiga Bawen sudah sampai Ungaran, ada truk mogok juga.
1: Lebih gede.
0: Artinya apa Tokyo?
1: Lebih gede dan posisinya lebih ke kanan.
0: Wah ini dam truk kawan, muatannya full.
1: Ditunggu oleh kawan-kawannya nih.
0: Jadi perjalanan dari Bawen menuju arah ke Semarang ada dua report truk mogok. Satu di tanjakan setelah terminal, dua di tanjakan Pengadilan Negeri Ungaran atau di Jalan Gatot Subroto. Betul. Jalan Gatot Subroto Ungaran yang arah menuju ke Semarang. Pak Abdul.
2: Selamat pagi kawan-kawan Resika, selamat pagi Mas Yuda Punjung Jamal.
1: Selamat pagi.
2: Sekedar menginformasikan perjalanan saya hari ini, hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026. Perjalanan saya dimulai dari Pasar Ungaran sampai dengan Pasar Ampel Boyolali. Dan tadi sebelum pertigaan Suwon terjadi laka, ada pickup. Mobil pickup menabrak palestrik di lajur kiri. Terus dilanjut perjalanan pulang saya dari Ampel menuju Ungaran. Ada satu kejadian tadi, truk gak kuat nanjak, posisinya miring dan memakan satu lajur sebelum dusun Semilir sih Mas. Jadi posisi di kiri jalan, kelihatan gak kuat nanjak terus mundur gitu. Belum ada petugas. Tetap hati-hati di jalan kawan. Ingat ada keluarga nanti kita di rumah. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Abdul.
0: Terusun Pak Abdul, wah dari Ungaran Boyolali kok sudah PP ya. Kita berdua lo baru dari PP dari studio ke kamar mandi. Pak Abdul sudah Ungaran Boyolali PP.
1: Berangkatnya berarti jam piro ki mau? Nganti mau jam 3.
0: Mak gak koyone. Nah ini ternyata Pak Jamaluddin juga sudah tidak.
1: Selamat pagi Pak Jamal.
0: Ketemu sama truknya yang tadi mogoknya miring di tanjakan Terminal Bawen arah menuju Ungaran.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan Rasika. Pukul 6.18
0: melintas
3: di tanjakan Bawen dari Sikitika Bawen ke arah Barangsati ya. Ada truk nggak kuat nanjak di pertigaan ABC kecil itu ya, persis di simpang tiga itu, truknya ngelender ya, tapi belum masuk saluran air, menutup jalur kiri, jalur kiri, nanti ada fotonya nanti, sehingga sangat potensial menyebabkan ketersendatan. Demikian infonya.
0: Menurutmu apa yang membuat truk tersebut tidak langsung tidak bruk sampai mundur gitu, Bung?
1: Ada ganjel tuh.
0: Ada ganjel?
1: Terganjel oleh ketinggian tanah paling.
0: Enggak, maksudnya ketika kejadian kan mundur-mundur ki mundur terke mundur kok tiba-tiba
1: mandek rem.
0: Berarti remnya mandi.
1: Mandi. Masih agak mandi itu karena muatannya berat itu.
0: Ini soalnya kalau kita lihat dari fotonya Pak Jamal yang lebih dekat, ini nyaris lho ki.
1: Mak gelendior kan, mak
0: berat ya. Mundur sidik sudah bruk ini, iya kan? Ini jadi kita dapat laporan ada truk ya, kawan Rasika, posisinya soalnya mogoknya miring. Ditanjakan setelah Terminal Bawen ya, bukan tanjakan Munting. Dolok ya. Munting. Tapi tanjakan setelah Terminal Bawen arah menuju Ungaran posisinya. Wah saat ini aja sudah merambat koyone wong dari videonya Pak Jamal ini juga sudah merambat kok. Videonya Pak Wahyudi tadi tepat jam 6 pagi juga merambat sudahan.
1: Iya nih, di kalau dulu di situ disebut ABC ya.
0: Tanjakan ABC. Nah, yes itu guys ngono wae apa tanjakan ABC atau tanjakan setelah Terminal Bawen arah menuju Ungaran. Pak Bowi, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Perjalanan hari ini sudah dimulai. Semoga lancar hari ini dan besok itu ada wisuda di Universitas PGRI Semarang.
1: Iya.
0: Biasanya di jam pagi akan terlihat kepadatan di Sidodadi Barat hingga traffic light perempatan Sidodadi. Digi laporannya Pak Bowi.
1: Kalau jalan utamanya jalan ini ya.
0: Apa?
1: Jalan yang ke arah Peterongan itu jalan apa namanya?
0: MT Haryono.
1: MT Haryono.
0: MT Haryono Dr. Cipto.
1: Dr. Cipto. Ya, di situ juga akan terjadi banyak parkir di Dr. Cipto. Jadi untuk Anda bersiap-siap di Seputaran Sidodadi wisuda Upkris.
0: Yes, hari ini kawan Rasika ada agenda wisuda ke-84 Universitas PGRI Semarang di Balairung Upgris. Hari ini agendanya itu Selasa 13 Oktober 2026 jam 7 pagi sampai selesai. Ada 3 fakultas di sana yang akan ada pelaksanaan wisuda hari ini kawan Rasika, FIP, FPI, PSKR dan FPBS. FPI, PSKR itu apa Pak Bo? Dawa soalnya singkatan fakultasnya. FPI, PSKR, dan FPBS. Nah itu kawarasika ya. Nanti kita pantau-pantau situasi di sana. Tapi kalau kita lihat di periode-periode sebelumnya ya paling hanya di jalan Dr. Ciptonya Siti aja ya.
1: Parkir dikit.
0: Betul.
1: Tidak siap-siap yang salim panjang. Ya Pak ya. Siap-siap salim.
0: Siap-siap salim.
1: Iya.
0: Iya ya.
1: Hari ini kan guru besar.
0: Salim sama Pak Bowie.
1: Salim sama
0: Mas
1: Wisudawan, Wisudawati.
0: Ya, tapi Pak Bowie itu tugasnya tapi Pak Bowie sekarang wakil rektor, dia sudah bukan dekan lagi soalnya FEB besok.
1: Besok ya. Saya maksudnya enggak salim paling enak ya salim lah. Selamat ya, selamat ya. Selamat ya.
0: Oke, matur suwun Pak Bow. Nanti kita pantau. Wih, agendanya jam 7 nih kalau aku buka dari jadwalnya. Wisuda ke 84 Universitas PGRI Semarang 2 hari, Selasa dan Rabu, 13 dan 14 Oktober 2026. Nah, itu ya kawan Rasika, informasi di jalur Salatiga Ungaran Bawen Semarang. Sementara kita dapat info ada 2 notes seputar truk. Satu ditanjakan setelah terminal Bawen arah Ungaran, lalu yang kedua di Jalan Gatot Subroto Ungaran, Kawarasika yang arah menuju Semarang juga ada truk mogok. Nah, coba situasi di kota Semarang bagaimana ini? Karena kemarin dari jam 7 sampai jam 8 tuh 80 deh, 80% tuh informasinya tuh gemuda.
1: Gemuda sampai agak siang tuh ya.
0: Iya, iya. Nah, pasti berarti Anda sudah paham dan tahu ya situasi pagi hari ini akan seperti apa di Tugu Muda. Ini yang pertama ngasih info ada Pak Hendra Tri. Tadi Pak Hendra melintasi Jalan Madukoro Kota Semarang sekitar jam 5 pagi sedang ada pemeliharaan jalan di sekitaran perlintasan pintu kereta api Madukoro Kota Semarang. Tadi lalu lintasnya sempat dilakukan rekayasa waktu Pak Hendra lewat tapi jam 5 pagi. Nah ini kawan tadi jam 5 pagi tapi infonya di Jalan Madukoro apakah saat ini sudah selesai atau masih ada? Coba nanti kita buka informasi dari pemberitahuan yang ada. Pak Jati, selamat pagi dari Gunung Pati Kota Semarang sudah sampai campur Joboja. Lalu lintasnya lancar. Hari ini bertemu truk pengangkut pasir ada 5 sepanjang perjalanan dan memang pagi hari ini terasa sumuk katanya Pak Jati. Padahal Pak Jati aja tinggalnya di Boja, Kota Semarang
1: campur
0: lantai 2 lah ya di Gunung Pati. Menujunya juga kendal lantai 2 juga di Boja.
1: Sumuk.
0: Rasanya ya podo sumuk. Pak Edi Harjono.
4: Ini Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Pagi, Pak.
4: Masih ada pembuatan panggung-panggung ya.
0: Oh, masih.
4: Ini pateng banyak sekali nih LED-nya, Mas. Nanti kayaknya seru ini bakalan ada aksi teatrikal segala toh untuk besok. Banyak ini, Mas, TV-nya 1, 2, 3. Yang saya lihat 3 sih. Saya dari Jalan Pemuda menuju ke Jalan Dr. Sutomo. Gitu saja, Mas. Belum ada ketersendatan lalin ya, Mas ya, yang menuju ke arah itu. Matur suwun, Mas Yuda, Mas Jamal.
0: Matur suwun, tuh kan. Anda masih ragu kalau Kota Semarang tidak punya uang, duit. Kemarin bulan Agustus, September, Oktober, wah luar biasa Kota Semarang eventnya ya. Sebulan bisa 5 kali, 6 kali event.
1: Belum lagi besok nih.
0: Belum lagi besok di bulan Oktober ngawaras.
1: Pakai uang ya.
0: Oh iya, itu menurutmu LED dipasang ngono nggak godong?
1: Iya ya, pokoknya banyak
0: LED dipasang. Menurutmu bangun panggung ini, panggungnya di panggungnya orang dikei pangan, tukang-tukang.
1: Pangan.
0: Nah,
1: mahal.
0: Itu luar biasa loh, Kota Semarang best eventnya, rak mandek. Sekolah September.
1: Semuanya bagi masyarakat.
0: Betul sekali, keren Kota Semarang eventnya. Membahagiakan rakyat-rakyatnya, bukan hanya rakyat Kota Semarang tapi sekitarnya juga ya.
1: Yang lewat dan nonton besok ada teatrikal pertempuran 5 hari di Semarang.
0: Kayaknya anggaran eventnya Kota Semarang nih benar-benar ini sih mundak banget ya dibanding yang sebelumnya. Memang setiap kali ada apa tuh pasti dirayake di event ke ya.
1: Digedekke
0: betul sekali. Di Balai Kota Semarang juga kan ada pameran UMKM juga di sana.
1: Tuh.
0: Kalau Anda lewat atau bahkan Anda yang bekerja di sana. Ada stand-stand, ada booth-booth tok di apa halamannya Balai Kota Semarang. Kawarasika di sana. Makane kuwi keren banget. Kota Semarang best. Pak Tio Pras, Selamat pagi Masjid Mas Jamal.
1: Pagi Pak.
0: Ini saya menginformasikan ada truk gandeng mengalami kendala di sekitar area Jalan Lingkar Kaliwungu, area traffic light kawasan industri Kendal. Arah menuju ke Kendal, posisi di lajur kiri tapi lalu lintasnya masih lancar. Terima kasih. Oleh ini Pak Tio kok sudah sampai Kaliwungu aja Ki? Lancar toh Pak Tio? Dari Semarangnya sampai dengan Kaliwungu ya, lancar ya ketemunya juga truk mogoknya toh ini.
1: Itu sudah sampai Pok-Pokan.
0: Pok-Pokan?
1: Itu Jalan Lingkar toh ini.
0: Pok-Pokan pertigaan
1: ya. Pertigaan nih.
0: Ini dia nih ya di Jalan Lingkar Kaliwungu. Oh Pak Tio pernah taktik-taktik ya juga mau nyebrang ke Lingkar Kaliwungu toh?
1: Kali.
0: Oh alah kok aku mendengarkan kok koyone taktik-taktik kan ini suara riting kan? Riting. Iya sih koyone. Akan ikut masuk ke kawasan industri Kendal yang jangan sudah lupa ditetapkan menjadi kawasan ekonomi khusus.
1: Sarapan dulu Pak.
0: Wah ya sarapan iso banget iki Pak Tio, jam 6.30 sudah sampai. Ya
1: kan kasih ini
0: beliaunya, kasih ini. Bisa banget iki sarapan saya iki Pak Tio pras iki.
1: Kasih ya mene. Nah masih di kawasan kan itu biasanya di pinggir-pinggir banyak tuh yang jual-jual. Tradisional sana segendok.
0: Ya masa Pak Tio pras mbok kon jahat sego endok iki mbok ya sing ya ngono ngregani sithik ngono lho ya wong perjalanan wis penak-penak rapi-rapi numpak mobil kok makan
1: kan enggak usah turun udah bungkusan diterimakan Pak satu antarkan nih Pak.
0: Oh oke. Thank you ya Pak Tio Pras ya. Jam 6 pagi kita sudah dapat info Semarang Kendal nih. Lancar ya Bapak Ibu. Jalan. Yuk kita geser dulu ke jalur Semarang Demak. Aku Tusyo ini sudah ada yang tanya nih. Semarang Demak menuju arah Jeporo bagaimana? Nah ini aku munculkan informasi Semarang Demak Kudus. Silahkan disimak ya. Pak Sokip. Selamat pagi.
5: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Pagi Bang.
5: Selamat pagi kawan Rasika. Menginformasikan perjalanan dari Demak ke Semarang ke Universitas of Kristen.
0: Oh, wis ada ya
5: di sana.
0: Langsung bengok ngono dhewe.
5: Situasi lancar, car-car gitu.
1: Wah, ini kan ketemu
5: informasinya Mas, nanti kalau jadi aku mau ke Radio Rasika mau minta stiker. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam Pak Sokip. Siapa iki yang wisuda Pak Sokip?
1: Putranya,
0: putranya, Pak Sokip putrinya, sendiri? Pak Sokipnya atau istri Bu Sokip biasanya?
1: Pak Sokip ambil S3.
0: Ya Allah, selamat yo Pak Sokip nanti kalau di depan toh Pak kui yang pakai baju-baju besar ki kawan-kawan Rasika
1: kabeh lho ki. Teriak ya. Di depan teriak.
0: Iya, jangan ngisin-ngisin tas.
1: Kawan Rasika.
0: Terus Pak Bobi mbek Profesor Nur Khoiri,
1: saya juga. Pak Nur Khoiri, gue juga.
0: Ya Allah. Selamat ya Pak Sokip nggih. Siapa saja yang wisuda hari ini putra putrinya
1: ilmunya bagi nusa bangsa agama negara.
0: Amin.
1: Kawan Rasika, gue juga.
0: Ya Allah, ini ya ini kawan Rasika ya Demak Semarang tuh Pak Sokip ngasih info lancar ya, nggak ada kendala dan juga nggak ada hambatan berarti kedua arahnya.
5: Ya wisuda keponakan
1: masih
5: menghantar gitu.
0: Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti bisa ngintip sebentar tuh siapa yang duduk di kursi-kursi.
1: Pak Bowi.
0: Betul kursi-kursi.
1: Wah kalau Pak Salim besarnya sama siapa aja? Pak Bowi ya, Pak Bowi ya.
0: Kabeh.
1: Pak Bowi ya, oh, bukan. Ini Pak Bowi ya, bukan. Pak Bowi. Lah Pak Bowi mana? Ya nggak tahu.
0: Ada Pak Bowo Artanto. Selamat pagi.
6: Selamat pagi kawan Rasika. Selamat pagi Mas Yuda dan Mairet Jamal.
1: Selamat pagi.
6: Kembali menyapa di hari Selasa, hari ke-13 di bulan Oktober. Perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 lebih 8 menit sampai di sekitaran pertigaan Guntur, Buyaran, Demak. Untuk cuaca di sekitar Guntur, Buyaran ini cerah ya, mataharinya cemlorot. Untuk lalu lintas dari Semarang sampai dengan Buyaran ini terpantau atau saya laporkan rame lancar daerah inisial S, semua area kering. Untuk arah sebaliknya dari Demak yang menuju Semarang terpantau sampai TL Genuk rame lancar. Maturun. Pukul 6 lebih 33 menit saya sudah melintasi SPBU Wono Ketingal Karanganyar ya. Cuacanya cerah masih di sekitar Karanganyar ini. Untuk lalu lintas melanjutkan tadi dari sekitar Buyaran sampai di Wono Ketingal ini los, rame lancar. Demikian juga arah sebaliknya.
0: Sip, antar suun Pak Bawa Artanto, kelengkapan infonya. Wah, itu lancar ya Kang Warasika. Pak Sono juga pagi hari ini melintas di Jalan Madukoro, Kota Semarang, tapi saya hari ini tidak ke timur, namun ke barat, ke Brebes. Melintasi sepanjang Jalan Lingkar Kaliwungu sampai dengan traffic light KIK tadi ada truk trouble, dan saat ini saya laporkan sudah sampai Cepiring Kendal. Lalu lintasnya lancar. Wah, mantap sekali. Matur suwun Pak Sono.
1: Gembiranya pakai ini berangkat kerja ya.
0: Pak Mufid.
7: Selamat pagi Bang Jamal, Bang Yuda. Selamat pagi kawan Rasika. Ini jam 6.10. Saya sudah melintas di pertigaan Polda Jawa Tengah menuju Rumah Sakit Karyadi dari Tegalarum Meranggen. Untuk lalin tadi dari arah timur melalui flyover Ganebo, Pasar Meranggen, kemudian pertigaan Menggaron, Petulungan, Gayam Sari, dan ini sudah di kawasan kota Semarang menuju Rumah Sakit Karyadi, lancar sekali, dan arus sebaliknya juga dari barat ke timur juga lancar, tidak ada kendala satu apapun. Untuk cuaca pagi hari ini cerah, matahari cemplorot sinarnya. Baik, terima kasih. Salam sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Bapak kita.
0: Pak Mufid, matur suwun ya. Semarang Meranggen Karangawen tuh informasinya lancar dua arahnya ya. Berarti dari berbagai penjuru mata angin tadi kita masih punya tiga lokasi ya. Satu di Tugu Muda Kota Semarang masih ada pembuatan panggung untuk acara kegiatan peringatan pertempuran 5 hari di Semarang dan wisuda ke-84 Universitas PGRI Semarang hari ini di Balairung Upgris. Upgris wis duwe gedung dhewe ya, jadi ora usah rono-rene.
1: Dan juga
0: sudah punya aman tempat sendiri. Tapi rata-rata sekarang kampuski sudah pada punya ini sendiri kok ya, punya di Semarang ya.
1: Iya. Supaya gampang kalau terjadi sudah dan lain sebagainya.
0: Betul. Kemudian yang kedua ada truk yang tidak kuat nanjak dan posisinya miring di tanjakan Terminal Bawen ya, yang arah menuju ke Ungaran kawan. Ini kayaknya sudah merambat lalu lintasnya. Ini coba nih ada Erwin Ma'arif nih yang melaporkan pagi hari ini lagi di mana dia.
8: Pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Informasi lalu lintas
1: pagi
8: dari Jepara menuju ke arah Walahan secara umum ramai lancar dua arah, dominasi sepeda motor dan beberapa truk sudah mulai melintas. Hati-hati.
0: Asik.
8: Bagi kawan Rasika yang melintas di jalur ini, cuaca cerah.
0: Oke.
1: Terima kasih dari Jepara. Kok tumben?
0: Tumben men ki Erwin Ma'arif ki ya ning Jepara.
1: Acara apa?
0: Iya makane, acara apa? Lah kalau agendanya Erwin Ma'arif ya tinggal kita buka buku di depan lah, bukunya Bu Eni lah.
1: Kok sampai Jepara kan biasanya pengen sholat tiga.

0: juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai gift perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
0: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Tumenggung untuk acara peringatan pertempuran 5 hari di Semarang besok tanggal 14 Oktober 2026 di kawasan Tugu Muda Kota Semarang. Melihat kemarin yang terjadi di hari Senin itu cukup luar biasa kepadatannya ya.
1: Iya, kurang lebih sampai 7:30 lah ya.
0: Iya, betul ya, sekali. Ya. 7:30 sampai menjelang jam 8 tuh ramai banget dalane kawarase ke tepatnya di kawasan Tugu Muda. Di sana panggungnya ada persiapan untuk panggung, ada sekolah elit di sana, satu siswa satu mobil,
1: dan
0: ada perkantoran, ada pasar, wes itu Kawarasika ya. Jadi untuk Anda semua bisa mengantisipasi rute Anda kira-kira ya kan yang lewat Tugu Muda bahkan sampai besok kalau perlu.
1: Bisa diantisipasi lewatnya ya, lewatnya lewat jalur alternatif dulu.
0: Ya, betul sekali. Lalu yang kedua adalah wisuda ke-84 Universitas PGRI Semarang hari ini dan besok Kawarasika. Jadi untuk Anda yang melintasi Jalan Dr. Cipto tepatnya di Simpang Sidodadi mungkin nanti akan ramai ya. Ya seperti sebelum-sebelumnya di Simpang Sidodadi juga pasti akan ramai sekali. Cuma ya kalau kita lihat periode sebelumnya sih ramainya masih tetap dalam koridor yang normal ya, Bung.
1: Ya, masih biasanya cuma untuk parkir-parkir di sisi kiri jalan.
0: Yes, ya. Itu ya di Kota Semarang ada dua notes. Lalu yang ketiga itu adalah di Bawen Kawarasika di tanjakan ABC arah menuju Ungaran tuh ada truk posisinya miring mogoke. Betul. Dugaannya sih mundur kawan. Kemudian posisinya kayak hampir ya sekali lagi hampir masuk ke saluran air di tanjakan ABC Bawen arah Ungaran. Nah ini Pak Imam Secang tadi juga memantau juga di tanjakan ABC Bawen arah Semarang ada truk yang posisinya melintang ya. Lalu lintasnya sudah mulai tersendat, tapi belum begitu panjang. Loh, lah Pak Imam kok dari arah atas Pak? Tak kira Pak Imam ki dari arah bawah loh.
1: Iya.
0: Ini Pak Imam berarti mau kondor.
1: Sudah balik nih Pak.
0: Lemak aneh. Ini Pak Imam Secang mau pulang ini koyone.
1: Pas di titik rame-ramenya oh, jam segini nih.
0: Iya, aku bayangkan Pak Imam ya kayak Pak Jamal, kayak Pak Wahyudi, ngono-ngono kisah yang baru menuju ke arah Kota Semarang.
1: Lagi dari atas malah nih.
0: Iya makanya. Ya, matur suwun infonya Pak Imam Secang ya, update-nya di kawasan Bawen, Kabupaten Semarang di tanjakan ABC tadi yang ada truk Kawarasika mogok. Dan kamu masih ingat Pak Firza Gautama yang waktu itu bertugas di Tol Semarang Demak Seksi 2?
1: Yang pernah wawancara dulu ya.
0: Iya, yes, betul. Nah, sekarang kan Pak Firza sudah bertugas di Jawa Timur. Memberikan info kalau malam ini pertanggal 14 Oktober 2026 Tol Probolinggo Situbondo Banyuwangi itu sudah mulai bertarif dari Gending sampai dengan Paiton. Berarti Tol Trans Jawa sudah membentang Pantura dari Banten sampai Situbondo.
1: Waduh, sudah luar biasa. Tarif nih, sudah keluar tarif. Oke lah, kalau begitu Anda yang mau melewati jalan tol ini untuk siap-siap tap kartu dulu dan jangan lupa diisi sebelum memasuki jalan tol ya. Diisi sesuai dengan tarifnya Gending Paiton ya.
0: Jadi
1: ya,
0: per tanggal 14 Oktober 2026 Kawarasika Tol Probolinggo Situbondo Banyuwangi itu sudah resmi bertarif dari ruas Gending sampai dengan Paiton. Berarti dari Banten dari pelabuhan mana? Pelabuhan Merak sana saat ini tolnya sudah nyambung sampai Paiton.
1: Paiton ya.
0: Paiton tuh belum Banyuwangi kan?
1: Sebelum
0: kan? Masih Situbondo.
1: Probolinggo ya? Probolinggo pasti Tubondo namanya.
0: Oh, alah, keren banget.
1: Hampir.
0: Lah dari mana dari Paiton ke Banyuwangi masih panjang yang kudu harus tersambung. Kan targetnya kan tolnya kan nyambung dari Banten sampai Banyuwangi ta.
1: Kayaknya hampir
0: masih jauh.
1: Tempuh masih jauh untuk ukur, tapi dibandingkan dengan keseluruhan ruas mungkin tinggal beberapa persen ya.
0: Ya nek dibanding ke tekok Banten, Bung.
1: Nah, ya ini sudah dekat lah ya. Sampai Paiton itu PLTA yang terkenal tuh, PLTA Paiton.
0: Dari Paiton ke Banyuwangi itu masih panjang nggak sih guys? Masih lama nggak sih? Aku kalau ke Bali soalnya naik pesawat, sorry, tidak pernah perjalanan darat.
1: Berapa kilo ya? Nggak tahu ya. Ini berapa ratus kilo, berapa puluh kilo nggak tahu nih.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kalau lewat di Probolinggo, Paiton gitu, orang suwe Banyuwangi gitu.
0: Oh, I see. Mak terus pun Pak Firza kok ya ilang sama rasi kaki loh Pak Firza ya.
1: Terima kasih Pak informasinya. Nanti saya kalau kesana tak tap kartu dulu dan kartunya tak isi kebak dulu.
0: Asik.
1: Isi kebak dari kartu. Isi kebak jur biro.
0: Ya isi kebak dari Semarang sampai situ Bondo toh.
1: Iya, berarti ya dikisi 2 juta lah cukup.
0: Asik deh.

0: Pepe. Kawan, Komisi 10 DPR RI mendesak pemerintah untuk terus mencairkan tunjangan profesi atau sertifikasi guru yang dilaporkan saat ini sudah menunggak hingga 3 bulan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani menilai keterlambatan pembayaran hak tenaga pendidik tersebut dinilai murni karena kendala birokrasi di Kementerian Keuangan. Komisi 10 DPR RI mengatakan pihaknya telah menerima banyak keluhan dari para guru di berbagai daerah di Indonesia terkait penunggakan tunjangan profesi atau sertifikasi guru selama 3 bulan kebelakang. Padahal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah melayangkan surat permohonan pencairan anggaran ke Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu. Dalam keterangannya kemarin, Senin 12 Oktober 2026, Komisi 10 DPR RI terus mendorong Kementerian Keuangan untuk segera membayarkan tunjangan profesi dan sertifikasi guru. Karena dikonfirmasi, surat permohonan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menuju Kementerian Keuangan sudah disampaikan sejak lama.
1: Kami hari ini di Komisi 10, sudah dari beberapa hari yang lalu sebenarnya, mendapat banyak WA, banyak SMS, banyak keluhan dari guru-guru kita hari ini. Karena sampai dengan hari ini, tunjangan profesi, tunjangan sertifikasinya belum terbayarkan oleh pemerintah pusat. Nah, oleh sebab itu, kami di Komisi 10 menyarankan kepada Menteri Keuangan. Kenapa Menteri Keuangan? Karena dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sudah lama mengajukan. Nah, sampai dengan hari ini ternyata sudah masuk bulan ketiga, tunjangan ini belum dibayarkan oleh pemerintah. Dan sebab itu kami berharap Menteri Keuangan yang baru tolong segera diproses surat dari Kemdikbudsman sehingga tunjangan guru-guru kita ini bisa terbayarkan. Ini di seluruh Indonesia. Nah, saya berharap kerjasama yang baik dari Kementerian Keuangan, dalam hal ini Pak Menkyu yang baru, karena surat ini diterima oleh Menkyu yang lama sebelumnya. Kalau Pak Menkyu yang baru belum membaca surat ini, silakan cari dari surat ini mandatnya di mana. Yang jelas guru-guru kita hari ini 3 bulan belum terbayarkan tunjangan profesi atau tunjangan sertifikasinya.
0: Komisi 10 DPR RI menegaskan persoalan keterlambatan tunjangan profesi dan sertifikasi guru ini sama sekali bukan karena ketiadaan alokasi dana, karena anggarannya sudah disetujui DPR dan dialokasikan setiap tahunnya. Selain itu, Kamara Sika, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Saifullah Yusuf akan melaporkan 3 orang yang menuduh adanya praktik suap dan aliran dana korupsi ke arena muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Langkah hukum ini ditempuh lantaran somasi yang dilayangkan tidak direspons. Dalam keterangan tertulisnya kemarin, Saifullah Yusuf mengatakan melalui kuasa hukumnya bahwa pada tanggal 30 September 2026 kemarin telah melayangkan somasi kepada 3 orang berkaitan dengan sejumlah pernyataan mengenai adanya dugaan aliran uang, suap atau rishwah operasi uang dalam muktamar Nahdlatul Ulama hingga pengaitan dengan uang hasil korupsi.
2: Pastikan ya, muktamar NU telah selesai dengan baik, ya tidak ada masalah, tidak ada aliran dana dari hasil korupsi ke muktamar NU ke-35, itu saya tegaskan berulang-ulang. Kalau ada yang menuduh silakan dibuktikan, ya kita ingin masyarakat Nahdiyin dan pengurus Nahdlatul Ulama di semua tingkatan mengerti, memahami dengan benar berita yang bisa dipertanggungjawabkan dan berita yang palsu. Ya, menuduh tanpa bukti itu sama dengan membual dan mencemarkan nama baik. Kami minta kepada siapapun pihak-pihak yang menuduh adanya aliran dana dari hasil korupsi ke muktamar untuk membuktikan. Jangan cuma membuat opini tanpa bukti, itu melanggar hukum. Ya,
3: ada langkah hukumnya nggak, Gus, nanti ke depannya?
2: Ya tentu, ya karena ini mencemarkan nama baik, menurunkan kredibilitas dan membuat kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat, maka kita akan melakukan pelaporan, ya. untuk diproses lebih lanjut.
0: Menurut Saifullah Yusuf, upaya hukum ini penting dilakukan karena menyangkut nama baik sejumlah pihak serta organisasi. Langkah hukum ini sekaligus menjadi pembelajaran agar semua pihak agar senantiasa bersikap bijak dan bertanggung jawab dalam menyampaikan kritik di ruang publik. Saat ini, PBNU menyebut laporan secara resmi akan dilayangkan ke Bareskrim Polri terhadap 3 orang yang menuduh adanya aliran-aliran dana yang tidak sesuai dalam agenda muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
4: Kemana Kota Rasika.
0: Pak Yunata Wicaksono, selamat pagi Mas Yud Mas Jam.
5: Selamat pagi Pak.
0: Bisa dibantu dilaporkan ya, traffic light Medoho ke Gajah Kota Semarang itu mati. Mungkin dimatikan imbas jalan pas itu ditutup ya. Sekarang kan jalannya sudah dibuka, tapi lampu traffic light-nya itu masih mati. Yang di Gajah dari Majapahit atau dari Jalan Brigjen Soedjarto dan Arteri Soekarno-Hatta soalnya normal. Oke, nggih matur suwun Pak Yunata ya. Cuma itu dibukanya itu belum sempurna ya jalannya, jalan Medohonya, peningkatan mutu jalannya. Sudah dibuka iya, cuma kondisinya belum sempurna ya. Kemarin kalau kita
5: belum jadi 100% ya.
0: Iya, betul sekali ya. Belum 100% masih ada tahap-tahap akhir dan intinya belum selesai 100% lah, belum sempurna gitu. Makanya mungkin nanti akan segera dilakukan apa? Revitalisasi fasilitas-fasilitas umum di sekitarnya kok pasti kalau sudah sempurna. Coba tapi nanti kita tanyakan lagi deh. Apakah perkembangannya hari ini sudah bisa dilakukan penyempurnaan termasuk penyelesaian fasilitas umum yang kemarin terdampak salah satunya lampu traffic light. Nah terusun Pak Yun. Kemudian ada lagi Pak Adi Toreto ki muncul ki.
6: Ini. Pagi Rasik FM, Om Jamal Mas Yuda, apa kabar hari ini?
0: Baik.
6: Cuaca hari ini sangat cerah sekali. Saya perjalanan dari Perumahan Pusat Alam Peringsari sampai dengan ini Polsek Bergas, lalu lintasnya ramai lancar. Biasa karyawan pabrik dan anak sekolah yang apa masuk dan keluar di daerah Jalan Raya Karangjati Pengapus. Mas Yuda, situ Bodo sampai Banyuwangi itu masih jauh Mas Yuda, itu masih sekitar 4 jam perjalanan. Itu gitu, tolnya sudah sampai apa Paiton. Kalau kemarin sampai Gending ini Paiton lah, yang Besuki itu belum jadi. Jadi yang apa pro tolnya namanya Pro Siwangi, Probolinggo situ Bodo Banyuwangi. Terus kalau yang situ Bondo ke Banyuwangi itu masih sekitar 3 sampai 4 jaman masih sudah belum macetnya yang nanti di apa di wilayah Baluran terus yang di wilayah mana Wongsorjo ya, itu pasti ya, macetnya Puara itu karena jalurnya juga jalur apa
5: Semarang
6: jalur pantura lama ya masih 2 lajur begitu.
0: Semarang Bali itu kalau perjalanan darat berapa lama sih? 12 jam ada?
5: Ada sehari semalam.
0: Sumpil.
5: Nah kan dari
0: sini. Enggak sanggup.
5: Dari sini kan biasanya jam 9.
0: Enggak sanggup.
5: 9 sampai sore maghrib itu penyeberangan. Baru nyebrang pagi-pagi baru sampai Bali.
0: Sumpil.
5: Kalau pesawat kan paling
0: sanggup. Enggak sanggup jam. 12 jam ada. Lebih bahkan.
5: Ya kurang lebih 12
0: jam. Coy ya 12 jam di jarak enggak sanggup gue.
5: Tapi bisnya kan sekarang enak-enak tuh.
0: Kalau mobil?
5: Kalau mobil ya bisa lebih lama kalau mobil pribadi.
0: Enggak sanggup.
5: Kalau bis kan bisa lewat.
0: Maksudnya kan koyone ya orang-orang yang cinta otomotif ki koyone nek aku delok-delok ki touring ke Bali motor mobil satu geng satu grup ngono ki berarti
5: kosel lah, kosel
0: Semarang Bali ki 12 jam mobil.
5: Kayaknya gitu.
0: Enggak sanggup, enggak kuat.
5: Capek sekali itu. Awake pateng kretek
0: tekan kono. Bonceng pun juga
5: waduh.
0: Podo ya.
5: Kalau motor bisa lebih lambat lagi kan.
0: Emang ngono wong numpak motor Semarang Bali ya akeh ding.
5: Touring motor.
0: Ya akeh ding betul-betul akeh.
5: Kesel banget awake ora nang kono pateng kretek balunge do melengkung ya.
0: I mean itu Bali gitu loh, masa kita datang ke Bali dengan kondisi tubuh yang teng klotak kayak gitu kan ya ora nyaman ra.
5: Kesel banget ya.
0: Ya kan, betul kuwi maksudnya.
5: Maksudnya mau wisata sampai sana malah kerian.
0: Iya. Hei ini Bali loh, masa kita sampai sana tubuh kita teng klotak koyonan kan ya ora asik ra.
5: Pijetan ya kan? Nang kono loro kabeh.
0: Oh. Iya enggak sanggup banget Semarang Bali ada. Kamu kalau ditawari mau enggak? Alphard wis mobilnya.
5: Kalau naik mobil sih masih mending, tapi kalau naik motor aku enggak sanggup lah.
0: Oh, gitu.
5: Waduh, harus kerian, harus pijetan.